Wafawa tidak kok hilang, ya. Akhirnya apa? Korun, ya. Korun, ya. Dia apa? Sampai yang jaga hartanya itu, ya. Yang jaga kuncinya banyak sekali, ya. Orang-orang yang menjaga hartanya Korun, itu para jemaah. Nah, makanya kalau orang yang, ya, orang yang kaya saingan sampai main dengan cara tidak sehat, ya, jatuhin sana, jatuhin sini, kan tersiksa itu. Saling ancam, mengancam untuk saling membangkrutkan satu sama lain, itu tersiksa. Bahkan ancamannya sudah sampai kepada apa? Fisik sampai jiwa, betul? Yang dibunuh ada banyak. Ketika dapat, ketika berusaha itu tersiksa. Ketika dapat tersiksa lagi, apa? Tersiksa takut dicuri orang. Nah, takut hilang. Akhirnya apa? Wah, banyak itu ya pengawalnya, ya, yang jaga. Wattanghis, wattankin alaih, ya. Takut mengalami kesulitan lagi nantinya. Ini. Wa anwa'il minal adab ya hadihil mu'aradat. Dan berbagai macam dari ketersiksaan. Ya, semuanya itu. Fa'idha suribahu ishtadda alaihi adabuhu. Yang ketiga. Ketika hartanya kena orang. Ya. Ada juga kena dengan cara yang tidak fair. Ada yang fair. Karena ketika dia untuk dapat tender, harus usaha begini. Setelah dapat tender, harus dipertahankan. Itu juga tersiksa. Setelah dipertahankan, ternyata kalah lagi. Ya, itu juga tersiksa lagi. Atau dirampok orang, dibegal orang, ditipu orang. Ya, itu semuanya ketersiksaan. Kalau semata-mata hanya ingin dunia. Ya. Maka nanti dunia hamahu farqallahu amrahu ja'ala faqrahu da'inai walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhirah niyatahu jama Allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatu ad-dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang menjadikan dunia semata-mata menjadi tujuannya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Itu tadi, rasa takut, tiga takut. Ya. Rasa apa? Diadab. Tersiksa ketika merebut dunia itu. Tersiksa ketika sudah mendapatkan. Bagaimana cara menjaganya? Supaya dirampok. Tersiksa ternyata sudah beralih dan dirampok. Ini, tersiksa. Ya. Dan barang siapa? Dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali dengan apa sudah ditetapkan untuknya. Dan barang siapa? Akhirat menjadi tujuannya. Bekerja, mencari nafkah, anak istri, nanti mau nabung untuk haji, nabung untuk umroh, masjid, fukara wal masakin, berarti akhirat. Ya. Barang siapa akhirat di tujuannya, Allah akan menolong urusannya. Dan Allah akan memberikan rasa cukup. Ya. Di dalam hatinya. Serta apa? Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Itu nikmat. Nikmat dunia, alam barzakh dan akhirat. Kalau akhirat tujuannya, nikmat merasakan manisnya dunia, manisnya iman. Di mana? Di dunia. Coba kita tadi sholat subuh apakah tidak nikmat? Kita ngaji begini apakah tidak nikmat? Kalau tidak nikmat, untuk apa kita bersemangat seperti ini? Duduk berlama-lama. Nah ini para jemaah. Nah itu sadari bahwa ketaatan kepada Allah, kenikmatannya dirasakan di tiga tempat, di tiga negeri, negeri dunia, alam barzah di kuburan, dan juga di akhirat. Kebanyakan orang itu kan minta kontan. Ya kan? Minta kontan itu banyak minta kontan. Maunya di sini apa? Bahagia hati, saudara. Ya? Seperti punya dunia dan isinya tadi. Barang siapa aman dengan keluarganya di pagi hari. Badannya sehat. Yang dimakan di hari itu ada. Itu pun makanan pokok, bukan makanan selebihnya. Seperti punya dunia dan isinya. Yang berbicara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan setan yang nakut-nakuti miskin. Padahal, ya.
pulang ke rumah, di lemari esnya masih ada, ayam masih begini, masih kaku, beku, belum dimakan. Sudah takut. LPG naik, sudah takut, sudah panik. Padahal masih ada, masih. Ya. Nah, maksudnya apa? Justru dengan keterangan dari Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah agama ini, itulah kehidupan sebenarnya. Itulah kehidupan para jemaah. Justru kalau kita jauh dari itu, bisa kematian mengancam kita. Kematian hati mengancam kita. Kalau sudah hatinya mati, ya buta. La ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang buta. Yang ada di dalam dada. Sehingga tidak benar dalam menilai dan menyikapi kehidupan ini. Paham ya? Kalau yang tadi, aman. Di pagi hari, sehat. Ya dimakan itu ada seperti Indonesia apa? Ya hatinya benar dalam menyikapi hidup. Kenapa? Karena ikuti agama. Ikuti agama. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya. Wahai orang beriman, sambut suruhan Allah dan Rasul, agama, Quran dan hadis. Ketika ngajak kalian apa? Untuk kehidupan kalian. Nah, oleh karena itu insyaallah ya, orang yang dikasih hidayah hatinya, dengan catatan hidayah akan bertambah jika tauhidnya bertambah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bi kulli syai'in alim. Tidak ada musibah yang menimpa pada manusia kecuali izin Allah, termasuk ya, apapun kejadian, termasuk yang sedang kita hadapi, kenaikan harga, langkahnya ini, langkahnya itu. Dan tidak boleh kita nakut-nakuti orang, ya. Itu hak penguasa untuk mengumumkan dan menyampaikan bahwa begini, ya, ia tidak boleh. Tidak boleh. La yahillu li muslimin an yurawi'a musliman. Tidak boleh orang menakuti orang Islam, menakuti orang lain. Ini akan begini, sehingga takut. Ya. Justru apa para jamaah? Harus diyakini dengan hati yang kuat, dan keyakinan yang kuat, jangan goyah. Semua musibah datang dari Allah Ta'ala. Ma'asobah bin musibatin illa bitillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Ini syahidnya. Ya, kata kuncinya ini. Barang siapa beriman pada Allah, Allah akan kasih hidayah dalam hatinya. Bagaimana iman pada orang yang benar? Dengan tauhid. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kasih hidayah hatinya. Cahaya hidayah, cahaya tauhid, cahaya sunnah akan menerangi kegelapan dunia ini. Sehingga terang, emas adalah emas, perunggu adalah perunggu. Ya. Beda antara kayu dan emas. Membedakan antara apa? Antara tali dan ular. Dan bahaya kan? Dikira tali, ternyata yang melingkar ular. Kenapa? Karena gelap. Ya, karena gelap. Yang bisa menerangkan ya cahaya. Cahaya apa? Cahaya tauhid. Cahaya sunnah. Karena Allah menyampaikan, "Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim." Ada hubungannya Allah menyebut di akhir bahwa Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Di mana pengetahuan itu akan diberikan kepada kita ke dalam hati kita, sehingga dengan hakikat ilmunya Allah Ta'ala, bahwa apa? Tadi orang di pagi hari merasa aman, badan sehat, kemudian yang dia makan di hari itu ada, seperti punya dunia dan isinya, tidak merasa hina, wala tahinu, wala tahzanu, wa antum wala alauna in kuntum, mu'minin, kamu jangan merasa hina, jangan merasa sedih, kamu itu tinggi kedudukannya, kalau kalian beriman. Coba para jemaah, nikmat tidak? Insya Allah jauh dari stres, datang stres, langsung dijaga sama Allah. Oh inilah, ini ujian. Ini adalah karena dosa saya. Ini karena ujian, ini dosa. Terus, selalu apa? Orang bilang selalu positive thinking. Selalu husnudzon kepada Allah. Itu bikin sehat. Ya. Bikin sehat. Sehat apa? Sehat ini, hati. Sehat mental. Ya. Ada orang badannya kuat, tapi mentalnya lemah. Kokor badannya, tapi hatinya lemah. Ya. Apa? Bisa terbalik menilai sesuatu. Dan betul ada hati terbalik. Nabi menyampaikan, turadul fitanu alal kulub ka'ardil hasir. Udan udha fa

itu ditawarkan kepada hati, sehelai demi sehelai seperti anyaman tikar, sedikit demi sedikit. Dan hati siapa saja yang menerima fitnah itu akan ada di atasnya noda hitam. Dan hati siapa saja yang menolak akan ada di atasnya noda putih, cahaya, hitam, gelap. Ya. Kalau dibiarkan kalla bal rona ala qulubihim maka nuyaksibun, akan menutupi hati sehingga gelap. Kalau sudah gelap terbalik seperti apa? Kalkuzi mujahian, hatinya hitam gelap seperti gelangnya terbalik. Gelas kalau terbalik tidak mungkin bisa nampung air. Ilmu air bagikan air, hati tempatnya. Terbalik. Karena terbalik apa? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma asyraba min hawa. Tidak bisa mengenal yang ma'ruf dan tidak bisa mengingkar yang mungkar kecuali senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Kebenaran dikatakan sebagai kebatilan. Coba para jemaah, terbalik, menilai terbalik. Ya. Dibikin hatinya terbalik. Putih kelihatan hitam, hitam kelihatan putih. Ya. Bukankah sering kita dengar dakwah tauhid dikatakan radikal, sementara kesyirikan yang sudah mati ditumbuh kembangkan lagi karena dikatakan sebagai kearifan lokal. Ini para jemaah terbalik. Ya. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma asyraba min hawa. Ini tersiksa seperti itu. Kalau sudah seperti itu tersiksa hati kita. Itu azab. Dia azab di dunia. Ini para jemaah. Ada berhati yang putih, la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Hati yang putih, fitnah apa saja tidak akan mempengaruhinya selama langit dan bumi masih tegak, ya. Biar bumi bergoncang, ya. Kafilah tetap berlalu. Ya, biar aja menggonggong, ya. Bumi bergoncang, ya. Ini tetap tidak akan berpengaruh. Fitnah apa saja, mau orang fitnah begini, mau provokasi begini, mau begitu. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir pada Allah hati tenang. Ingat dengan apa yang Allah firmankan. Ingat dengan apa yang disabdakan Nabi. Dikasih ingat sama Allah Ta'ala, saudara. Iya. Bagaimana bisa ingat kalau tidak duduk di majelis? Betul tidak? Iya. Ya. Ditambah iman, ditambah tawakal. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman hanyalah mereka ketika disebut nama Allah hatinya bergetar. Bergetar. Ingat akan kebesaran Allah. Ingat akan keagungan kemuliaan Allah. Allah maha tahu. Allah maha lihat. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah pada mereka. Tidak satu tapi ayat banyak. Artinya apa? Kita terus-menerus harus ngaji. Supaya dibacakan ayat-ayat terus. Bertambah iman. Bertambah tawakal. Ya, ini adalah musibah datang dari Allah. Saya tawakal, saya usaha. Saya tawakal pada Allah Ta'ala. Banyak doa, berusaha, tawakal. Keempat, kalau berhasil syukur, jangan sombong. Kalau gagal sabar, yang keempat, kelima. Kalau kita terjatuh, kurang dalam doa, kurang dalam usaha, kurang dalam tawakal, kurang dalam syukur, kurang dalam sabar. Istighfar. Yang keenam, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, jangan remehkan keburukan sekecil apapun, berteman dengan orang soleh, insya Allah hati bahagia. Bahagia. Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghina nafas, Rawi Bukhari. Kaya bukan banyak duit, kaya bukan banyak harta, tapi kaya hati. Bahagia di sini. Ya. Sampai seperti punya dunia dan isinya. Dan ini harus diyakini, kalau kita sedih, karena apa? Terancam PHK. Kita sedih omset berkurang. Kita sedih gaji mundur. Kita sedih tidak dapat. Ingat dengan apa yang disabdakan Nabi tadi. Itu bukan semata-mata hiburan. Tapi apa? Keyakinan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bertambah iman. Ketika dibacakan ayat Allah, Quran dan hadis, tambah iman dan bertambah tawakal. Bukan ini nikmat, saudara. Nikmat sebenarnya. Ya, dan datang dari apa? Dari sumber yang memang wajib diyakin. Dari sumber yang kita tidak boleh berspekulasi lagi. Benar enggak sih?

Benar enggak sih bisa kufur? Allah benar firman-Nya, Nabi benar sabdanya. As-sadiqul masduq, benar dan dibenarkan. Ini para jemaah ya. Jangan ragu lagi. Jangan ragu. Ini kalau kita lihat tantangan semakin besar ya, cobaan semakin berat. Maka hendaklah dibalik menjadi suatu nikmat. Yang kalah sama pemulung, sampah jadi duit. Ya. Sampah jadi duit. Tantangan jadi apa? Jadi peluang. Perbuatan maksiat, fitnah, ya, jadi peluang untuk apa? Meraih pahala. Bagaimana cara menghadapi fitnah untuk dapat pahala? Makanya disebutkan al-ibadu al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Rawahu Muslim, ya. Dari Maqil bin Yasar radhiyallahu taala anhu. Beribadah di zaman yang penuh dengan fitnah sama dengan hijrah kepadaku. Beribadah di zaman penuh dengan fitnah. Al-harju pembunuhan. Al-harju fitnah. Syirik fitnah. Bid'ah fitnah. Perselisihan umat fitnah. Ya. Maksiat-maksiat fitnah. Ini para jemaah. Nah, maka mari kita perkuat dengan ibadah. Ibadah hati. Ibadah lisan. Ibadah anggota badan. Terutama ibadah hati. Keikhlasan, rasa takut khusyuk pada Allah Ta'ala. Ya. Ini. Selagi kita diberi kesempatan untuk menghirup udara, alias kesempatan hidup. Dan mohon ampun dari segala yang sudah berlalu dari kita. Dan Allah Maha tahu hati-hati kita. Ya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanduru ila kulubikum wa amalikum. Rawahu Muslim. Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian dan juga pada harta kalian, tapi Allah lihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Mari kita periksa hati-hati kita sendiri. Hati-hatilah dengan hati kita masing-masing. Tak perlu nunjuk orang, ya, karena kita tidak tahu isi hati orang. Tidak perlu nunjuk. Kalau nunjuk orang berarti ya satu yang ini ke kita semua. Tunjuk kita, hati saya bagaimana, gerakan hati ini bagaimana, begitu cepatnya gerakan hati, ya, karena itu disitulah akan muncul kebahagiaan dalam hati kita para jemaah, ya. Ya, barangkali sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, ya, semoga Allah Ta'ala menjaga hati kita, banyak baca, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini, ya, banyak baca, Allahumma ati nafsi taqwaha, wa zakkiha khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Karena hati manusia berada di antara dua jemarinya Allah. Kapan Allah memalingkan, ya? Itu. Banyak baca itu para jemaah. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita sampai di sini. Ya, demikian para jemaah. Barangkali sampai di sini, syukran wa jazakumullah atas kebersamaan jemaah di masjid dari ba'da subuh tadi ya sampai sekarang ini ya, dari kita belajar Bulughul Maram sampai sekarang, dan juga pada ikhwan yang ada di studio, dan juga para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Ta'ala hidayah dan istiqomah di atas hidayah hingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.
2: Alam ya'ni lilladzina amanu an taqsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: الكلمة الطيبة.
3: ألم تر

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر جهاية سنة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. Puji dan syukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang masih memberikan kesempatan kita untuk menikmati kehidupan di permukaan bumi ini menjelang sebuah sesuatu yang pasti, yang kita tidak bisa mengelak daripadanya, yang kita kenal dengan kematian. Semua kita sedang berjalan menuju titik tersebut, titik di mana kita akan dipanggil kembali oleh Allah, mempertanggungjawabkan seluruh yang pernah kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang perlu diingat oleh seorang muslim dan muslimah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkannya untuk bernafas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membuka pintu taubat selebar-lebarnya kepada dirinya. Hendaknya seorang muslim dan muslimah mawas bahwa kehidupan yang Allah berikan dan nikmat hidup yang masih Allah sisakan untuk kita menjelang angka pasti tersebut adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk membenahi amalan, kesempatan untuk mengikis masa lalu dengan air mata taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika malaikat sudah datang, pintu taubat akan ditutup oleh Allah. Dan ketika saat itu kita baru akan mulai sadar, dan kalau saat itu ketika hendak malaikat datang menjemput nyawa, baru kita akan mau bertaubat, sudah terlambat. Sepanjang umur kita Allah buka pintu taubat, kemana kita? Maka ketika Allah masih mengizinkan kita untuk menikmati udara segar di pagi hari yang berbahagia ini, melaksanakan salat subuh, Allah masih memberikan kesempatan yang sangat lapang dan pintu yang sangat luas untuk kita menikmati rahmat dan nikmatnya, untuk kita mendapatkan taubat dan ampunannya. Dan jangan salahkan Allah ketika kita yang tidak mau untuk bertaubat, dan kemudian Allah tutup pintu taubat itu ketika malaikat datang menjemput kita. Salawat beriring salam untuk Nabi tercinta, Rasul yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang dengan perjuangan yang tidak sedikit, dengan perjuangan yang tidak ringan, menegakkan risalah Islam di permukaan bumi ini. Kita yang berada jauh dari negeri datangnya wahyu, Mekah dan Madinah, kita yang sudah berada jauh dari zaman turunnya wahyu, zaman kenabian sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah masih bisa menikmati yang namanya risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, yang pernah menerangi dunia dengan tauhid dan akidah, dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Bayyinah, Ayat yang kelima, Rabbuna Jalla Jalaluhu berfirman, Ta'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan kepadanya seluruh ketaatan, lurus hanya untuknya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Pada pagi yang berbahagia ini, izinkan saya berbicara depan Bapak dan Ibu tentang ikhlas yang merupakan pondasi utama agama kita. Pondasi utama agama Islam, baik dalam skala individu atau dalam skala nasional atau dalam skala internasional. Islam memiliki dua pondasi permanen. Islam memiliki dua pondasi kokoh. Apabila pondasi ini salah satunya runtuh, maka akan runtuh Islam. Apabila salah satunya cacat, maka akan cacat Islam seseorang. Pondasi pertama adalah ikhlas. Pondasi kedua mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata para ulama, seluruh kebaikan yang dihasilkan oleh manusia berangkat sejauh mana mereka ikhlas dan sejauh mana mereka mengikuti Rasul mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh kesalahan yang terjadi di permukaan bumi karena cacat dalam ikhlasnya atau cacat dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamnya. Ketika seorang muslim ingin sampai kepada agama yang hak dengan jalan yang baik, dia harus mengumpulkan dua poin ini dalam hidupnya. Dia harus mengumpulkan dua poin ini di dalam setiap amalan yang dia tempuh, yang dia kerjakan. Pertama, dia akan tanya dirinya, apakah saya telah melakukannya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Yang kedua, dia harus bertanya kepada dirinya, apakah di dalam amalan ini saya telah mengikuti Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Dua pertanyaan ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap individu daripada kita akan ditanya oleh Allah di akhirat akan dua pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, madza ta'budun? Kepada siapa kalian beribadah? Untuk siapa kalian beribadah? Apa yang membuat kalian beribadah? Mengapa kalian beribadah? Siapa yang kalian tuju? Apa yang kalian inginkan? Pertanyaan kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian menyambut dakwahnya para nabi dan rasul? Berkata Tawus bin Kaisan, seorang ulama yang sangat terkenal di kalangan tabi'in, dua hal yang akan ditanya manusia di akhirat semuanya, madza

wa ta'ala. Seolah-olah perbuatan ikhlas atau amalan ikhlas adalah amalan yang sangat masyhur di tengah kaum muslimin. Akan tetapi perlu kita sadari bahwa al-ikhlas adalah perjuangan. Ikhlas adalah perjuangan yang setiap saat syaitan selalu berusaha untuk menghabiskannya dan menghancurkannya dalam kehidupan kita. Karena syaitan tahu ikhlas adalah pondasi penting. Kalau dia berhasil menghancurkannya, dia berhasil menghancurkan amalan kita. Oleh karena itu dia ganggu terus. Akhirnya ikhlas menjadi sebuah amalan yang sangat dan teramat berat dalam kehidupan kita. Orang yang tidak merasakan susahnya menanamkan keikhlasan di dalam dada, dia belum pernah berjuang untuk mencapai keikhlasan. Al-ikhlasu, kata para ulama, antanwi bil amali at-taqarrub ila Allah azza wa jalla. Engkau meniatkan ketika melakukan sebuah amalan, engkau hanya semata-mata mendekatkan dirimu kepada Allah. Tidak ada yang lain. Fa in syabaha syai'un minal amal, fa in syabaha syai'un minan niyyah, ahbathah. Apabila niat ikhlas tersebut dikotori oleh sebuah niat yang bukan karena Allah, niat hilang. Niat hancur, luluh lantak karena adanya sesuatu yang diinginkan selain daripada mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis yang mulia dihafal seluruhnya oleh para penuntut ilmu agama, diriwayatkan dalam nomor urut pertama oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amalan akan bergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, apapun yang dipetik hasilnya oleh seorang muslim dan muslimah bergantung dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulih fahijratuhu lillahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia petik atau wanita yang ingin dia pinang, maka hijrahnya untuk apa dia hijrah kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan Imam Bukhari meletakkan hadis ini di nomor urut pertama daripada kitab sahihnya, padahal judul babnya bukanlah ikhlas. Judul awal daripada kitab sahih Bukhari, Kitabu Batil Wahyi, bab pertama dimulainya wahyu, tapi hadis yang pertama berbicara tentang ikhlas dan seolah-olah tidak ada hubungannya dengan bab, dengan judul yang ada di bab. Berkata Ibn Hajar, pensyarah daripada kitab sahih Bukhari, Imam Bukhari sengaja meletakkan hadis ini di awal bab untuk mengingatkan dirinya agar selalu ikhlas di dalam meletakkan poin-poin hadis di dalam sahih Bukhari. Ia ingin selalu setiap membuka kitab sahih Bukhari, dia diingatkan kembali, Bukhari ikhlaskan niatmu

0: Bukhari ikhlaskan niat lo. Demikian pentingnya ikhlas. Dan demikian pentingnya hadis ini. Guru daripada Imam Bukhari, Abdurrahman bin Mahdi, sahabat baik Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Law sannaftul kitab, seandainya aku nanti mengarang kitab, aku akan jadikan hadis innamal a'malu binniyat pada setiap bab." Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Hadza haditsun azimun min qawaidil Islam yadkhulu fi 70 baban min abwabil fiqh." Ini hadis adalah hadis yang sangat penting, sangat bagus, pondasi daripada pondasi agama Islam, memasuki lebih daripada 70 pintu fikih dalam agama Islam. Ala kulli hal, banyak sekali pujian para ulama tentang hadis ini, menunjukkan pentingnya ikhlas. Para ulama sadar rahimahumullah, karena pengetahuan mereka tentang ilmu agama yang baik, keluasan mereka di dalam menguasai ilmu syariat yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuat mereka faham bahwa ikhlas adalah segala-galanya. Apabila kita melihat kepada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ayat Al-Qur'anul Karim seperti ayat yang telah kita bacakan, "Hai manusia, sesungguhnya kalian hanya diperintahkan oleh Allah untuk mengikhlaskan kepadanya," kata-kata. Allah Rabb yang kita ibadati, Allah Rabb yang kita sembah, tidak mau menerima apapun dari kita kalau itu tidak semuanya untuknya. Apabila terbesit sedikit niat untuk riya, mengharapkan sesuatu selain Allah, Allah akan hapus amalan tersebut. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk." Saya adalah zat yang paling tidak suka disekutukan. Oleh karena itu, Allah menempatkan dosa syirik sebagai dosa yang paling besar, karena di situ ia disekutukan. Allah mau mengampunkan seluruh dosa apabila seorang hamba datang menghadap kepadanya, mau Allah ampunkan seluruh dosa kecuali syirik. Dan itu Allah terangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampunkan, tidak akan mengampunkan dosa orang-orang yang berbuat syirik, yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, yang amalannya ditujukan kepada sesuatu selain Allah. Allah tidak akan ampunkan dosa itu, dan Allah mau mengampunkan dosa apapun selainnya untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Banyak kaum muslimin bertanya kepada kita, apakah kalau kita memang sudah terjerat ke dalam dosa syirik di permukaan bumi, Allah tidak akan ampunkan? Jawabannya, Allah akan ampunkan kalau kita bertaubat. Lalu apa makna ayat? Makna ayat adalah apabila kita wafat membawa dosa syirik, selagi masih di dunia, seperti yang kita bawakan di awal tadi, Allah mau mengampunkan seluruh dosa. Allah masih mau membuka pintu tobat selebar-lebarnya. Bukti dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Uthman pernah hidup di masa jahiliyah. Dan banyak sekali para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama yang pertama-tama masuk agama Islam, Zubair bin Awam, Talha bin Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. Mereka pernah hidup di gelapnya dunia. jahiliyah. Tapi akhirnya ketika mereka bertaubat di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi manusia-manusia mulia, bahkan mereka menjadi manusia-manusia yang dapat kabar gembira masuk surga, sementara kaki mereka masih melangkah di permukaan bumi. Ayat bermakna, apabila kalian wafat membawa dosa syirik, aku tidak akan ampunkan, kata Allah. Saking murkanya Allah kepada dosa syirik. Ana aghna syuraka ya'ni syirik. Saya adalah zat yang paling tidak suka disukutukan. Man amila amalan asyraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang mengamalkan amalan, dia sekutukan aku dengan sesuatu dalam amalan tersebut, aku biarkan dia dan sekutunya. Allah tidak akan pandang amalan sebesar apapun apabila di dalam amalan tersebut tidak ada keikhlasan di dalamnya. Bukan sekedar tidak ada, kalau toh pun ada, tapi ada niat yang lain selain daripada ikhlas kepada Allah semata, maka itu akan menghancurkan niat. Ketika niat hancur, hancur juga amalannya. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, Rasulullah SAW bercerita kepada kita tentang tiga orang yang akan pertama kali masuk neraka Jahannam. Tiga orang yang pertama kali akan menjadi penghuni neraka. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa. Dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka Jahannam. Rasulullah terangkan, yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka Jahannam tiga orang. Yang pertama orang alim. Allahu Akbar. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Belajar ilmu itu susah. Sabar di atas ilmu itu berat. Oleh karena itu lihat betapa banyaknya manusia yang jauh dan selalu menjauh daripada ilmu. Ini ada orang yang mendedikasikan dirinya untuk ilmu. Belajar, mengajarkan kepada manusia. Pagi dan sore, siang dan malam. Sehingga menjadi tumpuan manusia dalam ilmu agama Islam. Menjadi pilar-pilar utama daripada dakwah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha wajhik. Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridhamu. Allah berkata, kadzabta, kamu bohong. Kamu dusta. Innama fa'alta dhalika liyuqal 'alim. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu, dan yang lain. Hanya untuk itu kamu lakukan apa yang kamu lakukan tersebut. Maka Allah perintahkan. untuk menyeret ini orang ke neraka. Diseret dengan wajah menyentuh tanah. Lalu dicampakkan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad. Orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah amalan yang teramat penting. Karena kalau kita ikhlas menjalankannya, jarak antara kita dengan surga hanyalah kematian. Sebagaimana yang telah diketahui oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan jihad bukan amalan ringan, amalan berat. Ketika orang ini gugur di medan jihad, pekerjaannya luar biasa. Ketika Allah bertanya kepadanya, untuk apa kamu lakukan sebagaimana teman sebelumnya, dia berkata, aku ingin mengharapkan ridhamu ya Allah. Allah berkata, kadzabta, kamu bohong. Bukan itu yang kamu inginkan. Innama fa'alta liyuqal jari. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan semua itu. Waqad qil, dan apa yang kamu inginkan telah kamu dapatkan. Manusia telah memujimu. Apa yang kamu inginkan, kamu sudah berhasil mendapatkannya. Tidak ada lagi apa-apa. Maka diperintahkan malaikat untuk menyeret ini orang. Diseret lagi dengan wajah menyentuh tanah. Dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Yang ketiga, seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah bertanya kepadanya, apa yang telah kamu lakukan? Ia berkata, ya Allah, tidak ada satupun celah untuk berinfak yang kamu ingin saya berinfakkan, menginfakkan harta saya di sana, melainkan semuanya telah saya lakukan ya Allah, mengharapkan ridha-Mu. Lihat alangkah dermawannya ini orang. Tidak ada satu celah pun tempat berinfak kecuali di sana ada uangnya. Tidak ada satu bahagian pun yang tersisa, semuanya ada hartanya di sana untuk jalan Allah dan Rasul-Nya. Ia berkata, untuk mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Allah lebih tahu apa yang diinginkan oleh seorang hamba ketika berinfak. Dan infak itu berat. Oleh karena itu ketika kita membuka kotak infak, 1,000 lebih banyak daripada 5,000. 5,000 lebih banyak daripada 10,000. Itu menunjukkan beratnya berinfak. Ketika dia katakan mengharapkan ridha-Mu ya Allah, Allah berkata, kamu bohong. Innama fa'alta liyuqal jawad. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan. Agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah. Waqad qil, dan telah kamu dapatkan. Manusia telah memujimu dengan sang dermawan. Manusia telah memujimu dengan orang yang ringan tangan, orang yang baik hati, orang yang selalu menolong, orang yang peduli kepada sesama. Semua yang telah kamu dapatkan. Lalu diperintahkan oleh Allah untuk kembali dicampakkan ke neraka. Diseret oleh malaikat dengan wajah menyentuh tanah dan dicampakkan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, hadis ini dan cerita dari Rasulullah SAW tentang apa yang akan bakal terjadi nanti di yaumil mahsyar seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak. Apatah lagi ada orang yang dermawan. Hadis ini juga menunjukkan bukanlah Fir'aun, bukanlah Karun, bukanlah Haman yang namanya populer dengan manusia-manusia terlaknat di permukaan bumi, bukan mereka yang menjadi penghuni neraka yang pertama. Menunjukkan juga betapa bencinya Allah kepada sifat riya, sehingga menjadikan orang-orang yang di dunia tenar dengan riyanya menjadi orang-orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata para ulama, wal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun yaumal qiyamati qabla ibadil wathan. Orang berilmu di dunia tidak mengamalkan ilmunya, di akhirat menjadi penghuni neraka pertama, diazab sebelum penyembah-penyembah berhala. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita betapa besarnya amalan kita, betapa besar pun amalan yang telah kita persembahkan untuk agama Islam, Allah tidak akan pandang, Allah tidak akan peduli kalau seandainya bukan ia yang kita inginkan, bukan ridhonya yang kita harapkan, bukan kedekatan kita kepadanya yang dituju, Allah tidak akan peduli sedikit pun. Akan tetapi, sekecil apapun amalan yang kita lakukan, kalau itu untuk mengharapkan ridho Allah, Allah akan lihat. Allah akan pandang. Allah akan perhitungkan dan masukkan ke dalam tabungan amal saleh, sekecil apapun. Sebagaimana tadi, sebesar apapun, Allah tidak akan pandang kalau tidak ada ikhlasnya. Sebaliknya, sekecil apapun, kalau itu dikerjakan mengharapkan ridho Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah, Allah akan lihat dan Allah akan jadikan itu adalah amal saleh. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bishiqqi tamrah. Bentengi diri kalian dari neraka. Bentengi diri kalian dari neraka, walaupun hanya dengan bersedekah sebelah buah kurma. Bapak dan ibu, saudaraku sekaum muslimin dan muslimat, sebelah buah kurma, infak sebelah buah kurma. Betapa berapa besar buah kurma? Kecil, tidak lebih daripada sebesar ibu jari kita. Sebelahnya, apa yang bisa dihasilkan oleh sebelah buah kurma? Kalau istilah kami orang Sumatera, nambah tai gigi. Gak tahu kalau di sini apakah istilah itu berlaku atau tidak. Hanya nambah-nambah sampah di gigi saja. Akan tetapi, lihat hadis ini menyuruh kita berinfak walaupun dengan setengah buah kurma. Artinya bagi Allah, setengah buah kurma bermakna, bagi kita bermakna kalau itu dengan keikhlasan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Rabbul Izzati wa Jalla. Menunjukkan bahwa amalan sekecil apapun kalau dilakukan dengan keikhlasan bermakna dan mempunyai arti dalam kehidupan. Dan betapa banyaknya kata para ulama, amalan-amalan kecil menjadi besar karena niat ikhlas ketika mengamalkannya. Dan betapa banyak amalan-amalan besar yang menjadi sirna karena kehilangan ikhlas di dalamnya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, uridat alayya ujur ummati hatta al-qudhah yukhrijuha ar-rajulu min al-masjid. Dipertontonkan kepadaku, kata Rasulullah, amalan-amalan hamba umatku, pahala-pahala daripada amalan umatku, kata Nabi Muhammad, sampai sebuah rambut dan yang sejenisnya yang dikeluarkan oleh seseorang laki-laki dari masjid. Kita melihat di masjid ada sampah sedikit, ada rambut yang tercecer. Qudhah itu adalah rambut-rambut atau bulu-bulu. yang menghiasi ujung daripada anak panah. Ya, rambut dan yang semisalnya. Kita ambil dari masjid, kita keluarkan. Ini sampah, kita keluarkan. Itu ada pahalanya. Seandainya kita lakukan dengan ikhlas. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku, rahimakumullah. Ayat dan hadis-hadis di atas menanamkan kepada kita untuk selalu melaksanakan amalan dengan ikhlas. Tidak perlu kita pandang besar atau kecilnya amalan dulu. Yang menjadi pertanyaan utama kita, kita lakukan amalan ini untuk siapa? Mengharapkan siapa? Siapa yang kita inginkan daripada amalan ini? Apakah kita menginginkan dengan amalan ini Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah, ataukah kita inginkan dengan pekerjaan kita mendekatkan diri kita seorang kepada makhluk daripada makhluk Allah? Mataharikah dia? Yesuskah dia? Nabi Muhammadkah dia? Siapapunkah dia? Kita ingin mendekatkan kita diri kita ke sana, maka tidak, itu adalah kesyirikan. Seorang yang beramal mendekatkan dirinya kepada makhluk, siapapun makhluk tersebut, berkata para ulama, la nabiyyun muqarrabun wala la malikun mumalakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Dalam beribadah Anda tidak boleh mendekatkan diri Anda kepada siapapun, walaupun kepada malaikat yang paling dekat kepada Allah sekalipun, atau kepada nabi yang diutus oleh Allah sekalipun. Jangan kepada mereka dan untuk mereka Anda beribadah. Beribadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah hanya untuk Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Hanya dalam mendekatkan diri kita kepada Allah, hanya dalam pengabdian diri kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, menghambakan diri kita kepada Allah, hanya dalam rangka itu kita beribadah kepada Allah, bukan dalam hal-hal yang lainnya. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Begitu syaitan tahu bahwa ketika keikhlasan hilang, hancur amalan, dia sangat ingin sekali untuk merusak amalan ini, merusak niat ini. Sehingga para ulama menjerit, para ulama menjerit susahnya mengontrol, mengintrospeksi niat. Berkata Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, dan dia adalah seorang ahli hadis yang terkenal. Tidak ada seorang penuntut ilmu hadis pun yang tidak akan tahu namanya, Imam Sufyan Al-Thawri. Gelarnya di zamannya Amirul Mukminin fil hadis, khalifahnya umat Islam dalam ilmu hadis, presidennya umat Islam dalam ilmu hadis. Sufyan bin Sa'id ibn Masruq Al-Thawri, dia berkata, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati fa innaha tataqallabu alayya. Aku tidak pernah membenahi sesuatu lebih berat daripada membenahi niat, karena niat itu selalu saja berubah-ubah. Ini yang saya katakan tadi, orang yang tidak pernah merasakan susahnya membenahi niat, berarti dia belum pernah berjuang untuk membenahi niat. Orang yang tidak merasakan susahnya menarik hati ini untuk selalu menghadap kepada Allah dan tidak menghadap kepada makhluk, berarti dia belum pernah berjuang untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin sejenis, sekelas daripada Sufyan Thawri menjerit, dan kita orang yang seperti ini tidak pernah merasakan susahnya mewujudkan keikhlasan kepada Allah. Bapak dan ibu, kaum muslimin dan muslimat, setiap manusia Allah ciptakan di dalam jiwanya senang kalau dipuji orang. Itu kita dapatkan di dalam jiwa kita secara permanen. Senang hati kita, melayang-layang kita rasanya kalau kemudian datang pujian manusia. Sifat inilah yang telah ada dan permanen di dalam jiwa kita, ditunggangi oleh iblis untuk menyeret kita. berbuat sesuatu yang disebut dengan riya.
1: Iblis mempunyai tunggangan yang sangat
0: nyaman, karena di dalam jiwa kita ada sifat senang kalau dipuji orang. Lihat betapa banyaknya manusia yang mengorbankan segalanya, bahkan mengorbankan akhiratnya demi pujian.
1: Kalaulah bukan karena ingin dipuji orang, rasanya kalau kita hidup dengan seorang istri, dua orang anak, katakanlah satu pembantu, rasanya gak perlu rumah 20 kali 20 meter. Rasanya tidak perlu membangun rumah sampai 5 miliar, 6 miliar, 3 miliar. Karena rumah itu hanya tempat untuk berteduh.
0: Tetapi kan permasalahannya adalah ketika orang melihat mata orang besar, dan orang kemudian menggeleng-gelengkan kepala, itu yang dituju oleh manusia.
1: Sifat permanen ingin dipuji manusia, suka dipuji, itu yang disuruh oleh Allah cabut
0: dan gantikan dengan sifat ikhlas. Sifat yang tidak permanen, yang tidak ada di dalam jiwa kita, kita petik daripada menimba ilmu agama, belajar Al-Quran dan Sunnah, disuruh kita untuk menanamkan di dalam jiwa.
1: Bayangkan, sebuah sifat permanen harus kita cabut dan kita isi dengan sifat yang tidak permanen.
0: Alangkah beratnya pekerjaan ini. Makanya hanya sedikit orang yang berhasil menjalankan. Sedikit orang yang betul-betul ketika beribadah, betul-betul mengharapkan ridho Allah, ikhlas seikhlas-ikhlasnya, tulus kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Akan tetapi kebanyakan manusia niatnya tercemar.
1: Katanya dia ikhlas,
0: tetapi ada sesuatu di balik itu yang dia, yang hanya Allah yang tahu, manusia tidak tahu.
1: Katanya dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, terganggu dunianya sedikit dia marah luar biasa, terganggu akhiratnya santai-santai saja.
0: Berkata Yahya ibn Abi Katsir, ta'allamun niyyah, belajarlah terus niat yang benar, belajarlah terus membenahi niat.
1: Fa innaha ablagu minal amal, belajar membenahi niat lebih berat daripada belajar membenahi amal.
0: Belajar memperbaiki amal, bapak dan ibu kaum muslimin, hari ini kita belajar, hari ini kita amalan kita bisa benar. Ketika kita membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita temukan, nahnu ma'asyarul anbiya umirna an nada'u aydinal yumna ala aydinal yusra fi sadr ala sadr. Kami seluruh para nabi diperintahkan oleh Allah meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri di dada. Oh, tahu kita meletakkan tangan itu yang kanan di atas yang kiri di dada, ternyata kalau di pusat, di bawah pusat, salah. Tahu kita ternyata letaknya di dada.
1: Semenjak hari ini dan sampai wafat, kita bisa meletakkan tangan kita di dada.
0: Membenahi amalan mudah, kata Imam Yahya bin Abi Katsir,
1: akan tetapi niat tidak seperti itu. Kenapa? Fa innaha tatakallab, niat itu berubah-ubah. Syaitan selalu menghembuskannya supaya dia berubah. Syaitan selalu menariknya supaya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Berkata Sulaimanul Hashimi, terkadang saya ingin memberikan sebuah pengajian, sudah niat saya sudah ikhlas. Dari awal saya berangkat niat saya sudah ikhlas. Ketika memberikan, berubah niat tersebut.
1: Saya harus rubah lagi menjadi niat yang ikhlas.
0: Berubah lagi dia,
1: saya tarik lagi. Untuk memberikan sebuah pengajian saja, saya butuh beberapa kali
0: membenahi niat. Berkata Yusuf Al-Asbat, setiap kali saya berusaha membenahi niat, setiap kali saya berusaha memerangi riya, riya tumbuh dengan warna yang berbeda. Oleh karena itu, seperti yang kita katakan, sebenarnya keikhlasan adalah perjuangan sampai datangnya kematian. bagaimana mengikuti Rasulullah, berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW adalah perjuangan sampai datangnya kematian. Dua pondasi ini akan selalu menjadi pondasi terkuat agama Islam di antara pondasi-pondasi yang lainnya. Tapi dua ini pilar utama. Yang salah satu di antara pilar ini copot, hapus amalan kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat ini dan juga tentunya kepada kita, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu terjerat ke dalam kesyirikan, syirik besar maupun kecil, hancur amalanmu. Kalau terjerat ke dalam syirik besar, hancur seluruh amalan yang pernah kita lakukan. Kalau terjerat ke dalam syirik kecil, hancur amalan yang kita kerjakan ketika kita melakukan riya tersebut. Dan alangkah susahnya kita untuk selalu menjaga keikhlasan ini sebagaimana yang telah diterangkan oleh para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang hadir dan juga kaum muslimat yang hadir adalah orang-orang yang selalu berusaha dan berusaha untuk dalam setiap amalan yang dia harapkan hanya Allah semata. Yang dia harapkan hanya Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan balasan yang baik di sisi Allah, mengharapkan surga Allah. Dan sungguh mengharapkan surga Allah dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah bukanlah kesyirikan. Di zaman kita sekarang ada juga orang yang mengatakan, kamu kalau beramal mengharapkan surga, syirik. Subhanallah. Allah menyuruh kita berharap surga. Rasulullah mendidik kita untuk berharap surga. Lalu ada orang yang mengatakan berharap surga itu syirik. Aneh. Apakah Allah mengajar kita untuk berbuat syirik? Apakah Nabi Muhammad mendidik kita untuk menjadi seorang musyrik? Di dalam Al-Quranul Karim, puluhan bahkan ratusan ayat menggambarkan surga dan apa yang akan terjadi di dalam surga. Setiap Rasulullah melewati ayat-ayat tentang surga, Rasulullah berhenti minta surga kepada Allah. Apakah Rasulullah berbuat syirik? Tidak mungkin. Tapi saya tidak tahu. Kenapa ada kita dengar suara? Entah dari mana datangnya. Entah apa argumentasinya daripada Al-Quran dan hadis, kita tidak pernah tahu. Tapi dia mengatakan dengan akalnya saja, sejauh yang kita ketahui selama ini, hanya akalnya yang berbicara, bahwa surga adalah makhluk, neraka adalah makhluk. Apabila Anda beramal mengharapkan surga atau takut daripada neraka, berarti Anda beramal mengharapkan makhluk dan takut kepada makhluk. Itu hanya akal-akalan Anda. Bukan Al-Quran yang berbicara, bukan hadis yang berbicara. Kalau Al-Quran yang berbicara, yad'unana raghaba wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami, kata Allah, para nabi dan para rasul, penuh rasa harap, penuh rasa takut. Nabi ibadi anna anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Beritahu hamba-hambaku Muhammad, aku Rabb yang maha pengampun, maha pengasih, tapi azabku azab yang sangat pedih. Untuk apa ditanamkan itu kalau bukan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala? Dan untuk membantah ini mungkin tidak perlu panjang lebar, karena mayoritas kaum muslim juga tahu bahwa mengharapkan ridho Allah, mengharapkan surga Allah adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang ikhlas. Saya tidak tahu apakah kita tanya jawab juga? Tanya jawab apa? Silakan, mungkin ada kita sediakan 10-15 menit kalau ada bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang memiliki pertanyaan, kita persilahkan. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Syirik. Ya. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang sangat bagus. Apakah bisa dunia dalam segala bentuknya, mungkin yang disebutkan tadi adalah kekuasaan dan kekayaan materi, bisa menjadi niat manusia akhirnya merubah dia menjadi seorang musyrik? Jawabannya ya. Bukan dengan perkataan saya, tapi perkataan Allah di dalam Al-Quran, firman Allah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dunia bisa menjadi Tuhan manusia. sama Al-Quran. Man kana yuridu al-hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim amwa nuwaffi ilayhim a'malahum wa hum fiha la yubqasun. Ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kana ya'mal. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan lengkapkan untuk mereka, kami akan sempurnakan. Mereka akan hapus seluruh amalannya, dan tidak ada untuk mereka di akhirat nanti kecuali neraka. Dan batal dan batil, hancur seluruh amalan yang mereka lakukan. Ayat ini dikategorikan ulama dalam kategori syirik, syirkun niyah, syirik dalam niat. Ketika dunia sudah menjadi segala-galanya, ketika materi sudah menjadi segala-galanya, materi yang membuat kita ridho dan materi yang membuat kita murka, ini adalah orang yang telah menjadikan dunia sebagai Tuhannya. Ini ayatnya. Adapun hadisnya, riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka budak-budak daripada dinar, celaka budak-budak daripada dirham. Nabi menyatakan adanya budak-budak dinar dan adanya budak-budak dirham. In u'tiya minha radi wa illam yu'tas minha saqit. Kalau diberikan dinar dan dirham, radhi, dia ridha. Kalau tidak, marah. Ini budak-budak dinar dan dirham. Pertanyaan ayahanda tadi, bisakah dunia membuat kita menjadi orang musyrik? Ya. Ketika itulah target utama manusia, lupa penghambaan dirinya kepada Allah, dia telah menjadi hamba, hamba dunia. Dia telah menjadi hamba harta. Ketika dinar dan dirham, dolar dan rupiah telah melupakan kita, tidak kenal lagi hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, tidak kenal lagi untuk berkata jujur, tidak kenal lagi untuk berkata baik, tidak kenal lagi untuk amanah, tidak kenal untuk segala-galanya. Yang ada di pelupuk mata kita bagaimana menumpuk harta dan kekayaan, pada saat itu orang telah menjadi hamba dunia. Dan dia telah berbuat syirik kepada Allah dengan menjadikan dunia segala-galanya. Di saat yang harus menjadi segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang yang menjadi budak dunia, ada orang yang menjadi budak harta. Dengan nas Al-Quran dan dengan nas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini perlu, ya. Akan tetapi dia tidak boleh menjadi segala-galanya. Wallahu ta'ala. Bagaimana kiat untuk mencapai keikhlasan? Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa ikhlas perjuangan. Ikhlas perjuangan. Tidak bisa hari ini kita ikhlas, ikhlas sampai wafat. Tidak bisa seperti itu. Karena hari-hari kita sampai datangnya kematian adalah perjuangan untuk mencapai keikhlasan. Terkadang kita menang dan ada saatnya kita kalah. Dan itulah manusia. Berhadapan dengan godaan-godaan iblis dan syaitan. Makanya tidak bisa seperti yang dikatakan tadi, tetap di atas keikhlasan untuk selama-lamanya. Itu suatu hal yang sangat rumit, sangat susah. Karena seperti yang saya katakan tadi, ikhlas itu perjuangan. Setiap hendak beramal, tanyakan kepada diri kita, untuk siapa? Kenapa? Kita harus mengintrospeksi amalan sebelum kita beramal. Ada 4 langkah Diterangkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam melakukan tindakan muhasabah sebelum beramal. Sebelum beramal ada 4 langkah muhasabah. Hisab apa yang akan kita lakukan dengan 4 langkah. Salah satu di antara langkah itu, apakah kamu lakukan itu karena Allah atau tidak? Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, setiap saya hendak mengucapkan sebuah kalimat, saya lihat apakah itu di atas ridho Allah atau tidak. Setiap saya hendak melangkahkan sebuah langkah, saya ingin memandang dulu apakah langkah itu untuk ridho Allah atau tidak. Ini yang pertama sekali yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Dia mengintrospeksi niatnya bukan setelah beramal, tetapi ketika hendak beramal. Untuk siapa dia lakukan ini?
1: Kalau untuk Allah, lanjutkan.
0: Kalau tidak, hentikan.
1: Kalau karena Allah dan Rasulnya dan dalam satu hal yang di... Kalau karena Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk sesuatu yang telah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, lanjutkan.
0: Tapi kalau tidak, berhenti. Kalau hanya untuk semata dunia, kalau hanya untuk semata popularitas, kalau hanya untuk semata mengukuhkan gelar dan yang lainnya, berhenti. Lakukan segala sesuatu mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Sampai para pedagang yang berdagang ikhlas dengan yang tidak ikhlas berbeda.
0: Ketika dia ikhlas, dia akan menjalankan segala sesuatu sesuai dengan yang Allah inginkan. Tidak menipu, tidak berkata jujur, tidak berkata dusta, tidak bersumpah dusta, tidak banyak hal yang akan terjaga ketika seorang pedagang ikhlas menjadi seorang pedagang. Dia lakukan perdagangannya karena murni Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya untuk mencari nafkah. Kemudian di dalam beramal, dia selalu harus memantau kembali ketika beramal, dia pantau terus niatnya. Karena di dalam beramal setan masuk lagi. Setan akan berusaha menarik niat untuk tidak ikhlas. Dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih tentang perubahan niat di dalam beramal. Awalnya ikhlas, kemudian tidak, kemudian ikhlas tidak lagi. Dan kesimpulannya adalah beberapa poin. Pertama, apabila orang masuk dalam sebuah amalan ikhlas, kemudian setan berhasil menariknya tidak ikhlas dan hanya tidak ikhlas sampai habis, maka orang ini adalah amalannya tidak ikhlas dan telah riya. Kedua, sebaliknya, apabila orang masuk dalam sebuah amalan tidak ikhlas, di tengah perjalanan amalan tersebut, ketika amalan sedang terjadi, dia berhasil merubah niatnya menjadi ikhlas dan berakhir dengan ikhlas, maka dia adalah orang yang ikhlas. Amalan yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang yang selalu berjuang niatkan ikhlas, diserang oleh syaitan, dia lawan lagi syaitan, diserang lagi itu tidak ikhlas, dilawan lagi, dan itu terus berkecamuk sampai akhir daripada amalannya, maka ini terhitung orang yang ikhlas. Menunjukkan bahwa syaitan datang di tengah perjalanan amalan. Maka di tengah perjalanan amalan kita selalu lihat lagi, apakah untuk siapa? Karena terkadang syaitan datang di saat amalan sedang berlangsung. Kemudian, setelah beramal, kita juga tetap harus ikhlas. Sembunyikan amalan. Salah satu kiat para ulama untuk mencapai keikhlasan adalah beribadah diam-diam dan tidak membeberkan ibadahnya kepada orang lain. Dia hanya ingin tahu, dia hanya ingin yang tahu amalannya malaikat dan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Banyak sekali biografi para ulama. Izinkan saya menceritakan sebuah biografi mulia dari seorang cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zainul Abidin Ali bin Husain ibn Ali bin Abi Talib, cucu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam biografi Ali bin Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Ketika dia wafat, ditemukan di atas pundaknya, di pundaknya ini lebam hitam, dan lebaman hitam ini tidak akan ada kecuali apabila orang terus mengangkat berat, mengangkat barang-barang yang berat di pundaknya. Orang heran, ini apa? Apa yang dilakukan oleh Ali, oleh Zainul Abidin, sampai ada lebam hitam di pundak? Karena tidak diketahui dalam kehidupan siangnya, tidak diketahui dalam kehidupan siangnya dia mengangkat berat, tapi di pundaknya ada bekas pertanda bahwa dia sering mengangkat berat, membawa barang-barang, memikul bawa barang-barang yang berat. Semua orang bertanya-tanya dan tidak ada jawaban ketika memandikan mayat. Jawabannya terjadi setelah selang beberapa saat setelah kematian daripada Ali bin Husain Zainul Abidin rahimahullahu taala. Dari mana orang tahu? Apa jawabannya? Ternyata setelah kematian Ali bin Husain, tidak pernah lagi penduduk kota Madinah menemukan lelaki misterius yang membagikan makanan di malam hari, orang tidak tahu siapa dia. Semenjak kematian Ali bin Husain Zainul Abidin, Madinah kehilangan lelaki misterius yang selalu membagikan makanan kepada fakir miskin di malam hari. Di situ terjawab, apa hitam yang ada di pundak Ali bin Husain Zainul Abidin? Lihat, orang-orang yang ikhlas sampai amalannya pun diketahui manusia setelah dia menghadap Rabb-nya. Akan berbeda dengan orang-orang yang tidak mengerti pentingnya keikhlasan. Malam ini dia beramal, besok dia sampaikan kepada manusia, tadi malam saya begini loh, tadi malam Masya Allah bisa 8 rakaat, tadi malam Masya Allah segini, tadi malam masih baca Al-Qur'annya bisa 10 juz, Masya Allah. Selama ini saya preman jahat, selama ini saya preman pasar, alhamdulillah sekarang saya sudah bisa puasa Senin Kamis, saya sudah biasa tahajud, saya sudah biasa baca Al-Quran, saya sudah biasa istighfar, saya sudah biasa amal saleh, bukan untuk disebut-sebutkan. Amal saleh antara Anda dan Rabb Anda, semakin dia disembunyikan semakin afdal. Maka membicarakan amal saleh tidak baik, biarkan antara kita dan Allah yang tahu. Maka kalau kita ingin mendidik niat ikhlas, para ulama mendidik kita, mengajarkan kita, sembunyikan. Belajar amal saleh, belajar ikhlas, belajar dari amalan yang tidak kelihatan oleh manusia. Banyak sekali biografi seperti yang kita katakan. Dan cukup satu biografi Ali bin Husain adalah biografi yang sangat mulia sekali dalam bentuk keikhlasan. Maka belajar kita mendidik amal saleh kita, mendidik diri kita, mulai dari hal-hal yang tersembunyi. Lakukan hal-hal tersembunyi yang manusia tidak tahu. Makanya sering dibicarakan di dalam biografi ulama-ulama kita, ulama itu berkata, kalau Allah bukan karena malam, saya tidak suka hidup di dunia ini. Kenapa mereka berkata begitu? Karena mereka sangat cinta duduk bermunajat, berkhalwat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dia dan Allah yang ada. Tidak ada manusia lain yang mengganggu. Tidak ada orang ketiga, tidak ada orang keempat, tidak ada orang yang kelima. Dia lebih cinta hidup dengan malam dibanding hidup dengan siang. Ini adalah orang-orang yang sampai kepada keikhlasan. Dan mungkin seperti yang kita katakan, kita masih jauh daripada itu. Kita masih orang-orang yang mencintai siang melebihi mencintai malam. Mudah-mudahan dengan mendidik diri untuk menyembunyikan amal saleh, perlahan tapi pasti kita bisa didik hati kita bahwa yang kita harapkan dalam dunia ini hanyalah Allah. Ridhonya, mengharapkan seluruh ampunannya, mengharapkan balasan yang baik daripadanya di akhirat kelak. Karena tidak seorang pun bisa mencapai surga Allah tanpa ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi didik diri kita untuk sembunyikan amal saleh. Sembunyikan. Kecuali amal saleh yang tidak bisa disembunyikan, ya tidak boleh kita sembunyikan. Salat berjamaah tidak boleh kita sembunyikan. Bagaimana salat jamaah? Karena itu adalah diwajibkan oleh Allah tetap kepada kaum laki-laki. Yang lain yang bisa kita sembunyikan, kita sembunyikan. Biarlah yang tahu antara kita dan Rabb kita. Tidak perlu manusia tahu apa yang bisa kita kerjakan daripada amal saleh. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya rasa cukup sampai di sini karena bapak dan ibu mungkin akan beraktivitas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang selalu mengintrospeksi ini ya. Dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Dan selalu berusaha untuk mendekat orang-orang saleh agar bisa belajar ikhlas kepada Allah. Belajar juga kita anjurkan untuk membaca biografi para ulama yang telah berhasil mencapai keikhlasan dengan susah payah. Dan sekali lagi, kita harus berjuang, dan ikhlas adalah perjuangan sampai akhir hayat. Dan syaitan akan selalu merusak niat kita, dan dia tidak akan berhenti sampai kita menutup usia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ia ridhai. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawata al-iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
5: داري أنس رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

0: 101.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam, pendengar Radio Roja, kita akan ikuti kajian ilmiah disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafirullahu Ta'ala dari bahasan syarah atau penjelasan dari Sahih Muslim di kesempatan pagi hingga menjelang siang hari nanti. Bersama beliau kita ikuti dan simak bahasan tema fitnah besar bagaikan gelombang ombak. Bagaimanakah penjelasannya? Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga memberikan faedah untuk kita dan kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة sekalian, kita akan membahas tentang beberapa hadis tentang fitnah. Dan kita dulu pernah bahas fitnah artinya adalah ujian. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukil perkataan Al-Qadhi Iyad bahwa urufnya para ulama fitnah itu lebih bermakna negatif. Orang dibilang futin, orang terfitnah, berarti dia menghadapi fitnah tapi dalam kondisi jelek. Kita semua dihadapkan pada fitnah. Keluarga fitnah, harta fitnah, ujian semuanya. Akan tetapi kalau dikatakan futinar rajul atau ar-rajulu maftun, orang itu kena fitnah, berarti kondisinya kata Imam Nawawi berubah dari yang baik menjadi tidak baik. Maka na'udzubillah minal fitnah. Yang kedua, fitnah itu mesti ada. Allah jadikan semua menjadi ujian. Dalam Sahih Muslim dikatakan, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Fitnah itu dipampangkan di depan hati seperti tikar. Kalau orang tidur di atas tikar, maka dia akan mengenai tikar yang terbuat dari anyaman bambu per biji. Nanti dia pingget gitu. Kalau orang tidur di atas anyaman bambu atau tikar yang terbuat dari anyaman bambu, maka per bijinya itu akan bekas di sini. Artinya gak bisa lepas. Berarti fitnah itu dihadapkan di hati seperti itu. Tiap saat. Lalu dikatakan, فَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةً بَيْضَى وَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَى. Kalau hati ini nerima, kemakan sama fitnah itu, maka ada torehan hitam. Kemudian kalau dia mengingkari, berjuang, ditolak dan dibela mati-matian, artinya ditahan begitu, maka dia akan dikasih titik-titik putih. Kata Nabi SAW, hatta ya'uda au hatta tasira ila qalbain. Hati yang menghadapi fitnah itu nanti akhirnya hanya menjadi dua model aja. Qalbun abyad mithlus safa, fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Ada hati yang putih bersih seperti jernihnya kaca. Hati yang bersih kayak begini, dia dikasih ujian apa-apa enggak mempan. Meskipun nanti Allah kasih. Dan dalam hadis dikatakan, ما زال البلاء بالمؤمن حتى يمشي وليس عليه خطيئة. Orang akan diuji terus oleh Allah sampai dia enggak ada dosanya. Dan Nabi SAW mengatakan, orang yang paling susah siksa atau ujiannya adalah para nabi. Thummal amsal fal amsal, kemudian orang yang agamanya di bawahnya Nabi SAW. Thummal amsal fal amsal, yang paling mending, kemudian bawahnya, tingkatannya di bawahnya lagi. Kemudian dikatakan, yubtalal mar'u ala hasabi dinihi. Orang akan diuji dengan kekuatan imannya. Tetapi ada hati yang menolak, berusaha untuk membantah. Dan ini seperti ada yang Allah Azza wa Jalla kasih putih-putih. Sehingga hatinya bersih, ada fitnah, dia mampu untuk menolak. Kemudian yang dikatakan yang akhar, yang lain adalah, waqalbun aswad mirbad dan kalkuzi mujakhia, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba hawa. Hati yang kotor, hitam, pekat, seperti gelas terbalik. Gelas terbalik itu maksudnya ditempatin apa enggak bisa dia. Dimasukin ini baik enggak mempan. Dikatakan ini mungkar hati-hati enggak bisa. Kecuali kalau memang cocok dengan hawa nafsunya. Jadi intinya ini bahayanya fitnah ya. Orang enggak ada yang merasa aman dari fitnah. Dan kita sering tahu bahwa hadis Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Orang itu akan dilihat endingnya. Sekarang soleh. Jangan sampai nanti jadi mantan orang soleh. Tetapi memang belakangnya itu yang perlu dipertimbangkan. Ditambah lagi, orang kadang-kadang memang enggak kuat. Di zaman sahabat, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu cerita, asaba rajulun min imra'atin qublatan. Ada orang enggak tahan lihat perempuan dicium dia. Dikatakan dalam hadis qublat haram. Jadi dia mungkin dalam kondisi lagi tidak tahan, sendirian, tidak banyak orang. Kalau ada banyak orang enggak berani, tapi karena sendirian dicium itu. Dalam riwayat lain redaksinya mengatakan, ana lakukan kepada dia selain zina. Jadi sudah pegang-pegang, sudah apa begitu. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW, tanya kafarohnya apa. Ana sudah siap ini, kalau mau dihukum, silakan dihukum. Dan dia memang waktu itu kalap. Akhirnya Nabi SAW diam. Akhirnya turun firman Allah, aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Allah menyatakan, lakukan sholat, rutinkan, jaga sholat itu di waktu siang dan malam. Tarafayin nahar, di ujung-ujung siang, lakukan semua. Para ulama menafsirkan, ujung siang itu maksudnya subuh, zuhur, asar. Wazulafam minal lail, malam hari, maksudnya maghrib dan isya. Jangan tinggalin itu. Karena nanti amal soleh akan menghapuskan dosa. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, alihada, apakah ini hanya keputusan khusus untuk aku? Maka kata Nabi SAW, laka wali jami'i ummati kullihim, untukmu dan untuk semua umatku. Ini catatannya bukan berarti, oh gampang kalau gitu ya. Orang kalau nyium gak sadar gitu, ah tinggal sholat aja. Ini kan kesimpulannya orang memang pelaku maksiat. Ya, dalam apa namanya, sebuah ungkapan, ana lupa itu hadis atau bukan. Ya. Ada ungkapan yang mengatakan, innal mu'min yara dhambahu ka'annahu fi asli syajaratin yakhsha an yaqa'a fihi. Orang beriman melihat dosa itu seperti dia di bawah gunung. Gunung itu kayaknya mau roboh kena dia gitu. Na'udzubillah ya. Gunung itu jangankan roboh. Itu kalau longsor aja na'udzubillah itu. Ya. Tapi orang munafik, dia melihat dosanya, kadzambin waqa'a 'ala anfihi aw kadzubabin waqa'a 'ala anfihi faqala bihi hakadha fatar. Orang munafik itu melihat dosanya kayak ada seekor lalat di sini kita gini. Subhanallah. Kita ini ngelihat itu kan kita bisa menilai diri sendiri kayak apa kita ini. Ya, kalau kita nganggap dosanya biasa aja. Tapi yang jelas catatannya ternyata memang fitnah itu besar. Kita bayangin di zaman Nabi SAW tuh. Orang Arab itu pencemburu. Dan mereka jarang sekali dengan perempuan itu. Jarang. Tapi ternyata bisa kayak gitu. Ada orang langsung gak tahan nyium perempuan. Dikatakan qublat haram. Itu ciuman haram karena bukan mahramnya. Terjadi kayak gitu. Terjadi. Ya, gimana zaman sekarang? Zaman sekarang orang, Allahul musta'an, antum bayangkan kerja di toko atau di sebuah tempat kerja yang tidak ada orang lihat. Meskipun katanya CCTV itu di mana? Oh, CCTV gampang. CCTV itu kan ada yang ngatur. Tapi subhanallah, tengah malam hanya berdua piket. Laki, perempuan. Dia sama-sama capeknya, kemudian sama-sama curhatnya. Itu setannya itu kira-kira gimana itu? Itu kan khalwat benar itu. Khalwat benar, gak ada yang lihat dan gak ada yang dengar. Di tempat yang gak ada orang ketiga, setan sudah ketiga itu. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitan thalithuhuma. Tidaklah seorang laki menyendiri dengan seorang perempuan di satu tempat kecuali setan jadi pihak ketiga. Maksud ana, fitnah itu nyamber-nyamber. Gak ada yang berani untuk menjamin ana selamat tuh. Ana pernah dengar, subhanallah, donatur. Katanya sunnah banget gitu ya. Sunnah banget orangnya. Subhanallah. Diuji oleh Allah masalah kehormatan. Rusak sudah. Dan ngerembet. Ngerembet ke orang-orang yang terima donasinya. Sampai circle-circle-nya, pengajiannya. Sampai bubar pengajian itu. Gara-gara donaturnya, na'udzubillah. Ya, kita katakan orang bisa dosa. Bisa salah. Dan Allah Maha penerima taubat. Tetapi kan rusak, ya kan? Kemudian nanti efeknya kemana-mana. Maka subhanallah, orang itu takut sama fitnah. Orang fitnah dan jangan main-main. Gitu. Jangan berani main api. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Baik, ikhwah sekalian, ada dua pembahasan. Masih di Kitabul Fitan. Yang satu, judulnya adalah fitnah yang umum. Kena orang banyak. Yang bergelombang seperti ombak laut. Kemudian yang kedua, tentang tanda akhir zaman, fitnah harta yang ajib sekarang belum terjadi. Tapi memang itu pasti akan terjadi. Karena Nabi SAW sebutkan. Dan tempatnya ada. Kalau kita pelajari Dajjal dulu, Dajjal orang gak ngerti di mana. Nabi SAW seperti sudah hampir kena nih. Oh kayaknya di Laut Syam. Oh bukan. Kayaknya di Laut Yaman. Kayaknya bukan. Ini daerah timur. Kayaknya dekat sama daerah timur. Iya, kayaknya dekat sama daerah timur. Tapi gak ngerti di mana. Yang pernah melihat pun lupa di mana tempatnya. Sahabat Tamim Ibn Aus yang terdampar. Kemudian dia Dajjal lagi begini kan. Lagi diikat itu. Setelah itu balik sudah lupa di mana tempatnya. Orang datang ke situ juga terdampar. Kalau zaman sekarang sempat masang Google Map dulu ya. Tapi jadi Dajjal dia nanti. Ya, tapi maksudnya ini tahu. Nah sekarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngerti kalau ini ditunjukin tempatnya di sini nanti itu. Kemudian yang berikutnya ada seorang sahabat. Seorang sahabat juga akan cerita bahwa akan terjadi fitnah seperti ini, tapi bukan yang seperti ini tempat ini, bukan. Artinya memang sebagian fitnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutin akan terjadi itu. Dan terjadinya nyebutin nama gitu. Baik. Hadis yang pertama di pembahasan babun fil fitnatil lati tamuju kamaujil bahar. Fitnah yang bergelombang seperti ombak laut, dan ini artinya yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah kamaujil bahar, seperti gelombang dan ombak laut, artinya dia besar tekanannya, banyak yang terpapar. Fitnah itu ada dua. Nanti kita akan belajari. Fitnah ada dua. Fitnah yang pertama secara garis besar adalah fitnatun khasah. Ujian untuk personal. Masing-masing individu ada fitnahnya. Kemudian yang kedua adalah fitnatun ammah. Ujian barengan. Orang kena semua. An Hudzaifah radhiyallahu an. Hudzaifah ini sahabat yang dikenal dengan sahibus sir. Karena beliau dikenal dengan sahibus sir sampai sebagian sahabat mengatakan sudah. Pokoknya apa kata Hudzaifah? Pokoknya kalau Hudzaifah sudah nyebutin, sudah. Ini benar. Dan kita sudah pelajari beberapa hadis sebelumnya bahwa memang ada beberapa berita Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan sudah diberitahu semua. Cuman ada yang hafal, ada yang tidak. Ana ngerti beberapa orang. Nama munafikin ngerti, akan terjadi apa ngerti. Bahkan Nabi SAW pernah memberitahu Hudzaifah Tapi karena memang dibisikin, hanya Hudzaifah yang diberitahu, beliau bilang, ana enggak akan sampaikan. Kalau nanti akhirnya disampaikan oleh orang lain, alhamdulillah mungkin Nabi SAW tidak memberi peringatan dia. Tapi karena Nabi SAW bisikin ana, maka ana tidak akan sampaikan ke orang lain. Ini khusus untuk aku. Kalau tahu dari selain aku, silahkan. Dan memang Nabi SAW pernah menyampaikan, akan terjadi fitnah ini di atas mimbar. Baik. Hudzaifah cerita. Kunna inda Umar. Kami pernah di majlis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini di zaman khilafah beliau. Faqala ayyukum yahfadhu haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnati kama qal. Siapa di antara antum yang hafal hadis tentang fitnah mirip seperti lafaz yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala faqultu ana. Kata Hudzaifah, ana hafal. Maksudnya hafal seperti plek yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jarang. Dan antum tahu, di zaman Abu Bakar dan Umar, kalau ada orang yang akan menyebutkan hadis, diminta mendatangkan saksi. Ana pernah sampaikan itu dulu. Umar bin Khattab radhiyallahu an didatangi Abu Musa, ternyata Umar bin Khattab lagi ramai sama istrinya. Abu Musa pergi, enggak jadi bertamu. Dipanggil sama Umar, kenapa kamu pergi? Kenapa enggak ditunggu dulu? Karena aku mendengar Nabi SAW menyampaikan, al-istidhanu thalathah, izin itu 3 kali. Kalau sudah izin 3 kali, enggak dibukain pintu, ya udah anak pergi. Kata Umar bin Khattab, la ta'tiyan nabi bayyinah, aw la af'alan nabika, kada wa kada. Kamu datangkan saksi, kalau tidak tak pukul kamu. Ini zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Akhirnya Abu Musa bingung, datang ke majlisnya orang Ansar. Ana takutnya diancam Umar mau dipukul kalau enggak ada saksi, ana bilang al-istidhanu thalatha. Akhirnya orang Ansar pada ketawa. Mereka mengatakan, la yashhadu ma'aka illa asgharul qaum. Hadis ini banyak yang ngerti. Sudah gini aja, saksimu anak kecil aja biar Umar ngerti. Kalau anak kecil pun ngerti, kok bisa Umar enggak ngerti? Akhirnya Abu Musa membawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, karena beliau paling kecil, menghadap ke Umar bin Khattab, dikatakan, iya, ana sudah jadi saksi, ana pernah mendengar Nabi SAW menyatakan seperti itu. Lalu Umar bin Khattab dalam satu riwayat mengatakan, kullun nasi adra min Umar. Semua orang lebih pintar dari Umar. Tapi dalam riwayat, Umar bin Khattab mengatakan, ama inni lam attahimka. Aku tidak nuduh kamu sebenarnya. Walakinni akhafu an yataqawwalan nas ala hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku hanya khawatir orang akan gampang ngomong hadis, hadis, hadis. Padahal belum tentu dia beneran dengar gitu. Dan ini termasuk yang disebut oleh para ulama ahli hadis, Abu Bakar dan Umar orang pertama yang cross-checknya parah terhadap riwayat-riwayat hadis itu. Baik. Sekarang Umar bin Khattab di majlis ngomong, siapa yang hafal? Hudzaifah bilang, ana hafal. Masalahnya ini juga tidak lepas khawatir kalau salah bagaimana. Akhirnya Umar mengatakan, innaka lajari. Nama ini lancang. Lancang itu maksudnya keberanian gitu. Kamu terlalu berani. Emang kamu beneran ngafalin gitu. Maka ditanya juga, wa kaifa qal? Kalau emang kamu hafal coba. Nabi SAW bilang apa? Dia mengatakan, kata Hudzaifah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi. Ujian orang menghadapi anak, ujian menghadapi harta, menghadapi tetangga, ya, kemudian menghadapi dirinya sendiri. Ini kan ujian. Itu aku pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan fitnatun khasah. Fitnah pribadi, personal, per individu. Dan masing-masing orang beda-beda, tapi semua punya. Dalam Al-Quran dikatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, keluargamu, hartamu, fitnah, ujian untukmu. Dalam riwayat dikatakan, maksudnya bagaimana? An-Nawawi rahimahullah mengatakan, orang itu gara-gara keluarga, dia bisa maksiat. Gara-gara keluarga bisa enggak menjalankan perintah. Nah, di sini maksudnya. Ketika lebih cinta kepada keluarga, ini berarti ujian. Begitu. Dan ini dikatakan juga, orang ketika lebih suka sama dirinya sendiri daripada dengan dalil. Nah, ini juga termasuk fitnah. Tapi, Dalam hadis dikatakan, yukaffiruhas siyamu was-salatu was-sadaqatu wal-amru bil ma'rufi wan-nahyu 'anil munkar. Fitnah-fitnah yang bikin orang tadi banyak dosanya itu, dia bisa digugurkan dengan amal soleh. Salat, sedekah, kemudian puasa, amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini para ulama mengatakan bahwa amal soleh bisa menggugurkan beberapa dosa, tapi dosa kecil. Dan fitnah harian, bahkan per waktu, ini termasuk wallahu a'lam dosa kecil, meskipun ada yang jadi besar. Tetapi hukum asalnya dalam hadis ini dikatakan itu bisa dikikis dengan banyak amal soleh. Kemudian kata Umar radhiyallahu anhu, faqala Umar laisa hadza urid, bukan fitnah yang ini. Innama uridu allati tamuju kamaujil bahr. Aku pengen fitnah yang bergelombang seperti ombak laut. Maksudnya bagaimana? Ombak laut kalau yang di tepi pantai bisa jadi konten itu. Wah, Masya Allah, saya tepi pantai enak sekali. Tapi kalau dicaplok, kayak gini, kacau itu sudah. Itu yang sampai gede banget itu. Nah, ini dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, tattarib. Betul-betul mengguncang karena kuat dan dahsyat. Kemudian yang kena banyak. Hudzaifah paham. Beliau pun bukan berarti, oh, anak gak denger kalau gitu. Beliau pun tahu. Tetapi beliau tidak langsung jawab. Beliau mengatakan, malaka walaha ya amiral mu'min. Ngapain antum tanya itu? Antum gak bakal kena yang itu. Dikatakan, inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Antara terjadinya fitnah besar dengan semua kaum muslimin yang kena itu, antum gak bakal kena. Antara antum dengan fitnah itu, ada pintu tertutup. Umar bin Khattab juga tahu. Jadi obrolan tingkat tinggi. Orang kalau gak paham tuh, gak bisa paham. Sekarang Hudzaifah sudah paham. Umar sudah paham. Ya sudah obrolan berdua aja. Yang lain dengerin doang kan. Nah, Umar bilang, baik kalau gitu pintunya dibuka apa di? Hancurin, didobrak. Kalau dibuka begini, gak rusak. Tapi kalau didobrak, hancur. Maka Hudzaifah mengatakan, la bal yuksar. Pintu itu akan didobrak. Bukan dibuka. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, "Dzalika ahra alla yughlaqa abada." Pintu didobrak, hancur, enggak bakal bisa ditutup lagi. Qala faqulna li Hudzaifah. Ini yang ngomong ini adalah Abu Wa'il. Abu Wa'il ini seorang tabi'in. Aslinya dia hidup di zaman para sahabat. Abu Wa'il namanya Syaqiq bin Salamah. Dia hidup di zaman sahabat. Subhanallah, enggak sempat ketemu Nabi SAW. Datang ke Madinah, Rasulullah SAW sudah wafat. Nah, sehingga beliau masuk dalam kategori tabi'in dalam periwayatan hadis. Abu Wa'il yang cerita, kita penasaran. Hudzaifah waktu cerita itu, kita tanya kepada Hudzaifah. Hal kana Umaru ya'lam manil bab? Apakah Umar ketika ngobrol sama antum itu, dia tahu bahwa pintu yang dimaksud adalah beliau sendiri. Qala na'am kama ya'lamu anna duna ghadin al-lailah. Ngerti Umar itu. Kalau maksudnya pintu itu dia sendiri. Ngertinya ngerti banget. Sampai kayak orang yakin. Hari ini dilanjutkan besok. Hari ini Ahad, besok Senin. Kayak gitu. Gak ada yang ragu. Oh khilaf, besok langsung Selasa. Gitu. Gak ada. Kan? Dan ini Umar ngerti. Kalau yang dimaksud pintu itu adalah beliau. Dan subhanallah. Maksud pintu adalah Umar, adalah beliau dibunuh. Maka ketika Umar bin Khattab dibunuh, maka semua fitnah bertubi-tubi langsung cepat sekali. Dan para ulama mengatakan, fitnah terbesar yang membuat kaum muslimin pecah, sampai tidak pernah akur kembali, fitnatu maqtali Uthman. Uthman wafat di tahun 35 Hijriah. Di saat itu mulailah pertumpahan darah banyak sekali. Perang terjadi. Di tengah-tengah kaum muslimin, para sahabat. Sampai pertumpahan darah, sampai orang-orang mulia, calon penghuni surga, terbunuh. Di beberapa pertemuan itu, orang akhirnya ngerti, ini qitalu fitnah. Mundur. Termasuk di antaranya, Zubair bin Awam, Talhah ibn Ubaidillah. Ini dua sahabat ini. Ini dua sahabat. Salah satu dari calon penghuni surga yang 10 disebutkan dalam satu hadis. Ini ketika masuk dalam kancah pertempuran pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Beliau sadar. ini kayaknya fitnah ini. Ana mending mundur. Subhanallah, mau mundur, ada orang ngerti, ini mau kabur nih. Dipanah sampai, salah satu ana lupa, ini Talha atau Zubair. Dipanah sampai kena lutut atau pangkal kakinya. Sehingga darah itu gak berhenti. Sampai wafat gara-gara itu. Wafatnya gara-gara perang itu. Dan ada yang sudah tumpah darah, betul. Sebagian sahabat, seperti dulu kita pernah kita baca, ada yang milih, ana gak ikut-ikutan. Ammar bin Yasir ikut di pasukan Ali. Tapi ada yang gak ikut sama sekali. Abdullah bin Umar gak mau ikut. Sa'ad bin Abi Waqqas gak mau ikut. Bahkan anaknya Sa'ad bilang, Abi, antum ini ngerti siapa yang benar. Kenapa antum tidak jelaskan untuk umat? Biar orang tidak bingung ikut Muawiyah atau ikut Ali. Kata Sa'ad, ana gak mau ikut-ikut. Ana sudah bilang, ana mau sibuk dengan peternak aja. Sampai kita dulu pernah bahas, ketika anaknya datang, dia berdoa kepada Allah, a'udhu bisyarri hadar rakib. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan orang yang datang pakai kuda ini. Karena anaknya datang mau ngajak-ngajak lagi, ayo ikut pasukan Ali gitu. Nah ini sebagian sahabat gak ikut. Tapi banyak yang ikut setelah itu. Dan subhanallah, terjadi banyak pertumpahan darah ketika orang rebutan tahta. Setelah Utsman terbunuh, kita ngerti bahwa Muawiyah tidak mau berbaiat. Dan beliau secara tegas mengatakan, ana enggak rebutan khilafah, ana enggak butuh. Ana cuma satu aja, pembunuh Utsman tarik sini. Ana pengen itu saja. Kata Ali radhiyallahu anhu, jangan. Kita baiat dulu semuanya. Kita betul-betul jaga stabilitas negara, baru kita urus itu kisos pada pembunuh Uthman radhiyallahu anhu. Tapi itu enggak akur. Ali radhiyallahu anhu memimpin selama 5 tahun kurang. Dari tahun 35 sampai tahun 40 kurang dikit. Akhirnya diganti Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Itu hanya berkisar 6 bulanan. Setelah itu beliau mundur. Beliau mengatakan, ana sudah mundur aja. Yang penting kaum muslimin bersatu di bawah satu khalifah. Sudah Muawiyah saja. Muawiyah akhirnya jadi khalifah Amirul Mukminin, tapi disebut raja. Disebut raja. Sampai dalam hadis dikatakan, al-khilafatu fi ummati 30 sanah fama ba'daha muluk. Khilafah di umatku cuma 30 tahun, setelah itu raja. Dan benar raja. Tahu gaya raja? Kalau selesai, bawahnya jadi. Jadi Muawiyah memimpin 20 tahun. Setelah 20 tahun, itu dari tahun 40 sampai tahun 60. Setelah 60 Hijriah, beliau wafat, diganti anaknya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah anak kecil. Belum terlalu kayak orang tuanya. Orang tuanya sahabat, pemimpin, gubernur sejak lama zaman Umar. Zaman Umar jadi khalifah, jadi gubernur Syam. Zaman Uthman, gubernur Syam. Zaman Ali tetap di Syam, dia menguasai daerah Syam. Kemudian setelah itu dikokohkan menjadi khalifah untuk seluruh kaum muslimin. 20 tahun tambah lagi. Turun, ganti anaknya. Masih kecil, gak terlalu paham. Bahkan dikatakan dia banyak maksiatnya. Banyak yang gak terima. Protes itu. Sampai terjadi pembaiatan Abdullah bin Zubair di Mekah radhiyallahu anhuma. Sampai terjadi perang. Dikejar itu Mekah, dilempari granat. Dilempari batu berapi. Itu Ka'bah itu. Bahkan Abdullah bin Zubair dibunuh. Itu perang politik zaman itu. 4 tahun Yazid bin Muawiyah. Ganti anaknya. Cucunya Muawiyah. Namanya Muawiyah juga. Sampai dikenal dengan Muawiyah Al-Thani. Muawiyah kedua. Tapi gak berapa lama. Cuman 6 bulan aja. Gak lama meninggal dia. Datang pewaris berikutnya. Namanya Marwan Ibnul Hakam. Marwan Ibnul Hakam adalah orang kerajaan sejak lama. Dia dari dinasti Bani Umayyah. Cuman bukan keturunan Bani Umayyah. Marwan bin al-Hakam sampai dikatakan dia adalah raja dari Bani Marwan. Sampai dikatakan dinasti Marwani. Tapi itu adalah rentetan dari Bani Umayyah. Cuman gak dari keluarganya Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan dari Bani Umayyah. Dia dari Bani Marwan. Jadi sampai dikatakan raja Bani Marwan. Marwani. Al-Hakam, Marwan ibn al-Hakam meninggal. Diganti anaknya. Namanya Abdul Malik ibn Marwan. Ya. Setelah meninggal diganti putranya. Ya, putranya lagi namanya kalau tidak salah Al-Walid ibn Abdul Malik. Meninggal ganti adiknya Sulaiman ibn Abdul Malik. Berikutnya baru diganti Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz yang Masya Allah. 30 bulan beliau memerintah ternyata adil banget. Sampai orang zakat gak dapat. Orang miskin. Dikatakan, laqad aghna Umarun nas. Umar bin Abdul Aziz membuat orang semua jadi kaya. Bukan kaya tapi gak butuh kepada zakat. 30 bulan aja. Setelah itu ganti adik sebelumnya. Karena sebelumnya Sulaiman bin Abdul Malik, sekarang ganti ada kalau tidak salah namanya Yazid bin Abdul Malik. Setelah itu ganti lagi adiknya lagi namanya Hisham bin Abdul Malik. Ganti lagi karena sekarang kakak adik habis nih. Ganti ke generasi anak. Anaknya Yazid. Kalau tidak salah namanya Al-Walid bin Yazid. Kemudian ganti lagi anaknya. Itu raja sudah kayak gitu. Subhanallah. Itu tidak lepas dari pergolakan politik. Pergolakan politik. Pertempuran saudara. Sampai dalam Sahih Bukhari. Disebutkan Nabi SAW pernah melihat para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan. Yuhlikun nas. Dalam riwayat lain. Inna fasada ummati. Yang akan menghancurkan masyarakatku. Umatku. Atau umat ini akan rusak. Biyadai. Al-Ughailimatin min Quraisy. Dalam riwayat dikatakan, hadzal hayyu min Quraisy. Yang menghancurkan mereka adalah segerombolan orang Quraisy. Dalam riwayat dikatakan, Ughailimah. Ughailimah itu anak-anak muda. Dan anak muda disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, gulam itu tidak mesti muda, anak kecil, enggak mesti. Bisa diartikan orang yang belum dewasa, tapi juga bisa diartikan orang yang akalnya kurang sempurna, kurang bijaksana, kurang dewasa. Bisa seperti itu. Dan kata Hafidz Ibnu Hajar, ini makna lebih pas. Ketika orang rebutan, kuntung-kuntungan, bunuh-bunuhan. Sampai ada seorang khalifah di kalangan mereka. Ada istilah namanya Al-Murtadi Billah. Ini salah seorang khalifah, ana lupa apakah ini, kayaknya sih di Bani Abbasiyah. Namanya Abdullah ibn al-Mu'taz, julukannya Al-Murtadi Billah. Dikasih julukan Khalifatu Yaumin Walailah. Khalifah sehari semalam. Kalau kita juga ada zaman sekarang, orang yang walimah itu kan dibilang raja sehari. Tapi ini raja beneran, ini khalifah. Cuman semalam tok. Kenapa? Setelah dia memimpin sehari semalam, ada suruhan lawan politiknya namanya Al-Muqtadir Billah. Dia nyuruh orang dicekik itu rajanya. Mati, ganti Al-Muqtadir Billah. Anda bayangkan itu. Kira-kira gimana politik di zaman itu? Kita orang beribadah gimana? Mau belajar sunnah, hadis diriwayatkan. Orang datang di majlis, mau qala haddatsana qala hadda kayak gitu. Ada. Tetap itu di kisaran abad ketiga, kedua, ketiga, keempat. Itu pergolakan terjadi. Tapi mereka belajar. Belajar sudah, tapi fitnah kan? Fitnah besar. Nabi SAW ditanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Kalau ada yang kayak gitu kita lebat, kita lihat di depan kita. Kita harus ngapain? Kata Nabi SAW, "Lau annan nasa i'tazaluhum." Seandainya semua orang enggak ikut-ikutan, minggir aja. Minggir. Kabur dari kondisi itu. Orang rebutan. Hancur sudah kayak gitu. Kita ngerti kayak gitu. Paling cocok enggak usah ikut-ikutan. Subhanallah, ini fitnah yang besar sekali. Maka para ulama mengatakan ketika zaman Umar tentrem, ada orang macam-macam berani ngomong hadis aja panggil. Ada orang yang berani ngomong tentang takwil. Bertanya agama tapi dia pakai otak. Tanya lagi, kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Kata Umar bin Khattab, sini sini sini. Diambil pelepah kurma, dipukul kepalanya sampai berdarah, sampai ngalir darahnya. Pok pok pok. Dikatakan oleh ahli sejarah, wadzaka azmatu Umar. Itu ketegasan Umar. Orang berani macam-macam ngomong agama. Dulu zaman sahabat, orang sami'na wa ata'na, gak banyak tanya. Setelah itu banyak orang debat, banyak kakian ngomong tuh orang Jawa bilang itu. Banyak ngomong, akhirnya gak ngerjakan. Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? pukul aja kena Umar, selesai semua sudah. Sampai dia bilang, tubtu, iya ana tobat. Wadhalika azmatu Umar. Nah, ini ketegasan Umar. Sampai ada sebagian ulama mengatakan kalau ada orang bandel itu, betapa butuhnya kita kepada tongkatnya Umar. Kalau ada orang-orang yang cengkal itu, banyak ngomongnya itu, dihantemkan sama tongkatnya Umar biar tobat itu. Kalau debat enggak ada manfaatnya. Kalau enggak didiamkan, ya disabet pakai tongkatnya Umar. Nah sekarang Umar wafat. Dan Umar pun ngerti. Kalau yang dimaksudkan di pintu yang akan menghalangi orang dari terpapar fitnah itu adalah Umar sendiri. Dan beliau sudah ngerti itu. Ada khalifah kedua yang juga ngerti. Beliau akan wafat terbunuh. Uthman. Uthman juga ngerti. Beliau akan terbunuh itu. Tapi ini rentetan pembunuhan gara-gara politik itu banyak sekali. Dan Uthman gak menyerahkan karena ada hadis. Innahu yushiku an yulbisakallahu libasan fa'idha aradu an yantazi'u minka falatakhla'uhu lahum. Atau kama kala s.a.w. Dalam hadis dikatakan, kayaknya ntar lagi kamu akan dijadikan pemimpin. Kamu akan dikasih pakaian oleh Allah. Kalau ada orang pengen pakaian itu jangan lepas. Ya sudah, Uthman tidak ngelawan, tidak menimbulkan fitnah, pertumpahan darah. Ketika Uthman dikepung di rumahnya, beliau ditanya, ini sekarang yang mimpin sholat di Masjid Nabawi, orang-orang khawarij, para pemberontak yang ngepung rumah antum, ini sekarang kita gimana nih? Kata Uthman radhiyallahu anhu, sholat paling baik. Antum sholat di belakang siapapun boleh, tidak masalah. Sholat aja. Tapi akhirnya kan dibunuh di rumahnya. Ya sama orang-orang khawarij itu. Tapi maksudnya pembunuhan terus berlangsung. Baik, ini sekarang Hudzaifah ditanya, Umar ngerti enggak itu? Ngerti bahwa yang dimaksud pintu itu adalah Umar sendiri. Dikatakan, inni haddastuhu hadithan laysa bil aghalid. Aku beritahu Umar tentang hadis tentang fitnah tadi itu murni wahyu. Sehingga orang sekelas Umar enggak nanya-nanya lagi. Dia ngerti sudah, maknanya paham sekali. Qala fahibna an nas'ala Hudzaifata manil bab. Ini yang tanya adalah tadi kita sebutkan Ibnu Abu Wa'il. Kami sungkan untuk tanya kepada Hudzaifah, pintu itu siapa sih? Faqulna li Masruqin salhu. Maka kita minta ke salah satu tabi'in namanya Masruq Ibnu Ajda. Beliau ini tabi'in tapi senior, ilmunya banyak sehingga para sahabat senang sama Masruq. Coba dong antum tanya sama Hudzaifah, siapa sih pintu itu? Maka Masruq yang bertanya, Hudzaifah mengatakan, itu Umar gitu. Baik, ini menunjukkan di akhir zaman kejadian seperti itu. Dan sudah terjadi semua. Sudah terjadi semua. Al-Imam Nawawi, kemudian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau lagi nyebutin kayak gini ini, mereka mengatakan, Ini sudah terjadi. Tapi bisa berlanjut. Baik. Hadis kedua, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jundub Ibn Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Jitu yaumal jara'ah." Ya, aku datang di sebuah momen namanya yang dikenal di tengah masyarakat hari jara'ah. Jara'ah itu hari apa? Hari yang diingat dengan sebuah kesempatan. Tempat di Kufah. Ketika Uthman radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau menugaskan ada seorang namanya Sa'id ibn al-As. Kamu pergi ke daerah Kufah, kamu jadi gubernur. Orang Kufah dengar. Ketika mereka dengar Sa'id bin As yang dijadikan, mereka gak terima. Sampai keluar dari semua pemukimannya. Kemudian mereka mengatakan, kami nolak dia. Tuh bayangkan itu. Itu khalifah ngutus nugasin. Kamu jadi gubernur sampai saya ditolak sama warganya. Kami gak pengen Sa'id bin As. Wallahu alam bisa jadi orang ini mungkin agak galak. Atau mungkin ada zalimnya atau apa. Akhirnya mereka tolak. Lalu mereka ngirim seorang utusan. Kami minta yang dijadikan gubernur kami adalah Abu Musa Al-Asy'ari aja. Kami gak pingin yang lain. Sudah, ini ditolak. Ini Jundub kan yang cerita. Jundub cerita, pas hari itu, ana hadir. Orang lagi rame-rame. Bayangkan orang lagi rame-rame, beliau ada di tengah-tengahnya. Kayak orang lagi tawuran, tahu-tahu antum salah alamat tuh mau ke toko. Waduh, kok kena di tengah-tengah orang tawuran. Kan bingung. Ini Jundub ini akhirnya melihat ada orang duduk. Gak kenal siapa yang duduk ini. Gak kenal. Akhirnya Jundub mengatakan, "Fakultu layuhraqanna al-yawma hahuna dima'." Ah, pasti sebentar lagi akan terjadi pertumpahan darah di sini. Kok bisa? Karena semua masyarakat keluar menolak pejabat yang dikirim oleh khalifah. Maka kata Jundub, "Bentar lagi ramai nih. Bentar lagi akan terjadi pertempuran." Maka orang duduk tadi bilang, "Faqala dzakar rajul," maksudnya yang duduk tadi mengatakan, "Kalla wallah, enggak akan." Anak kan sudah melihat itu. Anak ini sekarang memberikan statement karena ada realitanya sudah tidak aman ini sekarang. Maka dia bilang, "Aku kembali mengatakan, qultu bala wallah, iya, pasti akan ramai ini sebentar lagi." Karena orang Irak juga memang ngayelan. Orang Irak itu, daerah Kufa itu ngayelan. Dan mereka gampang ribut. Nah sekarang ada datang pejabat, mereka tolak. Ramai kan? Pasti ini akan jadi pertumpahan darah. Kembali orang yang duduk tadi mengatakan, "Kalla wallah, enggak bakal." Qultu bala wallah, anak kembali mengatakan, "Iya, pasti akan terjadi pertumpahan darah." Yang ketiga, orang yang duduk tadi kemudian mengatakan, "Kalla wallah, innahu lahadithu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama haddatsani." Enggak bakal, karena aku pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Jundub kaget. Jundub kemudian mengatakan, "Bisal jalisu li anta mundzul yaum." Kamu ini dari awal kayak ngomong kalau memang ada hadisnya. Ana ini bantah-bantah kamu karena ana cuma melihat dari situasi. Kok ternyata kamu bantah-bantah ana tapi enggak nunjukin berita sama sekali. Ternyata di akhir kamu mengatakan

orang Badui, dia punya keponakan. Keponakannya penasehat Umar. Akhirnya si Badui ini bilang keponakannya, "Laka yadun 'inda amiril mu'minin." Kamu punya kok kedekatan dengan ini khalifah. Ana pengin dipertemukan dengan beliau. Ya sudah, enggak apa-apa, ayo dipertemukan. Maksudnya ketemu dengan Umar juga tidak susah. Hanya pengin empat mata. Giliran ketemu empat mata ngomongnya begitu. Umar kamu. Umar pun marah sekali. Hatta hamma bihi. Sampai niat mau dibukul itu. Padahal keponakannya ini buta. Akhirnya ngerasa ini kayaknya enggak kondusif ini. Akhirnya orang ini mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, Allahu yaqul khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Allah menyatakan, "Antum maafkan, antum lakukan yang terbaik, kemudian enggak usah diperdulikan orang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin." Ini pamanku ini bodoh. Sudah pedulikan ngapain? Cuekin aja. Subhanallah. Itu Umar lagi marah-marahnya. Langsung enggak marah. Dikatakan, wa kana waqafan di kitabillah. Umar itu nurut banget sama Al-Quran. Diingetin Al-Quran langsung. Ini para sahabat kayak gitu. Masya Allah. Gimana itu lagi marah-marahnya gini. Tahu-tahu seret hilang marahnya. Gara-gara diingetin Quran. Sekarang diingetin hadis ini. Jundub ini bantah-bantah si Hudzaifah. Tapi dia enggak ngerti juga si Hudzaifah siapa tadinya. Kan orang duduk aja di situ. Dia bilang, "Kamu kenapa enggak bilang dari awal kalau ini ada hadisnya?" Jadi dia marah. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini, "Tasma'uni ukhalifuka." Kamu dengar aku bantah-bantah kamu. Dalam harokat yang lain kata Imam Nawawi, "Uhalifuka." Ukhalifuka pakai kho artinya aku bantah kamu, menyelisihi kamu. Tapi kalau uhalifuka, aku sampai sumpah-sumpah loh. Ana sampai sumpah-sumpah. Bantah kamu. Waqad sami'tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tanhani. Ternyata kamu pernah mendengar hadis khusus dalam masalah ini, kamu kenapa tidak larang aku? Dan ini merupakan penghormatan para sahabat kepada hadis. Mereka langsung tidak berani kontra dengan hadis. Kemudian dalam riwayat ini juga disebutkan, kenapa kok Hudzaifah enggak beritahu, ana nih Hudzaifah gitu. Ana ngerti hadisnya. Kenapa enggak ngomong seperti itu? Kata Imam Nawawi, kemungkinannya Hudzaifah ini nyangka semua orang sudah ngerti ana nih Hudzaifah. Kemudian orang juga sudah ngerti ana ini sahibus sir, yang punya rahasia itu ana. Kalau ana ngomong gini dalam masalah tertentu, orang enggak berani ngomong bantah gitu. Maksudnya begitu. Nah, Juntub kan enggak kenal siapa dia. Maka dalam akhir hadis dia mengatakan, "Tsumma qultu ma hadzal ghadab?" Lalu dia mengatakan, "Kenapa saya harus marah?" Dia ngomong kepada dirinya sendiri. Dalam riwayat dikatakan, "Tsumma qultu li nafsihi." Atau qala li nafsihi. Dia mengatakan pada dirinya sendiri, "Lima hadzal ghadab? Kenapa harus marah? Sudah, enggak apa-apa." Fa aqbaltu alaihi wa as'aluhu. Maka aku kemudian datangi orang yang duduk tadi. Aku tanya, "Kamu ini siapa?" Fa idza ar-rajul Hudzaifah. Ternyata dia Hudzaifah. Lo tadi ana enggak kenal. Gitu. Kalau ana ngerti dia Hudzaifah, enggak akan ana bantah gitu. Tapi ini menunjukkan memang bisa jadi Hudzaifah pernah mendengar hadis, akan terjadi pertumpahan darah, tapi bukan dari sisi yang ini. Bukan hanya sekedar siapa gubernurnya, bukan itu. Nanti akan ada yang lebih pelik lagi, tapi enggak di sini. Gitu. Dan ini menunjukkan Nabi SAW bisa jadi nunjukin tempat, nunjukin waktu. Bahkan ada beberapa riwayat, Abu Hurairah diberitahu siapa pemimpin-pemimpin pembuat onar dan fitnah. Dalam hadis yang tadi Anda sebutkan, Nabi SAW menyatakan dalam Sahih Bukhari, "Yufsidun nas au yuhlikun nas hadzal hayyu min Quraisy." Akan menghancurkan umat ini beberapa rombongan dari bangsa Quraisy. Maksudnya para pemerintah yang memang dilantik dari bangsa Quraisy. Lalu dikatakan, "In syi'tu la usammihi bani fulan wa bani fulan." Kalau seandainya aku mau aja tak beritahu kamu siapa mereka, ana ngerti namanya. Ya ngomong kepada siapa? Ngomong kepada Marwan bin Hakam. Waktu itu Marwan bin Hakam belum jadi apa-apa. Dia masih keluarga kerajaan, terkadang jadi penasehat, terkadang jadi gubernur Madinah, tapi belum jadi orang langsung. Ya ring satu belum.

0: Maka dalam riwayat Bukhari, Marwan pun sampai melaknat juga. Laknatullahi alaihim ughailimah. Mudah-mudahan Allah melaknat mereka, orang yang bikin fitnah menghancurkan manusia. Sampai ngomong begitu itu sih. Marwan gak ngertinya itu ternyata rombongan itu. Tapi Abu Hurairah mengatakan, lau qultuhu laqutiya hadzal qulqum au bal'um. Ana kalau terus terang siapa mereka, ana bisa dipenggal nih. Kata Abu Hurairah, berarti dalam beberapa kondisi Nabi SAW mengasih nama. Nih akan ada fitnah yang menjadi biangnya fulan, fulan, fulan. Dan ternyata Abu Hurairah ngerti. Apalagi Hudzaifah. Gitu. Baik, ini hadis yang kedua. Sekarang kita berpindah ke fitnah berikutnya. Bab la taqumus sa'atu hatta yahsiral furatu an jabalin min dhahab. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sungai Furat. Furat ini kalau diterjemahkan Efrat, ya. Bacanya Eufrat gitu. Ya, ini kalau Anda baca beberapa buku apa namanya? Geografi ya namanya. Itu munculnya dari arah Turki. Di pegunungan sana mata airnya, kemudian sungai Efrat ini melewati Suriah, kemudian sampai di Irak. Sehingga tiga negara ini yang dilewati sungai Efrat. Sekarang kalau kita lihat banyak memang. Masih lebar, kemudian airnya masih banyak. Baik, disebutkan dalam hadis ini, tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti di Efrat ini ada gunung dari emas. Kalau gunung dari emas itu 74 kilo lebih. Ya. Jadi subhanallah, 74 kilo orang rebutan atau rame atau apa. Ini lebih rame lagi sampai bunuh-bunuhan. Dalam hadis akan dikatakan saking semangatnya orang rebutan, perwakilan dari jumlah 100 yang selamat cuma satu, yang 99 mati. Coba gitu. Nanti ada orang bilang, mungkin ana yang selamat. Gak apa-apa lah, ana mau terjun ke situ, siapa tahu ana yang selamat yang satu. Orang semua nyangka ana yang satu. Padahal Nabi SAW kan bilang, dari 100 orang yang selamat cuma satu, yang 99 terbunuh. Kan bahaya sekali. Tapi saking terfitnahnya orang ketika melihat gunung dari emas, antum bayangkan. Siapa yang gak tertarik itu? Nah, dia mau nyemplung begitu, ternyata dia masuk ke 99. Padahal dia nyangkanya kayaknya ada yang satu. Gitu. Subhanallah, kalau di berita-berita itu, dikatakan sampai sekarang sungai Efrat itu selalu berkurang airnya karena katanya ada proyek bendungan atau karena erosi, karena musim, karena apa. Tapi nanti akhir zaman airnya habis susut sampai kelihatan di dangkal dan dasar-dasarnya ini kelihatan ada emasnya. Di situ ada rebutan. Padahal Nabi SAW bilang jangan ikut-ikutan. Baik, ada tiga hadis di sini. Dari ke hadis, tapi yang berkaitan dengan judul ini dua. Ya, hadis yang pertama hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, la taqumus sa'atu hatta yahsiral furatu an jabalin min dhahabin yaqtatilun nasu alaih. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sungai Efrat tadi itu, Furat itu akan menampakkan gunung yang terbuat dari emas. Semua orang rebutan untuk mendapatkan itu. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Dari 100 orang yang terbunuh 99. Wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli an akuna ana alladhi anju. Setiap orang yang masuk dan terbunuh, mereka semua husnudzon pada diri sendiri. Kayaknya ana yang selamat satu orang itu. Saking tamaknya. Dalam riwayat, ini disebutkan beberapa jalur oleh Imam Muslim. Beberapa riwayat ada tambahannya dari Suhail bin Abi Saleh. Dia meriwayatkan dari ayahnya Abu Saleh. Abu Saleh ini muridnya Abu Hurairah. Nah ini bapakku bilang, qala abi in ra'aitahu fala taqrabanna. Kalau nanti kamu termasuk yang lihat gunung itu, kamu jangan deket-deket. Nanti kamu terbunuh. Nah ini karena ulama ahli hadis mereka meriwayatkan sampai dipesankan kepada anaknya, kamu jangan termasuk yang rebutan. Baik. Dalam riwayat lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yushikul furatu an yahsira an kanzin min zahab. Hampir ini, hampir, ntar lagi, kata Nabi SAW. Sungai Furat menampilkan perbendaharaan emas. Perbendaharaan ini umum. Tapi yang lebih tegas yang tadi riwayatnya, Jabal, gunung. Berarti gunung itu gede. Orang kalau lihat gunung es katanya, gunung es itu cuma ujungnya tok yang ada di laut. Bawahnya ternyata lebih dalam. Nah kalau gunung emas gimana bawahnya? Apa enggak dikeruk? Ini kan? Terus dikatakan, faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'a. Kata Nabi SAW, yang hadir di tempat itu jangan coba-coba ngambil. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain dikatakan, hadisnya ada yang plek redaksinya seperti itu, cuman dikatakan, yahsira an jabalin. Ya, Nabi SAW mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan kelihatan gunungnya. Kita gak bisa bayangin kan, gak usah dibayangin sih sebenarnya. Karena ngapain bayangin gunungnya? Itu gunung kalau sudah kelihatan, kita kan kalau penasaran kan tinggal browsing ya. Gunung emas di Sungai Efrat. Gak ketemu. Sekarang gak ketemu. Tapi nanti pas ada dan sudah ketemu, bisa jadi HP-nya sudah gak ada ya. Sudah gak bisa upload-upload. Bisa jadi. Tetapi pesannya di sini, orang yang lihat, orang yang hadir, jangan deket-deket. Baik. Dalam hadis setelahnya ada seorang tabi'in namanya Abdullah bin Harith ibn Naufal. Qala kuntu waqifan ma'a Ubay ibn Ka'ab. Aku pernah berdiri bareng sahabat Ubay. Faqal la yazalu an-nasu mukhtalifatan a'naquhum fi talabid dunya. Orang ini terus-terusan a'naq itu arti aslinya adalah leher. Mereka akan beda-beda terus pandangannya dalam rebutan dunia. Al-Nawawi rahimahullah menafsirkan ada dua makna. Yang pertama maksudnya mereka sendiri. Orang itu kalau rebutan dunia gak akan sama persepsinya. Pokoknya anak pengen dapat sebanyak-banyaknya. Ngantem sana, ngantem sini, biar. Nanti akhirnya rebutan. Atau yang dikatakan a'naquhum artinya adalah pembesar-pembesar mereka. Jadi para pimpinan-pimpinan itu akan punya kebijakan macam-macam untuk rebutan dunia. Qultu ajal. Maka kata Abdullah bin Harith, iya. Qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushikul furatu an yahsira an jabalin min dhahabin fa idza sami'a bihi an-nas saru ilayh. Hampir-hampir sungai Efrat akan menampilkan gunung dari emas. Orang begitu mendengar, oh kelihatan gunungnya, mereka rame-rame berbondong-bondong datang ke situ. Fayaqulu man indah, orang yang hadir di tempat itu, semuanya akan mengatakan, la in taraknan nasa ya'khuduna minhu, la yudhhabanna bihi kullih. Kalau kita biarkan semua orang akan rebutan, habis ini. Masing-masing punya pikiran yang sama. Kalau aku gak ikutan, mereka yang di semua tempat kita ini akan menghabiskan emas yang ada di sungai itu. Padahal mereka akan bunuh-bunuhan. Qala fayaqtatiluna alaihi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Maka mereka akan berebut sampai bunuh-bunuhan yang terbunuh 99 dari masing-masing bilangan 100. Kalau ada 1000 berarti yang selamat cuma 10 doang. Sisa yang 990, yumut semua itu. Mati semua. Nah subhanallah, tapi masing-masing orang nyangka, ana yang selamat. Sedikit padahal. Dikatakan, qala Abu Kamil fi hadithihi, dalam riwayat dikatakan, waqaftu ana wa Ubay ibn Ka'bin fi dhilli ujumi Hassan. Aku ketika menyampaikan hadis ini, aku sedang berdiri bersama sahabat Ubay bin Ka'ab di satu benteng milik Hassan. Baik. Hadis yang ketiga, ini yang terakhir, ini tanda hari kiamat. Dan ini semua yang kita bahas menunjukkan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu dari wahyu dan ini alamatun nubuwah. Tanda kenabian. Beliau menyampaikan apa yang disampaikan Allah dalam wahyu dan semua terjadi dan akan terjadi. Hadis terakhir dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana'atil 'irad. Aku dirhamaha wa qafizaha. Daerah Irak tidak lagi akan menghasilkan dirham dan semua ukuran dan takarannya. Dikatakan qafiz itu artinya adalah takaran dirham. Kalau ada satu mud segini, ada satu so' berarti empat kalinya begini, orang dulu masih pakai takaran itu untuk sedekah, uang dirham, uang dinar. Kumpulin, kayak gitu, sudah segini. Gitu. Nanti Irak tidak akan lagi menghasilkan takaran-takaran perak. Kemudian dikatakan, wa mana'atish syamu mudyaha wa dinaraha. Kemudian daerah Syam tidak akan lagi menghasilkan emas beserta semua takarannya. Wa mana'at misru irdabbaha wa dinaraha. Demikian pula Mesir. Mesir mereka tidak akan kembali menghasilkan emas dan takaran-takarannya. Jadi di sini dalam hadis dikatakan ada qafiz, ada mudyah, ada irdab. Ini semua adalah takaran tapi berbeda bahasa menyesuaikan masing-masing daerah. Dikatakan wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum. Sungguh kalian akan kembali seperti kalian dulu memulai perjalanan. Maksudnya bagaimana? Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam tafsir hadis, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Islam akan betul-betul balik asing lagi. Kalian dulu minoritas dan nanti akan menjadi minoritas. Tapi apa hubungannya dengan Irak, Mesir, Syam yang enggak mau lagi menghasilkan emas, perak? Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, maksudnya para penduduk Irak, penduduk Syam dan penduduk Mesir tidak lagi mau membayar jizyah. Kenapa enggak membayar jizyah? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, masuk Islam semua. Wah, Masya Allah, bagus kayak gitu. Jizyah itu kan dibayar oleh orang yang tidak Muslim. Di pemerintahan Muslim dengan kompensasi mendapat jaminan keamanan dan hak-hak bernegara. Ini namanya jizyah. Tapi kalau mereka masuk Islam, gak ada lagi bayar jizyah. Nah, bisa jadi maksudnya mereka semua masuk Islam. Dan sekarang Irak mayoritas Muslim. Meskipun terjadi berbagai fitnah di sana. Non-Muslim ada, akan tetapi mayoritas Muslim. Atau yang kedua, ketika banyak orang murtad. Banyak orang murtad sehingga mereka tidak lagi membayar jizyah. Atau ada kemungkinan ketiga, orang yang dari awal kafir. Bukan Islam kemudian murtad, bukan. Orang dari awal kafir. Tapi setelah itu mereka bukan minoritas lagi. Mereka besar, tambah kuat, tambah banyak pengikutnya. Kemudian mereka jadi tidak bayar jizyah. Atau ini tidak berkaitan dengan penduduk. Tetapi daerah-daerah yang tiga itu diserang oleh bangsa Romawi dan bangsa Ajam. Yang bukan Arab. Diserang sampai habis. Kemudian mereka tidak lagi memiliki kekayaan. Karena kekayaan itu jatuh di tangan Romawi. Atau di tangan orang-orang Ajam. Sehingga enggak lagi ada fidyah atau jizyah yang dibayarkan. Baik, apa hubungannya? Hubungannya ini akhir zaman akan terjadi seperti itu. Orang-orang akan menghadapi kondisi. Kita enggak kebayang, ini di zaman itu senjata-senjata yang sekarang kita lihat sudah hilang. Akan kembali ke masa yang di awal. Maka Nabi SAW menyatakan, uttum haitsu bada'tum, uttum haitsu bada'tum, uttum haitsu bada'tum. Kalian akan mulai seperti dulu lagi. Betul-betul kalian akan kembali seperti semula lagi. Abu Hurairah mengatakan, syahida ala dzalika lahmu Abi Hurairah wa damuhu. Yang menyaksikan hadis ini disampaikan Abu Hurairah dengan daging dan darahnya. Artinya Anda betul-betul dengar hadis ini. Begitu, ini menunjukkan kondisi akhir zaman. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Barangkali ada mau disampaikan, silakan.
1: Syukran jazakallahu khair pada Ustaz atas penjelasannya mengenai fitnah besar. Selanjutnya pertanyaan jawab. untuk Bapak, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada satu dari WhatsApp, Ustaz.
0: Baik.
1: Bismillah, assalamualaikum. Ustaz, apa korelasinya fitrah anak di mana orang tuanya menikah sudah sama-sama bertaubat? Apa solusinya agar anak menyadari kalau orang tuanya sayang padanya?
0: Maksudnya gimana?
1: Tulisan itu. Ustadz, apa korelasinya fitrah anak di mana orang tuanya menikah sudah sama-sama bertaubat? Apa solusinya agar anak menyadari kalau orang tuanya sayang padanya? Catatannya, anaknya masih nakal.
0: Terus yang nikah siapa? Orang tuanya?
1: Orang
0: terus
1: tuanya.
0: Anaknya nakal?
1: Anaknya.
0: Iya. Gimana jawabnya? Ya. Ya, sebenarnya
1: ada korelasi mungkin antara
0: ya, anak nakal ini nakalnya bagaimana? Kalau seandainya nakalnya dalam batas kewajaran sampai ada anak tantrum katanya, ini tidak berkaitan dengan maksiat insyaallah, itu mungkin karena model ya. Ya, karena model. Mungkin juga orang tuanya kayak gitu dulu kan, bisa jadi. Sampai orang Arab sampai bilang katanya itu ya al-waladu sirru abi, ada yang bilang gitu. Wallah alam itu benar apa enggak ya. Jadi anak itu rahasia orang tuanya. Kalau kelihatan kayak gini, "Oh, bapakmu kayak gini." Lalu bilang, "Enggak, bapaknya enggak kayak gini." Berarti kan tuduhan untuk ibunya kayak gini gitu. Ya, kalau seandainya masih standar wajar, ya tinggal disabarin. Biasanya kalau gede berubah kan. Ya, biasanya gede berubah dan mudah-mudahan seperti itu. Tapi memang perlu diarahkan. Tapi kalau seandainya ini memang apa namanya kenakalannya itu sampai melanggar syariat, maksiat, apalagi kalau anak nakalnya itu memang sudah dewasa, tidak sholat, mencuri, kemudian na'udzubillah melakukan yang haram-haram kayak gini. Nah ini bisa jadi ada memang sumbangsih orang tua. Ada sembahsi orang tua. Apalagi kalau disebutkan orang tuanya sudah taubat. Ya memang sebenarnya taubat ini mudah-mudahan Allah terima. Tetapi dia sedang berusaha juga untuk memperhatikan anaknya ya. Ya dulu para ulama mereka berusaha sholat di rumah biar dilihat anaknya. Mereka berusaha lemah lembut di rumah. Sampai anak dicium. Kelihatan memang. Dan itu menjadi salah satu pesan Syekh Abdul Razzaq Hafizullah dalam kitab atau sebenarnya itu ceramah kemudian dibukukan namanya Rokais fi Tarbiyatil Aulad fi Tarbiyatil Abna ya. Ada 10 poin penting yang diperhatikan orang tua dalam mendidik anak ya, di antaranya harus lemah lembut, kemudian tidak pilih kasih, kemudian selalu mendoakan, kemudian selalu menjadi teladan yang baik dan seterusnya. Ada ungkapan yang dinukil dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Tuhfatul Maudud, wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min qibalil aba wa tarkihim lahum wa ihmalihim lahum fi ta'limihim faraidatiddin wa sunanahu. Ya, kebanyakan anak itu rusaknya karena orang tua. Enggak perhatian, enggak ngajarin agama yang sunnah dan yang wajib. Berarti ihmal itu atau ngeremehkan itu kesalahan orang tua. Nah itu korelasinya ya benar kelihatan. Berarti memang orang tua harus tegas. Kalau anak kecil nakal, tidak ditegesin, gede cengkal. Ya, maka memang harus ditegesin. Enggak apa-apa, dipukul enggak apa-apa. Zaman sekarang kita dicekek sama haji alam yang itu kan HAM. Jadi orang sampai enggak boleh mukul atau ahli parenting wal jamaah bilang kalau anak dikerasin nanti bantah dan seterusnya. Repot tuh kayak gitu itu. Nah, padahal Ibnu Qayyim juga mengatakan at-ta'dzibu launun wat-ta'dibu launun. Mukul dengan tujuan mendidik itu adalah satu seni pendidikan. tapi menghukum berbeda. Hukum yang dimaksudkan adalah hukuman yang memang benar-benar diterapkan dalam syariat. Itu adalah untuk menghukum dosa, dipukul karena menjadi saksi yang tidak tepat, yang seterusnya itu. Tapi kalau mendidik anak, bahkan itu ada islahnya. Islahun wa tahdzibun wa rahmah, kata Ibnu Qayyim. Bapak ketika mukul anak, sebenarnya di situ ada rahmahnya, ada kasih sayangnya. Bahkan dinukil dari Luqman al-Hakim. Luqman al-Hakim ini kan sebagai maskotnya pendidikan anak. Dikatakan bahwa dia mengatakan, Dorbul walidi ala waladihi ka mithlis samadi lin nabat, atau gimana kata-katanya itu. Dikatakan pukulan orang tua kepada anak itu seperti rabuk atau pupuk untuk tanaman. Maka tidak apa-apa dipukul ketika mereka masih kecil. Enggak pernah dipukul, gede-gede dipukul. Ngelawan dia. Ya, ngelawan. Maka sekarang diarahkan. Dan ada pendidikan yang dipukul. Di dalam syariat, anak kecil enggak mau sholat dipukul 10 tahun. Kan mukulnya juga enggak kayak orang boxer itu kan. Dipukul kan memang yang kira-kira dia ngerti kalau dia sedang dihukum dan diarahin gitu. Maka enggak masalah seperti itu. Jadi, iya orang tua mawas, evaluasi. Kayaknya ini dari dosa anak ya. Tetapi bukan berarti tidak bertindak. Ya, dia berdoa kepada Allah, istighfar, kemudian tahu ini amanah, tapi sekaligus mendoakan anaknya dan sambil ditegesin. Maka para ulama bilang, kalau anak mencuri, anak kecil mencuri, dia tidak berdosa karena anak kecil. Tetapi orang tuanya nebus, ya, curiannya dikembalikan atau dibayar atau seterusnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
1: Assalamualaikum Ustaz. Apakah bisa dijelaskan mengenai fitnah individu dari diri sendiri? Jazakallah khair.
0: Jazakumullah khairan. Hasad, kemudian suka dunia, kemudian bermaksiat, malas beribadah, itu semua adalah fitnatur rajuli fi nafsihi. Ya, fitnah seorang kepada dirinya sendiri. Umar bin Khattab dalam Sahih Bukhari pernah mengatakan, Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasul, engkau lebih aku sukai dari segala sesuatu kecuali satu, diriku sendiri. Kata Nabi SAW, la ya Umar hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Enggak, imanmu enggak sempurna sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, idzan ya Rasulullah al-ana la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri. Kata Nabi kata Nabi SAW, al-ana ya Umar, sekarang sempurna imanmu. Artinya disebutkan Imam Nawawi, kadang-kadang orang itu karena syahwatnya, dia akhirnya tidak bisa menjalankan perintah. Karena cinta kepada orang sekitarnya, karena ada ya kebiasaan, dia gak bisa tinggalin. Itu namanya fitnah kepada diri sendiri. Wallahu a'lam. Silahkan.
2: Izin bertanya Ustaz. Ustaz, ada sebuah hadis yang mengatakan bahasanya ketika Nabi menghadap ke timur, fitnah itu akan muncul dari dua tanduk setan. Apakah fitnah itu sudah muncul? Dan yang kedua, di manakah yang dimaksud dengan tanduk setan itu, Ustaz?
0: Baik. Fitnah itu kita sudah bahas dari sejak awal kitabul fitan. Sudah terjadi sebagian dan sebagian belum terjadi. Fitnah macam-macam. Ada fitnah besar, ada fitnah kecil. Ada yang umum, ada yang khusus. Kemudian, tanda-tanda hari kiamat sudah mulai terjadi. Dari dulu orang Irak, ini dikatakan tanduk setan, itu adalah suasana ketika terbenam matahari atau terbit matahari. Orang kalau melihat ke arah timur, setan di arah sana, maka matahari seolah-olah akan terbit dari dua tanduk. Kan dia tanduk gini kan, tanduk setan. Dan kita di arah sini, setan antara kita dengan matahari. Seolah-olah matahari kalau kita lihat itu, dia terbitnya di tengah-tengah tanduk dua gini. Gitu maksudnya. Demikian juga dalam hadis, ketika matahari sudah berada di dua tanduk setan, baru ada orang yang belum sholat asar, cepat-cepatan sholatnya, itu sholatnya orang munafik. Itu maksudnya matahari hampir terbenam. Nah, dia tidak segera sholat. Sehingga ketika matahari hampir terbenam, orang kalau melihat ke arah barat, setan di antara dia dan matahari, seolah-olah matahari turun sampai di tengah-tengah dua tanduknya setan. Itu maksudnya. Kemudian yang dimaksudkan dalam hadis itu Irak. Nabi SAW melihat ke arah timur, timurnya Madinah. Dan timurnya Madinah itu ke arah Irak. Nah, sebagian musuh dakwah Tauhid, mereka mengatakan itu Riyadh. Ya, karena ada lafaz hadis yang mengatakan Najd. Tapi najd itu dalam bahasa Arab artinya adalah tanah yang tinggi. Tanah yang tinggi. Kemudian tanah tinggi itu di setiap negara ada. Dan sebenarnya hadis itu saling menafsirkan. Di antar riwayat itu mengatakan dengan tegas itu di Irak. Selesai. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.
3: Assalamualaikum Ustaz. Ini soal. Tadi di hadis Jundub disebutkan kedua sahabat saling bersumpah demi Allah. Kemudian juga di sebagian hari selain para sahabat seperti Ummul Mukminin Aisyah, lalu Anas bin Malik, lalu Abu Hurairah dan Umar bin Khattab kalau tidak salah, mereka juga pernah bersumpah. Dan kalau kita lihat itu yang mereka ucapkan kan bukan sesuatu yang besar. Maksud karena mohon dijelaskan kenapa mereka kadang mengucapkan sumpah itu apakah sebagai taqid atau sebagaimana apa yang dimaksudkan Ustaz?
0: Baik. Di hadis seperti ini, Imam Nawawi rahimahullah juga menjelaskan bolehnya sumpah untuk hal yang tidak besar. Ya, tidak mesti orang yang bersumpah memang perkara dan sengketanya dalam urusan yang sangat berat, enggak mesti. Orang bilang wallah kayak gini, tapi intinya penekanan memang. Ini yang pertama, yang kedua, orang Arab terbiasa dengan menggunakan laghwul yamin. La wallah, dakhaltu wallah, dhahabtu wallah, kayak gitu. Ana biasa, enggak lah, demi Allah ana enggak berangkat, kayak gitu. Itu bukan sumpah mereka, tapi itu adalah laghwul yamin, ungkapan yang biasa dipakai oleh orang Arab. Itu suka, la wallah, enggak kayak gitu. Itu suka, enggak. Ya sudah ngomong enggak aja. Tapi kenapa kok ada wallahnya? Itu karena mereka terbiasa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustaz, apakah tolak ukur sebuah keputusan yang baik adalah jauh dari fitnah? Bagaimana tanggapan Ustaz tentang anak muda yang sangat ingin kuliah di tempat berkhulwat tapi yakin akan tetap istiqomah? Mohon nasihat dan motivasi. Barakallahu fiik Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Iya. Ada banyak hadis yang menunjukkan fitnah itu dihindari. Di antaranya yang kita pelajari tadi. Nabi SAW mengatakan, فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَقْرَبَنَّهُ. Yang dekat sama itu jangan tambah mendekat. Yang hadir jangan datang. Seperti itu. Kemudian dalam Al-Quran juga dikatakan, إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَحْذَرُوهُمْ. Ya, di antara keluarga kalian ada musuh. Musuh maksudnya ditafsirkan dalam Ibnu Katsir menghalangi orang untuk silaturahim, bermusuhan, atau tidak jadi hijrah seperti yang disebutkan dalam sababun nuzulnya dan seterusnya. Fahdharuhum, hati-hati. Hati-hati terhadap apa? Dalam masalah agama. Jadi fitnah itu memang harus dihindari. Yang kedua, tadi yang ditanyakan, seorang anak muda pengen kuliah di tempat yang khalwat. Ana bilang, contohnya sudah banyak. Kalau orang mengatakan dalam bahasa Arab, as-sa'idu man wu'idha bighairihi. Orang berbahagia itu orang yang mengambil pelajaran dari kejadian orang lain. Wasyaqiyyu man itta'adha bihi ghairuhu. Orang celaka yang dijadikan pelajaran oleh orang lain. Ana sudah sering lihat. Kalau orang sudah belajar Al-Quran, sudah ngaji, sholatnya terjaga, kemudian dia bisa menjaga, sudah pokoknya. Begitu masuk kancah ikhtilat, idealismenya semuanya gogrok, terganggu. Jangankan begitu, orang yang sudah terpaksa, contohnya sebagian ikhwah, mereka mau gak mau S2, S3, dapat tugas, belajar. Mau tidak mau, dia akan berhadapan dengan kancah yang memang seperti itu. Kalau bisa milih, anak pengen kuliah di Timur Tengah. Kalau bisa milih. Masalahnya kan gak bisa milih. Ya sudah, seadanya aja. Dan itu ada sistem ikhtilat. Anak bilang fitnahnya gede. Mereka cerita sendiri. Sudah nikah, ketemu orang sudah nikah. Ada tugas bersama. Mau apa? Fitnahnya gede. Sekarang ada orang bujang bilang, ana insya Allah bisa. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali minan nisa. Aku tidak pernah tinggalkan fitnah yang lebih besar untuk laki-laki dari perempuan. Yang kedua, orang tua itu kan lebih ngerti dari anak. Anak itu bilang, aku bisa. Itu kan karena bukan istilahnya optimis dia, tetapi karena ketidaktahuan dia. Padahal orang tua sudah ngerti, enggak bakal, enggak bisa. Contohnya misalkan orang tua sering bilang ke anaknya, nak, kamu boleh nikah, tapi selesaiin dulu kuliahmu, tinggal skripsi, setelah itu nikah, oh sudah, gitu. Orang tua sering bilang begitu. Itu bukan karena mendahului takdir, tetapi pengalaman orang tua itu sudah bukan hanya makan garam tok, itu sak dapur dimakan semua orang tua itu. Ya, dengan pengalamannya, dia ingin ngomong sama anaknya, nah apa susahnya, selesaikan dulu, daripada kamu nanti nikah, habis nikah harus cari kerja, habis itu molor, habis itu apa, ujung-ujungnya gak selesai nikah, apa kuliahnya. Ini sudah banyak. Dia anak bilang, nanti anak tinggal minta maaf sama orang tua. Afwan abi, anak sudah berusaha, tapi ternyata, kan anak udah bilang. Gitu. Tapi akhirnya semua kecewa. Nah sekarang orang tua kalau sudah tahu begitu, ya dia bagaimana cara teknisnya memahamkan anak. Kalau anak bilang, abi, anak insya Allah bisa jalan dari sini ke Jember. Jalan kaki. Atau naik sepeda gitu. Ya dia karena darah mudanya. Sampai sana gak jadi kuliah dia. Kakinya di kip tuh. Karena pengkor dulu di jalan. Maksudnya orang tua bilang, kamu nak, aku mau kesana mau kuliah. Bapakmu ini meskipun gak mampu untuk belikan pesawat, minimal beli tiketnya. Kan gitu. Artinya bukan karena kita enggak memberikan kebebasan, kita mau apa. Enggak, kita ngerti itu. Maka sekarang orang tua kadang-kadang bilang, ya terserah anaknya, dia sudah bisa berpikir, dia sudah dewasa. Kata siapa? Kita kan sudah ngaji. Anak itu ngikutin kawannya. Kebanyakan seperti itu. Maka orang tua yang tegas, enggak nak. Enggak, anak enggak izinkan. Kamu boleh ke tempat ikhtilat setelah nikah. Sudah, enggak mau kayak gitu. Allahu'alam.
1: Ada pertanyaan di luar tema, Ustaz, boleh? Assalamualaikum, Ustaz. Ahsanallahu alaikum. Alaikum. Izin bertanya, Ustaz, keluar dari pembahasan tentang zikir setelah sholat subuh dan maghrib, membaca la ilaha illallah sebanyak 10 kali dalam posisi duduk setelah salam, apakah ada sunnahnya? Syukran jazakallah khair.
0: Jazakumullah khair. Ada sunnahnya dan itu sahih. Cuman ada tambahan yang tidak boleh gerak itu yang anda pernah dengar, hadisnya tidak sahih. Orang yang habis salam kemudian dia tidak gerakkan kakinya, artinya masih dalam posisi jutha atau apa itu. Jadi kakinya itu masih tetap kayak iftirash gitu. Nah orang yang bisa membaca itu tidak merubah kakinya sampai la ilaha illallah wahdahu la syarika 10 kali, maka dia akan dapat pahala seperti ini. Tambahan itu yang tidak sahih. Tapi kalau yang tidak ada penambahan itu, tapi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sampai 10 kali itu sahih. Anda pernah baca, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Wallahu a'lam bissawab.
1: Satu lagi pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya, bagaimana menghadapi orang tua yang pilih kasih, padahal anak yang satunya lebih saleh, tapi malah diabaikan? Dan apakah itu bernilai zalim bagi orang tua yang pilih kasih? Barakallahu fiik.
0: Barakallahu fiikum. Iya, jawabannya zalim. Ya. Jangankan anak soleh yang dikesampingkan, anak yang soleh yang dipilih aja gak boleh. Gak boleh. Nabi SAW menegaskan itu zalim. Di antara dalilnya dalam hadis Nu'man bin Bashir, Nabi SAW bertanya, afa'alta dhalika biwaladika kullihim? Ketika Bashir ini mau ngasih hadiah ke Nu'man, ditanya, semua anakmu dikasih enggak? Enggak. Qala fala idhan. Kalau gitu jangan kau lakukan. Fa inni la ashadu ala jawur. Anak enggak mau jadi saksi tentang kecurangan atau kezaliman. Ini menunjukkan bahwa ini zalim. Yang kedua, Nabi SAW menyatakan dalam hadis itu, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa. Kamu pengen enggak semua anakmu memiliki porsi yang sama dalam berbakti? Iya, berarti jangan pilih kasih. Dan di sini bisa diambil pelajaran, orang ketika pilih kasih nanti akan bikin tidak akur antara sebagian anak dengan orang tua. Subhanallah, lebih dari itu, sebagian anak enggak akur. Ini anak emas. Ya, anak emas saja masih kalah lagi. Ya, tapi subhanallah, ini betul-betul dipesankan oleh orang para ulama ya. Enggak boleh seorang pilih kasih. Enggak boleh, dan itu kezaliman. Terus sekarang kalau sudah terjadi bagaimana? Misalkan orang tua bilang, Sudah nak, itu tanah yang di sana itu untuk pertama aja, karena dia banyak membantu orang tua, misalkan anak yang lain enggak. Kemudian setelah itu orang tua meninggal. Ini bukan warisan, ini pemberian, bukan wasiat. Kalau wasiat itu nanti kalau mati ini, nah kayak gitu. Nah, tapi ini sudah dikasih. Baik, sekarang bagaimana? Sekarang warisan pun akan dibagi lagi. Nah, dia akan minta lagi. Nah, kata para ulama, agar tenang dan semua kondusif, kembalikan. Yang paling bagus tuh dikembalikan, kemudian setelah itu dibagi dengan cara syar'i faraid. Udah, insya Allah tenang itu. Seringkali orang ketika menghindari pembagian syariat, pengennya biar tidak rame, tambah rame. Karena Allah yang lebih tahu itu. Allah yang lebih tahu kebutuhan hambanya. Wallahu a'lam bissawab. Cukup berarti. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
4: Ikhwatul Islam pendengar Radio Roja, kita telah simak dan ikuti kajian disampaikan secara langsung oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafirullah Ta'ala, pembahasan syarah Sahih Muslim di kesempatan pagi hingga menjelang siang hari ini dengan bahasan tema fitnah besar bagaikan gelombang ombak. Terima kasih kebersamaan Anda semua. Jazakumullahu khairan. Saat ini 11:01 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah dari surat Al-Anfal bersama Qari Syekh Muhammad Siddiq Al-Minsyawi rahimahullahu ta'ala. Selamat menyimak kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. Al-Qira'at Al-Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
5: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah. Ya laytaha kanatil qadiyah. Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, hartaku tidak berguna. Khudhuhu fa'ulluh, thumma al-jahima salluh. Ambil, tangkap, masukkan.
0: Kitabuhu bi shimali 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
2: Jangan standarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
1: Allah akan berikan kecukupan baginya.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
2: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
3: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
2: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
1: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
2: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
2: Intirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah SWT akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
2: Berintilah di hadapan Allah SWT. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
1: Kalau sudah bertekad, lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
0: Radio Roja.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى برعلماء أهل السنة والجماعة.
2: ورد شيخ اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما المراد بذلك؟
3: المراد بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة تتصدقون بها. وذلك أن امرأة فقيرة لها بنتان فأعطيت ثلاث تمرات، تصدق عليها بثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة ورفعت الثالثة لتأكلها، فطلبتها البنتان منها فشقتها بينهما نصفين وحرمت نفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها الجنة بهذه التمرة التي شقتها بين بنتيها رحمة بهما.
4: disebutkan dalam sebuah hadis ittaqun nar walau bishiq tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Apa makna hadis tersebut ya fadilatu syekh? Maka Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, iya, ada riwayat dari Nabi di mana beliau mengatakan ittaqun nar walau bishiq tamrah, bentengilah dirimu dari api neraka Allah meskipun hanya dengan sepotong kurma. Maknanya, bentengi dirimu dari siksa neraka Allah subhanahu wa ta'ala meskipun hanya dengan setengah biji kurma yang engkau sedekahkan. Karena hadis ini berkaitan dengan kisah seorang wanita, seorang ibu yang memiliki dua anak perempuan. Kemudian seorang wanita yang fakir tersebut bersama kedua putrinya diberikan kepadanya tiga butir kurma, disedekahkan kepadanya tiga butir kurma. Maka sang ibu memberikan masing-masing untuk satu putrinya satu buah kurma. Kemudian kurma yang ketiga hendak dia makan, hendak dia masukkan ke dalam mulutnya, namun kedua putrinya masih merengek, meminta untuk makan kurma yang hendak dia makan tersebut. Akhirnya sang ibu urung memakan kurma yang hendak dia makan. Bahkan dia memotong satu kurma tersebut menjadi dua bagian dan dia berikan kepada kedua putrinya. Dan dia rela untuk tidak memakan sepotong kurma pun yang disedekahkan kepadanya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang wanita tersebut, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan untuknya surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab kurma yang dia berikan untuk anak-anaknya, yang dia potong menjadi dua bagian untuk kedua putrinya karena rasa rahmat yang dimiliki di dalam hatinya.
0: فتاوى مختار
1: فتوى فتوى برعلماء أهل السنة والجماعة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
5: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول يا شيخ: هل الإنسان مخير أم مسير؟ والآية تقول: إنا هديناه النجدين.
3: نعم، الإنسان مسير من جهة أقدار الله التي تجري عليه، فهو مسير لا حيلة له فيها، وهو مخير من جهة أفعاله هو، فإنه يفعل بمشيئته وإرادته ويقدر على الفعل وعلى الترك، فهو مخير في أفعاله، مسير في أقدار الله التي تجري عليه.
4: فضيلة الشيخ، ada sebuah pertanyaan: apakah seorang hamba musayyar, tidak memiliki kehendak, ataukah dia mukhayyar, diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan ayat Al-Quran mengatakan, "Wahadainahu najdain," dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan jalan keburukan. Maka fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, dari satu sisi, yaitu dari sisi takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba musayyar, karena dia berjalan di atas takdir yang telah Allah tentukan atas dirinya. Namun dari sisi perbuatan si hamba tersebut, maka dia mukhayyar, dia diberikan kehendak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang melakukan sebuah perbuatan dengan kehendak yang dia miliki, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehendak serta kemampuan kepada seorang hamba untuk mengamalkan atau meninggalkan sebuah perbuatan. Maka seseorang dikatakan mukhayyar, memiliki kehendak dari sisi perbuatan yang dia lakukan. Dan seseorang dikatakan musayyar dari sisi takdir Allah yang memang sudah Allah takdirkan atas orang tersebut.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Nurun minal Qur'an. Oh, no.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
5: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan, serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, ha, ya, ayn, sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: dunia.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

0: waj'alhu rabbi radhiya.
1: Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaq.

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam. Padahal

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضرب

يعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: حقت كلمة العذاب على الكافرين.
1: Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya. Dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-Rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Bila

Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setiap orang ingin hidup bahagia. Setiap manusia menambahkan kehidupannya penuh dengan kedamaian, ketenangan dalam menjalani semua urusan-urusannya dalam kehidupan di dunia. Tetapi tahukah kita bahwa sebenarnya kebahagiaan kita itu dekat, cuman kita yang kurang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, menyebut namanya, mempelajari petunjuk dan mengamalkannya, maka hati manusia akan menjadi tenang, jiwanya akan menjadi damai. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, apa jaminannya? Apa keutamaannya? Maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian di dunia. Dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik baginya daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Subhanallah, Al-Quran sumber kebahagiaan kita. Taat kepada Allah, belajar petunjuknya, mengamalkannya, sumber kebahagiaan yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Cuma kita kurang memanfaatkannya. Coba camkan ucapan dari Imam Ahlus Sunnah yang terkenal beliau yang berikut ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sewaktu beliau mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada sorga. Barang siapa yang belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Apakah arti sorga dunia? Arti sorga dunia yang beliau maksudkan adalah kenikmatan, kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa, kedamaian hati ketika seseorang belajar petunjuk Allah, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Inilah yang namanya kenikmatan sorga yang beliau ungkapkan dengan istilah sorga dunia. Yang barang siapa belum merasakannya di dunia, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Berarti kenikmatan yang akan didapatkan oleh manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala di sorganya nanti tergantung dari kenikmatan yang dirasakannya sewaktu di dunia ketika dia belajar petunjuk Allah, belajar tentang keimanan, belajar tauhid, belajar tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkannya dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan untuk diri kita dan untuk semua kaum muslimin dengan taufik dan karunia-Nya. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
2: Nurun min al-Qur'an.
3: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini 13:17, kembali kami hadirkan kajian ilmiah untuk edisi siang, disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafirullahu Ta'ala, Mudir Pondok Pesantren Imam Bukhari, Surakarta. Kajian dari Syarah Akidah Tahawiyah dari Risalah karya Syekh Soleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafirullahu Ta'ala, dengan bahasan tema hukum asal muslim adalah adil. Bagaimanakah penjelasan dan materi yang akan beliau sampaikan, kita akan ikuti di 50 menit ke depan. Semoga bermanfaat, bisa kita ambil faidahnya, dan kami ucapkan selamat mendengarkan.
3: Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin, para pendengar, pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjut membahas prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah yang terdapat di dalam penjelasan Al-Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah dan disyarah secara ringkas oleh Syekh Shalal Fauzan Ibnu Fauzan Hafizahullah Ta'ala dalam At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah.

menyatakan, tidak memberikan kesaksian kepada mereka kaum muslimin dengan pernyataan kufur atau dengan pernyataan syirik dan tidak pula dengan pernyataan nifak. Kita tidak saksikan, tidak nyatakan bahwa kaum muslimin itu kafir atau musyrik atau munafik selama tidak terlihat dari mereka sesuatu dari kekufuran, kemusyrikan atau kemunafikan. Ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dengan pernyataan beliau, al-aslu fil muslimi al-adalah. Pada asalnya seorang muslim itu adil. Hukum asal dari seorang muslim itu adil. Artinya adil, dia dalam keadaan lurus. Tidak melakukan penyimpangan, tidak melakukan dosa besar, atau dosa-dosa yang lain. Tidak melakukan kefasikan. Itu asal seorang muslim. Dalam konteks akidah, asalnya seorang muslim selama belum terlihat dan belum terjelaskan bahwa dia telah menyatakan dirinya musyrik atau kafir, maka dia tetap dalam keadaan muslim. Wa hadhihi qa'idatun 'azimatun. Fala nusi'u dhanna fihi wa la natajassasu 'alayhi wa la natatabba'u. Ini adalah kaidah yang agung, bahwa pada asalnya seorang muslim tetap dalam keislamannya. Selama tidak terlihat kekafiran atau kemunafikan atau kemusyrikan. Maka kita tidak boleh su'udzon kepada seorang muslim. Tidak boleh mencari-cari keadaan muslim tersebut. Apakah dia sudah menjadi kafir atau munafik atau musyrik. Jadi tidak boleh mencari-cari, tidak boleh menelisik apakah dia masih muslim atau dia sudah kafir atau musyrik. Wala natatabba'uhu, dan kita tidak mencari-cari kesalahannya. Lakin idza dhahara lana syai'un hakamna bihi 'alaihi. Tapi kalau terlihat pada seorang muslim, terlihat oleh kita sesuatu, maka kita hukumi dia atas dasar sesuatu yang kita lihat. Jadi, kalau terlihat dia melakukan sesuatu berupa kemusyrikan, maka kita hukumi berdasarkan yang kita lihat. Kalau kita lihat seseorang melakukan kemaksiatan, maka kita hukumi sesuai dengan yang kita lihat. Kalau tidak terlihat, maka kita tidak mencari-cari. Kalau kita tidak mengetahui, maka tidak berusaha untuk mencari tahu tentangnya. Jadi, pada asalnya seorang muslim tetap dalam keadaan Islamnya. Wa illam yadhhar syai'un, kalau tidak terlihat sesuatu pada seorang muslim, kemusyrikan, kemunafikan, kekafiran, fala nusi'udzanna bil muslimin, maka kita tidak boleh su'udzan kepada orang muslim. Aslinya dia muslim. Kalau ada sesuatu yang seakan-akan dia musyrik, tapi tidak jelas, maka kita kembalikan kepada asalnya bahwa dia seorang muslim. Seorang muslim artinya aslinya adil. Dia tidak melakukan kemusyrikan, dia tidak melakukan penyimpangan. Kalau dia melakukan kesalahan, penyimpangan, atau perbuatan yang kita duga itu adalah kemusyrikan, kita hukumi sesuai yang kita lihat saja.

0: kita hukumi sesuai dengan yang kita lihat. Seseorang terlihat seperti melakukan kemusyrikan, ya kita lihat, kita hukumi dia telah melakukan sesuatu yang menurut kita sepertinya kemusyrikan. Tapi menghukumi bahwa dia telah berbuat musyrik, itu tidak serta-merta begitu. Karena kita tidak boleh su'udzon kepada dia. Kita kalau melihat seseorang melakukan satu perbuatan syirik, kita perbaiki dia, kita ingatkan dia. Tapi tidak serta-merta menghukumi bahwa dia telah berbuat musyrik. Karena ada banyak hal yang terkait dengan syarat-syarat. Kapan seorang itu telah dinyatakan sebagai musyrik. Dan harus tidak ada mawani. Tidak ada penghalang-penghalang yang menyebabkan seseorang boleh disebut sebagai musyrik. Penghalangnya tidak ada, syaratnya terpenuhi. Tapi untuk mengetahui apakah syarat bahwa dia sudah bisa disebut sebagai musyrik atau munafik, maka syarat-syarat itu yang bisa membacanya adalah orang-orang yang berilmu, bukan kita. Begitu juga mawani'. Apakah penghalang-penghalangnya sudah tidak ada, sehingga dia sah disebut sebagai musyrik, maka bukan pekerjaan kita. Itu adalah pekerjaan ulama, bukan pekerjaan kita. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah mengingatkan ketika kita lihat seseorang melakukan tindakan yang salah. Wa illam yadhhar syai'un, kalau tidak terlihat sesuatu dari kekafiran atau kemusyrikan atau kemunafikan itu, maka kita tidak boleh untuk bersu'udzon kepada kaum muslimin. Fanu'amiluhu bima yadhhar minhu. Maka kita mu'amalahi dia, kita perlakukan dia, kita pergauli dia sesuai dengan apa yang terlihat daripadanya. Wa nahnu lasna mukallafina bil bahthi 'anil nas. Kita tidak diberi tugas untuk membahas orang, untuk membahas apakah orang itu salah atau tidak salah. Wa taharri 'anhum, kita tidak diberi tugas untuk mencari-cari kesalahannya, dan tidak diberi tugas untuk menfonis dia, menghukumi dia sebagai kafir atau musyrik atau yang lainnya. Lam yukallifnallahu bidzalika, Allah tidak memberikan tugas kepada kita untuk melakukan itu. Jadi tajassus, mencari-cari, nelisik kesalahan orang itu bukan tugas kita. Kalau terlihat seseorang berbuat salah, baru kita nyatakan bahwa dia salah. Tapi untuk takfir, menyatakan seseorang kafir, pribadi tertentu itu kafir, atau telah menjadi orang munafik atau musyrik, maka ini adalah persoalan besar yang tidak setiap orang boleh untuk menghukuminya. Fa'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qol, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Fanada bi sautin rafi'. Beliau menyatakan dengan suara keras, memanggil dengan suara keras. Faqala ya ma'syara man aslama bilisanih walam yufthil iman ila qalbihi. Beliau memanggil kaum muslimin, memanggil orang-orang yang menyatakan dirinya muslim. Wahai orang-orang yang telah menyatakan Islam dengan lidahnya, tetapi iman belum sampai ke hatinya. Wahai orang-orang yang telah menyatakan Islam dengan lidahnya, tetapi iman belum sampai ke hatinya. La tu'zul muslimin, jangan kalian sakiti orang-orang Islam. Wala tu'ayiruhum, wala tu'iruhum, wala tattabi'u auratihim, jangan kalian cela mereka dan jangan kalian ikuti, jangan kalian telisik, jangan kalian cari-cari kesalahan mereka. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu auratahu wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdahuhu walau fi jawfi rahlihi. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya muslim, maka Allah akan cari-cari kesalahan dia. Dan barang siapa yang Allah cari-cari kesalahannya, maka Allah akan bongkar kesalahan itu, meskipun dia ada di tengah rumahnya. Walaupun dia tetap berada di rumahnya, kalau dia pekerjaannya adalah mencari-cari kesalahan orang lain, sesama muslim, maka Allah akan bongkar kesalahannya. Akan bongkar rahasianya, akan bongkar kedoknya bahwa dia adalah orang yang jahat. Selanjutnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma melihat nazara Ibnu Umar yauman ilal bait atau ilal Ka'bah. Suatu hari Ibnu Umar melihat-lihat Baitullah, atau dalam lafaz yang lain melihat-lihat Ka'bah. Faqal, maka beliau berkata, ma a'zamaki wa a'zama hurmataki wal mu'minu a'zamu hurmatan 'indallahi minki. Betapa agungnya engkau wahai Baitullah, wahai Ka'bah. Betapa agungnya kehormatanmu wahai Ka'bah. Tetapi seorang mukmin jauh lebih besar kehormatannya di sisi Allah daripadamu. Kehormatan seorang mukmin jauh lebih besar daripada kehormatan Ka'bah. Itu adalah pernyataan Ibnu Umar. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisun hasanun gharib. Hadis ini adalah hadis yang hasan, meskipun diriwayatkan secara gharib, secara menyendiri. Tapi hadisnya ini adalah hadis yang hasan. Pembahasan berikutnya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wa nadharu sarairahum ilallah ta'ala. Pembahasan yang ke-155, beliau rahimahullah mengatakan, kita tinggalkan rahasia-rahasia mereka kepada Allah. Kita serahkan urusan rahasia mereka kepada Allah. Jadi kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, nuhsinu dhanna bihim. Kita harus berhusnudzan kepada mereka. Wasarairuhum ilallahi ta'ala, dan rahasia-rahasia hati mereka itu kita serahkan kepada Allah. Walam nukallaf an nabhatha anin nasi wa an ahwalihim. Kita tidak diberi tugas untuk mencari-cari kesalahan orang, untuk melihat-lihat keadaan baik buruknya mereka. Wal wajib satrul muslimi wa ihsanu dhanni bihi wa ta'akhi bainal muslimin. Kewajiban kita adalah menutup aib muslim. Kewajiban kita adalah berhusnudzan kepada muslim. Wa ta'akhi bainal muslimin, dan menjalin hubungan persaudaraan di antara sesama kaum muslimin. Fa'an ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu akhul muslim, muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu, dia tidak mendzalimi muslim yang lain, dia tidak membiarkan muslim yang lain tersakiti. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, siapa yang selalu memikirkan kebutuhan saudaranya muslim, maka Allah akan memperhatikan kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin qurbatan farrajallahu anhu qurbatan min qurabati yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesulitan dari seorang muslim, maka Allah akan melepaskan dia dari kesulitan di antara kesulitan-kesulitan yang ada di hari kiamat. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib saudaranya muslim, maka Allah akan menutupi aibnya nanti di hari kiamat. Hadis ini hadis yang mendorong kita bersemangat untuk menjaga kesatuan dan keutuhan di antara sesama muslim. Menjaga persaudaraan di antara sesama muslim dan menjaga husnudzan kepada sesama muslim. Jadi kita melihat muslim itu berdasarkan apa yang kita lihat. Kalau kita tidak lihat apa-apa pada diri seorang muslim, ya kita jaga husnudzan kepada dia. Kalau dia kita lihat melakukan kesalahan, ya kesalahan itu yang kita lihat dan kita ingatkan bahwa dia telah berbuat satu kesalahan. Bukan untuk kita biarkan kesalahan yang terjadi pada saudara kita muslim kemudian menjadi bahan gunjingan. Kita biarkan, kita tidak mau menegurnya, tapi kemudian dijadikan sebagai bahan gunjingan. Dan ini akan memecah belah persaudaraan di antara kaum muslimin. Jadi para pendengar, para hadirin, dan para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita jaga kehormatan seorang muslim dengan kita menjaga diri kita, jangan sampai husnud, jangan sampai suudzon kepada muslim. Tapi kita hendaknya selalu husnudzon kepada muslim, dan kalau kita lihat seorang muslim melakukan kesalahan, kalau kita mampu kita ingatkan dan kita tidak biarkan kesalahan itu terjadi untuk kemudian dijadikan bahan untuk digunjing. Berikutnya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, Al-Imam At-Tahawi pada persoalan yang ke-156 mengatakan, sebelum kita lanjut, Syekh Shalih Al-Fauzan membawakan ayat di dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Jadi jaga persaudaraan ini dan jangan sampai pecah persaudaraan kita. Jadi kita lihat seseorang itu berdasarkan apa yang kita lihat. Kalau dia salah, kalau dia melakukan perbuatan bid'ah, ya kita tegur. Dan kalau kita tidak bisa menegur langsung, kita ingatkan perbuatan bid'ah itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Begitu juga perbuatan kufur dan syirik dengan bahasa umum dan tidak menuduh orang perorangan. Berikutnya, Al-Imam Tahawi rahimahullah mengatakan, wala naras saifa ala ahadin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba alaihi saifu. Kita tidak berpandangan, maksudnya ini adalah prinsip, kita tidak melihat, prinsip kita tidak berpandangan, tidak mempengaruhi. diperbolehkan menggunakan pedang kepada seseorang di antara umat Nabi Muhammad SAW, maksudnya kepada Muslim. Tidak boleh menggunakan pedang, maksudnya tidak boleh membunuh seorang Muslim, umat Nabi kita Muhammad SAW, kecuali orang yang memang wajib untuk dihukumi dengan pedang. La yajuz qatlul muslim. Tidak boleh membunuh seorang muslim. Tidak boleh membunuh seorang muslim. Wastibahatu damihi, dan tidak boleh menghalalkan darah seorang muslim. Li'annallaha asamahu bil Islam. Karena Allah telah melindungi muslim tersebut dengan Islam. Karena Islam, Allah lindungi darahnya. Allah lindungi dia. Qala alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti mereka telah menjaga dirinya dariku akan darah dan harta mereka. Jadi mereka telah melindungi dirinya, telah melindungi darahnya dan hartanya dariku. Artinya, darahnya tidak boleh dialirkan, hartanya tidak boleh dirampas, illa bihaqqiha, kecuali menurut haknya. Kecuali menurut haknya. Wa hisabuhum 'alallah, hisab mereka itu ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Faman azhara al-Islam, siapa yang menyatakan dirinya Muslim, wa nataqa bisyahadatain, dan dia mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa lam yadhhar minhu naqidun min nawaqidil Islam, dan tidak tampak padanya, tidak terlihat padanya satu pembatal di antara pembatal-pembatal Islam, fa inna damahu haram, maka darahnya itu haram untuk dialirkan. Fala yajuzu al-i'tida' alaihi wa safku damihi, maka tidak boleh melampaui batas kepada muslim tersebut dan tidak boleh mengalirkan darahnya. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, inna dima'akum. Ini beliau bersabda ini pada saat yaumun nahr, pada khutbah pada hari raya Idul Adha di Mina. Inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, harta-harta kalian, wa a'radakum, dan harga-harga diri kalian, alaikum haram, haram bagi kalian, maksudnya harus dihormati. Darahnya tidak boleh dialirkan, harus dihormati. Hartanya dihormati, enggak boleh rampas. Harga diri, kehormatan kalian, harga diri dan kehormatan kaum muslimin harus dihormati, tidak boleh dicaci maki. Kahurmati yaumikum hadza, seperti halnya terhormatnya harimu ini, hari nahar, hari Idul Adha, fi syahrikum hadza, pada bulan Muharram ini, pada bulan yang diharamkan ini, bulan mulia ini, Dzulhijjah, fi baladikum hadza, di negerimu ini, negeri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi beliau mengatakan ini pada khutbah beliau di Mina pada hari Idul Adha. Ketika beliau melaksanakan haji, dihadiri oleh ribuan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi tidak boleh membunuh seorang muslim kecuali yang memang berhak untuk dibunuh, tapi bukan rakyat yang melakukannya. Hak untuk membunuh seseorang apabila orang itu berhak untuk dibunuh adalah hak penguasa, bukan orang perorangan atau bukan kelompok dari kelompok-kelompok kaum muslimin, tapi ini adalah wewenang dan tugas dari negara, bukan tugas manusia biasa, bukan tugas rakyat, tapi ini adalah tugas dari orang-orang yang punya kekuasaan di dalam sebuah negara yang sah. Hal hunaka ashad min hadha? Apakah ada sesuatu yang lebih besar daripada ini? Pernyataan Rasulullah SAW bahwa darah kaum muslim haram untuk dialirkan, harta kaum muslimin haram untuk dirampas, dan harga diri kaum muslimin haram untuk dijatuhkan. Adakah yang lebih besar, adakah yang lebih dahsyat dari peringatan Nabi Muhammad SAW ini? Fahurmatul mu'min indallahi a'zam min hurmatil Ka'bah. Kehormatan seorang mukmin di sisi Allah lebih besar dari kehormatan Ka'bah. Dan itu dinyatakan Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Dalam hadis yang lain, dari hadis Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma. Kalau tadi hadis Abdullah ibnu Umar, sekarang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr. Dalam hadis yang termuat dalam Sahih At-Targhib, dinyatakan hadisnya oleh Syekh Al-Albani sebagai sahih li ghairihi. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan oleh At-Tabrani dalam Musnad Asy-Syamiyyin. Hadis ini berbunyi, ma athyabaki wa ma athyaba rihaki. Betapa indahnya engkau wahai Ka'bah, dan betapa indahnya aromamu wahai Ka'bah. Ma a'zamaki wa ma a'zama hurmataki. Dan betapa agung engkau wahai Ka'bah, betapa agung kehormatanmu wahai Ka'bah. Kemudian Nabi bersabda, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'min indallahi a'zam. La hurmatul mu'min indallahi a'zamu hurmatan minki malihi wa damihi. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh kehormatan seorang mu'min di sisi Allah adalah kehormatan yang lebih besar darimu wahai Ka'bah, hartanya dan darahnya. Ini pernyataan Nabi SAW. Maka kita harus hormati seorang mukmin, saudara kita. Enggak ada buli-membuli. Enggak ada saling merendahkan. Enggak ada saling menghina. Tapi kalau seseorang melakukan kesalahan, kita tegur kesalahannya saja. Dan kalau kesalahan yang dilakukannya berupa bid'ah, dan dia mengajak menyerukan kepada bid'ah, kita jelaskan bid'ah ini adalah persoalan yang sangat berbahaya bagi agama seseorang. Kalau bid'ah itu diserukan, disebarluaskan, maka kita bantah bid'ah itu dengan menyebarluaskan tentang prinsip-prinsip bahwa dinul Islam adalah agama dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, setiap hal yang baru dalam urusan agama, maka harus dinyatakan bahwa itu adalah perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, itu adalah perbuatan bid'ah. Maka tidak boleh orang melakukan perbuatan bid'ah, karena kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Waja'a anhu alaihi salatu wassalam, telah datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu di antara tiga perkara. Al-thayyibu zani, thayyib yang berzina. Wan-nafsu bin-nafsi, seseorang yang membunuh orang. Seseorang yang membunuh orang lain. Wattariku lidinihi al-mufariq lil-jama'ah, orang yang meninggalkan agamanya. Dia memisahkan diri dari jama'ah. Maksudnya memisahkan diri dari jama'ahnya adalah dia keluar dari Islam. Memisahkan diri dari jama'ahnya kaum muslimin, keluar dari Islam. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, al-thayyibu zani al-awwal, al-thayyibu zani yang pertama, al-thayyib al-zani, thayyib yang berzina, huwal muhsan alladhi sabaqa an wata'a zawjatahu fi nikahin sahih wa huma aqilani balighani hurran afwan. Thayyib adalah muhsan, seseorang yang pernah nikah, sudah melakukan hubungan suami istri dalam nikah yang sah. Jadi muhsan itu adalah seseorang yang sudah melakukan pernikahan sah dan telah melakukan hubungan suami istri. Bahasa yang lebih jelas lagi, hubungan suami istri adalah hubungan intim suami istri. Saya kira tidak perlu dijelaskan lagi. Jelas. Karena nanti hubungan suami istri kan biasa. Lah, bukan yang biasa itu, yang luar biasa. Jadi yang luar biasa. Sudah melakukan hubungan intim suami istri atas dasar nikah yang sah. Kedua-duanya adalah orang yang berakal, baligh, merdeka. Kalau berzina, melakukan perselingkuhan dan terbukti, berzina dan melakukan perselingkuhan dan terbukti, baik itu pengakuan sendiri, atau atas dasar saksi-saksi empat orang, yang semuanya empat saksi itu melihat semata-mata, bukan melihat gerakan-gerakan saja, bukan dengan foto, rujima hattal maut, maka dia dirajam. Dirajam itu maksudnya dihukum dengan lemparan-lemparan batu kerikil sampai mati. Itu adalah orang yang pertama yang berhak untuk dibunuh. Tapi ini melalui proses pengadilan. Bukan setiap masyarakat boleh melaksanakan hukuman ini. Ini melalui proses pengadilan, kemudian pengadilan menjatuhkan hukum ini. Kalau tidak dilakukan, ya berarti masyarakat tidak berwenang untuk melakukannya sendiri. Tidak boleh main hakim sendiri. Nah, ini yang pertama. Al-thani, al-muslim idza ta'adda 'ala al-muslim faqatalahu dhulman wa 'udwana. Seorang muslim kalau dia berbuat melampaui batas kepada muslim yang lain. Maksudnya berbuat melampaui batas adalah melakukan permusuhan kepada muslim yang lain. Lalu dia membunuhnya dengan zalim dan dengan permusuhan, melakukan pembunuhan secara sengaja. Wa talaba awliya al-maqtul bil qisas. Kemudian keluarga korban menuntut supaya yang membunuh itu dikisos. Keluarga korban, keluarga yang terbunuh menuntut supaya pelaku pembunuhan itu dikisas, dibalas genti dengan pembunuhan. Fayuqtal, maka dia pun dihukum bunuh. Oleh siapa? Oleh yang punya kewenangan untuk melaksanakannya, yaitu atas dasar pengadilan, penguasa. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu kisas, hukum kisas dalam masalah pembunuhan. Dalam masalah kaitannya dengan orang-orang yang terbunuh. Ay fardhun alaikum. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Ini Al-Quran. Fardhun alaikum artinya fardhu, wajib bagi kalian. Karena kutiba alaikum, diwajibkan kepada kalian. Khitabnya kepada kaum mukminin. Wahai orang-orang yang beriman, wajib bagi kalian. Dalam perkara ini ada qisas untuk menjalankan hukum qisas. Lah ini yang berwenang untuk melakukannya, bukan setiap orang, bukan setiap kelompok masyarakat. Tidak boleh seperti itu. Dalam Islam ada ketentuan-ketentuan, dalam sebuah negara ada aturan-aturannya. Tidak boleh orang main hakim sendiri. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi, dan kami wajibkan atas mereka mengenainya bahwa jiwa harus dibayar dengan jiwa, nyawa harus dibayar dengan nyawa, artinya qisas. Al-Maidah ayat 45. Ini yang kedua, yang boleh dibunuh. Tapi yang membunuhnya bukan sembarangan orang. Yang membunuh adalah al-gojo yang diperintahkan oleh pemerintah melalui proses pengadilan. Wasalis, yang ketiga, huwal murtad. Yang ketiga yang boleh dihukum bunuh adalah orang murtad. Dan ini juga bukan kewenangan setiap orang, yang melakukannya adalah penguasa. Fayuqtal haddar riddah. Maka dia dibunuh dengan hukuman karena dia murtad. Wama adat thalathah, fadamul muslim muharramun hurmatan azimah. Selain dari tiga orang ini, maka darah seorang muslim itu harus dimuliakan, tidak boleh dialirkan. Muharram, diharamkan untuk dialirkan dengan hurmatan azimah, dengan keharaman yang besar. Karena darah seorang muslim harus dihormati. Dia dijaga karena Islamnya. Dia dijaga menurut aturan-aturan dalam Islam. Kadzalika al-baghi, begitu juga orang yang membangkang. Begitu juga orang yang membangkang, melakukan pembangkangan terhadap kaum muslimin. Idza bagha 'alal muslimin, kalau dia membangkang kepada kaum muslimin. Pembangkangan kepada kaum muslimin dibuktikan dengan apa? Dengan pemberontakan kepada kekuasaan yang sah. Walau kana musliman, meskipun dia muslim, yang melakukan pembangkangan adalah muslim dan mungkin ahli ibadah, tapi dia melakukan pembangkangan. boleh dia dihukum. Bunuh. Falbughat yuqatalun. Maka para pembangkang itu diperangi. Li'annahum yuriduna an yufarriqu kalimatal muslimin. Karena mereka menginginkan untuk memecah belah kalimatnya kaum muslimin. Seperti orang-orang Khawarij zaman dahulu. Tapi Ali bin Abi Thalib tetap memberikan kesempatan mereka untuk bertaubat terlebih dahulu. Ketika orang-orang Khawarij mulai melakukan pembangkangan dan pemberontakan, maka dilayani oleh Ali bin Abi Thalib dan diperangi mereka. Tapi mereka diperangi sebagai muslim, sebagai bughat, bukan sebagai orang-orang kafir. Mereka diperangi sebagai pemberontak, bukan sebagai orang-orang kafir. Maka tidak ada ghanimah. Tidak ada harta rampasan dari mereka. Ketika mereka dikalahkan, hartanya bukan menjadi harta ghanimah. Wanitanya tidak kemudian ditawan menjadi budak. Tidak. Karena mereka masih muslim. Hanya karena mereka melakukan pemberontakan, maka diperangi. وَيَخْرُجُ عَلَى إِمَامِهِمْ. Mereka keluar untuk melakukan pemberontakan kepada imam mereka. فَيَجِبْ قِتَالُهُمْ. Maka wajib hukumnya untuk memerangi mereka. Wajib untuk memerangi mereka. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Apabila dua kelompok di antara kaum mukminin saling berperang, maka perbaiki hubungan di antara keduanya. Wa in baghat ihdahuma 'alal ukhra. Kalau salah satu kelompok di antara dua kelompok yang berperang ini melampaui batas, tidak mau didamaikan, tetap menyerang kelompok yang lain, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangi kelompok yang melampaui batas ini sampai kelompok ini mau kembali kepada ketetapan Allah. Wa tustahallu dima'uhum min ajli kaffihim 'anil baghi. Dihalalkan darah mereka. Artinya para pemberontak ini darahnya dihalalkan untuk mencegah mereka dari perbuatan pembangkangan. Walisyanati jama'atil muslimin. Juga untuk menjaga jamaah kaum muslimin. Untuk menjaga keutuhan kaum muslimin. Wa kalimatihim wa hifzil amni. Dan untuk menjaga bahasanya, kesatuan kaum muslimin, dan untuk menjaga stabilitas, keamanan. Kalau tidak, tidak aman. Jadi memang harus diperangi. Kalau ada bughat, ada pemberontak. Wa kadzalika tustabahu dima'u qutta'it tariq. Begitu juga dihalalkan, dibolehkan darahnya para pembegal. Qutta' tariq artinya orang-orang yang menjadi pembegal. Ada orang yang lewat, ditodong di tengah jalan. Dengan kekerasan, entah dibunuh, entah dengan penyiksaan atau yang lain. Lah qutta' tariq ini boleh untuk dialirkan darahnya. Artinya dibolehkan darahnya oleh penguasa. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Sesungguhnya saja balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Yang memerangi Allah dan Rasulnya dalam ayat ini adalah para perampok, para pembegal, orang yang mengambil harta orang lain dengan kekerasan. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَ. Dan mereka berusaha melakukan kerusakan di muka bumi. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَ. Membuat kerusakan. makan di muka bumi. An yuqattalu, untuk mereka itu dibunuh. Au yusallabu, atau disalib. Au tuqatta'a aidihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Kalau yang dipotong tangan kanan, maka kakinya yang dipotong kaki kiri. Kalau tangan kanan yang dipotong, maka kalau tangan kiri yang dipotong, maka kaki kiri yang kalau tangan kanan yang dipotong, maka kaki kiri dipotong. Kalau tangan kiri yang dipotong, maka kaki kanan yang dipotong secara bersilang. Au yunfau minal ard, atau disingkirkan yang jauh dari bumi, dari di mana dia hidup. Entah itu dijauhkan, dibuang ke tempat yang jauh, atau diisolasi dari masyarakat. Jadi itu yang boleh untuk dibunuh. Pertama, yang tiga orang tadi, orang yang pernah nikah, sudah melakukan hubungan suami istri lalu berzina dengan cara rajam. Yang kedua, yang membunuh orang lain dengan sengaja, membunuh orang lain dengan sengaja, terus keluarga korban menuntut untuk dikisas, maka dia dikisas. Kalau keluarga korban memaafkan, beda lagi. Tapi kita sedang berbicara tentang yang boleh dibunuh. Yang ketiga, yang murtad, orang murtad. Yang keempat, yang melakukan pemberontakan. Yang kelima, kutta' tariq, pembegal, perampok, yang mengambil harta orang lain dengan kekerasan, sampai kadang-kadang membahayakan nyawa orang yang diambil hartanya. Tapi ini adalah tugas dari pemerintah dan bukan tugas kelompok masyarakat, apalagi individu. Jadi ini tidak diperbolehkan. Fajaza'uhum ala hasabi jara'imihim, maka balasan untuk mereka sesuai dengan tingkat kejahatannya. Nanti melalui proses pengadilan, tingkat kejahatannya seperti apa. Kalau misalnya dia membegal baru pertama kali, misalnya dan itu begalnya ringan misalnya, ya mungkin ada proses tersendiri, ada hukumnya tentang itu, dan seterusnya. Fahaulai ahallallahu qatlahum, maka mereka inilah yang Allah halalkan untuk dibunuh. Untuk apa? Tujuannya lidaf'i syarrihim wa udwanihim, untuk mencegah kejahatan mereka. Untuk mencegah kejahatan mereka, dan supaya orang lain itu takut melakukan hal yang sama. Wa udwanihim, dan untuk mencegah permusuhan mereka kepada kaum muslimin. Jadi ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi itulah muslim. Prinsip ahlu sunnah wal jamaah, muslim itu harus menghormati muslim yang lain. Ketika muslim yang lain berbuat salah, ya ditegur sesuai dengan kesalahannya. Tidak dibiarkan kesalahan itu terjadi untuk dijadikan bahan bullying, atau dijadikan bahan penghinaan kepada dia, digunjing. Tapi kita ingatkan dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ada prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, dan prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi mungkar ini harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan difahami dan dilaksanakan oleh para salafun salih radhiyallahu anhum, dan kita tidak boleh mengarang sendiri tentang tata cara amar ma'ruf nahi mungkar, karena ma'ruf itu bertingkat-tingkat. Mungkar juga ada tingkatan-tingkatannya. Cara-caranya juga ada tingkatan-tingkatan. Tidak sama memerintahkan kepada satu ma'ruf dengan memerintahkan kepada ma'ruf yang lainnya. Tidak sama mengingkari kemungkaran yang satu dengan mengingkari kemungkaran yang lain. Ada kemungkaran yang bersifat muharram, ada yang tidak sampai pada peringkat haram. Haram itu sendiri tingkatannya juga macam-macam, tidak sama. Ma'ruf, ada yang wajib. Wajib itu sendiri tingkatannya juga tidak sama. Jadi masing-masing ada tata caranya sendiri-sendiri. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: نور من القرآن.
3: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa an Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده 10 حسنات كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة متفق عليه.
7: Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
8: Qad

0: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu, kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rabb bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu.
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penelikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.

Sesungguhnya pada kejadian itu, benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah. Dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain.

Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya, Harun, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: Faqalu anu'minu libasharain mislina wa qawmuhuma lana abidun.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

Maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya, suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami. Dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu. Maka bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak. Sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila. Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka. Dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

0: Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.
1: أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
0: Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri, hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati, amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

Dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya?

Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka, jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

Allah bertanya, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, "Kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?"

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabbnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, ya Rabbku, berilah ampun dan berilah rahmat. Dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ardh, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu, berdoa kepada Allah. Karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat. Nurun minal Qur'an. وننزل

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري.
3: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: نبدا باول اسئله الاخوه والاخوات. يقول السائل: يا شيخ، كيف يكون شكر النعم؟ وما الاسباب المعينه على ذلك؟ وماذا يدخل في النعم ماجورين؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل متواصلة على العباد، لا تنقطع ولا تنتهي، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم تبقى مع الشكر وتزول مع كفر النعم وعدم شكرها، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا دوام النعم واستمرارها، فإننا يجب علينا أن نشكر الله عليها.
6: الحمد لله.
7: والشكر لا يكون باللسان فقط، وإنما لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أركان. الركن الأول تحدث بها ظاهرا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، بأن تعتقد أنها من الله لا من غيره، فيوجب ذلك منك محبة لله عز وجل وتطلعا إلى المزيد من نعمه، ويوجب لك أيضا عدم الالتفات إلى المخلوقين، وإنما تعلق قلبك بالله. والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله التي أنعم بها عليك، تستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله، ولا تستعين بها على الباطل وعلى الكفر وعلى المعاصي، على الشهوات المحرمة وعلى الأسفار المحرمة هنا وهناك، وعلى صرفها فيما يغضب الله عز وجل من المعاصي، بل تصرفها في طاعة الله عز وجل وما يعين على طاعة الله. فإذا توافرت هذه الأمور تم الشكر لله سبحانه وتعالى واستقرت النعم. وإذا اختل شرط منها فإنها تزول هذه النعم ويبدلها الله بالخوف والفقر والفاقة، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم.
8: Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dan apa saja amalan yang membantu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut dan apa saja yang termasuk nikmat Allah, semoga Allah memberikan balasan kepada Anda wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ketahuilah bahwa nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya akan terus bersambung dan tidak akan terputus dan tidak akan habis pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim." Yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pemberi ampun lagi Maha penyayang. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Taala akan langgeng pada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Sebaliknya, nikmat tersebut akan hilang, akan berkurang jika hamba tersebut mengingkari dan tidak mau mensyukurinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Rabb kalian menyampaikan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Dan jika kalian kufuri nikmat tersebut, maka sungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Demikian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Hal itu karena Allah tidak akan merubah satu nikmat yang telah diberikan kepada satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jika kita ingin mendapatkan nikmat terus-menerus dan tidak diputus, maka harus banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Dan syukur itu bukan hanya saja dengan lisan, akan tapi juga harus dibarengi dengan merealisasikan tiga rukun yang lain. Yang pertama adalah at-tahadduts bin ni'mah, yaitu bahagia dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari yang lain, dan ini menuntut agar Anda selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Selalu berharap kepadanya agar ditambah nikmatnya. Dan menuntut juga untuk tidak meminta kepada makhluk dan harus bersandar dan meminta nikmat tersebut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada Anda, untuk membantu Anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepadanya. Dan jangan sekali-kali Anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram, atau digunakan untuk bekal safar yang haram, atau melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala murka, baik itu maksiat ataupun yang lainnya. Akan tapi nikmat tersebut harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin atau untuk membantu Anda untuk taat kepadanya. Dan jika tiga rukun syukur telah dipenuhi, maka bersyukurnya menjadi sempurna dan nikmat Allah Taala pun akan menjadi langgeng. Dan jika ada syarat-syarat syukur yang dilalaikan, maka nikmat tersebut akan hilang atau akan berkurang, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti nikmat tersebut dengan rasa takut, dengan kefakiran dan kemiskinan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah yatiha rizquha ragadan min kulli makan." فَكُفِرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah pernah memberikan permisalan tentang suatu daerah yang sebelumnya termasuk daerah yang tenang, yang aman, yang sejahtera, penuh dengan nikmat, di mana rezeki selalu datang dari mana saja dengan mudah. Lalu ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pun menimpakan bencana kelaparan dan ketakutan akibat maksiat yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
9: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

0: طيحت.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azamal amru falau sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
5: Seratus poin satu FM. Roja.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati fillah jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Ahad sore yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah Life Daily disampaikan oleh Ustadz Mukti Ali Abdul Karim LC Hafizahullah dalam pembahasan dari tema Islam, Iman, dan Ihsan. Kajian ini disiarkan langsung dari Masjid Al-Furqan, Sembalun, Lawang. Nah, ikhwati Islam jazakumullah, berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, iman dan ihsan, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang sangat banyak. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-Islam. Ketika dulu kalian bermusuh-musuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian dengan sebab nikmat Allah itu, yaitu Islam, menjadi orang-orang yang bersaudara. Dan ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, seharusnya menyatukan hati kita sebelum menyatukan kita secara fisik, ya, dimanapun orang-orang beriman, maka mereka adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Oleh karena itu, setiap kita kaum muslimin, kalau kita memiliki kecintaan kepada orang-orang beriman, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan sunnah, berarti keimanan kita ada. Berarti keimanan kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia benar. Tapi kalau kita tidak mencintai orang-orang beriman, bahkan sebaliknya tumbuh kebencian terhadap seorang mukmin, tumbuh kebencian terhadap orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah, berarti kita harus muhasabah diri kita tentang keimanan kita, bahkan tentang keislaman kita. Dan Islam ini adalah sebesar-besar nikmat. Iman itu adalah sebesar-besar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah perintahkan Nabi kita yang mulia untuk beliau dan para sahabat mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah atas kalian, yaitu nikmat Islam.
nikmatul iman. Ketika dulu kalian bermusuh-musuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian, lalu jadilah kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Dan ini bukti bahwasanya yang menyatukan kita adalah Islam. Yang menyatukan kita adalah iman. Yang menyatukan kita adalah ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Dan bukan yang menyatukan kita dunia, bukan yang menyatukan kita keluarga semata, bukan yang menyatukan kita karena kita sama suku, tapi yang menyatukan kita adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nikmat yang sangat besar, bahkan yang terbesar, yang wajib kita syukuri. Oleh karena itu Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Dan ini khitab, ayat ini ditujukan yang utama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an." Andikan engkau Muhammad menginfakkan semua apa yang di muka bumi ini, engkau tidak bisa menyatukan hati mereka. Tetapi dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati mereka. Allah katakan awalnya, "Wa allafa baina qulubihim." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menyatukan hati mereka. Artinya dengan akidah, dengan tauhid, dengan iman, dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an." Andaikan engkau Muhammad menginfakkan semua apa yang di muka bumi ini dari harta benda, "Ma allafta baina qulubihim." Engkau tidak akan bisa menyatukan di antara hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum. Akan tetapi Allah lah yang menyatukan di antara mereka. Oleh karena itu semua adalah qudrah Allah. Semua itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyatukan antara satu saudara dengan saudara kecuali Allah, dan yang menyatukan itu kalau ada keimanan pada mereka berdua. Ya. Oleh karena itu iman Islam ini wajib kita jaga. Itu yang paling utama kita pelihara, lebih daripada apa yang kita miliki dari dunia atau orang-orang yang kita cintai di dunia. Dan semua itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita merasa bersedih, merasa rugi kalau kita rugi dunia. Tetapi kita kadang-kadang jarang merasakan kesedihan, kerugian, kalau yang berkurang itu adalah akhirat kita. Kalau yang berkurang itu agama kita. Kalau yang berkurang itu taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sahabat dulu, bahkan dinukil dari sahabat Abdullah bin Umar, kalau mereka terlambat salat berjamaah, beliau terlambat salat berjamaah saja, ya, beliau itu membalas semua itu. Padahal itu tidak disengaja. Tidak disengaja. Mungkin karena kealfaan, mungkin karena ketiduran, maka beliau gantikan itu dengan amal soleh yang diantara membebaskan budak atau dengan bersedekah dan yang lainnya. Tapi kita sekarang, ya, oleh karena itu menjadi tidak agung Islam dan iman itu di dalam hati kita, karena masih kadang-kadang pembicaraan tentang iman dan Islam itu sebatas teori yang kita tahu dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ketika beberapa orang-orang Badui datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan bahwa mereka itu adalah mukmin, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Quran, "Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Dan orang-orang Badui itu berkata kepada engkau, "Kami beriman." Katakan, "Wahai Muhammad, kalian itu belum beriman, tapi kalian itu baru hanya Islam saja." Artinya berserah diri secara zahir dan muslim secara zahir,
dan diakui syahadatnya secara zahir. Walamma yadkhul imanu fi qulubikum, padahal iman itu belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Jadi kalau iman yang kita miliki itu sebatas dia di dalam pengetahuan, sebatas kita hafal dalilnya, tapi Allah tidak anugerahkan dia masuk ke dalam hati kita, berarti dia bukan iman yang hakiki. Iman itu belum masuk ke dalam hati kita. Seperti nas dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Wa qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu falan belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi kalian hanya boleh mengatakan kami sudah Islam. Islam secara zahir. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Padahal iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Ini nikmat yang harus kita jaga. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita Islam, yang telah mengajarkan kita iman, yang telah mengajarkan kepada kita tentang ihsan. Dan para sahabat mengatakan, ta'allamna al-iman summa ta'allamna al-Qur'an. Ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an summa ta'allamna al-Qur'an fazdadna imanan. Para sahabat dulu mengatakan, kami pertama dari Rasulullah SAW itu belajar pertama tentang keimanan, belajar tentang tauhid dan meyakini apa yang diajarkan dari keimanan sebelum kami belajar tentang Al-Quran, tentang hukum-hukum Al-Quran. Lalu kemudian setelah itu, setelah kita belajar iman, baru kami belajar Al-Quran, maka bertambahlah kemudian keimanan kami. Dan ini penting, manhaj ini manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar akidah dahulu, belajar iman dahulu, ya, supaya Allah menjadikan apa yang kita amalkan dari ibadah yang berkaitan dengan rukun Islam atau amal-amal zahir itu menjadi mudah bagi kita, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu belajar hanya hukum Al-Qur'an, belajar hanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara amalan, tapi dia tidak belajar tentang iman, belajar tentang tauhid, belajar tentang akidah, maka syariat-syariat yang akan diamalkan itu akan menjadi berat, terasa berat, ya, bahkan mungkin dia tidak mau melakukannya karena dia memulai tidak dengan belajar iman. Oleh karena itu pembahasan kita itu tentang Islam, iman, dan juga pembahasan tentang ihsan. Dan tiga hal ini disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Jibril yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Ya, ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya tentang Islam, kemudian bertanya tentang iman atau rukun iman, kemudian bertanya tentang ihsan. Ya. Pertama, Islam itu kata para ulama, al-Islam huwa al-Islam, huwa al-istislam. Al-Islam lughatan huwa al-istislam. Islam itu secara bahasa adalah berserah diri, al-istislam. Ya. Sedangkan kalau secara istilah para ulama menyebutkan al-Islam huwa al-istislam bit-tauhid, yaitu berserah diri, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala wa mujanabatish syirk, dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Jadi orang ketika dia berislam wa huwa al-islam wal istislam bit tauhid, yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, wal-inqiyadu lahu bitta'ah, dan menundukkan diri kepada Allah dengan ketaatan, wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan atau orang-orang musyrik. Itu secara istilah. Jadi tidak tegak Islam pada kita itu kecuali dengan harus bertauhid.
kecuali dengan harus menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan yang Rasulullah SAW ajarkan di dalam Al-Quran dan juga beliau ajarkan di dalam sunnahnya. Yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran dan yang Rasulullah SAW ajarkan di dalam sunnahnya. Ya. Jadi, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tauhid dan juga menindukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan, ya, dan juga orang-orang yang melakukan kesyirikan. Karena kalau orang itu tidak berlepas diri, tidak meninggalkan kesyirikan, lalu dia mengatakan dia berislam, dia mengatakan dia bertauhid, itu tidak akan membantunya untuk ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala enggan bagi hambanya kecuali tauhid dan bersih dari segala bentuk apa? Kesyirikan. Oleh itu di dalam hadis qudsi yang sahih, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ana aghna asy-syuraka'i 'anisy-syirk." Man amila amalan asyraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat, kata Allah, aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang dia berbuat syirik kepadanya di dalam amalan tersebut, maka pasti aku akan meninggalkan dia dan juga kesyirikan yang dia lakukan. Jadi kita perhatikan hadis qudsi yang mulia ini, Allah nyatakan dengan tegas bahwa Allah tidak butuh sekutu siapapun itu. Bahkan itu para malaikat, bahkan itu para nabi dan para rasul, apalagi selain Allah yang lainnya. Tidak boleh kita beribadah kecuali kepada Allah. Dan tidak boleh kita menundukkan diri, mengagungkan sesuatu dengan ibadah atau untuk ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu, kita harus menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Baru kita akan diterima, tauhid kita akan diterima Islam kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebarkan dakwah tauhid, memperingatkan manusia dari segala bentuk kesyirikan agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan hadis yang mulia, hadis kursi yang kita sebutkan tadi. Allah mengatakan, aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Karena Allah hanya ingin disembah dia satu-satunya. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang dia menyekutukan Allah pada amalan itu, walaupun pada suatu amalan, taraktuhu wa syirkahu, aku akan tinggalkan dia. Allah akan meninggalkan kita. Allah tidak akan membahagiakan kita. Allah tidak akan menolong kita. Allah tidak akan memudahkan rezeki kita. Allah akan membiarkan kita di dalam penyimpangan kesesatan, di dalam kesempitan hati. Ya. Tetapi kalau kita mentauhidkan Allah, jauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, maka Allah akan menolong kita. Allah akan bersama kita. Allah akan membahagiakan kita. Dan seterusnya. Jadi Allah akan meninggalkan orang yang berbuat syirik kepada Allah, ya, dan juga kesyirikan yang dia lakukan. Ya. Jadi kita harus berserah diri kepada Allah di dalam berislam itu dengan tauhid dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita diperintahkan oleh Allah, kita lakukan. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena itu perintah Allah, juga kita kerjakan. Dan itu asasnya adalah iman. Seperti para sahabat, ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا إِيمَانًا. Ini manhaj. Manhaj kita di dalam mendidik diri kita. Manhaj kita di dalam mendidik keluarga kita. Manhaj kita di dalam mendidik anak-anak didik kita. Ya. Kita ajarkan dulu tauhid. Ajarkan bagaimana keagungan Allah, bagaimana rububiyah Allah, bagaimana kemudian uluhiyah Allah,
agar agung Allah itu di hatinya. Karena kalau kita tidak tanamkan itu anak itu semenjak kecil, maka

hak terbesar Allah adalah apa? Tauhid dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Jadi anak kecil itu kita tanamkan. Kita kadang-kadang, pertama yang kali kita ajarkan, apa namanya, anak-anak kita atau anak-anak kecil di Korea kita, dikenalkan dulu bapaknya. Ya kan? Ah, ini baba, abi, dan sebagainya. Lalu dikenalkan ibu, ibunya. Bukan dikenalkan Allah. Kenalkan Allah. Siapa Rabbnya dia? Bahkan dengan kalimat seperti Rabbnya. Dan itu mindset di hati anak-anak kita. Jagalah Allah. Itu akan menjadi sesuatu yang terdengar di telinga anak kecil itu dan akan menancap di dalam hatinya. Sehingga Allah jaga dia dan tidak akan ada yang bisa mempengaruhi hati dia. Syaitan, baik itu jin dan manusia, kalau dia sudah masuk ke dalam hatinya kalimat-kalimat Allah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Ibnu Abbas itu. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, jagalah agama Allah, jagalah tauhid. Allah pasti menjagamu. Ya. Oleh itu di dalam Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, Allah ajarkan kita, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kepada engkau ya Allah satu-satunya, aku menyembah, kami menyembah, dan kepada engkau ya Allah, satu-satunya kami meminta pertolongan. Sehingga dalam praktik kehidupan kita, ketika kita ikrarkan ibadah hanya kepada Allah semata, tidak berbuat syirik di dalam ibadah kita, itu kelazimannya kita juga akan terdidik, terpancap di hati kita. Kalau kita butuh sesuatu, kalau kita dalam kesulitan, pertama kali yang kita ingat adalah Allah. Karena kita ikrarkan. Bayangkan 17 kali setiap kita sholat yang wajib, apalagi kalau ditambah dengan sholat sunnah, kita ikrarkan di dalam surah Al-Fatihah itu kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan justru wal'iyadu billah, kita nyatakan diri kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik dengan ibadah kepada Allah. Tetapi begitu kita ketemu kesulitan, pertama yang kita ingat fulan, pertama yang kita ingat orang tua kita, pertama yang kita ingat saudara kita, pertama yang harus kita ingat adalah Allah. Karena dia maha segala-galanya. Dia yang maha kuasa. Dia yang maha mengatur alam semesta. Dia yang maha memberi rezeki. Ya? Dan itu harus agung di dalam hati kita. Dan anak-anak itu kita ajarkan supaya agung di dalam hati mereka. Ya? Man rabbuka, siapa rabbmu? Ihfadillah, jagalah Allah. Yahfadka, Allah pasti akan jaga engkau. Ihfadillah, tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah. Maka engkau akan mendapatkan Allah di hadapun. Engkau akan mendapatkan Allah menolong engkau. Ya. Jadi orang itu begitu dia ingat Allah, ya, dia pasti akan tenang hatinya. Karena sudah tertanam hatinya, tidak ada di dalam hatinya pertama kali dia mendengar masih kecil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati itu pasti akan apa? Tenang. Tapi itu disertai dengan zikir yang kemudian ucapan lisan kita ini terlazimkan dengan hati kita dan juga dengan perbuatan kita. Jadi jangan kita berzikir la ilaha illallah tetapi amalan kita menyelisih la ilaha illallah. Lisan kita menyelisih la ilaha illallah. Kita tawakal kepada selain Allah. Kita bergantung kepada selain Allah. Kalau dia tidak mendapatkan sesuatu dari manusia hal tertentu, seakan-akan dia mati. Tidak ada kehidupan. Dia telah mati dan tidak ada kehidupan padanya. Waliyadzubillah. Dan bukan kita menuduh apa yang di hati manusia. Karena yang mengetahui hati manusia hanya Allah. Kemudian orang itu sendiri. Tapi tidak sedikit orang, begitu dia tidak mendapatkan kedudukan tertentu dari dunia, mungkin dia bunuh diri. Dan dia diketahui Muslim. Dia tidak dapat pekerjaan yang dia mungkin mendaftar, menunggu, bersaing dengan ribuan orang. Begitu kemudian tidak dapat pekerjaan itu, dia bunuh diri. Subhanallah. Lalu selama ini, tauhid yang bagaimana yang kita pelajari? Iman yang bagaimana yang telah kita pelajari?

0: detail orang itu. Kalau dia beriman kepada Allah, dia pasti mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pasti hatinya tenang. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dan mengingat Allah itu dengan hati kita. Mengingat Allah itu dengan lisan, dengan berzikir. Dan juga mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan kita. Ya. Kalau orang itu enggan salat, terus dia mengatakan saya sudah berzikir dan sebagainya, itu bukan orang yang berzikir. Kalau dia berzikir mengingat Allah dengan benar, pasti dia akan tegakkan salat itu. Karena itu zikir kepada Allah yang terbesar. Ya. Pasti dia akan tunduk hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah. Dia tegakkan salat. Ya. Dia tegakkan salat. Dan Rasulullah SAW mengatakan tentang salat. Ya. Beliau mengatakan kepada sahabat Bilal, ya Bilal, arihna ila salat. Wahai Bilal, jadikan kami ini tenang, istirahat dengan salat. Kemudian beliau Rasulullah SAW mengatakan, waju'ilat qurratu aini fis salat. Dan dijadikan penyejuk hati dan mataku di dalam salat itu sendiri. Kalau salat itu karena Allah, kedua salat itu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini dua hal yang tidak boleh kita lepaskan. Jangan hanya kita perhatikan, oh saya ikhlas, tapi kita tidak perhatikan sunnah Nabi SAW tentang tata cara salat Nabi SAW. Bahwa Nabi kita yang mulia mengatakan, sallu kama ru'aytumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku ini salat. Ya, jadi harus selaras. Tapi juga, jangan kita hanya perhatikan bagaimana sifat salat Nabi yang benar, lalu kita tidak jaga keikhlasan kita di dalam ibadah salat itu. Jadi ibadah salat harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi para sahabat dulu diajarkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan, ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fis syiddah. Ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenalilah Allah pada saat kamu dalam kemudahan. Maka Allah pasti akan mengingatmu ketika kamu di dalam apa? Kesulitan. Ya. Orang beriman itu spontan. Kalau dia diuji oleh Allah, dia dapat ujian yang pertama kali dia akan ingat adalah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katakan, fadhkuruni adhkurkum, washkuruli wala takfurun. Dan ingatlah Allah, niscaya akan mengingat kalian. Bagaimana kita akan diingat oleh Allah? Bagaimana kita akan ditolong oleh Allah? Dan Allah mengingat kita ketika kita mengingat Allah dengan kewajiban kita kepada Allah, dan yang paling utama adalah tauhid. Kemudian kita tegakkan salat, kita tegakkan kewajiban-kewajiban rukun Islam dan juga kewajiban-kewajiban yang lain. Dan itu Allah akan mudahkan. Maka Allah katakan, "Adzkurkum," pasti aku akan mengingat kalian. Dan Allah mengingat kita itu dengan Allah menetapkan keimanan kita, menguatkan hati kita dengan keimanan, menolong kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin kuat keimanan orang itu, semakin akan kuat husnudzan, prasangka baiknya kepada Allah. Kata para ulama, bahkan ketika orang itu kuat imannya dan prasangka baiknya kepada Allah, bahkan sebelum berdoa meminta sesuatu, dia baru hanya memikirkan sesuatu yang dia inginkan, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Ya. Jadi keimanan itu bukan hanya teori saja. Teori itu penting, ilmu itu harus. Karena itu yang ditegaskan oleh para ulama kita, di antaranya Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Beliau mengatakan, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berbicara dan juga sebelum apa? Beramal. Tidak bisa kita berbicara tentang agama tanpa ilmu. Tidak bisa kita akan beramal tentang sesuatu lalu kita akan ibadah kalau tanpa ada asas ilmu. Harus di atas ilmu. Tetapi juga tidak sebatas ilmu. Tidak sebatas ma'rifah. Tapi juga disertai, dan itu pada definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang iman. الإيمان لغة التصديق. إيمان itu secara bahasa adalah tasdiq, pembenaran. Sedangkan menurut istilah keimanan itu al-iman i'tiqadun bil jinan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati asy-syaitan. Ini harus ada ini. Ya, ini definisi iman. Kalau ada salah satu dari bagian definisi iman itu tidak ada, ya, maka dia akan hilang keimanan itu, baik secara keseluruhan atau dia akan berkurang keimanan itu dan mungkin tersisa hanya sedikit dari keimanan yang ada pada diri kita. Ya, tetapi definisi iman ini harus terwujud. Ya. Para ulama mengatakan al-iman i'tiqadun bil jinan, harus ada keyakinan di dalam apa? Hati. Ya. Keyakinan dalam hati. Tidak bisa sekedar ucapan, tidak sekedar bersyahadat, tapi harus disertai keyakinan. Yakin tentang rububiyah Allah. Yakin tentang uluhiyah Allah yang sudah kita ketahui. Yakin tentang asma Allah dan sifat Allah yang kita ketahui di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu. Harus ada dalam keyakinan. Bukan hanya di dalam hafalan kita atau pengetahuan kita. Karena dia harus ada tasdik, pembenaran, i'tiqad, ya'laq fil qalb. Dia akan, dia harus apa namanya, melekat di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, iqrarun bil lisan. Dia harus disertai dengan ikrar. Ya, ikrar ucapan lisan. Ya. Kalau ada orang yang masuk Islam, walaupun dia di dalam hatinya, dia mengatakan yakin tentang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak mau bersyahadat, tidak mau mengikrarkan dengan dengan lisannya Islam ini, keimanan ini, apa yang dia yakin dalam hatinya yang dia katakan, maka dia belum beriman. Kemudian yang ketiga, wa'amalun bil arkan. Dan yang ketiga adalah beramal dengan anggota badan kita. Ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-a'mal dakhilatun fi musammal iman. Amalan itu masuk ke dalam zat keimanan itu, bagian rukun daripada keimanan itu. Jadi tidak boleh orang itu mengatakan bahwa amal itu bukan bagian. Dia juzuk minal iman. Bagian daripada zat keimanan itu adalah amalan. Ya, baru dikatakan iman itu benar. Kemudian iman ini yazidu bi ta'atir rahman. Dia bertambah dengan taat kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan dia bisa berkurang keimanan itu dengan taat kepada syaitan. Ya. Jadi orang kalau melakukan perbuatan maksiat, selama dia meyakini itu maksiat dan itu dosa, maka akan berkurang keimanan seukuran apa yang dilakukan dari maksiat. Kalau dia meninggalkan kewajiban dan kewajiban itu bukan kewajiban yang dia apa namanya meninggalkannya adalah menyebabkan dia keluar dari Islam. Pada sebagian kaul ulama misalnya berkaitan dengan solat, ya, maka dia itu ketika dia meninggalkan apa namanya amalan tersebut, ya, kalau itu berkaitan dengan kewajiban yang tidak dengan sebabnya meninggalkannya dia keluar dari Islam, maka dia berkurang keimanannya itu seukuran dia meninggalkan kewajiban itu, ya, selama dia masih memiliki usul iman. Dan ini definisi iman. Dan amalan itu bagian daripada iman, juzuk daripada iman. Ya. Nah, kemudian para ulama menjelaskan juga bahwasanya Islam dan iman ini, Islam dan iman ini, kalau dia berada di dalam satu nas, maka dia Islam itu memiliki makna tertentu, iman itu juga memiliki makna tertentu. Islam itu berkaitan dengan amalan-amalan zahir, sedangkan dan berkaitan dengan amalan-amalan atau ibadah-ibadah hati dan keyakinan. Seperti misalnya di dalam hadis Jibril, ya, hadis Jibril, Rasulullah SAW ketika didatangi Jibril alaihissalam, lalu ditanya, akhbirni anil Islam, beritakan kepada aku tentang Islam. Berarti di sini ditanya tentang Islam. Disebutkan dalam satu nas ayat itu tentang Islam. Kemudian Rasulullah SAW jelaskan tentang arkanul Islam. Kemudian di dalam nas hadis ini ketika beliau ditanya, akhbirni anil iman, beritakan kepadaku tentang keimanan atau arkanul iman. Beliau Rasulullah SAW jelaskan tentang rukun-rukun iman yang 6. Ya, beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para nabi dan para rasul, beriman kepada kitab-kitab Allah, kemudian beriman kepada hari akhir, kemudian beriman kepada qada dan qadar. Ya, itu berkaitan dengan ibadah-ibadah apa? Hati, keimanan yang ada di dalam hati. Tapi kalau Islam itu disebutkan sendiri dalam satu nas, iman disebutkan sendiri dalam satu nas, ya, maka Islam itu mencakup makna iman, dan iman itu mencakup juga makna Islam. Ya. Makna Islam. Yang berkaitan dengan awal tadi, misalnya kalau dia berada dalam satu nas, dalam Al-Quran, ayat yang kita sebutkan. Ya. Ayat yang kita sebutkan. وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ. Dan orang-orang Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakan wahai Muhammad, bahwasanya kalian itu belum beriman. Tapi katakan bahwa kalian itu sudah Islam, padahal iman itu belum masuk dalam hati kalian. Artinya, di dalam nas ayat ini dibedakan tentang makna Islam dan iman. Ya. Tapi kalau di dalam nas itu disebutkan Islam sendiri, seperti misalnya, inna dina indallahil Islam, maka Islam sini mencakup arkanul Islam juga arkanul iman. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, kelak dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Maka di sini yang mencakup Islam itu juga keimanan. Ya, karena dia berada di dalam karena dia disebutkan secara tersendiri Islam. Demikian juga yang berkaitan dengan iman. Ya. Sebab dalam hadis juga yang berkaitan dengan Islam, bunyal Islamu ala 50. Ya. Dan itu yang berkaitan dengan arkanul Islam. Kemudian juga dalam dalil-dalil nas yang lain, di mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang Islam dan iman, baik itu dalam satu nas atau dia terpisah. Seperti misalnya hadis tentang syu'abul iman. Rasulullah mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Ya. Jadi iman itu lebih daripada 70 cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Padahal Nabi mengatakan tentang syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Kemudian Nabi sebutkan yang tertinggi adalah kalimah tauhid, yaitu dua kalimah syahadat, la ilaha illallah. Dan itu adalah bagian daripada rukun Islam. Dan yang paling rendah, dan ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan arkanul Islam. Kemudian beliau menyebutkan tentang wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan yang paling rendah dari keimanan itu adalah menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan orang, menyingkirkan sesuatu dari jalan, ya, dari hal-hal yang menyakitkan orang. Menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan dari jalan. Dan ini termasuk ibadah fi'liyah yang berkaitan dengan amalan, yang berkaitan dengan wa'amalun bil arkan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah bagian daripada cabang keimanan. Kata para ulama, ini berkaitan dengan hati. Ya, berkaitan dengan apa yang ada di dalam hati. Jadi disebutkan di situ tentang apa namanya iman atau definisi iman yang berkaitan dengan i'tiqad hati, yang berkaitan dengan iqrar lisan, yang berkaitan dengan amalan daripada apa? Anggota badan itu sendiri. Nah, kemudian para ulama memberikan kaidah dalam masalah ini. Al-Islam wal iman idza ittahada iftaraqa wa idza iftaraqa ittahada. Islam dan iman itu kalau dia berada atau bersatu dalam satu nas, maka dia berpisah maknanya. Islam berkaitan dengan rukun Islam dan amal-amal zahir, sedangkan iman berkaitan dengan arkanul iman dan amalan-amalan hati, ibadah-ibadah hati. Wa idza iftaraqa ittahada. Tapi kalau dua istilah ini, Islam dan iman ini, berpisah di dalam nas, artinya masing-masing disebut tersendiri dalam nas, Islam disebut tersendiri tanpa iman, iman disebut sendiri tanpa Islam, ittahada. Kalau dia disebutkan berpisah, maka dia akan bersatu maknanya. Islam kalau disebut, berarti masuk di situ makna iman. Iman disebut, berarti masuk di situ makna Islam. Ya, makna Islam. Jadi arkanul iman, yaitu iman kepada Allah. Dan semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk kita bahas nanti tentang arkanul Islam, arkanul iman, kemudian yang berkaitan dengan ihsan. Ala kulli hal, Islam itu berkaitan dengan arkanul Islam dan juga berkaitan dengan ibadah-ibadah kepada Allah yang zahir. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan beberapa hadis tentang al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki itu adalah seorang yang muslim yang selamat kaum muslimin, ya, dari gangguan lisannya dan juga gangguan apa? Tangannya. Ya. Jadi muslim yang hakiki berarti di sini masuk makna keimanan. Tidak bisa orang itu kemudian mengatakan, oh, orang ini yang penting dia beramal dengan amalan yang orang Islam, tetapi dia tidak meyakini misalnya dengan keimanan tentang Allah, dengan tauhid, kemudian juga tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sekarang ada berkembang orang mengatakan, oh, dia itu, dia sebenarnya Muslim, walaupun dia tidak meyakini tentang kerasulan Nabi Muhammad. Karena amalannya amalan seorang Muslim. Hanya semata karena dia baik, dia membantu orang lain, dia memperhatikan orang fakir miskin. Tidak ada manfaat semua amalan. Ya, tidak ada manfaat semua amalan kebaikan yang dianggap oleh seseorang kalau tidak diasaskan di atas apa? Tauhid. Ya. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an tentang amalan orang-orang musyrik, orang-orang kafir di akhirat kelak, faqadimna Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang apa namanya amalan orang-orang musyrik yang mereka amalkan dari sebagian kebaikan, bahkan disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis orang-orang yang dulu mereka musyrikin, mereka memiliki karam dan sebagainya, dinyatakan oleh Allah faqadinna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Lalu kami teliti, kami lihat semua amalan yang mereka lakukan, artinya yang dipandang baik dan itu memang kebaikan amalan itu. Secara zahir, artinya dari amalan-amalan orang-orang kufar dan musyrikin, karena mereka tidak bertauhid kepada Allah. Allah katakan, faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami jadikan dia seperti debu yang berseberangan. Sia-sia. Bahkan Allah tegaskan di dalam Al-Quran juga, dan itu juga bahkan peringatan kepada Nabi kita yang mulia Imamul Muwahhidin. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la وَنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau, Muhammad, dan juga kepada orang-orang sebelum engkau, jikalau kamu berbuat syirik, maka pasti amalmu akan terhapus, dan engkau kelak akan termasuk orang-orang yang merugi. Siapa yang diingatkan dengan ayat ini? Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, yang sudah dijamin beliau itu masuk surga. Dijamin beliau akan terus di atas tauhid, bahkan beliau imamul muwahidin, imamul anbiya'i wal mursalin, imamnya para nabi dan para rasul, imamnya orang-orang yang bertauhid, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tegas. Ya. Apalagi kita? Kita itu tidak ada jaminan dari Allah, tidak ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dalam kata lihat di hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Muslim yang membahas tentang Islam dan iman dan ihsan, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, atadri man as-sa'il? Kamu tahu, ya Umar, wahai Umar, katakan kepada sahabat Umar bin Khattab, atadri man as-sa'il? Kamu tahu enggak siapa yang bertanya tadi? Katanya setelah pergi Jibril alaihissalam. Beliau mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulullah SAW yang tahu. Kemudian beliau Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sungguhnya dia Jibril alaihissalam. Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Padahal beliau hanya bahas tentang arkanul iman, arkan al-Islam, kemudian arkanul ihsan, kemudian tentang apa namanya hari kiamat, wa amaratus sa'ah, dan juga tanda-tanda kiamat. Ya. Dan tidak semua dibahas tentang Islam secara keseluruhan. Tapi lihat, Rasulullah mengatakan, فَإِنَّهُ Jibril أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. Sungguhnya dia Jibril, dia datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Arti hal yang terpenting yang berkaitan dengan apa yang namanya agama kalian. Ya, oleh karena itu kita harus nasta'azim, kita harus mengagungkan tentang ilmu Allah. Wa syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, dan kemuliaan ilmu itu bergantung kepada kemuliaan yang diilmui tentangnya. Maka Imam Bukhari ketika mengatakan babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, bab tentang berilmu dulu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Pertama yang beliau bawakan adalah ayat Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah wahai Muhammad, bahwasanya tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tauhid. Maka kita harus belajar tauhid, akidah, keimanan ini. Kita agungkan Allah pada rububiyahnya. Supaya agung Allah itu pada rububiyahnya di dalam hati kita. Agung Allah Subhanahu wa taala tentang uluhiyahnya pada hati kita, dan juga tentang nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Ya. Tidak boleh kita mengagungkan bahkan diri kita, bahkan orang lain dari makhluknya, lalu kemudian kita jadikan Allah Subhanahu wa taala setara dengan makhluknya. Apalagi kemudian makhluknya lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak di atas akidah, bahkan kita tidak di atas Islam. Ya, harus kita muraja'ah, muhasabah diri kita dalam masalah itu. Ya, karena keimanan itu dia sesuatu yang harus menancap di dalam hati. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, "Laisal imanu bit-tamanni wala bit-tahalli, walakin ma waqqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal." Bukan keimanan yang hakiki itu hanya sekedar angan-angan. Bukan sekedar hanya hiasan yang tampak pada diri orang. Tapi dia keimanan itu sesuatu yang menancap di dalam hati. Dia harus dari hati. Jadi kalau kita belajar, hafal semua apa yang berkaitan dengan tauhid atau Islam sesungguhnya. Tapi kita tidak yakini apa yang sudah kita pelajari itu di dalam hati kita, maka itu bukan keimanan yang benar. Belum dia beriman kepada Allah. Ya. Jadi Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Walakin ma waqara fil qalbi." Tapi keimanan itu adalah sesuatu yang menancap di dalam hati, wasaddaqahu al-amal. Lalu dia dibenarkan dengan amalan. Jadi dibenarkan dengan amalan. Ya. Dan itulah yang bermanfaat bagi kita. Itulah yang bermanfaat begitu kita berzikir, menyebut Allah dengan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil atau zikir-zikir yang lainnya yang warid dari Rasulullah SAW, dia akan masuk ke dalam hati kita dan mendatangkan ketenangan seperti yang kita sebut. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah maka hati kita akan tenang. Hati itu akan tenang. Pasti tenang. Pasti tenang. Para sahabat mengatakan tentang Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kana Nabi SAW iza hazabahu amrun fazi'a ila salah. Adalah Nabi Muhammad SAW, kata para sahabat, jikalau dia ditimpa dengan sesuatu yang menyedihkan, menyusahkan, menggelisahkan, beliau bersegera untuk melakukan salat. Kalau datang saat fardunya, maka dia salat salat. Kalau tidak ada saat salat, maka beliau melakukan salat dua rakaat. Sunnah yang mutlak atau yang lainnya. Dan itu mendatangkan apa? Ketenangan. Ya. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya. Jangan sampai kita salat ini kemudian tidak agung bagi kita. Ya, tidak agung bagi kita, tidak besar bagi kita. Kalau kita masih jadikan ada yang lebih besar dari perbuatan-perbuatan dunia, apalagi dari salat, maka kita segera istighfar, meminta ampunan kepada Allah, taubat kepada Allah, karena salat itu adalah rukun yang terbesar setelah dua kalimat syahadat. Ya. Bahkan sebagian ulama sampai mengatakan orang yang meninggalkan salat yang difardukan, dia bisa keluar dari Islam. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafara. Dan para ulama berdalil dengan hadis ini tentang keluarnya dari Islam orang-orang yang meninggalkan salat lima waktu, bahkan walaupun meninggalkannya dengan malas, semata malas. Dia yakini salat itu wajib, tapi dia malas, keluar dari Islam pada sebagian para ulama. Perjanjian yang diantara kita dengan mereka orang-orang kafir itu adalah salat. Batas keimanan, batas kita dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Dan juga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran ketika bertanya kepada orang-orang yang masuk neraka Saqar, "Ma salakakum fi Saqar?" "Qalu lam nakum minal musallin." Apa yang menjadikan kalian dimasukkan ke dalam neraka Saqar? Mereka orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar ini menyatakan, kami bukan termasuk orang-orang yang melakukan apa? Salat. Ya, oleh karena itu salatnya harus agung. Ya. Dan salat ini kalau disia-siakan maka yang lain itu akan lebih sia-sia. Jadi sebagian salaf mengatakan, "Man dhayya'a as-salah fa huwa lima siwaha adhya'." Siapa yang menyia-nyiakan salat maka dia akan menjadikan selain salat itu lebih sia-sia dari ibadah. Kalau orang salatnya tidak tegak, dia perhatikan tidak dia perhatikan, dia pasti tidak akan memperhatikan ibadah-ibadah dan rukun Islam yang lainnya, kewajiban-kewajiban yang lainnya, apalagi amalan-amalan sunnah. Oleh karena itu Allah jadikan sifat orang-orang munafikin itu waliyadzubillah. Dan ini munafikin nifaq i'tiqadi yang mereka bersyahadat di hadapan Nabi SAW secara zahir, tapi hatinya itu kufur kepada Islam, kufur kepada Allah, kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Munafiqun, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Jikalau datang kepada engkau wahai Muhammad orang-orang munafik, mereka akan berkata, kami bersaksi, kami bersyahadat bahwa engkau itu adalah rasulnya, dan Allah Maha tahu bahwa engkau rasulnya, dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafikin itu mereka para pendusta. Didustakan oleh Allah. Apa sifat yang Allah berikan tentang orang-orang munafikin yang berkaitan dengan salat? Wa idza qamu ila salati qamu husala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka orang-orang munafikin itu disifatkan oleh Allah jikalau mereka berdiri salat, mereka berdiri dengan malas, dengan enggan. Orang beriman secapek apapun, begitu diingatkan salat, hatinya itu siap untuk melakukan salat. Apapun kondisinya, baik dia salat dengan berdiri, salat dengan duduk, atau dia berbaring, apapun kondisinya, bahkan dikatakan mereka disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat salatul khauf, sedang berhadapan, berperang dengan musuh, tetap mereka tegakkan salat orang-orang beriman itu, bahkan dengan salat berjamaah. Ya. Jadi orang-orang munafikin ini jikalau mereka waliyadzubillah berdiri untuk melakukan salat, qamu kusala, mereka berdiri dengan malas, yura'unan nas, dan mereka riya kepada manusia. Artinya dia salat supaya dia tampakkan kepada manusia bahwa dia salat, bukan karena Allah. Wala yadhkurun Allah, dan ciri-ciri mereka juga, dan tidaklah mereka berzikir mengingat Allah illa qalila, kecuali sedikit. Dan ayat ini kita harus pasang pada diri kita supaya kita lihat sejauh mana iman kita benar atau tidak. Jangan sampai kita kemudian wal iyadz billah termasuk ke dalam golongan orang-orang munafikin. Dan orang-orang beriman itu selalu takut dan memperhatikan dirinya, jangan sampai dia termasuk orang-orang munafikin. Sahabat Hudzaifah bin Yaman, beliau digelari sirrul Rasul SAW. Sahabat Hudzaifah itu diberikan gelar dia pemegang rahasia Rasul SAW, yang mengetahui nama-nama orang-orang munafikin yang ada di kota Madinah, fulan, fulan, fulan. Hanya dia yang diberitakan oleh Rasul SAW. Hanya beliau yang diberitakan, diberitahu tentang nama-nama orang munafikin. Tapi lihat para sahabat, seperti sahabat Umar bin Khattab, beliau itu takut, khawatir, jangan-jangan Nabi SAW memasukkan beliau ke dalam golongan orang munafikin. Dia datangi Hudzaifah. Kemudian dia katakan, ya Hudzaifah, asammani Rasulullah SAW fil munafikin. Wahai Hudzaifah, bahkan beliau mengatakan, anshuduka billah, saya berkata kepada engkau dengan nama Allah, wahai Hudzaifah, apakah Nabi SAW menyebut aku termasuk golongan orang-orang munafikin? Pada siapa Umar? Umar dijamin oleh Nabi Muhammad SAW dengan nas hadisnya bahwa dia pasti masuk ke dalam surga, dijamin surga. Ya? Sahabat Umar ini dalam hadis sahih disebutkan oleh Nabi SAW, idza salaka Umar fajjan, salaka syaitanu fajjan akhir. Kalau Umar mau berjalan dari satu jalan, maka syaitan yang tadinya mau melewati jalan itu, dia minggir cari jalan lain. Takut kepada sahabat Umar bin Khattab karena keimanannya, karena keteguhannya di atas sunnah Rasulullah. Tapi beliau khawatir, jangan-jangan beliau dimasukkan ke dalam orang munafikin. Lalu sahabat Hudzaifah mengatakan, la ya Umar, tidak wahai Umar, dan aku tidak akan menyebut dan memberikan atau memberitahukan seseorang pun setelah. Sebagian dari mereka, para salaf itu, mengatakan, baik itu tabi'in atau sebagian sahabat, mereka mengatakan, adraktu arba'ina min ashabi Rasulullah SAW. Kulluhum yakhafuna ala anfusihimun nifad. Aku mendapatkan 40 orang dari sahabat Nabi SAW, semua mereka takut pada diri mereka kemunafikan. Ya, maka itu para salaf mengatakan, man amina an yuslaba minhu al-iman sulibahu. Siapa yang merasa aman, tidak khawatir imannya akan dicabut oleh Allah, dia akan dimudah tak akan mudah dicabut imannya. Dan itu bukan suatu yang mustahil. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, badiru bil a'mali fitanan, taqita illailil mudhlib, yusbihur rajulu mu'minan, wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan, wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Bersegeralah kalian, ini hadis sahih, bersegeralah kalian kepada amal-amal saleh, karena akan muncul fitnah seperti potongan-potongan malam, di mana di pagi hari seseorang itu dia mukmin, sore harinya dia berubah apa? Kafir. Atau sore harinya dia mukmin, bukan dikatakan muslim, mukmin. Dan mukmin itu derajat yang lebih daripada seorang muslim. Hati imannya kuat, saking kerasnya syubhat, saking beratnya fitnah. Dan sore harinya dia mukmin, pagi hari besoknya dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan harta benda dunia. Jadi kita wajib khawatir. Kita minta kepada Allah agar kita ditetapkan keimanan. Dan terus kita mengaji. Ya. Sekarang kadang-kadang kita itu lebih takut dengan harta benda kita akan berkurang atau tidak kita akan dapatkan. Sehingga kita habiskan waktu kita siang dan malam. Pikiran kita hanya untuk dunia. Tetapi tidak sekhawatir kita tentang agama kita, agama keluarga kita, agama anak-anak kita, keimanan mereka. Ya? Padahal ini yang paling utama. Dan orang itu kalau dia dimudahkan, agama dan keimanannya itu melekat pada dirinya, dan dia istiqamah di atasnya dengan izin Allah, maka semua urusannya akan dimudahkan oleh Allah yang berkaitan dengan apa? Dunianya. Ya, oleh karena itu harus menjadi peringatan bagi kita. Perhatikan berapa waktu kita sehari yang kita habiskan untuk dunia kita dibandingkan dengan agama kita. Lalu kita subhanallah seakan-akan tidak mungkin kita berubah. Seakan-akan siapa? Tidak ada yang menjamin kita. Sahabat saja yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Para sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Justru semakin dia dijamin, semakin dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita belajar baru kitab tauhid atau belajar Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW. Lalu seakan-akan kita tidak butuh pengajian, tidak butuh kita untuk bertanya kepada apa namanya orang-orang yang berilmu. Ya, bahkan seakan-akan dakwah ini tidak akan bisa tegak kecuali dengan dirinya. Waliyadu billah. Dan ini musibah. Rajulun maghrur, abdun maghrur. Ini orang yang tertipu dengan dirinya sendiri. Kalau kita justru diberikan taufik mau mengaji, kita diberikan taufik Allah pakai kita untuk menolong agama Allah ini, kita bersyukur. Dan itu kata para sahabat, dan itu kata Rasulullah SAW. Walaula Allah ma sallaina wa la tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah yang mudahkan, kita tidak akan bisa sholat. Tidak mampu kita sholat. Tidak akan bisa sedekah. Ya. Jadi kita, kalau ada orang yang bisa berbuat untuk agama ini, ya, karena Allah sebesar-besar yang dilihat oleh banyak orang, dia berbuat untuk Islam, dia berbuat untuk dakwah, dia berbuat untuk agama ini, maka dia bersyukur dan dia sadar, itu semua taufik dari Allah, anugerah dari Allah. Kalau bukan Allah yang pergunakan dia untuk dakwah, untuk agama ini, niscaya dia tidak akan bisa melakukan sekecil apapun dari ketaatan kepada Allah. Jadi orang-orang yang beriman, dia berbuat karena Allah. Orang yang sudah dijamin masuk surga, justru jaminan itu menjadikan dia semakin takut kepada Allah. Takut dia untuk menjadi orang yang munafik. Takut dia untuk menyimpang. Dan sahabat saya menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW di banyak majlis yang beliau duduk bersama para sahabat atau sendiri, beliau mengulang-ulang, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, yaitu Allah, tetapkanlah aku di atas agamamu. Itu Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Tidak mungkin. dia akan masuk neraka. Kita tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Walaupun kita penuntut ilmu, walaupun kita da'i, walaupun kita orang yang berilmu, orang alim, tidak ada jaminan. Kecuali yang dijamin oleh Allah dan Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita harus selamat dengan masing-masing kita. Semangat. Jadi hidup kita juga harus mulai bertambah semakin baik. Yang tadi yang mungkin ngajinya sekali seminggu atau sekali sebulan, tambah lagi. Ya. Bagaimana kita akan dapat kemuliaan yang dengan sebabnya Allah muliakan para sahabat sementara kita tidak melakukan sebab-sebab yang menjadikan para sahabat itu mulia. Sahabat Umar menyatakan apa? A'azzanallahu bil-Islam walan na'tazza illa bil-Islam. Kami ini sudah dimuliakan oleh Allah dengan Islam ini. Dan kita tidak akan mungkin mulia kecuali dengan Islam ini. Kecuali dengan tauhid, kecuali dengan takwa kepada Allah. Lalu Allah tegakkan, inna akramakum indallahi atqakum. Harta kita sebanyak apapun, kalau kita tidak infakkan di jalan Allah, tidak ada artinya. Ya, itu akan jadi hisab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah kata itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik itu adalah yang dimiliki oleh orang yang saleh. Dia akan pakai untuk dia ibadah kepada Allah, untuk dirinya, keluarganya. Dia akan pakai untuk berdakwah di jalan Allah. Dia akan infakkan hartanya di jalan Allah. Dan kita orang-orang beriman tidak boleh takut kalau kita infakkan harta kita di jalan Allah. Apalagi itu untuk diri kita, bahkan untuk orang lain. Lalu kemudian akan berkurang harta. Tidak. Tidak akan berkurang harta itu karena diinfakkan. Kalau orang itu ikhlas karena Allah. Bahkan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak dalil. Saya diantaranya di dalam hadis Qudsi. Allah mengatakan, ya bani Adam, anfiq umfiq alaik. Wahai anak Adam, infaklah kalian. Beri nafkah di jalan Allah yang kewajiban kita. Baik itu ke keluarga, kepada diri kita. Untuk ibadah kita, untuk dakwah kita. Umfiq alaih. Pasti aku akan berikan infak kepadamu. Allah yang menjamin. Allah akan membalas. Dan Allah pasti membalas dengan yang lebih besar. Sering kita sebutkan. Orang kalau berniaga, besar modalnya, kemungkinan dia besar untungnya, kemungkinan juga besar dia punya kerugian. Tapi orang yang berinfak di jalan Allah, dia pakai hartanya untuk talabul ilm. Ya, apa yang memudahkan dia talabul ilm? Dia pakai, entah itu beli kitab, tadi yang mendengarkan kajian, dia harus berbiaya, dia harus safar untuk membiayai dirinya di jalan Allah untuk taklim. Para salaf dahulu Allah muliakan wallahi. Berkahi, Allah berkahi juga hidup mereka karena mereka itu berjuang luar biasa. Yang kita tidak bisa mengikuti mereka karena mereka sudah di puncak kemuliaan dan juga puncak keimanan yang Allah berikan kepada mereka. Tapi paling tidak kita mengikuti jalan mereka. Kita baca beberapa. Ini di kalangan para tabi'it tabi'in. Apalagi para sahabat. Atau para tabi'in. Sebagian para ulama dahulu. Para salaf. Sudah diberitakan misalnya Imam Malik. Ini tentang talabul ilm. Dan kita coba bandingkan dengan diri kita. Berapa yang kita korbankan. Harta kita untuk kepentingan ilmu kita. Imam Malik itu. Imam Malik bin Anas. Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i, sampai beliau jual sebagian atap rumahnya itu untuk membiayai dirinya menuntut ilmu. Imam Ali bin Al-Madini, sahabat dekatnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahl Sunnah di zamannya, beliau itu mewarisi harta yang sangat banyak dan beliau kaya raya dengan warisan tersebut dari orang tuanya. Dia habiskan hartanya itu untuk ilmu sehingga menjadi ulama besar. Sampai untuk beliau beli sendal saja tidak ada. Kita tidak bisa seperti itu. Ya. Belum bisa karena mereka itu sudah imannya. Tapi kita wajib mengikuti apa? Jalan mereka. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْ تَدَوْ. Kalau mereka orang-orang itu beriman. Seperti berimannya kalian para sahabat. Sungguh mereka di atas apa? Di atas hidayah. Apa yang kita sebutkan yang lainnya. Sampai sebagian dari kelab itu menunggu gurunya sampai dia tidur, ya, tidur di kandang, kandang hewan. Ya. Kita sekarang, masya Allah, Allah mudahkan kita ini. Yang wajib kita syukuri, wajib kita syukur. Ya, wajib. Kita enggak kuat kita ini. Wahai ma'saral muslimin wal mu'minin wal mu'minat, ya, muslimin dan muslimat, ya, kita harus sadari ini, ya. Kita harus berusaha terus semakin baik waktu kita untuk ilmu dan ibadah kepada Allah. Insyaallah dunia itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, yang berkaitan dengan ihsan. Rasulullah SAW ketika ditanya, akhbirni anil ihsan, beliau menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'in lam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Ihsan, dan ini ihsan yang berkaitan dengan hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Taala, yaitu rukunnya hanya satu kata para ulama, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Coba kita sayat sekarang. Kalau kita dilihat sama guru kita, dilihat oleh orang-orang yang kita kagumi, ya pasti kita akan jaga diri, ucapan kita jaga dan sebagainya. Bagaimana dengan Allah? Rabbun nas, Rabbu ha'ula, Rabbnya semua orang yang kita segani, yang kita takuti mungkin dari manusia dan makhluknya. Dia yang melihat kita. Anta abudallah. Engkau menyembah Allah. Ka'annaka tarahu. Seakan-akan engkau melihat Allah. Fa'in lam takun tarahu. Dan jikalau engkau tidak melihatnya. Fa'innahu yarak. Maka semuanya Allah pasti melihat engkau. Di dunia ini kita tidak akan bisa melihat Allah. Dan nas banyak menunjukkan itu. Tapi Allah pasti melihat kita. La takhfa alaihi khafiyah. Dan kalau kita beriman, ya, dan iman kita menguat, kita akan rasakan Allah memandang kita, melihat kita. Allah akan menolong kita sehingga kita menjadi tenang. Oleh karena itu kita jaga keimanan. Karena iman kita ini turun dan naik, bertambah dan berkurang. Saat kita turun iman kita, perbanyak istighfar, perbanyak taubat, perbanyak amal saleh dan seterusnya. Dan itu harus menjadi perhatian kita. Janganlah kalau kita rugi dunia, lalu kita mulai pusing. Dari mana kita akan tambah modal? Bagaimana caranya supaya tidak berkurang modal kita dan seterusnya. Ini modal dunia akhirat kita. Yaitu keimanan ini, dia harus terus bertambah. Kalau dia berkurang, segera kita istighfar. Segera kita taubat kepada Allah. Dan kita jalani hal-hal yang menambah keimanan. Dan itu adalah dengan talabul ilm. Ini penting. Semangat menuntut ilmu. Ya. Karena kita tidak tahu mana ilmu yang benar, yang dari Al-Quran dan Sunnah, yang menjadi sebab hidayah bagi kita. Karena ada orang, ya, dia bertemu dengan ulama mungkin, dia tidak dapat hidayah. Tapi kadang-kadang dengan orang biasa yang menasihati dia, tapi itu hidayah dari Allah ada padanya, menjadi sebab Allah berikan hidayah melalui jalan itu. Ya. Ada satu kisah disebutkan oleh murid Syekh Al-Albani rahimahullah. Ada orang muda datang kepada Syekh Al-Albani berdebat tentang masalah agama. Lalu beliau jelaskan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dengan lembut. Dan anak muda ini dengan nada keras, tidak beradab, dia mendebat Syekh. Dan sudah hampir di majlis itu, kata murid beliau, kita justru yang marah kepada orang yang tidak ada adabnya kepada orang alim. Tapi kita tahan diri karena kita menjaga adab kepada guru kita. Karena kita memuliakan guru kita. Akhirnya, begitu orang ini sudah dijelaskan. Kemudian Syekh Al-Albani tiba-tiba menangis. Dan anak muda ini kalau melihat beliau menangis. Kemudian dia bilang, ya Syekh, kenapa kau menangis? Dia bilang, saya kasihan sama kamu. Kau masih muda, punya kecerdasan. Tapi tidak menerima yang hak. Subhanallah, kalimat yang terakhir yang ringkas pula sudah disebutkan dalil. Bukan berarti Quran itu tidak bermanfaat, tapi itu pembuktian dari Allah bahwasanya hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Seperti Allah tegaskan kepada Nabi Muhammad SAW, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Tapi jangan dipahami, semuanya engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa saja engkau cintai. Tapi dia Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan tapi kisah tadi jangan dipahami, oh berarti dengan menangis saja orang bisa dapat hidayah. Tidak. Ini sudah dijelaskan ilmu dan sebagainya. Ya kadang-kadang orang menganggap bahwasanya kita walaupun tidak punya ilmu dengan menangis di depan dia mungkin ya bisa jadi sebab hidayah. Tapi yang utama itu adalah dengan ilmu. Dengan ilmu, dengan menuntut ilmu, berjuang untuk ilmu dan seterusnya. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Dan juga tentu masalah ihsan ini, ihsan yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah, juga kita ihsan berbuat baik kepada apa? Manusia, terutama orang-orang terdekat dengan kita, keluarga kita. Ya ihsan, baik itu dengan muamalah yang baik, ya, jangan menyakiti mereka, jangan memudaratkan mereka, bahkan kita berbuat baik kepada mereka. Ya. Dan banyak dalil yang menunjukkan tentang ihsan kepada manusia, ya, dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ketaatan dan kebaikan yang diajarkan Al-Qur'an dan sunnah yang berkaitan dengan kita dan manusia itu bagian dari ihsan yang dimaksudkan juga di dalam hadis Jibril yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan amal saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas Islam dan sunnah Rasulullah SAW dan mewafatkan kita di atas iman dan sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Firdaus yang tertinggi bersama orang-orang yang kita cintai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia di akhirat kelak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Demikian ikhwati Assalamualaikumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Mukti Ali Abdul Karim Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari tema Islam, Iman, dan Ihsan. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuk-Nya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 17.19 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim dari Qori Syekh Misyari bin Rasid Al-Afasi di surat Hud dengan nomor urut surat ke-11. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: أبو هاشم يقول، يسأل عن شرح الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه.
3: نعم، الحديث واضح أنه لا يجوز أن يسب الإنسان الدهر وهو الوقت، إذا جرى عليه ما يكره فإنه لا ينسب هذا إلى الدهر، وإنما يعرف أنه بسبب ذنوبه فيتوب إلى الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شرع الله الاستغفار والتوبة لأجل هذا الأمر، لأجل أن يقاوم هذا الخطر الداهم، يستغفر ربه ويتوب إليه ويلجأ إليه ليحفظه وليقيه من العقوبات التي تسببها الأعمال السيئة. نعم.
4: Abu Hashim bertanya tentang makna hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana Adam menyakiti diriku. Dia mencela dahar, padahal aku adalah dahar. Di tanganku segala perkara dan aku yang membolak-balikkan siang dan malam." Muttafaqun alaih. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjawab, hadis di atas maknanya jelas. Itu larangan bagi seseorang untuk mencela masa, untuk mencela waktu. Apabila terjadi perkara yang tidak dia inginkan, maka jangan dia sandarkan hal tersebut kepada masa. Namun hendaknya dia fahami bahwasannya keburukan yang dia dapatkan merupakan bagian dari dosa-dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa yang menimpa kalian dari kesempitan, musibah dan yang lainnya merupakan buah dari dosa-dosa yang kalian lakukan, dan Allah telah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Di antara hikmah terbesar Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan istighfar dan taubat adalah untuk perkara ini, agar setiap hamba mampu mengantisipasi dampak buruk dari dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga dan melindungi dirinya dari hukuman-hukuman yang disebabkan oleh dosa-dosa yang dia lakukan.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Untayan mutiara nasihat. Mutiara nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada persisian dalam hal ini, semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram, kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya adab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, ya Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas, timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, dan kalau Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku, agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang anda di atas, anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang anda harus di bawah dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berbagai macam himpitan penderitaan melanda anda berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya, dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah jika anda melihat ada orang-orang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang dia cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Wallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, Andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala Anda melihat sosok seseorang yang dia terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Adam alaihissalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah azza wajalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah azza wajalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan standar Anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata Anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah, tatkala Allah SWT, Allah SWT mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ya Allah SWT dera dengan berbagai macam ragam penyakit, sehingga Ayyub alaihi salatu wassalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintian Ayyub alaihi salatu wassalam. Tatkala Allah SWT menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya, apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayyub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayyub alaihissalam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayyub menghujat ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ayyub alaihissalam menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza Jalla. Dia senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hingga akhirnya Ayyub dalam doanya, ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayyub mengangkatkan tangannya mengatakan, Rabbi inni masani dhurru anta arhamur rahimin. Ya Rab, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan engkau adalah zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maka Allah mengatakan, fakashabna bihi. Maka kami angkat daripada Ayyub. Fakashabna ma bihi min dhurrin. Kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang ringkas ini, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Muntayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
7: نور من القرآن.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: مطيرة سلف. مطيرة سلف. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: Radio Roja
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: Awal kehidupan manusia, engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
6: Taman-taman kematian.
5: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
7: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
5: Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya.
8: Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya.
5: Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

0: di kematian.
1: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita. Sebagaimana dia telah memanggil mereka.

0: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati islam wa'azakumullah. Sahabat Roja dimanapun anda berada, alhamdulillah. Di kesempatan Ahad malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidhullah dalam pembahasan dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim di hadis ke-551 hingga 555 bab diterimanya sedekah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan saudaraku seiman bab fi qabuli sadaqah taqa'u fi ghairi ahliha. Bab diterimanya sedekah walaupun ia jatuh kepada orang yang tidak berhak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rajulun la atasaddaqan la atasaddaqanna al-layla bisadaqah fakharaja bisadaqatihi fawadu'aha fi yadi zaniyah faasbahu yatahaddathun tusaddiq al-layla ala al-zaniyah qala Allahumma lakal hamdu ala al-zaniyah la atasaddaqanna bisadaqah fakharaja bisadaqatihi فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني قال اللهم لك الحمد على غني لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقاته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على السارق فقال اللهم لك الحمد على الزانية وعلى غني وعلى سارق فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku malam ini benar-benar akan sedekah. Lalu ia pun keluarlah dengan membawa sedekahnya. Lalu ia memberikannya kepada seorang pelacur. Artinya dia mengira dia orang miskin. Ternyata pelacur. Maka di pagi hari orang-orang membicarakan bahwa tadi malam ada pelacur yang diberikan sedekah. Lalu ia berkata, ya Allah, bagimu segala puji terhadap pelacur itu. Aku akan bersedekah lagi malam ini. Lalu ia keluar lagi dengan membawa sedekahnya. Namun ternyata ia jatuh kepada orang kaya. Di pagi hari orang-orang berbicara, tadi malam ada orang kaya diberikan sedekah. Kata dia, Allahumma lakal hamdu ala ghani. Ya Allah, segala puji untukmu terhadap orang kaya itu. Aku akan bersedekah lagi. Lalu ia keluar lagi membawa sedekahnya. Ternyata jatuh di tangan pencuri. Maka di pagi hari orang-orang kembali berbicara. semalam ada pencuri diberi sedekah. Maka kemudian orang ini berkata, ya Allah, bagimu segala puji ya terhadap pelacur, orang kaya dan pencuri. Lalu ia pun didatangi dan dikatakan kepadanya, adapun sedekah kamu sudah diterima. Adapun pelacur tersebut, semoga ia tidak jadi melacur setelah diberikan sedekah. Adapun orang kaya, semoga ia mengambil pelajaran sehingga ia mau berinfak. Adapun orang pencuri, semoga ya ia tidak jadi mencuri karena diberikan apa? Sedekah tersebut. Khotbah Islam saudaraku seiman, dari hadis ini akhi kita ambil faedah. Faedah yang pertama, hadis menunjukkan bahwa sedekah itu diterima walaupun ternyata salah sasaran. Karena orang ini keluar malam-malam untuk bersedekah. Lalu ia melihat ada orang kayaknya miskin ini. Lalu kemudian diberi, ternyata pelacur. Dia 3 malam berturut-turut salah terus, Pak. Berarti itu menunjukkan bahwa kalau ternyata salah sasaran, tapi kita sudah kuat dugaan bahwa dia orang miskin, maka pada waktu itu tetap diterima, tetap dapat pahala. Faedah yang kedua, ya akhwal Islam, yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa cukup dugaan kuat untuk menilai seseorang ini berhak atau tidak. Karena orang ini keluar malam hari sedekah, lalu ia melihat ini kayaknya orang miskin dengan dugaan kuat dia. Maka dari itu ya, untuk menilai seseorang fakir miskin itu cukup dengan dugaan kuat. Ya, sebetulnya enggak perlu kita datang sampai ke rumahnya, ditanya-tanya berapa penghasilan dan yang lain-lain, ya enggak perlu sebetulnya ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya yang ketiga. Hadis ini menunjukkan saudaraku seiman yaitu dianjurkan sedekah secara rahasia. Karena orang ini berkata, aku akan sedekah di malam hari, nanti malam aku mau sedekah. Sengaja ia cari waktu malam, Pak, karena zaman dulu kan enggak ada lampu, enggak ada penerangan. Iya. Dan salafus saleh terdahulu juga kebiasaan mereka kalau sedekah di malam hari biasanya, Pak. Disebutkan bahwa Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya beliau, atau Husain bin Ali, beliau setiap malam itu memanggul gandum. Lalu dia letakkan di depan rumah orang miskin, lalu pergi. Di pagi harinya orang miskin itu ketika membuka pintu sudah ada gandum di depan rumahnya. Enggak tahu siapa yang ngasih. Sampai ketika Husain bin Ali meninggal baru tahu, udah enggak ada yang ngirimin lagi. Ternyata beliau yang mengirim. Itu menunjukkan ya bahwa sangat dianjurkan akhi kita bersedekah secara rahasia. Allah berfirman, in tubudu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian memperlihatkan sedekah, bagus, kata Allah. Tapi kalau kalian memberinya dengan sembunyi-sembunyi, rahasia, ya, maka itu lebih baik buat kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh, Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala saja. Siapa? Ya, di antaranya rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yashimaluhu ma tunfiqu yaminhu. Yaitu orang yang bersedekah lalu ia sembunyikan sedekahnya itu sampai-sampai tangan kirinya aja enggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Artinya saking rahasianya, Pak. Dan sebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Rasulullah SAW, "Sadaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb." Sedekah rahasia itu memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau bisa, Pak, harta yang kita kasih pun enggak tahu siapa yang ngasih. Iya. Itu rahasia, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.

Iya. Baik perasaan dia kepada orang lain maupun perasaan dia kepada kita yang ngasih. Sebab kalau dia tahu siapa yang ngasih, mungkin setiap kali ketemu sama kita gak enak gitu. Tapi ketika tidak tahu, biasa-biasa aja. Kita juga lebih terpelihara hati kita dari mengungkit-ungkit kebaikan. Ikhwatul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada selanjutnya, akhul Islam, hadis ini menunjukkan bahwa yang lebih baik sedekah itu diberikan kepada orang-orang yang soleh. Iya. Karena hadis ini disebutkan bahwa dia malam itu ingin bersedekah. Ternyata dia jatuhnya kepada pencuri, kepada pelacur. Iya, itu menunjukkan bahwa pencuri, pelacur sebaiknya tidak beri kalau kita tahu dia itu pencuri atau pelacur. Yang kita beri siapa? Orang-orang yang soleh, yang miskin, yang sholat, yang bertakwa kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan sampai memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa, kata Rasulullah SAW. Artinya usahakan kita dahulukan orang yang bertakwa dulu, orang-orang miskin yang, ya, masya Allah soleh dia. Hadis ini kita ambil faedah saudaraku seiman yang bisa kita petik. Hadis ini menunjukkan terjadi ikhtilaf para ulama. Ya. Kalau ternyata zakat itu salah sasaran, apakah zakatnya sah atau tidak? Kalau itu sedekah, kalau sedekah sunnah, para ulama mengatakan sah, enggak masalah. Yang jadi masalah itu kalau zakat, Pak. Zakat yang wajib. Ya. Sebagian ulama mengatakan sah, enggak masalah, berdasarkan hadis ini. Karena zakat termasuk sedekah. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak sah kalau ternyata salah sasaran. Harus diulang lagi. Iya. Mereka mengatakan adapun hadis ini katanya itu untuk sedekah sunnah, bukan sedekah wajib. Sedangkan zakat itu sedekah apa? Wajib. Akhwat Islam sedekah seiman. Pendapat yang paling kuat wallahu a'lam. Sah. Ya berdasarkan hadis ini. Ya karena untuk dikatakan hadis ini dibawa kepada sedekah sunnah butuh dalil, kan hadis ini bentuknya mutlak. Dan sesuatu yang mutlak dibawa kepada kemutlakannya, ya akhal Islam sedekah seiman wallahu a'lam. Hadis berikutnya. Bab fil mutasaddiq wal bakhil. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul bakhil wal mutasaddiq mathalu rajulaini alaihima junnatan aw jubbatan jubbatani min hadid. Idza hammal mutasaddiqu bi sadaqatin ittasa'at alaihi hatta tu'affi atharahu. فإذا هم البخيل بصدقات تقلصت عليه وانضمت يداه إلى طرقه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها قال سمعت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. Perumpamaan orang yang bakhil. Orang yang apa? Yang bakhil. Dan orang yang dermawan. Yang suka sedekah. Seperti apa? Kata Rasulullah, di sini Rasulullah memberikan perumpamaan. Ya. Seperti orang yang memakai dua jubah.

0: dua orang yang memakai dua jubah dari yang terbuat dari besi, maksudnya baju besi, Pak. Orang yang suka bersedekah, apabila dia ingin sedekah, maka baju besinya jadi lebar, jadi luas. Ya. Hatta tu'afi atharah. Sampai-sampai menutupi jejak kakinya, saking luasnya itu. Dan apabila orang yang bakhil ingin bersedekah, maka menjadi sempit. Dan dua tangannya itu nempel ke tarokihnya. Tarok itu jamak dari turkuah. Turkuah itu ini nih. Iya. Dan setiap halqah daripada baju besinya itu, ya, malah semakin apa? Inqabadat. Inqabadat itu menjadi tergenggam begitu. Iya. Artinya, Pak, orang yang bakhil itu setiap kali mau bersedekah langsung jadi pelitnya itu mencegah dia untuk apa? Sedekah. Nanti mikir, kalau saya sedekah, tabungan saya jadi berkurang. Saya sedekah nanti terus. Ya. Akhirnya enggak jadi sedekah. Karena saking pelitnya itu. Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dia berusaha untuk meluaskannya, tapi tidak mampu. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah yang bisa kita petik. Hadis ini menunjukkan, yaitu at-ta'lim bidharbil amsal. Di antara tata cara ta'lim, memberikan perumpamaan agar lebih mudah dipahami. Dan di dalam Al-Quran juga seringkali Allah memberikan perumpamaan. Allah berfirman, Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan dengan seekor apa? Nyamuk atau lebih kecil atau lebih besar dari itu. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang dermawan, yang suka sedekah. Orang yang suka sedekah, dermawan, itu hatinya luas, dadanya lapang. Dan kelapangan dada itu nikmat yang luar biasa, Mas. Ya, sebagaimana Allah berfirman kepada Rasulullah, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami ya melapangkan dadamu? Bukankah kami meluaskan dadamu? Ternyata kenikmatan yang pertama kali Allah ingatkan kepada Rasulullah SAW apa? Diberikan kelapangan dada, Pak. Masya Allah. Kenapa? Karena lapang dada itu hati kita bahagia, Pak. Orang kalau dadanya lapang tuh masya Allah, ya nikmat, sabarnya panjang, ya orang yang lapang dada itu pemaaf, ya orang yang lapang dada itu ya akhwat Islam hatinya itu nggak dengki sama orang, beda dengan orang yang sabarnya pendek. Kenapa, Pak? Karena dadanya sempit. Orang yang enggak bisa susah memaafkan orang tuh, dadanya sempit, Pak. Orang yang suka dengki, hasad, dadanya sempit. Dan sempitnya dada itu termasuk musibah yang menerima, yang menimpa kita. Maka dari itu Rasulullah SAW mengumpamakan di sini bahwa orang yang bersedekah itu seperti orang yang memakai baju besi. Setiap kali dia mau bersedekah, bajunya jadi luas. Menunjukkan kepada kelapangan dada dia. Masya Allah. Hadisnya menunjukkan juga, ya akhwat Islam, celaan terhadap orang yang bakhil. Orang Koret bin Medit. Iya. Di mana? Bakhil itu ya akhi, tidak layak untuk kita miliki. Setiap kita harus, Pak, memerangi sifat bakhil pada diri kita, Pak. Karena yang namanya manusia itu memang, ya Allah, Allah takdirkan cinta harta. Ya, Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah." Dihiaskan kepada manusia cinta syahwat berupa apa? Wanita, anak-anak, dan harta yang melimpah ruah. Dan setan berusaha supaya kita bakhil. Dengan cara apa, Pak? Dengan cara menakut-nakuti, takhwif. Ya. Allah berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya." Setan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran dan menyuruh kalian berbuat keburukan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah menjanjikan untuk kalian ampunan dan karunia. Iya. Makanya apa? Orang yang berhasil melawan kebakhilannya itu, Pak, menunjukkan kepada keimanan. Kata Rasulullah, as-sadaqatu burhan. Sadaqah itu apa? Burhan. Burhan itu apa, Pak? Aibayhinah ala sidqi imani. Yaitu bukti akan kejujuran iman dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya khutlah Islam sadaqah seiman. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, walamma kana al-bakhilu mahbusan al-ihsan, mamnu'an 'anil birri wal khair, kana jazaohu min jinsi 'amalihi. Orang bakhil itu terhalang dari kebaikan, tercegah dari ya perbuatan yang baik. Maka balasan buat orang yang bakhil pun juga sesuai dengan jenis amalnya. Fa huwa dayyiqu as-sadr, mamnu'un min insyirah. Orang bakhil itu sempit dadanya, tidak lapang dada. Dayyiqul atan, saghirun nafs, pikirannya pun juga pendek. Ya, jiwanya kerdil. Qalilul farah, kegembiraannya sedikit orang bakhil itu. Katsirul ham wal gham wal hazan, orang yang bakhil itu kata beliau, banyak galaunya, banyak gelisahnya, banyak sedihnya. La yakadu tuqta lahu hajah, hampir-hampir kebutuhannya tidak dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala akibat kebakhilannya itu. Wa la yu'anu 'ala matlub, bahkan tidak dibantu oleh Allah untuk meraih keinginannya. Wa huwa karajulin 'alaihi jubbah min hadid, dia seperti orang yang memakai baju besi itu, Pak. Iya. Fa jama'at yadahu ila unuqihi, sementara dua tangannya itu terikat di lehernya sehingga dia tidak bisa untuk mengeluarkannya. Ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kata Rasulullah SAW, sedekah yang paling utama itu kapan? Saat kita koret, saat kita bakhil, disitulah keutamaan sedekah itu luar biasa. Ya, kata Rasulullah SAW, afdalus sadaqah anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun takhaful faqr. Sedekah yang paling utama itu yaitu kamu sedekah dalam keadaan kamu sehat, pelit, dan sedang takut jatuh fakir, jatuh miskin, saudaraku seiman. Nah, saat itulah pahalanya lebih besar, ya akhwal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaya akhi, ya, hadis ini menunjukkan bahwa ya tercela sifat bakhil itu. Bahkan kata Al-Mawardi, sifat bakhil itu biasanya menimbulkan 4 akhlak yang buruk. Beliau berkata dalam kitab Adabud Dunya Wad Din, "Qad yuhtithu anil bukhli min akhlaqil madmumah arba'at akhlaqin nahika biha dhamman. Sifat bakhil itu bisa menimbulkan empat akhlak yang buruk, yang tercela. Apa itu? Yang pertama, al-hirs, yaitu rakus, tamak. Ya. Yang kedua, wasyarah, yaitu ya, apa namanya? Tamak tadi, Pak. Wasu'udzon, berburuk sangka. Mau sedekah sama orang, buruk sangka. Jangan-jangan ini orang pura-pura ini. Iya. Setiap kali mau sedekah sama orang, jangan-jangan ini, jangan-jangan. Su'udzon dulu. Waman'ul huquq, kemudian sifat yang keempat yang buruk itu mencegah hak. Atau hak fakir, miskin. Nah ini akhwat Islam, memang betul kata yang dikatakan oleh beliau itu ya, bahwa sifat bakhil itu seringkali menjatuhkan kepada empat akhlak yang buruk tersebut, saudaraku seiman. Nah, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, i'lam anna sakha'a wal bukhla darajat, ketahuilah bahwa sifat dermawan dan sifat bakhil itu berderajat-derajat. Fa'arfa'u darajati sakha al-ithar. Derajat dermawan yang paling tinggi itu ithar namanya. Apa itu ithar? Wahuwa antajuda bil mali ma'al hajati ilaih. Yaitu kamu tetap dermawan walaupun kamu lagi butuh. Wah, ini yang paling susah nih, Pak. Tetap dermawan padahal kita sedang butuh. Wa ashaddu darajatil bukhl an yabkhala al insan ala nafsi mal hajati ilaih. Dan derajat bakhil yang paling buruk, yang paling rendah, yang paling jelek, yaitu seseorang bakhil kepada dirinya sendiri padahal dia butuh. Duitnya banyak tapi saking koretnya, Pak, buat diri sendiri aja bakhil. Makanya sebagian ulama membedakan antara bakhil dengan syuh. Bakhil adalah orang yang bakhil kepada orang lain tapi tidak bakhil pada diri sendiri. Iya. Sedangkan syahih, dia bakhil sama orang bahkan kepada dirinya pun bakhil. Iya, saking bakhilnya tuh, Pak. Buat mau beli sesuatu yang manfaat buat dirinya aja enggak mau, saking bakhil dan koretnya. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Maka dari itu kita, Rasulullah SAW berlindung dari sifat bukhl. Ya, Rasulullah SAW berlindung dari sifat apa? Bakhil. Maka kita pun demikian. Ya, hendaknya kita berlindung dari sifat ini, ikhwatul Islam, sifat bakhil ini. Bab fil munafiq wal mumassik wal mumsik. Fil munfiq wal munfsik. Bab tentang orang yang berinfak dan orang yang koret. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW, ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun hari kecuali di pagi hari yang para hamba masuk padanya kecuali dua malaikat turun. Jadi setiap pagi itu ada dua malaikat apa? Turun. Yang satu berdoa, ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak. Dan yang satu lagi berkata, ya Allah, berikan kebinasaan kepada harta orang yang pelit. Iya. Di sini kita ambil faedah, akhi. Asyik menunjukkan bahwa para malaikat itu tugasnya berbeda-beda, Pak. Nah, di antara malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah setiap pagi turun, Pak. Dua malaikat. Yang satu mendoakan supaya orang yang berinfak diganti. Yang satu mendoakan supaya orang yang pelit itu hartanya dibinasakan. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, ya akhul Islam. Hadis ini menunjukkan, ya, celaan terhadap orang-orang yang pelit, yang tidak mau berinfak. Dan bahwasannya hartanya itu malah binasa, Pak, akibat kepelitannya itu. Orang pelit itu kan menyangka kalau dia tidak berinfak, duitnya gak bakalan berkurang. Salah besar itu, Pak. Justru dengan pelit itu malah Allah binasakan uang kita, Pak. Gak barokah sama sekali. Iya. Justru dengan bersedekah Allah pelihara harta kita, Pak. Allah barokahi, Masya Allah. Maka ini hadis ya akhul Islam, ancaman ya bagi orang-orang yang pelit, di mana ia didoakan oleh malaikat supaya hartanya itu dibinasakan. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini menunjukkan juga ya targib, anjuran untuk bersedekah, berinfak, dan bahwasanya malaikat mendoakan supaya diganti itu, Pak. Iya. Bab al-khazin al-amin ahadul mutasaddiqin. Bab al-khazin, al-khazin itu bendahara yang nyimpen duit, yang megang duit. Al-amin, yang amanah. Ahadul mutasaddiqin, salah satu orang yang bersedekah. Maksudnya, terkadang kan orang kaya punya bendahara, Pak. Dia punya perusahaan, ada bendaharanya yang ditugaskan untuk megang apa? Fulus. Nah, kalau misalnya pemilik harta itu berkata kepada bendaharaannya, ya tolong keluarkan fulus duit untuk dibagikan ke fakir miskin. Lalu kemudian si bendahara ini melaksanakannya dengan penuh amanah. Maka si bendahara ini tetap dapat pahala sedekah. Dapat pahala apa? Sedekah. Padahal duitnya bukan punya dia, duitnya punya bosnya. An Nabi Musa al-Ash'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal khazin al-muslim al-amin alladhi yunfidhu wa rubbama qala yu'ti ma umira bih fa yu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bi nafsihi fa yadfa'uhu ila alladhi umira lahu bih ahadul mutasaddiqin. Sesungguhnya bendaharawan muslim yang amanah, yang melaksanakan sesuai yang diperintahkan, lalu ia memberinya dengan sempurna tanpa dikurang-kurangi dan penuh keriduan dari hatinya, lalu ia berikan kepada orang yang diperintahkan untuk diberi, maka dia termasuk orang yang bersedekah. Nah, di sini menunjukkan, akhi, ya, anjuran untuk memiliki bendahara yang muslim dan amanah. Jadi kalau antum mau ngangkat bendahara, usahakan dia pertama muslim, yang kedua dia amanah orangnya, Pak. Karena masalah duit itu, Pak, ngeri, Pak. Banyak orang kalau ngelihat duit itu matanya hijau, Pak. Sahih. Atau udah ngaji, berjenggot. Ya, ngelihat duit itu enggak tahan. Ya, akhirnya apa? Melihat duit itu imannya kayak hilang udah. Enggak ada rasa takut. Makanya dia korupsi, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakum jami'an. Soalnya, ya saya... pengalaman lah ngadepin orang kayak ginian ini. Iya. Jadi orangnya masya Allah ngaji, punya jenggot, tapi ternyata pas kita kasih amanah, kulus, raib entah kemana itu duit. Ngeri, Pak. Iya. Maka dari itu penting sekali, Pak, kalau menunjuk bendaharawan itu yang betul-betul amanah. Iya. Ikhutlah Islam, saudaraku seiman. Kita masuk ke bab anfiqi wala tuhsi wala tu'i. Bab berinfaklah dan jangan hitungan dan jangan menahan-nahan. Artinya kalau kita berinfak tuh jangan hitungan, Pak. Ya, kadang kita hitungan. Kita saya udah berinfak banyak, udah lah cukup, ngapain banyak-banyak gitu. Kalau kita hitungan, Allah pun nanti hitungan sama kita, Pak. Allah aja ngasih rezeki sama kita itu enggak hitungan, Pak. Terus kita mau berinfak kepada fakir miskin hitungan. Maka biasanya dikasih balasan yang sama. Sebagaimana disebut dalam hadis begitu. An Asma binti Abi Bakr As-Siddiq annaha ja'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal: "Ya Nabi Allah, laisa li min syai' illa ma adkhala alayya Zubair, fahal alayya junahun an ardakh mimma yudkhilu alayya?" Faqala: "Irdakhi mastata'ti wa la tu'i fa yu'ya Allahu 'alayki." Dari Asma bintu Abi Bakar, semoga Allah meridainya, bahwa ia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berkata, "Wahai Nabiullah, aku tidak memiliki harta apa-apa kecuali yang diberi oleh Zubair, yaitu suaminya. Ya. Apa berdosa, wahai Rasulullah, saya berinfak dari pemberian Zubair kepada saya?" Kan seorang istri wajib diberikan nafkah oleh suami. Nah, Asma ini mengatakan, "Saya enggak punya apa-apa kecuali pemberian dari siapa? Suaminya itu." Nah, kalau saya berinfak dari pemberian suami saya, bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Irdhi, berinfak saja sesuai dengan kemampuan kamu. Dan jangan menahan-nahan. Niscaya Allah akan tahan kemudian apa untukmu rezeki." Hadis ini akal Islam menunjukkan bahwa seorang wanita boleh berinfak dari harta yang diberi oleh suaminya dengan tanpa izin suami bila ia tahu suaminya itu dermawan. Walaupun pada asalnya, Pak, seorang wanita itu kalau berinfak harus izin siapa? Suami harus. Tapi di sini Nabi SAW ketika ditanya oleh Asma tentang ia apakah boleh menginfakkan dari pemberian Zubair, Rasulullah tidak berkata kepada Asma, "Kamu sudah minta izin belum?" Yang kata sebagian ulama, bisa jadi Rasulullah tahu bahwa Zubair itu orangnya dermawan dan pasti memberikan izin kepada siapa? Istrinya untuk berinfak. Iya. Maka kalau seorang istri tahu dan yakin suaminya pasti mengizinkan, maka pada waktu itu gak masalah. Dia tidak minta izin kepada siapa? Suaminya. Namun memang yang lebih baik minta izin dulu kepada suaminya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hal ini menunjukkan seorang wanita hendaknya juga berinfak. Apalagi Rasulullah mengabarkan bahwa kebanyakan penduduk api neraka itu wanita. Makanya kata Rasulullah SAW, "Tasaddaqna ayuhan nisa," wahai wanita bersedekahlah. "Fa inni uritun nar," karena aku diperlihatkan api neraka, ternyata kebanyakan penduduknya siapa? Wanita. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang menahan-nahan hartanya dan tidak menginfakannya, maka Allah pun berikan balasan yang sama. Allah tahan-tahan lagi. Iya. Dan kalau kita berinfak pun jangan hitungan, Mbak. Tapi bukan berarti itu kita boros ya, karena boros pun tidak boleh.
1: Iya.
0: Jangan hitungan. Sebab kalau kita hitungan dalam berinfak, Allah pun hitungan kepada kita.
1: Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi sahabat Raja. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim. Kami hadirkan dalam format rekaman di hadis ke-551 hingga 555 bab diterimanya sedekah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 18.55 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Mishari bin Rashid Al-Afasi, melanjutkan surat Hud dimulai dari ayat ke-61. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya. Maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
6: Jalannya sama.
7: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
6: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.

0: وإمساك اليد من اللطم، لطم الخدود، شق الجيوب، هذا هو الصبر عند المصائب. نعم.
1: Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, yaitu tentang hakikat kesabaran di awal musibah yang menimpa seorang hamba. Maka beliau menjawab bahwasanya hakikat kesabaran adalah seseorang menahan jiwanya dari keluh kesah, menahan tangannya dari menampar-nampar pipinya, dari merobek-robek pakaiannya. Itulah hakikat kesabaran seorang hamba di dalam menghadapi musibah yang dia dapatkan.
2: Fatwa mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
4: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari dunia Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Adhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadaik. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
8: Al-Qur'an.
9: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat duniawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita, dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama. Atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Misalnya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu an qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
3: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fisabilillah. Muttafaqun alaih.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

0: dan
1: matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya, dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan.

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

dan kepunyaannyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Quran,
1: semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dan
1: hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka, kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: kebenaran.
1: Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabb-nya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwati Islam, Jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Hafizahumullah dengan penerjemah Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullah dalam pembahasan dari hadis-hadis perbaikan hati dengan tema pondasi-pondasi keimanan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. هذا حديث عظيم اشتمل على أصول الدين ومهماته وقواعده ويدخل فيه الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة فجميع علوم الشريعة ترجع إليه من أصول الإيمان والاعتقادات ومن شرائع الإسلام العملية بالقلوب والجوارح وقد قيل إنه يصلح أن يسمى أم السنة لرجوعها كلها إليه كما تسمى الفاتحة أم الكتاب وأم القرآن لمرجعه إليها.
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ia berkata بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. Ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari tiba-tiba muncul seorang laki-laki شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد tidak kelihatan ada bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian ia duduk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyandarkan dua lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan dua tangannya di atas kedua pahanya. Kemudian ia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan dan haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Qala sadaqta. Ia mengatakan, engkau benar. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kata sahabat Umar, kami heran. Dia bertanya dan dia membenarkan. Qala fa'akhbirni anil iman. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, kabarkan kepada aku apa itu iman. Qala Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Qala sadaqta. Ia mengatakan, kamu benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Ia bertanya lagi, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Qala, Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika tidak mampu maka yakinlah bahwasanya ia melihatmu. Qala fa akhbirni 'anil sa'ah. Ia bertanya lagi, beritahukan kepadaku kapan hari kiamat. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Ia bertanya lagi, kalau begitu kabarkan kepadaku apa tanda-tandanya, yaitu tanda-tanda kiamat. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral hufata al'urata al'alata ri'a'a asy-syaya tatawaluna fil bunyan. Nabi mengatakan, engkau antalidal amatu, budak wanita melahirkan tuannya, wa antaral hufatal uratal ala ri'a'a asy-syaya tatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat orang yang dahulunya tidak memiliki sendal, tidak memiliki pakaian, miskin, penggembala kambing, ya, mereka sudah saling meninggikan bangunan-bangunan. Qala thumma talaqa falabistu maliya. Kemudian orang itu pergi dan kami pun diam beberapa waktu. Thumma qala li. Kemudian Nabi bertanya, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu alam. Umar menjawab, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Qala, Nabi bersabda, fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Sungguhnya dia adalah Jibril, yang bertanya adalah Jibril, datang untuk mengajarkan kalian agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, mencakup perkara-perkara pokok dalam agama dan juga kaidah-kaidah yang sangat penting. Masuk juga dalam hadis ini perkara akidah, perkara amalan yang nampak dan perkara amalan yang tidak nampak. Maka semua ilmu syariat kembali ke hadis ini, mulai dari pokok-pokok keimanan, pokok-pokok keyakinan, syariat-syariat Islam yang berkaitan dengan hati dan anggota badan. Wa qad qila, bahkan dikatakan bahwasanya hadis ini dinamakan dengan induk sunnah, ummu sunnah. Karena semua hadis-hadis kembali kepada hadis ini. Sebagaimana surat Al-Fatihah dinamakan dengan ummul kitab, induknya kitab, atau ummul Quran, induknya Quran, karena ya semua makna-makna ayat Al-Quran kembali ke surat Al-Fatihah.
4: Wa min a'zami mashtamala 'alayhi hadha al-hadith islahu al-qulub bi dhikri a'zami ma tustaslahu bihi al-qulub wa huwa al-iman bi usuli al-iman as-sitta. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. وهي أصول عظيمة الشأن، واجب على كل مسلم أن يؤمن بها بقلبه إيمانا جازما لا يخالطه أدنى شك ولا ريب. وقد جاء ذكر هذه الأصول الستة في القرآن الكريم في مواضع عديدة منه تأكيدا على أهميتها وعظيم مكانتها. وسورة البقرة قد اشتملت على هذه الأركان في أولها وفي وسطها وفي خاتمتها. ففي أولها يقول الله سبحانه في أوصاف المتقين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قوله الذين يؤمنون بالغيب جاء عن أبي العالية رحمه الله أنه قال: أي يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. والإيمان بالغيب صفة امتاز بها المؤمنون الذين امتن الله عليهم بالإيمان وهداهم له، فإنهم يؤمنون بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله. فشأن الإيمان بالغيب عظيم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما آمن أحد أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى قوله المفلحون. وقوله عز وجل: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، متضمن الإيمان بالكتب المنزلة ومتضمن الإيمان بالرسل عليهم السلام. وقوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون، فيه الإيمان باليوم الآخر.
5: Di antara perkara yang terpenting yang dicakup oleh hadis ini yaitu islahul qulub, perbaikan hati, dengan menyebutkan perkara yang terbesar yang dengannya hati itu menjadi baik, yaitu iman atau beriman kepada pokok-pokok keimanan yang enam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al-iman, iman adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ini adalah pokok-pokok keimanan yang sangat agung, yang wajib bagi setiap muslim untuk beriman dengan perkara-perkara ini dengan hatinya, keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat, yang tidak dicampuri oleh keraguan sedikit pun. Dan pokok-pokok keimanan yang enam ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan penegasan tentang pentingnya pokok-pokok keimanan ini dan agungnya kedudukannya. Dan surat Al-Baqarah mencakup pokok-pokok keimanan ini. Di tengah surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah, di tengah surat Al-Baqarah, dan di penghujung surat Al-Baqarah. Di awal surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman tentang sifat orang-orang yang bertakwa, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهُ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Itu adalah kitab, yaitu Al-Quran, yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat-sifat mereka adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Mereka mendirikan salat dan menginfakkan apa yang kami rezekikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu dari kitab-kitab, dan mereka yakin terhadap kehidupan akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yu'minuna bil ghaib," yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara gaib. Disebutkan dari Abul Aliyah rahimahullah, beliau menerangkan tentang ayat tersebut, maksudnya apa? Iman kepada yang gaib adalah mereka beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada surga dan nerakanya, juga perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada kehidupan setelah kematian, beriman kepada kebangkitan, dan ini semua adalah perkara gaib. Selesai perkataan Abul Aliyah. Dan beriman kepada yang gaib adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan keimanan kepada mereka, Allah beri petunjuk kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada semua perkara yang gaib yang dikabarkan oleh utusan-utusan Allah. Maka beriman kepada perkara yang gaib adalah perkara yang agung, perkara yang besar. Berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma amana ahadun afdala min imanin bi ghaib." Tidaklah beriman seorang lebih mulia, lebih afdal daripada imannya kepada perkara yang gaib. Kemudian ia membaca Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim itu adalah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, sampai firman Allah, wa ulaika humul

0: Tanya, ia mengatakan hadhihi anwa'ul birri kulliha. Inilah jenis-jenis kebaikan. Inilah semua jenis atau bentuk-bentuk kebaikan. Berkata Ibn Katsir rahimahullah mengomentari perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah wa shadaqa rahimahullah. Sungguh dia telah benar. Fa inna man ittasafa bihadhil aya. Karena barang siapa yang memiliki sifat yang disebutkan dalam ayat ini, faqad dakhala fi 'urul islami kulliha, berarti dia telah masuk ke semua cabang-cabang keislaman. Wa akhadha bi majami'il khairi kulli, berarti dia telah juga memegang pokok-pokok kebaikan atau memegang semua pokok-pokok kebaikan, yaitu iman kepada Allah dan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dia membenarkan adanya malaikat yang merupakan perantara antara Allah dan para rasulnya. Juga beriman kepada kitab yang merupakan ismu jinsin, yang maksudnya semua kitab-kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Kemudian di kitab tersebut ditutup dengan kitab yang paling mulia, yaitu Al-Qur'an, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang mana kembali semua kebaikan kepada Al-Qur'an dan mencakup, Al-Qur'an mencakup semua kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menghapus semua syariat-syariat kitab sebelumnya, dan dia beriman kepada nabi-nabi Allah mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, Muhammad salawatullahi wasalamu alaihi wa alaihim ajma'in. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ulaikal ladzina sadaku, mereka itulah orang-orang yang jujur, yaitu haula alladzina tasaw bi hadhis sifat, yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat tadi. Mereka adalah orang-orang yang benar, jujur dalam keimanan mereka, karena mereka telah merealisasikan keimanan hati dengan ucapan dan perbuatan. Fa haula humul ladzina sadaqu, mereka itulah orang-orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
1: Wa fi khatimati hadhihi surah qala Allah subhanahu, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهي مشتملة على أركان الإيمان الستة المأمور بالإيمان بها. وقد ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من كل شر وسوء. وفي تلاوتها كل ليلة تجديد للإيمان بهذه الأصول العظيمة. وقال الله سبحانه في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذه الآية فيها التنصيص على كفر من لم يؤمن بهذه الأركان أو لم يؤمن بشيء منها، وأنه في غاية الضلال فقد ضل ضلالا بعيدا. فمن أخل بها أو بشيء منها فلا قبول لطاعته ولا انتفاع له بشيء من عبادته. ولهذا يقول جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
0: Di akhir surat ini, yaitu di akhir surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya dan juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusul, kami tidak membeda-bedakan antara para rasul tersebut. Wa qalu sami'na wa ata'na, ya, orang beriman mengatakan kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kami mohon ampun kepadamu wahai Tuhan kami dan kepadamu kami ya dikembalikan. Ayat ini juga mengandung rukun-rukun iman yang 6 yang diperintahkan kepada kita semua untuk mengimaninya. Dan di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di satu malam, maka kedua ayat itu cukup baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang dimaksud dengan kafatah? Dua ayat itu cukup baginya. Maksudnya adalah kafatahu min kulli syarrin wasu. Maka kedua ayat itu akan mencukupinya dari semua kejelekan dan keburukan. Maka membaca dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah setiap malam, di situ ada pembaharuan untuk keimanan kita dengan pokok-pokok keimanan yang agung ini. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Karena barang siapa yang kufur kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul-Rasulnya dan kepada hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Dalam ayat ini ada penegasan bahwasanya siapa yang tidak beriman kepada rukun-rukun yang enam ini, berarti dia telah menjadi orang yang kafir, atau meskipun hanya tidak beriman dengan salah satunya, berarti dia berada di puncak kesesatan. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Maka barang siapa yang tidak beriman dengan salah satu rukun ini, maka tidak akan diterima ketaatannya, tidak akan diterima ibadahnya, tidak akan bermanfaat apapun ibadah yang dia lakukan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur kepada keimanan, ya, salah satu rukun iman, maka sungguh dia telah terhapus amalannya dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi.
1: Wa mimma yubayyinu ahammiyata hadhihi al-usul wa 'idama sya'niha wa rif'ata makanatiha أن الشرائع السماوية كلها ونبوات الأنبياء جميعهم متفقة على هذه الأصول وإن اختلفت شرائعهم كما قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أما الأصول فواحدة لدى جميع المرسلين عليهم السلام ومما يبين أهميتها أنها تسمى أصول الإيمان وأركانه لأنها أعمدته التي عليها قيامه وهذا يعني أنه بزوالها أو بزوال شيء منها ينهدم الدين ومما يبين أهميتها أنها للإيمان كالأصول للأشجار قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون والمراد بالشجرة الطيبة النخلة وهذا مثل بديع ضربه الله تبارك وتعالى للإيمان يفيد المؤمن معرفة للإيمان لأصوله الراسخة وفروعه الباسقة وثماره اليانعة وفوائده العميمة في الدنيا والآخرة وتأمل هذا التشبيه للإيمان بالنخلة فإن الشبه في ذلك ظاهر إذ النخلة لا بد فيها من ثلاثة أشياء عرق راسخ وأصل قائم وفرع مثمر وهكذا الشأن في الإيمان لا بد فيه من ثلاثة أشياء اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح بطاعة الله جل وعلا وبهذا يعلم أن الإيمان شجرة مباركة عظيمة النفع كبيرة الفائدة عظيمة الأثر لها مكان تغرس فيه ولها سقي خاص بها ولها أصل وفرع وثمر.
0: Di antara perkara yang menjelaskan pentingnya pokok-pokok keimanan ini, tingginya, kedudukannya dan besarnya kedudukan pokok-pokok keimanan ini, yaitu bahwasanya semua syariat-syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan kenabian seluruh nabi atau seluruh nabi sepakat pada pokok-pokok keimanan ini, meskipun syariat mereka berbeda-beda. Allah Ta'ala berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap ya dari kalian para nabi kami jadikan syariat dan manhaj tertentu. Adapun pokok-pokok keimanan, maka semua nabi yang diutus ya sama pokok-pokok keimanan mereka. Juga yang menjelaskan pentingnya pokok-pokok keimanan ini karena ya dinamakan dengan pokok keimanan atau rukun-rukun iman. Karena 6 perkara ini adalah tiang-tiang yang dengannya agama ini menjadi tegak. Itu juga berarti ya hilangnya salah satu atau semua pokok keimanan ini berarti runtuhnya agama seseorang. Juga di antara perkara yang dapat menjelaskan pentingnya pokok-pokok keimanan ini, yaitu bahwasanya keimanan atau pokok-pokok keimanan ini seperti akar-akar untuk sebuah pohon atau tiang-tiang untuk sebuah pohon atau batang sebuah pohon. Allah Ta'ala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathala kalimatan tayyibatin kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah mengambil perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik yang akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Ia selalu membuahkan hasilnya setiap waktu dengan izin dari Tuhannya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah menjadikan perumpamaan-perumpamaan bagi manusia agar mereka ingat. Yang dimaksud dengan pohon yang baik di sini adalah pohon kurma. Ini adalah perumpamaan yang sangat indah yang Allah jadikan untuk keimanan, yang memberi seorang mukmin pengetahuan tentang keimanan, yang mana pokok-pokoknya sangat kuat, cabang-cabangnya sangat tinggi, dan buah-buahnya sangat segar. Juga manfaatnya, faidahnya meluas di dunia dan di akhirat. Perhatikan perumpamaan ini, yaitu perumpamaan keimanan dengan sebuah pohon kurma. Karena perumpamaan atau permisalan sangat sangat jelas. Di mana ya, pohon kurma ini tentu membutuhkan 3 perkara, yaitu akar yang kuat, batang yang tegak, dan cabang yang berbuah. Demikian pula dengan keimanan. Ia membutuhkan 3 perkara, yaitu keyakinan hati, ucapan lisan, dan perbuatan amal dengan anggota badan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita mengetahui bahwasanya iman adalah atau keimanan adalah pohon yang berkah yang mempunyai manfaat yang sangat besar, juga pengaruh yang sangat baik. Yang tentu ya pohon keimanan ini punya tempat di mana ia ditanam dan juga ada siraman khusus untuknya dan juga mempunyai batang, mempunyai akar, mempunyai cabang dan mempunyai buah.
1: أما مكانها الذي توضع فيه فسائلها ومنه تنشأ فروعها فهو قلب المؤمن. قال الله تبارك وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وأما سقيها فهو وحي الله جل وعلا كلامه سبحانه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فبهما تحيا هذه الشجرة وتنمو نموا مضطردا. قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. والنور هنا هو وحي الله تبارك وتعالى الذي به تحيا هذه الشجرة. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأما أصولها فهي أصول الإيمان الستة التي لا قيام للإيمان ولا صلاح للدين ولا استقامة للإسلام إلا بها، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره.
0: Adapun tempatnya yang dimana diletakkan bibit kurma tersebut dan dari situ ia kemudian tumbuh cabang-cabangnya, yaitu qalbul mu'min, hati orang yang beriman. Disitulah ditanam pohon keimanan. Allah Ta'ala berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil-islam fahuwa ala nurim min rabbi. Apakah orang yang dilapangkan dadanya memeluk agama Islam dan dia berada di atas cahaya dari Tuhannya. Juga firman Allah, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam. Barang siapa yang Allah inginkan memberi petunjuk kepadanya, maka Allah akan lapangkan hatinya memeluk agama Islam. Wa amma saqiha, adapun ya siramannya, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siraman untuk pohon keimanan tersebut adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan keduanya, Al-Qur'an dan Sunnah, dengannya pohon keimanan ini akan hidup dan terus berkembang. Allah Ta'ala berfirman, أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ. Apakah yang tadinya mati kemudian kami hidupkan dan kami jadikan untuknya cahaya yang dia bisa berjalan di tengah manusia, sama dengan orang yang berjalan di tengah kegelapan. Dan dimaksud dengan cahaya di sini adalah cahaya wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dengannya pohon ini menjadi hidup. Juga firman Allah Jalla wa Ala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya jika ia mengajak kalian kepada perkara yang menghidupkan kalian. Adapun pokok-pokoknya, yaitu pokok keimanan yang enam, yang tidak akan tegak keimanan, tidak akan benar agama, tidak akan lurus Islam kecuali dengan pokok-pokok keimanan ini, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan iman kepada takdir baik dan takdir buruk.
1: وأما فروعها فإنها الطاعات الزاكية والقربات المتنوعة، فالصلاة من الإيمان، والزكاة من الإيمان، والحج من الإيمان، وكل طاعة يتقرب بها المؤمن إلى الله فهي من الإيمان، وكذلك بعد العبد عن الحرام كل ذلك من الإيمان. وأما ثمارها فهو كل خير في الدنيا والآخرة وكل نعمة، فإن ذلك كله من ثمار الإيمان. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فبالإيمان يحيى العبد الحياة الطيبة في الدارين، وينجو من المكاره والشرور والشدائد، ويدرك جميل العطايا وواسع المواهب، وبالإيمان ينال ثواب الآخرة، فيدخل جنة عرضها كعرض السماء والأرض، فيها من النعيم المقيم والفضل العميم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبالإيمان ينجو العبد من نار عذابها شديد وقعرها بعيد وحرها أليم. وبالإيمان يفوز العبد برضا ربه سبحانه فلا يسخط عليه أبدا، ويتلذذ يوم القيامة بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وبالإيمان يطمئن القلب وتسكن النفس ويسر الفؤاد، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكم للإيمان من الفوائد العظيمة والآثار المباركة والثمار اليانعة والخير المستمر في الدنيا والآخرة ما لا يحصيه ولا يحيط به إلا الله، فهو أعظم المطالب وأجل المقاصد وأنبل الأهداف، وهو أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب، ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة. بل إن كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على الإيمان الصحيح. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Adapun cabang-cabangnya, yaitu cabang-cabang keimanan, maka ketaatan-ketaatan yang baik ibadah-ibadah yang bermacam-macam, solat termasuk keimanan, zakat bagian dari keimanan, haji termasuk keimanan, semua ketaatan yang dilakukan oleh seorang beriman dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah bagian dari keimanan. Termasuk ketika seorang menjauh dari perbuatan haram, itu semua adalah bentuk keimanan. Adapun buah-buahnya, buah keimanan, maka semua kebaikan di dunia dan di akhirat, semua nikmat, semuanya adalah buah dari keimanan. Allah Ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakrin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka sungguh kami akan memberikannya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Juga Allah Ta'ala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Sebuah jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuknya dari penyejuk mata, balasan bagi apa yang dahulu mereka kerjakan di dunia. Dengan keimanan, seorang hamba akan merasakan kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Ia akan selamat dari semua keburukan, semua masalah, semua musibah. Dia akan mendapatkan nikmat-nikmat yang baik dan pemberian-pemberian yang luas. Juga dengan keimanan, seorang akan mendapatkan pahala di akhirat. Dia akan masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ini adalah kenikmatan yang sangat besar, sangat mulia, sangat agung, yang tidak terlihat, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayangkan oleh hati. Dengan keimanan, seorang hamba akan selamat dari neraka yang azabnya sangat pedih, jurangnya sangat dalam, dan panasnya sangat menyakitkan. Dengan keimanan, seorang hamba akan berhasil mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan murka lagi selamanya kepadanya. Dia akan merasakan, menikmati pada hari kiamat, bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada kesulitan yang dia rasakan. Dengan keimanan, hati akan menjadi tenang, jiwa akan menjadi tenteram, dan akan bahagia. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah, ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Sungguh keimanan ini mempunyai banyak sekali manfaat, pengaruh-pengaruh yang indah, dan buah-buah yang segar, buah-buah yang baik, kebaikan yang terus-menerus di dunia dan di akhirat yang tidak mungkin diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keimanan adalah perkara yang paling tinggi yang kita cari, tujuan terbesar, dan sebaik-baik yang didapatkan oleh jiwa dan dimiliki oleh hati adalah keimanan. Karena dengan keimanan seorang akan mendapatkan derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, bahkan semua kebaikan di dunia dan di akhirat, syaratnya adalah dengan beriman dengan keimanan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita karunia-Nya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon kepada Allah dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang luhur. Kita memohon kepada Allah agar menghiasi kita semua dengan perhiasan keimanan dan menjadikan kita semua orang yang mendapat petunjuk dan bisa memberikan petunjuk kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi taufik kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwati Islam, jazakumullah. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Fidhahumullah dalam pembahasan dari hadis-hadis perbaikan hati dengan penerjemah Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah dengan tema Pondasi-Pondasi Keimanan. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha untuk mengamalkannya. Nah, ikhwati Islam, jazakumullah, saat ini pukul 20:54 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi di surat Yusuf dengan nomor urut surat ke-12 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: نور من القرآن.
5: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
9: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh, namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
10: Al-Quran.

0: Al-Imran. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

0: الصالحين.
1: Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala

0: Ya'qub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'b wa nahnu 'usbatun inna idzan la khasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi.
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.
1: Waja'u abahum isya'an yabukun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Qal

0: أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ

dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

dan perempuan, di mana Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, "Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta."
1: وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
0: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk mendudukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina.

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik.

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Ya'kub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
0: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain Allah? Hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya.

0: الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, "Itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu."

orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf

Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.

Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: أنا حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

Dan demikianlah, kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun.
0: Mereka berkata, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya,

Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

0: حافظون.
1: Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."

0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu su'al malik wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: Qalu

Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل.

Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya, dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: Qala ma'adallahi anna

0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa.

kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

0: Ya'qub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ.
0: Mereka berkata, Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa.

0: Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku. Dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: Ya.

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"
1: Qala

0: Mereka berkata, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Yusuf menjawab, "Aku adalah Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik."
1: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين.
0: Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
0: Yusuf berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."
1: Falamma an jaa al-bashir al-qadim.

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khathiin.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa Nabi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di siang hari. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di malam hari, sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. أشهد أن

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، وهو حافظ على قراءة القرآن وعلى صيام التطوع ولله الحمد، ولكن ينتابني في بعض الأحيان الخوف من المستقبل، مستقبل المعيشة والرزق، وعلى مستقبل أبنائي ورزقهم، خاصة في هذه الآونة الأخيرة، مما أدخل على نفسي الهم والغم والحيرة. يقول ما توجيهكم ونصيحتكم لي في هذه الأمور؟
3: هذا من الشيطان، عليك بالاستعاذة من الشيء. إذا أحسست بشيء من هذا فاستعذ بالله وأحسن الظن بالله وتوكل على الله، والله يسر الأمور إن شاء الله لك ولأولادك. نعم.
4: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Fadilatul Syekh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadamu. Aku selalu mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya. Aku juga terus membaca Al-Quran. Dan aku juga terus berusaha untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah walillahilhamd. Akan tetapi, dalam beberapa keadaan, aku sering dirasuki rasa takut akan masa depan, baik yang berkaitan dengan rizki dan pekerjaan, atau yang berkaitan dengan masa depan anak-anakku, khususnya di akhir-akhir ini, sehingga aku sering merasakan kekhawatiran, kegundahan, dan kebingungan. Sang penanya berkata, apa arahan Anda dan nasihat Anda untukku dalam perkara-perkara ini? Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala menjawab, perasaan ini berasal dari syaitan. Maka hendaknya engkau meminta perlindungan dari gangguan syaitan. Jika engkau merasakan perasaan seperti itu, maka berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berprasangka baiklah kepada Allah, dan bertawakkallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan memudahkan perkara-perkaramu dan anak-anakmu insyaAllah.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah.

Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan karena mendapat siksaan yang sangat berat.

yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar rasul itu memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Ketika Allah menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, ada suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Wa'id.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

0: tidak.
1: Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam ya.

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, 'Ad, Tsamud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui keadaan mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian. Dan mereka berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

0: Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Allah menyeru kamu untuk beriman, agar Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaan kepadamu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu, wahai para rasul, hanyalah manusia seperti kami juga.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin. Alla na'buda illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah a'azani Allah wa iyakum. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Jumat yang lalu sudah membahas tentang mukjizat para nabi, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi sekaligus rasul terakhir. Sekarang kita akan berbicara satu hal yang erat kaitannya dengan mukjizat para nabi, yaitu karomah para wali. Karena pembahasan karomah para wali ini ada hubungan yang erat dengan mukjizat para nabi dan juga perbedaannya dengan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh para tukang sihir, para tukang sulap, para dukun dan yang sejenisnya. Kita katakan bahwa para wali Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Yunus 62-64, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan dalam diri mereka dan tidak juga ada kesedihan. Tidak akan ada duka cita. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan wali Allah itu orang mukmin, orang yang takwa. Maka setiap mukmin yang bertakwa dialah wali Allah, yang kadar kewaliannya bergantung kepada kadar keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Makin takwa, makin iman, makin tinggi kadar kewalian dia di mata Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang Allah Azza wa Jalla memberikan keluar biasaan yang menyimpang dari kebiasaan kepada mereka yang seperti itu. Nah, keluar biasaan inilah yang disebut dengan karomah. Karomah para wali. Karomah itu adalah keluar biasaan yang menyimpang dari kewajaran yang Allah berikan kepada sebagian orang-orang soleh dari pengikut para rasul sebagai pemuliaan Allah kepada orang itu karena barokah ittiba kepada para rasul alaihimussalatu wassalam. Tidak setiap wali memiliki karamah. Hanyalah diraih karamah ini oleh sebagian wali demi keperluan, demi untuk menguatkan keimanannya, atau untuk iqamatul hujjah kepada musuh-musuh yang menentang dakwahnya. Para wali otomatis para ulama, otomatis mereka para dai, ya. Dan setiap dai pasti ada yang menentang dari kalangan musuh-musuh mereka, baik orang di luar Islam, dari orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, atau dari sesama muslim yang memiliki banyak penyimpangan dalam hal akidah dan ibadah. Merekalah para ahlul bid'ah yang seringkali mencampur adukan hak dengan batil dan menentang dakwah para wali ini. Menentang dakwah para duat ahlus sunnah ini. Kadang-kadang diberikanlah keluar biasaan kepada wali-wali Allah ini sebagai iqamatul hujjah kepada mereka. Para wali yang tidak menampakkan karomahnya tidak menunjukkan kurangnya mereka dalam kadar kewaliannya. Sebaliknya, wali-wali Allah yang nampak sekali karomahnya pada dirinya tidak menunjukkan bahwa dia lebih afdal, lebih utama daripada wali-wali yang tidak nampak karomahnya. Karomah para wali ini adalah suatu yang hak, yang benar, yang wajib diyakini, yang sudah menjadi ijma imam-imam kaum muslimin di kalangan ahlus sunnah. Adanya karamah wali ini ditunjukkan oleh Al-Quran dalam banyak ayat, dalam banyak kasus, juga dalam sunnah-sunnah yang sahihah. Hanyalah orang-orang yang mengingkari hal ini di kalangan para ahlul bid'ah yang mendahulukan akal daripada wahyu, seperti kalangan Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah serta orang-orang yang mengikuti mereka. Karena mereka mengingkari apapun yang tidak rasional. Kadang mukjizat para nabi juga diingkari oleh mereka, sekalipun itu dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Contoh ayat Al-Quran yang menceritakan tentang karomah para wali adalah apa yang teralami oleh Ashabul Kahfi. Mereka orang pemuda-pemuda yang beriman, tidak mau mengakui ketuhanan raja yang berkuasa saat itu, lebih baik lari, dikejar-kejar, sampai mereka masuk ke dalam sebuah gua oleh Allah diberi keluar biasaan. Ditidurkan mereka selama 300 tahun, lebih 9 tahun. Ketika menjelaskan ayat ini, para ulama menjelaskan, mungkin 300 tahun, mungkin 309 tahun. Disebutkan oleh Allah 300 ditambah 9 tahun, maknanya 300 tahun untuk ukuran tahun Masehi atau 309 tahun untuk ukuran tahun Hijriah. Yang jelas orang tidur, tidak makan, tidak minum, tidak beraktivitas selama 300 tahun lebih itu suatu keajaiban, suatu yang luar biasa. Dan ini termasuk karamah yang dimiliki oleh pemuda Ashabul Kahfi. Jelas diterangkan dalam Al-Quran dan peninggalannya ada. Wah, Ashabul Kahfi sekarang yang benar, ya, yang benar ada di daerah Yordania. Dan di sana memang ada kuburan sebanyak 7 kuburan manusianya, adapun anjingnya tidak ada kuburannya di sana. Bahkan tulang belulangnya juga masih ada, terlihat melalui kaca yang memang dipasang ke arah kuburannya, ada tulang belulangnya masih. Mereka memperoleh karamah berupa apa? Ditidurkan selama 350 tahun dan tidak mati tanpa makan, tanpa minum. Keajaiban. Demikian juga tentang Maryam, ibunda dari Nabiullah Isa alaihissalam, memiliki keluar biasaan. sejak masih sebelum umpamanya memiliki anak, mengandung anak sebagai keajaiban dari Allah Azza wa Jalla, beberapa jenis karomahnya sudah kelihatan. Beliau hanya beribadah di mihrab, tapi rizki itu setiap dibutuhkan datang. Sampai Nabi Zakaria pun kaget dengan hal itu. Ini sebuah karomah beliau yang oleh Allah Azza wa Jalla diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Dan banyak lagi kisah-kisah lain tentang karomah orang-orang yang dicintai oleh Allah dalam Al-Quran. Apalagi hadis Nabi yang sahih itu amat sangat banyak. Seperti seorang sahabat yang memiliki karomah. Salah satunya umpamanya sahabat namanya yang dikenal Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Usaid bin Hudair ini berkata, bainama huwa yaqra'u min al-lail surat al-Baqarah wa farasuhu marbutun indahu idh jalatil faras fasakata fasakatat faqara'a fajalatil faras fasakata wasakatatil faras thumma qara'a fajalatil faras fansarafa wa kana ibnuhu Yahya qariban minha فَاسْفَقَ أَنْ تُسِيبَهُ فَلَمَّا اِجْتَرَهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُذَيْرٍ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُذَيْرٍ قَالَ فَاسْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَطْعَ يَحْيَى وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الذلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها. Suatu saat Usaid bin Hudair ini sedang membaca surah Al-Baqarah di suatu malam, dan kudanya ada terikat di dekatnya. Ketika dia membaca surah Al-Baqarah, tiba-tiba kudanya ini berjingkrak-jingkrak. Kudanya ini loncat-loncat. Maka diamlah Usaid bin Hudair, maka maksudnya diam, berhenti membaca. Kuda itu pun tenang berhenti. Lalu dia melanjutkan bacaannya lagi. Si kuda pun meloncat-loncat lagi. Lalu berhenti lagi Usaid. Sang kuda pun tenang lagi. Lalu dilanjutkan lagi bacaannya dan kuda pun berjingkrak-jingkrak lagi. Lalu dia pun berhenti membaca Al-Quran. Dia melihat anaknya namanya Yahya sedang tergeletak di dekat kuda tersebut. Dia khawatir kuda itu menginjak anaknya. Maka ketika itu dia menengadahkan kepalanya ke arah langit. Sampai esoknya ketika berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu dia menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, baca olehmu hai Ibnu Hudair, baca olehmu, teruskan bacaanmu, jangan berhenti. Apa kata Ibnu Hudair? Aku khawatir wahai Rasulullah, kudaku itu akan menginjak Yahya yang saat itu dekat tergeletak tidur di samping atau dekat dengan kuda tersebut. Lalu aku angkat kepalaku menengadah ke langit, tiba-tiba ada sebongkah awan. Di dalam awan itu ada seperti cahaya yang bersinar. Lalu si cahaya itu pun, awan yang bercahaya itu pun keluar sampai aku tidak melihatnya lagi. Itu kata siapa? Kata Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Atadri madza?" Tahu enggak kamu apakah itu? Dia menjawab, "Lah, saya tidak tahu." Lalu beliau berkata, "Tilkal malaikatu danat li sautika walau qarata lasbahta yanzurun nasu ilaiha." Itu adalah malaikat yang mendekati suaramu ketika kamu membaca. Seandainya kamu terus membaca sampai subuh, nanti orang-orang akan bisa melihat awan yang bersinar tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menerangkan hadis ini, qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, fi hadzal hadis jawazu ru'yati ahadil ummah lil malaikah kada atlaqa wa huwa sahih, lakin ladzi yadhharu at-taqid bis salih mathalan wa husnis saut. Di dalam hadis ini terkandung mungkin seseorang bisa melihat malaikat di kalangan umat ini, dan ini mutlak bagi siapapun, dan ini sahih, tapi diqayyid dengan bacaan Quran yang benar dan suara yang bagus, seperti yang teralami oleh siapa? Oleh Usaid bin Hudair. Dan ini termasuk salah satu di antara karomah yang dimiliki oleh sahabat, termasuk salah satu karomah yang dimiliki oleh sahabat adalah ada sahabat yang suka memperoleh salam dari malaikat. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang sahih. Sahabat ini namanya Imran bin Husain. Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dengan sanad yang sampai kepada Mutarrib. Berkata Mutarrif, qala li Imran bin Husain, uhadithuka hadithan asallaha ayanfa'aka bih. Telah berkata kepadaku Imran bin Husain, kata Mutarrif, aku akan sampaikan kepadamu satu hadis. Semoga Allah memberikan manfaat kepadamu dengan hadis ini. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam jama'a baina haji wa umrah thumma lam yanha anhu hatta mat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan haji dengan umrah. Dan beliau tidak melarang hal itu sampai meninggal, wa lam yanzil fihi Qur'anun yuharrimu. Tak ada satupun ayat yang turun untuk mengharamkan perbuatan hal itu. Wa qad kana yusallamu alayya hatta iktawaitu faturiktu thumma taraktul kaifa ada. Dan aku sudah sering memperoleh salam dari malaikat sampai aku melakukan kai. Kai itu salah satu perbuatan terapi pengobatan dengan menempelkan besi panas ke titik tertentu di tubuh kita. Sakit. Aku melakukan kai, lalu faturiktu, aku ditinggalkan. Artinya aku tidak lagi memperoleh salam dari malaikat. Summa taraktul kai, kemudian aku tinggalkan kai, tidak pernah lagi di kai, fa'ada, lalu salam itu pun kembali kepadaku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dalam Sunan Abu Daud dari Imran bin Husain, dia berkata, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil kay faktawaina fama aflahanna wala anjahanna. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari kay, tapi kami masih melakukannya. Ternyata tidak sukses, tidak berhasil, tidak sehat. Berkata Imam Abu Daud yang meriwayatkan hadis ini, wa kana yasmu taslimal malaika falamma qatawa inqata falamma taraka raja'a ilai. Imran bin Husain ini sering mendengar salam dari para malaikat, tapi ketika dia melakukan kai, salam ini pun terhenti. Ketika dia menghentikan kainya, salam ini pun kembali. Demikian penjelasan Imam Abu Daud. Wa fi hadza karamatun dhahiratun li Imran bin Husain ahadu ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini terkandung karamah yang jelas bagi Imran bin Husain, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupa memperoleh salam. Ada aja yang salam, assalamualaikum, dijawab. Lalu lapor kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Nabi, itu adalah salam para malaikat kepadamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara gaib karena diberitahu oleh Allah, alimul ghaibi. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin. Allah lah yang maha mengetahui perkara gaib, dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Nabi SAW diberitahu perkara gaib oleh Allah, malah banyak mengalami. Nah, termasuk Nabi mengetahui itu adalah salamnya malaikat kepada Imran bin Husain. Lalu kenapa ketika dia melakukan kei, salam ini berhenti? Karena kei makruh. Berkata para ulama, wa fihi karohatul karohiyatul kei, wa anna man fa'alahu bi ghairi dururah yanqusu tawakkuluhu wa in tarakahu aula min fi'lihi. Di dalam hadis ini terkandung hukum tentang makruhnya kei. Dan orang yang melakukan terapi kei tanpa darurat berarti kurang tawakalnya. Meninggalkan kei itu jauh lebih utama daripada melakukan kei. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi ketika menerangkan hadis ini, tadhammanat ahaditsul kei arba'an wa. Hadis-hadis tentang kei mengandung empat macam. Pertama, fi'luhu, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, adamu mahabbatihi lahu, tidak disukai perbuatan kayak ini. Ketiga, an athana ala man tarakahu, pujian bagi orang yang meninggalkan kayak. Dan yang keempat, an nahyu anhu, adalah hadis yang melarang. Jadi ada empat jenis hadis. Ada yang menjelaskan Nabi melakukan kei, atau para sahabat melakukan kei. Kedua, ada hadis yang menerangkan Nabi tidak menyukai kei ini. Ada yang ketiga, pujian Nabi kepada orang yang tidak melakukan kei. Dan yang keempatnya, larangan Nabi SAW dari melakukan kei ini. Keempat hadis itu sahih. Tapi kok kenapa isinya bertentangan? Nabi melakukan tapi melarang. Nabi melakukan tapi beliau tidak suka atau memuji orang yang tidak melakukan kei. Ini wala ta'arudha bainahuma bihamdillah. Tidak saling bertolak belakang. Karena perbuatan Nabi SAW melakukan kei menunjukkan kebolehan hal itu. Tidak sukanya beliau kepada kei tidak menunjukkan larangan atau keharaman hal itu. Adapun pujian beliau kepada orang yang tidak melakukan kei menunjukkan bahwa yang paling afdol adalah tidak melakukan kei. Adapun larangan Nabi dari melakukan kei dalam rangka untuk menunjukkan ikhtiar yang harus dilakukan dengan cara menjauhi kei, dan itu hukumnya makruh. Tidak berdosa orang-orang yang melakukannya, tapi ada sesuatu yang kurang, kredibilitas dia yang kurang di mata syariat. Makanya ketika Imran bin Husain sebelum melakukan kei selalu dapat karomah. Berupa apa? Salamnya para malaikat. Tapi ketika dia melakukan kei, enggak ada lagi salam itu. Akhirnya berhenti dari melakukan kei, dan apa yang terjadi? Salam itu pun datang kembali. Ini contoh-contoh karomah para wali di kalangan para sahabat. Dan ini juga terjadi di kalangan para ulama setelahnya tentang karomah mereka. Dan ini mutawatir di kalangan para ulama ahlul hadis. Siapa yang ingin mengetahui tentang karomah para wali ini, silakan saja ditelaah sebuah kitab yang disusun oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan judul Al-Furqan Baina Awliya Ar-Rahman wa Awliya Ash-Shaytan. Perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan. Ya. Jadi adanya karamah para wali adalah sesuatu yang benar. Ditetapkan oleh Al-Quran. Dijelaskan dalam banyak hadis. Diterangkan oleh para ulama. Dan para ulama ahlus sunnah. Ijma tentang adanya karomah para wali. Salah satu di antara keyakinan ahlus sunnah adalah meyakini adanya karomah yang Allah berikan kepada para wali. Inilah keyakinan kita. Karomah para wali itu ada. Tidak boleh diingkari. Quran menerangkan, hadis-hadis menjelaskan, para ulama membeberkan dalam kitab-kitab mereka. Namun ada sesuatu yang disayangkan adanya iltibas, kerancuan, syubhat, ya, tentang karomah para wali ini di kalangan manusia. Pertama, ada golongan orang yang mengingkari adanya karomah para wali secara keseluruhan, secara mutlak. Enggak ada karomah. Kisah-kisah tentang karomah itu bohong, enggak benar, enggak masuk akal, enggak rasional. Mereka adalah orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah yang selalu mendahulukan akal dan merasionalkan segala sesuatu. Jangankan karamah para wali, mukjizat para nabi juga mereka ingkari karena enggak masuk akal. Lalu kalau ada ayat dan ahad ayat yang menjelaskan mukjizat para nabi, ditakwil dengan takwil yang menurut mereka rasional. Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Apalagi karamah para wali diingkari oleh kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Sekalipun ayat menjelaskan dan hadis-hadis menerangkan. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, ada kelompok yang gulu, berlebih-lebihan dalam menetapkannya. Mereka meyakini ada karomah para wali. Tapi tidak bisa membedakan antara karomah dengan istidraj, dengan sihir, dengan sulap, dengan keluar biasaan yang bersumber dari syaitan, laknatullahi alaihim ajma'in. Mereka lah orang-orang awam, pokoknya setiap orang yang kelihatan punya keluar biasaan, sakti mandraguna, kebal dengan api, kebal dengan senjata, bisa berjalan di atas air, bisa melakukan sulap-sulap yang aneh, disebut wali Allah, dan itu semua disebut sebagai karomah. Mereka gulu berlebih-lebihan, meyakini adanya karomah para wali, tapi salah kaprah sampai sihir, sulap, dan hal-hal yang luar biasa yang lainnya, itu juga dianggap karomah. Dari sini lahir cerita-cerita, kisah-kisah aneh yang tidak masuk akal, yang dikarang-karang, kemudian dinisbatkan kepada para ulama ahlus sunnah. Seperti salah seorang ulama ahlus sunnah, Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang ulama ahlus sunnah. Tapi orang-orang awam melebih-lebihkan beberapa dan mengarang-arang kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Nabi pun tidak seperti itu. Sampai ada kisah umpamanya Syekh Abdul Qadir Jailani lewat di sebuah kampung, lalu ada rumah yang seorang ibunya sedang menangis di sana. Ketika dilihat masuk ke dalam, anaknya baru saja meninggal. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani merenung, tenang ibu, nanti saya akan hidupkan lagi. Dia merenung dan tak berapa lama anak itu bangun lagi. Orang-orang kaget nanya, gimana? Oh, tadi saya susul malakul maut yang membawa nyawa anak ini. Saya susul. Saya minta baik-baik agar nyawa anaknya dikembalikan. Tidak dikasih, akhirnya saya rebut. Sampai saya berhasil mengambil wadah ruh anak ini dan ternyata banyak ruh lain yang juga lepas saat itu. Makanya anaknya bangun dan mungkin banyak mayat-mayat yang baru saja meninggal sekarang pada bangun lagi. Coba kisah macam apa itu? Nabi SAW tidak sampai seperti itu. Juga nabi-nabi yang lain. Ini kisah-kisah dusta yang bisa mencoreng kredibilitas dan kemuliaan ulama besar sekaliber Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Dikarang-karang kisah-kisah dusta. Oleh karena itulah maka mereka itu menisbatkan seluruh keajaiban, keanehan, keluar biasaan, walaupun sihir, walaupun atas bantuan setan, dianggap sebagai karamah, dan orang yang memilikinya dianggap sebagai wali. Dan ini sesuatu yang sangat berbahaya. Apa bahayanya? Akhirnya dikultuskan. Lahirlah sikap pengkultusan kepada orang yang dianggap wali tersebut. Bahkan setelah orang yang dianggap wali itu mati, kuburannya didatangi. Dimintai dalam doa-doa mereka, minta pertolongan, minta bantuan. Sebagian mereka ada yang disebut dengan Al-Aqtab dan Al-Aghwath. Aqtab itu kutub, artinya poros. Wali itu menjadi poros kehidupan seluruh makhluk, poros alam jagat raya. Kutub, jamannya Aqtab. Tanpa wali alam jagat raya ini bisa hancur. Aghwath, aghwath itu yang memberikan bantuan. Karena apa? Karena yang mereka anggap karomah yang didasarkan kepada cerita-cerita palsu dan dusta yang dikarang-karang. Sampai akhirnya mereka mengkultuskan orang yang dianggap wali tersebut. Setelah matinya akhirnya dibangun bangunan-bangunan di atas kuburannya atau di sekitar kuburannya, dihias dengan hiasan tertentu, diwangikan dengan wangian tertentu, lalu dijadikan sebagai tempat ibadah, minta-minta kepada orang yang dikuburkan di sana. Ini orang awam tidak bisa membedakan antara mana wali Allah, mana wali setan, mana karomah, mana sihir, mana sulap, mana istidraj. Dan ini semuanya merupakan musibah karena menjerumuskan orang ke dalam perbuatan syirik. Andai orang yang mereka anggap wali ini benar wali dengan hak, dengan makna yang sebenarnya, tetap saja tidak boleh dikultuskan sampai disembah-sembah setelah kematian. Jangankan wali, nabi pun tidak boleh disembah-sembah selain Allah Azza wa Jalla. Apalagi ini selain nabi yang dianggap para wali. Sehebat apapun wali Allah tidak mungkin bisa mendekati apalagi menyamai kemuliaan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang termulia selevel Nabi SAW pun tidak boleh dikultuskan dan tidak boleh disembah-sembah setelah kematiannya. Kalau ketika hidupnya gak akan ada yang berani. Begitu berani menyembahnya pasti akan dilarang secara keras oleh Nabi SAW. Paling berani setelah kematiannya. Ya, maka ini musibah. Ada perbedaan yang jelas antara karomah para wali dengan sihir, dengan sulap, dengan keluar biasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang menyimpang. Baik penyimpangannya berupa perbuatan fasik, perbuatan maksiat, ataupun perbuatan bid'ah. Di antara perbedaan antara karomah para wali dengan selainnya adalah, pertama, Karomah para wali penyebab utamanya adalah iman, takwa dan amal soleh. Adapun sihir, sulap penyebabnya kufur, fusuk dan maksiat. Orang-orang yang memiliki keluar biasaan tersebut yang dibantu oleh setan itu harus memenuhi satu syarat, beberapa syarat yang ditetapkan oleh setan yang syarat itu bisa menjerumuskan kepada kekufuran bahkan syirik. Minta-minta ke orang yang sudah mati atau umpamanya memasukkan mushaf ke toilet, ke lubang WC atau melakukan sesuatu yang diharamkan seperti meminum darah binatang yang diharamkan. Atau umpamanya melakukan apapun yang diminta oleh setan. Perbuatan kufur dan fasik tersebut menyebabkan si setan memberikan apa yang mereka minta. Berupa bantuan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Yang menyimpang dari keumuman dan kewajaran. Wali Allah karomahnya lahir dari iman, takwa dan amal soleh. Bukan hasil belajar. Hasil meditasi bukan. Tapi hasil dari iman dan amal soleh. Adapun sihir dan yang sejenisnya lahir dari mempelajarinya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh setan yang bisa menjerumuskan dalam syirik, kufur, minimalnya maksiat. Ini penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, kalau karomah para wali itu bisa terkuatkan oleh kebaikan, ketakwaan, dan amal-amal soleh yang lainnya. Dan dipakai untuk mendukung kebaikan dan ketakwaan. Adapun para ahli sihir, para tukang sulap, ilmu-ilmu kanuragan dan yang sejenisnya itu dipakai untuk mendukung perbuatan yang haram, syirik, kufur dan yang sejenisnya. Ketiga, karamah para wali terkuatan dengan zikrullah, dengan tauhid, dengan ibadah. Adapun keluar biasaan yang dimiliki oleh para ahli sihir, tukang sulap, itu melemah dengan zikir, bahkan bisa hilang. Dengan bacaan Al-Quran, dengan tauhid. Kalau umpamanya ada orang yang memasang sesuatu jimat pada dirinya, susuk atau yang sejenisnya, terus dia tobat. Membelajar tauhid, banyak berzikir, menghafalkan Al-Quran, susuk itu keluar dengan sendirinya. Melemah kekuatannya, bahkan hilang. Dari sini jelaslah perbedaan antara karomah para wali dengan keluar biasaan para tukang sulap, para tukang sihir dan para dukun. Dan perbedaannya sama dengan berbedanya antara hak dan batil. Sudah juga kita terangkan bahwa para wali Allah subhanahu wa ta'ala itu, mereka itu tidak memanfaatkan keluar biasaan berupa karomahnya itu untuk kepentingan-kepentingan dunia. Mereka tawadhu. Semakin tinggi karomahnya semakin tawadhu. Tidak mau pamer. Tidak mau dikenal orang banyak. Tidak mau dia memanfaatkan itu untuk kepentingan dunia. Ya, untuk memperoleh uang, bayaran, pujian, sanjungan, apresiasi, jempol, likes dan sejenisnya. Mereka apabila dipuji mereka menghindar. Apabila mereka para wali Allah itu bertemu dengan orang-orang yang mengaguminya, mereka menghindar. Karena tidak mau ada kultus dan pujian. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kalau beliau keluar dari rumah di malam hari beliau tutup wajahnya. Orang-orang tidak mengenalnya. Ditutup wajahnya dengan sorbannya. Tidaklah beliau berjumpa dengan kerumunan orang. Tidaklah beliau melalui kerumunan orang. Kecuali beliau mendengar orang-orang itu sedang membicarakan dirinya. Membicarakan dalam konteks memujinya, menyanjungnya. Lewat ada kerumunan orang terdengar sedang membicarakan dirinya, memuji dirinya. Ada kerumunan di sana juga lewat, terdengar begitu juga. Apa kata beliau? Ya laitani, duh celaka aku. Mudah-mudahan ini bukan istidraj. Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ketawaduannya itu luar biasa. Suatu saat perang, para ulama kalau ada seruan perang dari ulil amri melawan musuh, paling depan, nomor satu itu mah. Suatu saat ketika mau berperang dengan musuh, sebelum perang massal, ada satu jagoan musuh yang maju, menantang Mubarazah. Mubarazah itu perang tanding satu lawan satu. Siapa yang berani, hayo maju. Majulah seorang prajurit muslim. Hanya sekali tebas, prajurit muslim ini gugur sebagai syahid, mati. Bersoraklah orang-orang kafir. Maju satu lagi, mati juga. Satu lagi, sampai tiga orang yang jagoannya dari kalangan muslim hanya sekejap kalah oleh jagoannya orang kafir. Jago banget ini orang kafir, lincah, kuat, bertenaga, berpengalaman, skillnya luar biasa. Gak ada lagi yang berani, maka down atau jatuh mental pasukan kaum muslimin. Sebaliknya orang kafir apa? Semakin menguat. Petantang-petenteng dia nantang siapa lagi yang maju. Gak ada yang berani. Tiba-tiba dari belakang ada yang maju dengan menutup wajahnya. Melawan orang itu. Akhirnya terjadi perang tanding yang dahsyat sampai akhirnya jagoan orang kafir ini mati di tangan prajurit muslim ini. Gemah suara takbir bergemuruh. Ya. Akhirnya mental kaum muslimin bangkit lagi dan mental orang kafir jatuh. Setelah tidak ada lagi yang berani maju dari kalangan prajurit kafir, dia kembali ke belakang ke pasukannya dengan tetap menutup wajah. Orang-orang gak tahu siapa ini orang hebat banget tapi tawadu gak mau dikenal. Ada satu orang yang penasaran diikuti orang ini dari belakang. Dan ketika orang tersebut lengah, diambillah kain penutup wajahnya. Ternyata siapa? Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Yang dikenal dengan ulama yang ma'ruf dengan sebutan Ibn Mubarak. Beliau marah. Dia berusaha menyembunyikan dirinya agar tidak disanjung orang, tapi orang itu malah membuka hal itu. Ya. Tawadhu itu para awliyaur rahman, para wali Allah. Karomahnya tidak untuk dunia dan tidak bisa didemonstrasikan setiap saat dia mau, enggak. Adapun para tukang sihir, para tukang sulap, orang-orang yang seperti itu memamerkan keluar biasaannya untuk kepentingan dunia. Mungkin untuk uang, mungkin agar orang takut, mungkin agar orang mengaguminya, mengagungkannya, mengkultuskannya, dan seterusnya. Dan ini merupakan perbedaan yang bertolak belakang antara wali Allah dengan wali setan. Keluar biasaan wali Allah disebut dengan karamah. Keluar biasaan wali setan disebutnya dengan istidraj atau sihir atau musta'wadha. Sama-sama keluar biasaan tapi beda jenis, beda bentuk, beda sebab. Maka berdasarkan penjelasan tadi, manusia dalam hal karamah para wali ini terbagi kepada tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang ghullu di dalam mengingkarinya. Ada orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang sama sekali tidak percaya kepada karomah para wali. Sekalipun ini diterangkan dalam ayat, dalam hadis-hadis yang sahih. Karena rusaknya cara mereka memahami al-Islam dan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka menjadikan akalnya sebagai hakim atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada Quran yang tidak sesuai dengan akal, ditakwil dengan makna yang lain. Kalau ada hadis yang tidak masuk akal mereka sesuai apapun, ditolak sebagai hadis dhaif. Mereka keliru karena bertolak belakang dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maknanya mendahulukan akal dia daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh. Ini kelompok pertama adalah kelompok yang keliru dalam memahami karomah para wali, karena mereka menolak secara total. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, orang-orang yang ghulu di dalam menetapkannya. Ya, mereka meyakini ada karomah para wali, tapi kebablasan, semua yang luar biasa disebut karomah dan orangnya disebut wali Allah. Walaupun tidak ibadah, walaupun tidak sholat, kadang-kadang orang gila disebut wali Allah. Lalu kalau orang yang mereka anggap wali Allah itu sampai tidak sholat, mereka husnudzon. Oh, sholat dia beda dengan sholat kita gitu. Kalau sholat dia beda dengan sholat kita, pasti ada yang salah. Mungkin sholat kita salah atau sholat dia yang salah. Tapi sholat kita mah sesuai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita yang benar, dia yang salah. Ya, kita mah beda level dengan dia. Mau level sama, mau beda, sholatnya tetap harus sama. Harus nyontok kepada sholat, tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tata caranya, waktunya, jumlah rokaatnya, bacaannya, semua gerakannya seperti sholat aku. Siapa yang tidak mencontoh tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengamalkan satu amalan, tapi cara mengamalkan itu gak contoh aku, dia ditolak. Kalau orang itu ditolak amalnya, gak mungkin jadi wali Allah. Kalau ada yang berpandangan, oh dia mah levelnya beda, tidak mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia mau langsung ke Allah, maka dia sesat. Sudah kita terangkan, si tidak ada seorang Yahudi atau Nasrani yang mendengar tentang aku kemudian tidak beriman kepadaku, tidak mengikuti pendapat ajaranku, maka dia tetap kafir. Tapi kan dulu ada zaman Nabi Musa, ada Nabi yang langsung ke Allah, yaitu Nabi siapa? Khidir. Bahkan Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Iya, itu mana Nabi, beda lagi. Dalam satu masa mungkin ada lebih dari satu Nabi, mungkin. Seperti Nabi Musa dengan Nabi Harun. Dua saudara, dua-duanya Nabi, bareng-bareng menghadap Fir'aun. Dan Nabi Musa juga sezaman dengan Nabi Khidir. Mungkin, boleh. Tapi dinas oleh wahyu. Nabi Musa menganggap Nabi Khidir lebih berilmu atas legitimasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau di zaman Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Lalu mengklaim itu melangsung kepada Allah. Dapat syariat baru khusus dari Allah. Maka sudah bukan muslim lagi kalau begitu. Jadi kelompok kedua meyakini adanya karomah para wali tapi kebablasan. Kebablasannya sampai-sampai setiap yang namanya kesaktian keluar biasaan disebut karomah dan orangnya disebut wali. Walaupun orang itu tidak sholat, tidak ibadah, walaupun orang itu fasik, walaupun orang tersebut menyimpang dari ajaran Islam, tetap dianggap wali walaupun gila. Walaupun si wali itu melakukan perbuatan dosa yang nyata seperti mabuk atau zina atau maling, tetap saja dihusnudzoni. Ada gak zaman sekarang orang gila disebut dianggap wali, diciumi, di segala macam? Ada banyak. Ini adalah awamnya orang. Ini ghulu dalam menetapkan karomah para wali. Keliru juga ini orang. Yang menolak total talah, yang menetapkan secara berlebih-lebihan juga keliru. Inilah dua kelompok. Kelompok ketiga, inilah kelompok yang benar. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka tawassut berada pertengahan antara dua kelompok tadi, antara ifrat dan tafrit. Ifrat itu berlebih-lebihan, tafrit itu menolak. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini adanya karomah para wali, karena itu diterangkan Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Tapi mereka tidak berlebih-lebihan, tidak kebablasan. Mereka hanya menisbatkan, menetapkan adanya karomah hanya kepada yang berhak, yaitu para wali Allah yang beriman dan bertakwa. Adapun orang lain yang memiliki keluar biasaan,

0: terbedakan mana wali Allah, mana wali setan, mana yang namanya karamah, mana yang namanya istidraj. Mana yang namanya sihir, sulap, ataupun ilmu-ilmu yang lahir dari sesuatu yang menyimpang dari syariat Islam. Berdasarkan hal itulah, maka wajib kita memiliki ilmu untuk mengetahui perbedaan antara wali Allah dan wali setan. Membedakan antara mana karomah dengan mana yang sihir, mana yang istidraj, mana yang sulap, mana yang tipuan. Sehingga Allah berfirman, liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah wa innallaha lasami'un alim. Binasalah orang-orang yang binasa karena bayyinah, karena dalil. Dan hiduplah orang-orang yang memang layak hidup juga karena dalil. Mau hidup, mau mati, mau menang, mau kalah, mau kuat, mau lemah, itu karena dalil. Karena keterangan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para ahlinya, yaitu para ulama. Inilah penjelasan tentang karomah para wali yang merupakan bagian dari kajian tauhid yang kita bahas di sore hari ini. Cukup ya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة.
2: ألم تر

0: Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat, mereka ingin sekiranya mereka dahulu ketika di dunia menjadi orang-orang muslim.
1: Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Maka biarkanlah mereka Muhammad makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan tidaklah kami binasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: Wa qalu ya ayyuhal ladzi nuzila 'alaihi adh-dhikru innaka lamajnun.
0: Dan mereka berkata, wahai Muhammad, orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat-malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?
1: Ma

0: kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti kamilah yang memeliharanya.
1: Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah kami masukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.
0: Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan kami menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: Illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
1: Wal-ardha

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami panjangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tanaman. Dan kami pun turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air hujan itu. Dan kamu bukanlah yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul
0: waritsun. Dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Wa laqad 'alimnal mustaqdimina minkum wa laqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh kami telah mengetahui siapa orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami pula telah mengetahui siapa orang-orang yang datang kemudian setelah kamu.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya, bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, dia enggan ikut bersama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk.
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sungguh, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'atsun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, berikanlah kepadaku penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan.
1: Qala fa'innaka minal munzarin.
0: Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan.

0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadza siratun 'alayya mustaqim.
0: Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.
1: Inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin.
0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar tempat yang dijanjikan bagi mereka, pengikut setan semuanya.
1: Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum.
0: Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di dekat mata air-mata air.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.
1: Wa

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Di dalam surga, mereka tidak merasa lelah dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga.
1: Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhayf Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang malaikat-malaikat yang menjadi tamu Ibrahim.
1: Idzakhalu 'alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun.
0: Ketika malaikat-malaikat itu masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai.
1: Qala abashshartumuni ala ammassaniyal kibar fabima tubashshirun.
0: Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa.

0: Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Malaikat-malaikat menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut yang berdosa.
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir lainnya.
1: Falamma ja'a ala Lutin al-mursalun.
0: Maka ketika malaikat-malaikat utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Lut berkata, sesungguhnya kamu orang-orang yang kami tidak kenal.
1: Qalu bal jinnaka bima kanu fihi yamtarun.
0: Malaikat-malaikat berkata, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan.
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu dengan membawa kebenaran, dan sungguh kami adalah orang-orang yang benar.
1: Fa asri bi ahlika.

maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang, dan jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruslah berjalan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan kami telah tetapkan keputusan itu kepada Lut, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu. Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Penduduk kota itu menjawab, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat. Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Dan kami jungkirbalikkan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sesungguhnya negeri kaum Lut itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sungguh, penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Dan kami telah membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya. Dan sungguh, penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: Wa ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma bainahuma illa bil-haqq. Wa inna as-sa'ata la'atiyatun fasfahi as-safhal jamil.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, maha mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal matani wal qur'anal azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung.

0: Janganlah sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, serta rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman.
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas.
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami pun telah menurunkan azab kepada orang-orang yang telah memilah-milah kitab Allah.
1: الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ.
0: Yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi.
1: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya.
1: عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
1: إِنَّكَ فَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkanmu.
1: الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
0: Yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.
0: Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud.
1: وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu.
2: Radio Roja
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
7: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
4: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم.
5: Dan dari Akhbar bin Yasar Al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
0: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita berubah berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu berhutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu, berdoa kepada Allah. Karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindai. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
3: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
3: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
3: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
4: Allahu Akbar,
3: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ayatun min al-Quran.
6: A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim.
7: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
8: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi. Karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
1: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
9: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
1: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa dia? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa?
10: HP.
1: Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
10: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
0: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah SAW, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku, dan aku adalah Rabbmu. Ia telah salah mengucapkan, karena terlalu gembiranya.
11: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas desus menyebarkan kabar-kabar burung.
12: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'allahu 'aratah. Siapa, kata Rasulullah, yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال، فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang terus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang kisah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah hampir 22 tahun atau 23 tahun dan membuahkan hasil yang luar biasa, yang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Jika telah datang kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan engkau telah melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong, itu tatkala di penghujung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini pertanda bahwasanya tugas Nabi sudah selesai. Kalau tugas Nabi sudah selesai, maka dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala turun ayat ini dipahami oleh sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya ini adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya bahwasanya dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena tugas telah selesai. Nabi telah menyampaikan seluruh risalah Allah Subhanahu wa taala dan dakwah Nabi telah berhasil, orang-orang telah masuk Islam dengan berbondong-bondong. Oleh karenanya, di akhir-akhir hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah menampakkan isyarat tersebut bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Firasat telah menunjukkan beliau akan meninggal dunia. Makanya tatkala di tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah, tanggal 12 Rabiul Awal, ya, di hari Senin. Pada tahun 10 Hijriah, di bulan Ramadan yang terakhir, ya, tidak seperti biasanya, biasanya Rasulullah SAW iktikaf 10 hari, namun di akhir wafat beliau, tatkala di bulan Ramadan, beliau iktikaf 20 hari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam." Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya iktikaf setiap bulan Ramadan 10 hari. "Falamma kana al-'aam alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman." Tatkala di tahun di mana Rasulullah sallallahu meninggal dunia, itu di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun i'tikaf 20 hari. Demikian juga biasanya di bulan Ramadan malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bermudarasah, yaitu malaikat Jibril mengajari Nabi, Nabi murajaah di hadapan malaikat Jibril sekali khatam Al-Qur'an. Namun di bulan Ramadan tatkala itu malaikat Jibril sampai 2 kali datang kepada Nabi agar Nabi murajaah Al-Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, "Inna Jibrila kana yu'aridunul Qur'an kulla sanatin marrah." Ya, sungguhnya Jibril itu selalu tiap tahun datang kepadaku mengajarkan Al-Qur'an setiap tahun sekali. "Wa innahu aradani al-'ama marratain." Akan tapi tahun ini Jibril mengajari Al-Qur'an kepadaku 2 kali. "Wala urahu illa hadhar ajali." Dan aku memandang ini pertanda bahwasanya ajalku telah tiba. "Wa innaki awwalu ahli baiti lahaqan bi." Dan engkau wahai Fatimah adalah ahlul bait, keluargaku yang pertama kali akan menyusulku. Dan benar setelah Nabi wafat, setelah 6 bulan kemudian Fatimah radhiyallahu anha juga wafat menyusuli ayahnya. Demikian juga Nabi memberikan tanda-tanda ini kepada para sahabat. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji pada tahun 10 Hijriah, ya, di bulan Dzulhijjah, maka Nabi berhaji, kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, "Lita'khudhu manasikakum." Ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. "Fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi." Sungguh aku tidak tahu apakah aku masih bisa berhaji setelah hajiku kali ini. Isyarat bahwasanya Nabi memberitahukan bahwasanya mungkin dia tidak akan berhaji lagi tahun depan, artinya dia sudah meninggal dunia. Oleh karenanya tatkala di hari-hari tasyrik, ya, turunlah surat An-Nasr tadi yang kita sebutkan, "Idza jaa nasrullahi wal fath." jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Tatkala turun ayat ini, Ibnu Abbas berkata, ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu iyyah. Ayat ini pertanda tentang ajal Nabi yang Allah beritahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pulang dari haji. Tatkala Nabi pulang dari haji dari Mekah menuju Madinah, Nabi singgah di suatu tempat namanya Khum, suatu mata air namanya Khum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada para sahabat dengan isyarat bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Zaid bin Arqam berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiban bima'in yud'a khumman baina Makkah wal Madinah. Suatu hari Rasulullah sallam berdiri berkhutbah di hadapan kami di suatu tempat yang namanya Khum, mata air namanya Khum. Itu letaknya antara Mekah dan kota Madinah. Fahamidallahu athna alaihi. Maka Nabi pun memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala wa wa'adha wa dzakkar, dan Nabi memberi wejangan dan Nabi memberi peringatan. Kemudian Nabi berkata amma ba'du, kemudian daripada itu ala ayyuhan nas, wahai manusia sekalian. Fa inna ma ana basyarun, sungguhnya aku ini manusia. Itu manusia di antara sifatnya meninggal dunia. Fa inna ma ana basyarun, sungguhnya aku ini hanyalah manusia. Yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujiba. Sebentar lagi akan datang utusan dari Rabbku memanggilku dan aku akan memenuhi panggilan tersebut. Ini Nabi sebutkan di hadapan para sahabat tatkala setelah pulang dari haji. Kemudian masuklah tahun 11 Hijriah. Jadi Nabi haji wada, haji perpisahan pada tahun 10 Hijriah. Pada tahun 11 Hijriah di bulan Safar, beliau pergi menuju Gunung Uhud, ke Syuhada Uhud. Kemudian beliau salat kepada para syuhada Uhud. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, "Anna Rasulullah sallam kharaja yauman fa shalla ala ahli Uhudin salatahu alal mayyit." Sungguhnya Rasulullah sallam suatu hari pergi menuju ke kuburan syuhada Uhud. Kemudian Nabi mensolatkan syuhada Uhud salatahu alal mayyit, seperti menyolatkan mayat. Ada khilaf di sini apakah Nabi benar-benar salat sebagaimana salat jenazah, ataukah maksudnya Nabi berdoa sebagaimana Nabi mendoakan orang yang meninggal. Tsumman sarafa ilal mimbar, kemudian setelah itu dia pulang dari balik ke Masjid Nabawi, jarak kira-kira 5 kilo dari syuhada Uhud, Gunung Uhud sampai Masjid Nabawi. Dalam riwayat tsumma sa'idal mimbar kal muwaddi' lil ahya'i wal amwat. Kemudian Nabi naik di atas mimbar bersikap seperti orang yang akan berpisah terhadap orang yang masih hidup maupun yang akan meninggal dunia atau yang sudah meninggal dunia. Seakan-akan Nabi menyatakan perpisahan. Kemudian Nabi berkata, "Inni faratukum wa ana syahidun 'alaikum." Sungguhnya aku akan mendahului kalian, yaitu di telagaku, "wa ana syahidun 'alaikum," dan aku akan menjadi saksi bagi kalian. "Wa inni wallahi la anzuru ila haudil ana," dan demi Allah sekarang aku sedang melihat kepada telagaku. "Wa inni qad utitu mafatiha khazainil ardi au mafatihal ardi," dan sungguhnya aku telah diberikan kunci-kunci perbendaharaan dunia. "Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di," demi Allah aku tidak khawatir kalian berbuat syirik setelahku. "Walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha," tapi aku khawatir kalian berlomba-lomba dalam dunia. Nabi ucapkan kepada para sahabat, beri isyarat bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Makanya dipahami oleh para sahabat seakan-akan kal muwaddi, Nabi berkhutbah seakan-akan beliau menyampaikan kata perpisahan kepada para sahabat. Uqbah bin Amir berkata, "Fakanat akhira ma ra'aitu Rasulullah sallam 'alal mimbar." Itulah terakhir kali aku lihat Nabi berkhutbah di atas mimbar. Pada pertengahan suatu malam, Rasulullah sallam keluar menuju kuburan Baqi' untuk memohon ampunan bagi ahlul Baqi'. Beliau berkata, "Inni qad umirtu an astaghfira li ahlil Baqi'." Sungguhnya aku telah diperintahkan oleh Allah untuk memohonkan ampunan bagi ahlul Baqi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi menuju kuburan ahlul Baqi, kuburan Baqi. Kemudian Nabi berkata kepada mereka, "Assalamu alaikum ya ahlal maqabir." "Assalamu alaikum wahai penghuni kuburan," itu kuburan Baqi. "Liyahni lakum ma asbahtum fihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Selamat atas apa yang kalian alami pada saat ini. Mimma asbaha fihi an-nas," daripada kondisi orang-orang sekarang ini. Artinya kalian sudah meninggal duluan terlebih dahulu. Kalian lebih selamat dibandingkan dengan kondisi orang sekarang ini. Lau ta'lamuna ma najjakumullahu minhu. Kalau seandainya kalian tahu Allah telah menyelamatkan kalian. Kenapa? Akbalatil fitanu kaqita al-lail muzlim. Sungguh fitnah-fitnah telah datang seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yatba'u awwaluha akhiraha. Al-akhiratu syarrun minal ula. Maka yang datang fitnah tersebut datang silih berganti, dan fitnah yang datang belakangan lebih parah daripada fitnah yang datang lebih dahulu. Artinya dia mengatakan, alhamdulillah kalian ahlul baqi sudah meninggal terlebih dahulu. Sekarang tiba saatnya datang apa? Fitnah. Terutama setelah Nabi SAW nanti meninggal. Datang fitnah-fitnah, ujian-ujian. Dan kalian telah diselamatkan oleh Allah, sudah meninggal terlebih dahulu. Kemudian Nabi berkata, inni qad utitu mafatiha khazaini dunya. Aku telah diberikan kunci-kunci perbendaharaan dunia. Wal khulda fiha. Dan aku telah diizinkan oleh Allah untuk abadi hidup di atas muka bumi. Summal jannah. Dan kemudian aku diberikan surga setelah itu. Wa khuyirtu baina dzalik, dan aku disuruh milih di antara tersebut. Wa baina liqa'i rabbi azza wa jalla wal jannah, atau aku segera meninggal bertemu dengan Rabbku dan masuk surga. Jadi Nabi mengatakan saya disuruh pilih oleh Allah. Dijadikan raja dunia, diberikan perbendaharaan dunia, kemudian hidup lama di dunia, baru kemudian masuk surga, atau segera bertemu dengan Allah dan masuk surga. Dan aku telah dipilih pilihan di antara keduanya, kata Nabi, laqad ikhtartu liqa'a rabbi wal jannah. Aku milih untuk bertemu dengan Rabbku dan masuk surga. Berarti Nabi tidak memilih untuk tidak hidup apa? Lama. Bukankah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ladzatan nadhar ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kelezatan memandang wajah-Mu di surga kelak dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Maka Nabi waktu disuruh pilih, jadi raja dunia atau meninggal bertemu dengan Allah, Nabi milih bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau memohon ampunan bagi ahlul baqi. Ya. Setelah itu beliau pulang, di pagi harinya beliau mulai sakit. Di pagi harinya beliau mulai sakit. Ya. Sebelumnya Nabi hampir-hampir tidak disebutkan pernah sakit. Terus berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan lain, perang ini, perang selanjutnya. Terus Nabi demikian. Hampir-hampir tidak disebutkan Nabi apa? Sakit. Di akhir hayat beliau, setelah Allah kasih firasat bahwasanya beliau akan meninggal, maka Allah kasih sakit kepada beliau. Sekitar di akhir bulan Safar, tahun 11 Hijriah, Rasulullah menghadiri penguburan jenazah seorang sahabat di Baqi. Ada orang sahabat meninggal, Rasulullah hadiri penguburannya. Kemudian beliau pulang ke rumah. Waktu beliau pulang ke rumah, masuk ke rumah Aisyah, maka beliau merasakan kepala beliau pusing. Dan panas mulai merambat pada sekujur tubuh beliau. Ya. Dan akhirnya panas sangat parah, dan para sahabat sampai-sampai merasakan panas di kain atau sorban yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, menceritakan awal sakitnya Nabi, "Raja'a ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin min janazatin min al-baqi." Suatu hari Rasulullah sallam habis menghadiri pemakaman seorang sahabat di Baqi. Kemudian Nabi pulang bertemu denganku. Fawajadani wa ana ajidu suda'an. Waktu Nabi masuk ke rumah, kata Aisyah, aku sedang pusing. Aisyah sedang pusing. Wa ana aqul, dan aku berkata kepada Nabi, wa ra'sa, ya Rasulullah, kepalaku, aduh sakit kepalaku. Aisyah berkata, aduh sakit kepalaku. Maka Nabi berkata, bal ana ya Aisyah wa ra'sa. Justru aku yang sedang sakit kepala. Aisyah sakit kepala, Nabi juga sakit apa? Kepala. Aisyah mengatakan, Rasulullah, kepalaku sakit. Kata Rasulullah, justru saya yang kepalanya apa? Sakit. Kemudian Rasulullah SAW berkata, bercanda kepada Aisyah, ma darraki lau muti qabli faghasaltuki wa kafantuki wa sallaituki wa sallaitu alaiki wa dafantuki. Apa masalahnya wahai Aisyah seandainya kau meninggal lebih dahulu daripada aku? Perkaranya mudah artinya. Apa masalahnya? Enggak ada masalah. Kalau kau meninggal, aku akan memandikanmu, lalu aku akan mengafankanmu, lalu aku akan menyolatkanmu, lalu aku kuburkan engkau. Apa masalahnya kalau kau meninggal sebelum aku? Kemudian Aisyah bercanda, laka anni bika wallahi law fa'alta dhalik la raja'ta ila baiti fa'arasta fihi bi ba'di nisa'ika. Seandainya aku meninggal ya Rasulullah, lantas kau mandikan aku, kau kafankan aku, kau solatkan aku, kau kuburkan aku, setelah itu kau pulang ke rumahku, kau ambil istrimu yang lain untuk tidur di tempat tidurku. Kata Aisyah. Aisyah bercanda. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pun tersenyum. Tsumma budi'a fi waj'i ladhi mata fi. Kemudian itulah awal dari sakit Ya, akhirnya Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya. Jadi lihat Rasulullah SAW dalam kondisi sakit pun tidak marah-marah ya. Ya. Sebagian orang kalau sakit, istrinya diomel-omelin terus ya. Seakan-akan istrinya yang bikin salah, padahal dia yang sakit. Kemudian akhirnya Nabi SAW mulai sakit. Dan meskipun sakit, Rasulullah SAW masih sholat bersama para sahabat 11 hari. Kemudian jadi Rasulullah SAW sakit selama 13 hari baru kemudian meninggal dunia. Ya, jumlah hari di mana Nabi sakit 13 hari dan 11 hari Nabi masih sholat bersama para sahabat. Beliau tetap mengimami para sahabat sampai tatkala menjelang meninggal, yaitu tinggal 3 hari, beliau tidak bisa lagi sholat, maka yang mengimami Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tapi bagaimana kondisi minggu terakhir sebelum Rasulullah SAW wafat? Penyakit Rasulullah SAW semakin berat dan beliau ingin menetap di rumah salah satu istri beliau. Karena beliau biasanya menggilir jatah nginap beliau. Karena beliau memiliki 9 istri, jadi setiap hari beliau bergantian jatah nginapnya dari istri yang satu ke istri yang lain. Namun tatkala sakit beliau semakin parah, beliau susah kalau harus pindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Maka beliau ingin dirawat di rumah Aisyah. Tatkala beliau sakit, beliau selalu bertanya, "Aina ana godan? Aina ana godan? Besok saya dirawat di mana? Besok saya jatah nginapnya di mana?" Ya. Rasul tanya, "Besok saya nginap di istri yang mana?" Yaitu beliau ingin dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Akhirnya beliau minta izin kepada istri-istri beliau yang lain untuk dirawat di rumah istri beliau yang paling beliau cintai, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya dan kita tahu rumah Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi, dan rumah Aisyah langsung nyambung dengan dinding Masjid Nabawi, ya. Jadi secara kondisi sangat baik. Dari sisi Aisyah sangat paling dicintai oleh Nabi, dari sisi kondisi rumah yang langsung nyambung dengan dinding Masjid Nabawi. Akhirnya istri-istri Nabi yang lain mengizinkan Nabi untuk dirawat di rumah Aisyah. Maka beliau pun, kalau tidak salah dari salah seorang rumah istri yang lain, berangkat menuju rumah Aisyah, diapit oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib, keluar dari rumah salah seorang istrinya menuju rumah Aisyah. Diapit ya, kanan kiri, satu Al-Abbas, Al-Fadl bin Abbas, yang satu Ali bin Abi Thalib di apa namanya, di bopong ya. Kemudian menuju ke rumah Aisyah, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikatkan kepala beliau dengan ikat kain karena kepala beliau pusing. Kemudian beliau pun masuk sambil kaki terseret-seret menuju rumah Aisyah. Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah berkata, "Awwalu mashtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Maimunah." Pertama kali Nabi sakit di rumah Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Fasta'zana azwajahu an yumarrada fi baitiha." Maka beliau pun minta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah. "Fa'adhinna lahu." Maka istri-istri Nabi pun mengizinkan Nabi untuk dirawat di rumah Aisyah. "Fakharaja wa yadun lahu 'alal Fadl bin Abbas wa yadun lahu 'ala rajulin akhar." Wahyu yahutu biri jilehi fil ardi. Maka Nabi pun keluar dari rumah Maimunah menuju rumah Aisyah. Tangan satunya dipegang oleh Fadl bin Abbas, tangan satunya dibopong oleh Ali bin Abi Thalib. Sementara kaki beliau sudah tidak kuat berjalan, terseok-seok ya di atas tanah, sampai akhirnya beliau masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anhu. Waktu Nabi sudah dirawat di rumah Aisyah, mulailah para sahabat datang menyenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kondisi Nabi semakin parah. Abu Sa'id Al-Khudri tatkala menyenguk Nabi, beliau berkata, "Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'at." Aku datang menyenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dalam kondisi panas sakit. "Fa wadhtu yadi 'alaihi." Maka aku pun meletakkan tanganku di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajatu harrahu baina yadayhi fawqa lihaf. Nabi padahal pakai selimut, tapi di atas selimut pun sudah kerasa sangat panas. Bagaimana lagi dengan badan Nabi? Selimut tebal yang ada di atas Nabi sudah kerasa panas. Fakultu, aku berkata, "Ya Rasulullah, ma asyaddaha alaik?" Betapa panasnya engkau wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Inna kadzalika yudha'afu lana al-bala." Demikianlah para nabi, Kami para nabi kalau diberi ujian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yudha'afu lana al-ajr, akan tapi demikian pula pahala dilipat gandakan bagi kami. Dan ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna idhamal jazaa' ma idhamil bala." Sungguhnya besarnya pahala bergantung dengan besarnya ujian. Dan Nabi pernah ditanya, "Man asyadun nasi bala'an ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling berat ujiannya? Maka dia mengatakan, "Asyadun nasi bala'an al-anbiya." Yang paling berat ujiannya adalah para nabi. "Summa salihun," kemudian orang-orang saleh. "Summa al-amsal fal-amsal," kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Oleh karena Nabi waktu panas, panasnya dua kali lipat. "Dakhaltu ala Rasulullah SAW," kata Ibnu Mas'ud, beliau juga datang menyenguk Nabi SAW. Mulailah para sahabat datang menyenguk Rasulullah SAW. "Dakhaltu ala Rasulillah SAW wa huwa yu'aq." Aku datang menyenguk Nabi SAW dan Nabi dalam kondisi sedang sakit. "Fakultu ya Rasulullah," aku berkata, "Wahai Rasulullah, innaka latu'aku wa'kan syadidan," sungguhnya engkau sedang sakit dengan panas yang sangat parah. "Qala ajal," kata Nabi, "benar. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum," sungguhnya aku kalau sakit atau demam dua kali lipat daripada demam yang dirasakan oleh kalian. "Qultu dzalika annalaka ajrain," apakah ini karena engkau akan mendapatkan dua pahala? "Qala ajal," iya. "Dzalika kadzalik," demikianlah perkaranya. Aku diberi ujian lebih berat karena pahalaku lebih besar. "Ma min muslimin yusibuhu adzan," tidaklah seorang muslim ditimpa dengan gangguan. "Syaukatun fama fauqaha," terkena duri atau yang lebih parah daripada itu, "illa kafarallahu biha sayyiatihi," kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. "Kama tahuttu syajaratu waraqaha," sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Oleh karena seorang kalau ditimpa dengan musibah, sakit atau yang lainnya, dia bersabar. Kalau dia bersabar, baru dosa-dosanya gugur. Tapi kalau dia tidak bersabar, marah sana, marah sini, mengeluh terus kerjanya, maka ini bisa jadi tidak menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Kalau dia bersabar, maka daun akan berguguran. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dosa akan berguguran sebagaimana bergugurannya daun. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La tasubbil humma," janganlah kalian mencela demam. "Fa innaha tuzhibu khotoya bani Adam kama yuzhibu al-kir khobath al-hadid." Karena sungguhnya demam itu akan menggugurkan dosa-dosa seorang anak Adam, sebagaimana alat pandai besi akan menghilangkan karat besi. Jadi seorang kalau terkena musibah, penyakit yang lainnya, sabar. Karena itu pasti menggugurkan dosa-dosanya. Mungkin dia kemarin berdosa, mungkin seminggu lalu berdosa, bermaksiat, Allah kasih sakit untuk menghilangkan dosa-dosanya. Karena Nabi SAW sakit, biasanya Nabi meruqyah dirinya sendiri. Namun karena beliau sudah sulit untuk berbicara, sulit untuk baca Quran, ya, maka sulit untuk bergerak, maka Aisyah radhiyallahu anha yang meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membaca muawwidzat, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza syaka yaqra'u ala nafsihi." Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sakit beliau meruqyah diri beliau sendiri bil muawwidzat, dengan surat Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Wa yanfuthu, kemudian Nabi meniupnya. Meniup ke arah tempat dia sakit. Falamma shadda wa tatkala Nabi sakitnya parah, Nabi tidak bisa lagi baca. Kuntu aqra'u alaihi, aku yang bacakan tiga surat tersebut kepada Nabi. Wa amsahu bi yadihi raja'a barakatiha, dan aku mengusap dengan tangan Nabi, aku berharap mendapatkan atau keberkahan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, jadi Aisyah tidak baca di tangannya, baru usap kepada Nabi, tapi Nabi Aisyah baca dan ditiupkan ke tangan Nabi, baru kemudian dengan tangan Nabi Aisyah mengusap bagian yang sakit. Tapi ini menunjukkan kondisi Nabi sudah sangat parah sehingga untuk meruqyah dirinya sudah terasa berat, sehingga meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, 5 hari sebelum Nabi meninggal dunia, yaitu hari Rabu, 5 hari sebelum wafat, demam menyerang seluruh tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sakit Nabi pun semakin parah, dan beliau pun sampai pingsan-pingsan karena saking panasnya, sampai pingsan. Karena panasnya sudah sangat tinggi sampai beliau pingsan. Tatkala beliau sadar, beliau berkata, "Hariku alayya min sabi'i kurab, sabi'i kirab, lam tuhlal auqiyatuhunna la'alli a'hidu
7: ilan nas. Kata Nabi, tumpahkanlah air kepada aku dari 7 kirbah. Kirbah itu tempat air yang terbuat dari kulit. Kata Nabi, cari 7 tempat air yang belum dibuka tutupannya. Kemudian tuangkan air itu seluruhnya dan tuangkanlah kepada diriku. Semoga aku bisa bertemu dengan orang-orang. Wa ujlisa fi mikhdhab li Hafsah. Maka Nabi pun diletakkan di suatu tempat namanya mikhdhab. Mikhdhab itu tempat yang digunakan untuk mencuci, semacam bak ya. Ya, kemudian Nabi diletakkan di situ milik Hafsah bak tersebut. Kemudian thumma tafiqna nasubu alaihi tilk. Kemudian istri-istri Nabi Aisyah dan yang lainnya mulailah mengambil air dari yang 7 kirbah tadi dikumpulkan, mulailah di mereka tuangkan air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta tafiqa yushiru ilaina. Ya, sampai Nabi suruh kata Nabi cukup tidak dengan ucapan. Nabi dengan tangan sudah berat beliau apa? Berbicara. Ya, an qad fa'altuna sudah cukup. Tsumma kharaja ilan nas dengan susah payah ya, 5 hari sebelum meninggal setelah

Wasallam keluar pakai selimut karena beliau demam. Kemudian beliau mengikatkan kepala beliau dengan sorban berwarna hitam. Dan itu dalil bahwasanya boleh memakai baju berwarna apa? Hitam. Sorban warna hitam enggak ada masalah. Hatta jalasa 'alal mimbar, kemudian Nabi duduk di atas mimbar. Fahamidallaha wa asna 'alaihi, kemudian Nabi memuji Allah dan menyanjung Allah. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, "Amma ba'du, fa innan nas yaksurun wa yaqilul ansar." Sungguhnya orang-orang semakin banyak, adapun kaum Ansar semakin sedikit. Hatta yakunu fin nasi bimanzilatil milhi fit ta'am. Sehingga jumlah kaum Ansar dibandingkan dengan jumlah kaum muslimin seperti garam yang ada di makanan, itu sedikit. Faman waliya minkum syai'an yadhurru bihi qauman wa yanfa'u fi akharin. Barang siapa yang mengurus urusan kaum muslimin yang ternyata pengurusannya itu bermanfaat bagi sebagian kaum dan memberi kemudaratan kepada kaum yang lain, falyaqbal min muhsinihim wa yatajawaz an musiihim. Maka perhatikanlah kaum Ansar. Kalau mereka baik, terimalah kebaikan mereka. Kalau mereka bersalah, maafkanlah mereka. Nabi sedang memuliakan kaum Ansar. Kata Ibnu Abbas, fakana akhiru majlisin jalasa bihi Nabi SAW. Itulah majlis terakhir yang dihadiri oleh Nabi atau yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itulah terakhir Nabi naik mimbar. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, anna Rasulullah SAW jalasa 'alal mimbar. Sama kisahnya. Nabi SAW duduk di atas mimbar. Dia tidak bisa berdiri lagi. Nabi duduk. Tidak bisa lagi berdiri. Kemudian Nabi berkata, inna abdan khayyarahullahu baina an yu'tiyahu min zahratid dunya ma sya'a wa baina ma indahu fakhtaro ma indahu. Sungguhnya kata Nabi, ada seorang hamba diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara diberikan perhiasan dunia yang dia sukai atau memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sang hamba meninggalkan perhiasan dunia dan dia memilih janji Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi mengucapkan demikian, fabaka Abu Bakrin, Abu Bakar menangis. Fadainaka biabaina wa ummahatina, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kami menubusmu dengan bapak dan ibu kami. Fa'ajibna lahu, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami heran dengan Abu Bakar ini, orang tua ini. Wa qala an-nas, berkata, orang-orang berkata, lihatlah kepada orang tua ini, Abu Bakar sudah tua. Yukhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abdin khayyarahullahu baina an yu'tiyahu min zahratid dunya wa baina ma indahu wa huwa yaqul fadainaika bi abaina wa ummahatina. Aneh orang tua ini. Nabi mengabarkan ada seorang hamba diberi pilihan untuk memilih kehidupan dunia yang indah atau apa yang Allah janjikan. Ternyata sang hamba memilih janji Allah. Lantas orang tua ini berkata, kami menebusmu dengan bapak dan ibu kami. Ada apa gerangan? Mereka heran. Kenapa Abu Bakar nangis? Kemudian ngomong demikian. Fakana Rasulullah SAW huwal mukhayyar. Ternyata hamba yang dimaksud oleh Nabi adalah dirinya sendiri. Dia yang diberi pilihan oleh Allah untuk hidup dunia atau kembali ke sisi Allah. Wakana Abu Bakrin huwa a'lamana. Dan Abu Bakar ternyata orang yang paling pandai, yang paling paham di antara kami. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata mengomentari perkataan Abu Bakar, inna min amanin nasi alayya fi suhbati wa mali Abu Bakrin. Sungguhnya di antara orang yang paling berjasa kepadaku dalam persahabatan dan dalam bantuan secara materi adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati lattakhadtu Abu Bakrin. Kalau saya boleh mengambil kekasih dari umatku, aku akan menjadikan kekasihku adalah Abu Bakar. Illa khulatal Islam, tapi hanyalah persaudaraan sama Muslim. Karena Nabi adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah. La yabqayanna fil masjid khawkhatun illa khawkhatu Abi Bakrin. Kata Nabi, tidak boleh ada jendela yang langsung tembus dari rumah seseorang ke dinding masjid kecuali jendelanya Abu Bakar. Jadi dahulu Masjid Nabawi, di sisi Masjid Nabawi ada rumah-rumah sahabat yang nempel dengan Masjid Nabawi langsung. Sehingga kalau mereka ke masjid, mereka tinggal buka semacam pintu kecil atau jendela, langsung masuk ke masjid. Ada sebagian sahabat, termasuk di antaranya rumah Nabi. Demikian, dindingnya langsung nempel dengan dinding rumah Aisyah. Jadi Nabi kalau masuk, langsung masuk. Sebagian sahabat juga demikian. Kata Nabi, seluruh pintu-pintu yang nyambung ke masjid, tutup semuanya. Kecuali pintunya siapa? Abu Bakar. Kecuali pintunya Abu Bakar. Ini jelas isyarat bahwasanya Abu Bakar yang akan menjadi apa? Khalifah. Dan Nabi ucapkan tatkala Nabi akan meninggal dunia. Itu 5 hari sebelum Nabi SAW meninggal dunia. Anas bin Malik bercerita, marra Abu Bakrin wal Abbas radhiyallahu

0: anhuma. Suatu hari Abu Bakar dan Al-Abbas bi majlisin min majlisin Ansar wa hum yabukun, melewati majlis kaum Ansar. Kaum Ansar sedang menangis. Maka Al-Abbas dan Abu Bakar bertanya, "Ma yubkikum? Apa yang buat kalian menangis?" Kata kaum Ansar, "Zakarna majlisa Nabi sallallahu alaihi wasallam minna." Kami ingat tentang majlis Nabi, pengajian Nabi, wejangan-wejangan Nabi. Mereka sudah kehilangan, Nabi tidak bisa lagi beri wejangan karena Nabi sakit. Mereka rindu, maka mereka ingat, mereka pun menangis. Mendengar hal ini, fadakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bidzalik. Maka Nabi datang, Abu Bakar datang menemui Nabi. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, sunya kaum Ansar mereka sedang menangis. Mereka rindu untuk mendengar wejangan-wejanganmu. Mereka rindu untuk menghadiri pengajianmu." Qala. Akhirnya Nabi memaksakan diri untuk keluar. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad asaba 'ala ra'sihi hasyata burdin. Maka Nabi pun keluar dengan memakai kain yang terbuat dari burd, ya, semacam kain yang agak keras. Ya, qala fa sa'idal mimbar, kemudian Nabi naik di atas mimbar. Walam yas'athu ba'da dzalikal yaum, dan itulah terakhir Nabi naik di atas mimbar. Setelah itu Nabi tidak naik lagi di atas mimbar tersebut. Fahamidallahu asna alaihi, maka Nabi memuji Allah dan menyanjung Allah. Kemudian Nabi berkata, "Usikum bil ansar, aku wasiatkan kepada kalian untuk perhatian berbuat baik kepada kaum Ansar. Fa innahum karishi wa aibati, mereka adalah orang-orang khususku. Wa qad qadau ladzi alaihim, mereka telah menjalankan kewajiban mereka." Kaum Ansar yang mengundang Nabi untuk hijrah ke kota Madinah. Mereka datang kepada Nabi melaksanakan namanya Bai'atul Aqabah. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, pergilah anda ke kota Madinah. Kami akan membela engkau sebagaimana kami membela diri kami, membela anak-anak kami, membela istri-istri kami." Itu janji kaum Ansar, dan mereka lakukan janji mereka. Sehingga Nabi pun akhirnya berhijrah, dan mereka benar-benar membela Nabi sampai titik darah penghabisan. Makanya Nabi berkata, "Berbuat baiklah kalian kepada kaum Ansar. Wa qad qadha alladhi alaihim, sungguh mereka telah menunaikan kewajiban mereka. Wa baqiy alladhi lahum, dan tinggal hak mereka, mereka belum penuhi, belum mereka dapatkan, yaitu hak untuk masuk apa? Surga. Faqbalu min muhsinihim, maka kalau ada yang baik di antara mereka, terimalah kebaikannya. Wa tajawazu an musiihim, kalau ada yang buruk di antara mereka, maka maafkanlah mereka karena jasa kaum Ansar yang begitu baik besar." Taib, itu 5 hari sebelum Nabi meninggal. Bagaimana kondisi Nabi 4 hari sebelum meninggal? Yaitu pada hari Kamis. Nabi meninggal hari Senin. Pada hari Kamis, 4 hari sebelum Rasulullah SAW wafat, Ibnu Abbas berkata, "Yaumul Khamis, hari Kamis. Wa ma yaumul Khamis, tahukah kalian apa itu hari Kamis?" Suma baka hatta khadaba dam'uhu al-hasba. Maka Ibnu Abbas pun menangis begitu kuat tangisannya sampai akhirnya air matanya membasahi tanah, ya, yang ada di bawah beliau. Faqala, maka Ibnu Abbas bercerita, "Ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajhuhu yaumal khamis." Pada waktu hari Kamis, maka sakit Nabi semakin parah. Faqala, Nabi berkata, "Ituni bi kitabin aktubu lakum kitaban lan tadhillu ba'dahu abadan." Datanglah kepadaku suatu kertas, aku akan menulis suatu catatan, suatu pesan yang kalian tidak akan tersesat selamanya setelah pesan tersebut. Fatanaza'u, ternyata para sahabat yang hadir sedang menyunguk Nabi ribut. Ada yang mengatakan enggak usah, ada yang mengatakan ambil kertas, ada yang mengatakan enggak usah. Wala yang bagi indi tanazu' wala yang bagi inda Nabi tanazu'. Akhirnya mereka, kata Ibn Abbas, mereka ribut dan sebenarnya tidak pantas ada keributan di sisi Nabi. Dalam riwayat yang lain, waktu Nabi mengatakan, "Datangkanlah kertas tulisan, aku akan menyampaikan pesanku." Umar berkata waktu itu, "Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghalabahul wajah." Nabi sedang sakit parah. "Wa indana kitabullah hasbura." Enggak usah ambil kertas ngerepotin Nabi. Nabi mikir lagi, Nabi sedang sakit parah, enggak usah. Sudah ada Al-Qur'an, tidak perlu mengambil kertas untuk ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wakhtalafu wa kasura lagat." Maka terjadilah perselisihan di antara para sahabat yang menyunguk Nabi. Terjadi suara-suara yang agak keras. Maka Nabi berkata, "Kumu anni wala yambagi indi tanazu'." Pergilah kalian dariku, aku tidak suka ada keributan di sisiku. Fakharaja Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pun keluar dari rumah Nabi, dari rumah Aisyah. Kemudian dia berkata, "Innar raziyata kullar raziyah." sungguh musibah yang paling besar mahala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabihi, yaitu terhalanginya Nabi untuk menulis pesannya yang terakhir. Jadi di antara yang tidak setuju Nabi untuk menulis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini dijadikan bahan oleh orang Syiah untuk mencela Umar. Umar, Nabi suruh datangkan kertas, Umar bilang enggak usah, Nabi lagi sakit. Ya, tapi para ulama menjelaskan, ya Umar berisihat, Umar kasihan sama Nabi. Nabi sudah sakit parah, suruh mikir lagi mau nulis apa lagi. Ya, dan kata para ulama kalau memang tulisan itu harus ditulis, tentu Nabi tidak akan mendengar perkataan siapa? Umar. Nabi pasti mengatakan datangkan, diam kamu Umar, tapi Nabi akhirnya tidak juga jadi menulis. Ya, tidak jadi menulis. Oleh karenanya para ulama mengatakan dari Ibnu Hajar ini ijtihad Umar dan itu benar ya, karena Umar tidak ingin Nabi repot harus menulis-nulis sementara beliau sedang sakit parah, panas sudah sangat meninggi. Ya, karena ambil kertas, tulis, Nabi akan mikir dan macam-macam. Kata Umar tidak perlu, sudah ada Al-Quran. Ya, karena seandainya itu perkara yang wajib, tentu Nabi tidak akan menghentikan niatnya hanya karena perkataan Umar. Dan kita tahu Umar radhiyallahu anhu punya hubungan khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali Umar punya ide kepada Nabi disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebut oleh sebagian ulama sampai 8 kali ya. Dan Umar biasa menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya ijtihad. Contoh waktu Nabi akan menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik yang meninggal. Waktu Nabi mau salat, Umar tegur, "Ya Rasulullah, ini orang munafik, jangan salatin." Tapi Nabi akhirnya tetap aja salat, lalu turun firman Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada." Jangan kau salat terhadap orang munafik. Allah membenarkan siapa? Umar. Jadi Umar terbiasa menegur Nabi. Waktu Umar kasih ide, "Ya Rasulullah, uhjub nisa'aka ya Rasulullah." Waktu belum turun ayat hijab, kata Umar, "Ya Rasulullah, suruh istri-istri Anda berhijab. Suruh pakai jilbab keluar, jangan dilihat oleh orang." Tapi Nabi tidak mengikuti pesan Umar karena masalah jilbab masalah syariat. Ternyata Allah turunkan ayat membela Umar, menyuruh wanita untuk apa? Berjilbab, ya. Waktu Umar bertanya tentang tawanan perang Badar, apa yang harus kita lakukan? Kata Umar, Nabi bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan tawanan perang Badar? Kata Umar, bunuh. Kata Nabi, enggak, kita terima tebusan aja dari orang-orang Mekah. Akhirnya Nabi terima tebusan. Ternyata Allah tegur Nabi, maka anali nabiin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tidak boleh bagi Nabi menerima tebusan. Ya. Jadi Allah membela siapa? Umar. Nabi dalam hal itu ijtihad Nabi keliru, ya. Jadi seperti juga Umar berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kau jadikan makam Ibrahim sebagai tempat salat?" Maka turun firman Allah, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat, ya. Jadi suatu kebiasaan Umar untuk apa? Menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya hubungan khusus. Kalau Umar salah ya Nabi kasih tahu salah. Contoh seperti perjanjian Hudaybiyah. Waktu Umar, Nabi berkata, "Kita terima perjanjian Hudaybiyah." Umar waktu itu protes. Umar berkata, "Ya Rasulullah, ya, apakah kita mengalah dengan orang musyrikin? Kita perang saja ya Rasulullah. Bukankah kalau kita meninggal masuk surga, mereka meninggal masuk neraka? Mereka mampus masuk neraka?" Kata Rasulullah, "Ini Rasulullah, aku utusan Allah." Itu Nabi menjelaskan ini wahyu dari Allah. Maka Umar salah waktu itu. Dan oleh karenanya waktu Nabi dalam kondisi sakit parah, Nabi mengatakan, "Datangkanlah kertas, saya mau tulis sesuatu." Umar tidak setuju. Umar mengatakan, "Ya sudah, tidak usah. Rasulullah sudah sakit parah. Ya, kasihan. Sudahlah, cukup dengan Al-Quran." Ya. Taib. Setelah itu Rasulullah SAW disebut dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW berwasiat dengan tiga perkara secara ucapan. Yang pertama beliau berkata, "Akhrijul musyrikina min jaziratil Arab." Keluarkan kaum musyrikin dari jazirah Arab. Kemudian Nabi berkata, "Ajizul wafda binahwi ma kuntu ujizuhum." Dan kalau ada tamu-tamu datang, delegasi datang menuju kalian, maka berilah mereka penghargaan sebagaimana aku. Jadi kalau mereka datang, kasih pemberian. Mereka tamu-tamu dihormati, ingin belajar Islam, ingin tahu tentang Islam, datang dari jauh, maka kasihlah mereka pemberian sebagaimana kebiasaanku memberi kepada mereka. Baik, ada wasiat ketiga namun dilupakan oleh sang perawi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala. Meskipun penyakit yang diderita Nabi semakin parah, akan tapi beliau masih sempat menunaikan semua salatnya mengimami jamaah para sahabat, tetap jadi imam. Terakhir salat yang dilakukan oleh Nabi imam, yaitu hari Kamis tatkala salat maghrib. Nabi keluar, Nabi jadi imam, kemudian Nabi baca surat wal mursalati urfa. Kata Ummul Fadl, istrinya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bil mursalati urfa. Aku mendengar Nabi salat maghrib baca surat wal mursalati urfa. Ini surat cukup panjang ya. Kalau baca salat maghrib mungkin orang agak protes, tapi Nabi sakit baca surat itu. Summa masallalana ba'da hatta qabadahu Allah, dan itu terakhirlah Nabi menjadi imam dengan suara yang salat jahriyah, itu salat maghrib. Waktu Isya Rasulullah SAW ingin salat lagi jadi imam hari Kamis, Rasulullah SAW sudah tidak mampu. Penyakit beliau semakin parah. Aisyah berkata, "Faqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam," Rasulullah SAW waktu Isya, Rasulullah dalam kondisi berat. Rasulullah SAW bertanya, "Asallan nas?" Apakah orang sudah salat? Qulna la, belum ya Rasulullah. Hum yantadhirunak. Mereka menunggu engkau untuk jadi imam. Qala, kata Nabi, "Dha'u lima'an fil mikhdab." Ambilkan air, letakkan di bak al-mikhdab. Qalat fa'alna. Istri-istri Nabi ngumpul gitu. Mereka ngerawat suami mereka Rasulullah SAW. Maka mereka pun ambil air, letakkan di bak. Fakta salah, kemudian Nabi mandi. Fadhahaba liyanu'a fa'ukmi alaihi. Rasulullah SAW ingin bangun, ingin pergi sholat berjamaah jadi imam, namun beliau tidak kuat, beliau pun pingsan saking panasnya. Summa afaqa, kemudian beliau sadar. Beliau bertanya lagi, "Asallan nas?" Apakah orang-orang sudah sholat isya? Qulna la, belum wahai Rasulullah. Hum yantadhirunaka ya Rasulullah. Mereka masih menunggu engkau jadi imam ya Rasulullah. Kata Nabi, "Dha'u li ma'an fil mikhbab." Ambilkan air lagi bagiku, letakkan di bak. Qalat, maka faqa'ada faqtasala. Kemudian Nabi pun duduk di bak tersebut, lalu Nabi pun mandi. Kemudian Nabi merasa tubuhnya agak segar, summa dhahaba liyanu'a. Nabi ingin berdiri menuju masjid, Nabi pingsan lagi. Summa afaqa, kemudian Nabi sadar. Sadar dari pingsannya. Faqala asallan nas. Nabi bertanya lagi, "Apakah orang-orang sudah salat?" Qulna la, belum wahai Rasulullah. Hum yantadhirunaka ya Rasulullah. Mereka masih menunggumu. Tidak ada sahabat yang berani jadi imam. Rasulullah ada. Semua nunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka belum salat ya Rasulullah, mereka masih menantimu. Faqala dha'u li ma'an fil mikhdab. Ambillah air untukku. Ya. Aku ingin mandi. Faqa'ada faqtasala. Kemudian Nabi pun duduk, Nabi pun mandi. Summa dhahaba liyanu'a fa'ukmi alaih. Kemudian Nabi ingin bangun jadi imam, pingsan lagi. Berapa kali ini sudah ini? Tiga atau empat? Tiga ya? Tiga. Summa afaqa. Kemudian Rasulullah sadar. Rasulullah SAW siuman, Rasulullah SAW bertanya lagi, "Asallan nas?" Apakah orang sudah sholat? Faqulna la, belum. Hum yantadhirunaka ya Rasulullah. Mereka masih menantimu untuk sholat. Wan nasu uqufun fil masjid. Mereka semua berdiam nunggu di masjid. Yantadhiruna Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirah. Di salatil isya al-akhirah. Semua mereka menunggu Nabi untuk salat Isya. Karena Nabi sudah tidak mampu, fa arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakrin bi an yusalliya bin nas. Maka Nabi mengutus orang untuk suruh Abu Bakar yang jadi imam. Fa atahu Rasul faqala. Maka utusan Nabi datang kepada Abu Bakar, berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an tusalliya bin nas." Wahai Abu Bakar, sungguhnya Rasulullah memerintahkan engkau untuk jadi imam. Faqala Abu Bakar, wa kana rajulan raqiqan, dan Abu Bakar orang yang sangat lembut. Abu Bakar berkata, "Ya Umar, salli bin nas." Umar, ente jadi imam. "Ya Umar, engkau aja yang jadi imam." Ke Rasulullah SAW suaranya lembut, khawatir suaranya enggak kedengaran, beliau suka menangis. Faqala lahu Umar, Umar berkata, "Anta ahaku bidzalik, engkau lebih utama untuk jadi imam." Fa shalla Abu Bakrin tilkal ayyam, maka tiga hari itu yang jadi imam siapa? Abu Bakar. Dalam riwayat yang lain, Aisyah minta tiga kali atau empat kali agar jangan Abu Bakar yang jadi imam. Rasulullah SAW berkata, "Muru Abu Bakrin fayusalli bin nas." Suruh Abu Bakar jadi imam. Kata Aisyah, menegur Nabi, "Inna Abu Bakrin rajulun raqiq." Ya Rasulullah, Abu Bakar bapak saya itu orangnya lembut. "Idza qara'a ghalabahul buka." Kalau dia baca dia pasti nangis. Nah, kalau udah nangis repot, orang-orang terganggu, imamnya nangis terus. Amarta ghairu Abi Bakir, bagaimana kalau kau suruh orang lain? Rasulullah berkata, muruhu falyusalli, suruh Abu Bakar jadi imam. Aisyah tegur lagi, ya Rasulullah, bapakku orangnya semudah nangis, biar orang lain jadi imam. Kata Abu Bakar, kata Aisyah, faraja'tuhu marratain aw salatan, dua kali atau tiga kali aku menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah tetap berkata, muruhu falyusalli, suruh Abu Bakar jadi imam. Kemudian Nabi berkata kepada Aisyah, inna kunna suahibu Yusuf, kalian ini seperti perempuan-perempuan dalam kisah Nabi Yusuf. Apa maksud Nabi berkata kepada Aisyah, kalian seperti wanita-wanita dalam kisah surat apa? Yusuf. Jadi maksudnya Aisyah itu, Nabi paham Aisyah itu kenapa dia bilang jangan bapakku jadi imam ya. Karena Aisyah takut orang-orang akan mengatakan tuh ada keburukan, gara-gara Abu Bakar jadi imam berarti Nabi akan meninggal dunia. Kata Aisyah, wallahi ma bi illa karahiyatu an yatasya'aman nas bi awwali man yakumu fi maqami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi melarang Rasulullah agar tidak menyuruh Abu Bakar menjadi imam karena saya takut nanti orang-orang mengatakan Abu Bakar ini mendatangkan sial. Gara-gara dia jadi imam akhirnya Nabi meninggal. Jadi imam akhirnya sudah Nabi tidak bisa balik lagi. Maka kata Aisyah, jangan Abu Bakar, nanti orang-orang akan mengatakan buruk tentang ayahku. Itulah kata Nabi, kalian seperti perempuan-perempuan di kisah Nabi apa? Yusuf. Kenapa? Karena waktu Zulaikha ketahuan punya hubungan dengan Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya ibu-ibu di negeri tersebut mencela Zulaikha. Ya. Waqala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha. Qada syakofana qada syagofah hubba inna lanaraha fi dholalim mubin falamma samia bimekrihinna. Kata Allah dalam surat Yusuf, maka berkatalah ibu-ibu di kota Mesir, mereka ngejek Zulaikha, kata mereka, lihat Zulaikha masa punya hubungan sama pembantunya Yusuf, kami melihatnya Zulaikha itu berada dalam kesesatan yang nyata. Apa kata Allah? Falamma samia bimekrihinna, tatkala Zulaikha mendengar tentang makar ibu-ibu tersebut, ternyata mereka mencela Zulaikha itu supaya mereka diundang untuk juga lihat Yusuf. Paham? Alaihissalam. Makanya Allah menamakan dengan makar. Jadi ucapan mereka tidak sesuai dengan isi hati mereka. Paham? Ucapan mereka tidak sesuai dengan isi hati mereka. Itulah Nabi mengatakan kepada Aisyah, engkau Aisyah seperti wanita-wanita di kisah Nabi Yusuf. Engkau mengatakan Abu Bakar itu jangan jadi imam karena takut nangis, sebenarnya kau ada niat lain dalam hatimu. Khawatir nanti orang-orang apa? Mengatakan sial Abu Bakar gara-gara dia jadi imam, akhirnya Nabi tidak bisa lagi jadi imam, berarti meninggal dunia. Itu aja sebenarnya. Taib. Tatkala Nabi semakin parah, Abu Bakar yang menjadi imam selama 3 hari. Da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah bintahu fi syaqwah alladhi khubidha fihi. Maka Nabi panggil Fatimah, putrinya yang sangat dia cintai. Ya. Dan semua anak-anak Nabi sudah meninggal waktu itu. Tinggal siapa? Fatimah satu-satunya yang masih hidup. Kata Aisyah, akbalat Fatimah tamshi ka'anna misyataha masyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Fatimah masuk ke rumah dan Aisyah lihat cara jalannya Fatimah persis seperti cara jalan bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, marhaban bibnati. Nabi berkata, selamat datang wahai putriku. Tsumma ajlasa an yaminihi, kemudian Nabi meletakkan, menundukkan Fatimah di sebelah kanannya, aw an shimali, atau sebelah kirinya. Tsumma asarra ilaiha haditsan fabakat, lalu Nabi membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Istri-istri Nabi ada hadir. Nabi bisikkan sesuatu kepada Fatimah, Fatimah pun menangis. Faqultu laha lima tabkhin, aku bertanya kepada Fatimah, kenapa engkau menangis? Tsumma asarra ilaiha haditsan fadhahikat, lalu Nabi waktu lihat Fatimah menangis, Nabi bisikkan lagi sesuatu. Akhirnya Fatimah pun tersenyum atau tertawa. Fakultu ma ra'aituka al-yawmi farhan aqrab min huzn. Aku tidak pernah melihat seperti hari ini. Baru saja menangis tiba-tiba tersenyum. Ada apa gerangan? Fasa'altuha amma qala, aku bertanya kepada Fatimah, ya, apa tadi yang diucapkan oleh Rasulullah kepada engkau? Kata Fatimah, ma kuntu li ufsiya sirra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta qubida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altuha, kata Fatimah, aku tidak ingin membeberkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tatkala Nabi meninggal dunia, maka aku bertanya kepada Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Nabi pada engkau. Maka Fatimah pun bercerita, Inna Jibril, Rasulullah berkata kepada aku, membisikkan kepada aku, sungguhnya Jibril setiap tahun mengajari aku Al-Quran. Tetapi tahun ini Jibril tidak biasa. Biasanya cuma sekali, kali ini Jibril mengajarkan aku Al-Quran dua kali. Wala urahu illa hadara ajali, dan menurutku ini tanda bahwasanya aku akan meninggal dunia. Wa innaki awwalu ahli baitin lahaqan bi, dan sungguhnya engkau adalah keluargaku yang pertama kali menyusulku. Fabakaitu, maka tatkala itulah aku menangis. Kemudian Nabi bisikan lagi, kata Nabi, ama tardaina antakuni sayyidatan nisa'i ahli jannah au nisa'il mu'minin, tidakkah kau suka wahai Fatimah engkau menjadi pemimpin para wanita di surga, atau engkau menjadi pemimpin bagi wanita kaum mukminin? Fadhahiktu lidzalik, maka aku gembira tatkala mendengar hal tersebut. Ya, lihat hadis ini tentang keutamaan siapa? Keutamaan Fatimah. Yang meriwayatkan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi jangan dibilang Aisyah ribut sama Fatimah. Kalau ternyata Aisyah benci sama Fatimah, tentu Aisyah tidak akan menyampaikan hadis tentang keutamaan siapa? Fatimah. Ini Aisyah cerita tentang keutamaan Fatimah, bagaimana Nabi berkata, apakah kau suka engkau menjadi pemimpin para wanita surga di surga kelak? Hadirin hadirin hadirin subhanahu wa ta'ala. Tiga hari sebelum Nabi wafat, Nabi memberi wejangan agar seorang berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jabir bin Abdullah berkata, Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bithalas. Aku mendengar, yaitu dia menyinggung Nabi, dan dia mendengar sebelum tiga hari sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi pernah berkata, La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian meninggal kecuali dia berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantara wejangan Nabi sebelum meninggal dunia, agar seorang berbaik sangka tatkala akan meninggal dunia. Kemudian dua hari atau sehari sebelum wafat, pada hari Sabtu atau hari Ahad, beliau wafatnya hari Senin. Ketika hari Sabtu, hari Ahad atau hari Ahad, beliau merasakan penyakit pada dirinya berkurang, seakan-akan beliau agak seger badannya. Maka beliau sholat, nekat sholat zuhur. Nabi SAW dalam kondisi sakit berusaha tetap apa? Sholat. Ya. Sebagian orang baru kena penyakit panu sudah enggak sholat. Dipapa oleh dua orang hendak melaksanakan sholat zuhur. Kata Aisyah, "Tsumma inna Nabi sallallahu alaihi wasallam wajada fi nafsi khiffatan." Kemudian Nabi merasakan ringan tubuhnya suatu hari, yaitu agak mendingan. Fa kharaja baina rajulaini, adahuma ahaduhuma al-Abbas li salati dhuhri wa Ubaqin li salli binnas. Maka Nabi pun dipopong oleh dua orang, satunya Al-Abbas, satunya dalam riwayat lain Ali bin Abi Thalib, dipopong menuju ke masjid sementara Abu Bakar sedang mengimami orang salat. Abu Bakar sedang jadi imam. Falamma ra'ahu Abu Bakrin dhahaba liyata'akhkhar. Waktu Abu Bakar melihat Nabi dipopong oleh Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas menuju saf, Abu Bakar pun mundur untuk gabung menjadi apa? Makmum. Fa'auma ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'alla yata'akhkhar. Nabi mengatakan, "Diam, tetap, jangan mundur." Nabi menyuruh Abu Bakar dengan isyaratnya untuk tetap, enggak usah mundur. Qala ajlisani ila jambihi. Nabi berkata kepada Abbas dan Ali bin Abi Thalib, dudukkan aku di samping Abu Bakar. Fa ajlasahu ila jambi Abi Bakar. Maka mereka pun mendudukkan Abu Bakar dan siapa? Bukan Nabi di sisi apa? Abu Bakar. Ini dalil bahwasanya Ali bin Abi Thalib dan Abbas tidak ikut salat dari awal, paham? Karena mereka sedang ngurusi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ja'ala Abu Bakar yusalli. Maka Abu Bakar tetap salat jadi imam, wa huwa ya'tam bi salati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi imamnya Nabi diikuti oleh Abu Bakar, orang-orang berimam kepada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar berimam kepada Nabi, orang-orang berimam kepada siapa? Abu Bakar. Wa huwa ya'tam bi salati Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasu bi salati Abu Bakar. Abu Bakar menjadi makmumnya Nabi, orang-orang menjadi makmumnya Abu Bakar. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'idun, sementara Nabi salatnya duduk, para sahabat salatnya berdiri. Para sahabat salatnya apa? Berdiri. Sehari sebelum wafat, yaitu hari Ahad, maka Nabi SAW memerdekakan budak-budaknya. Nabi menginfakkan seluruh hartanya. Aisyah berkata, qala Rasulullah SAW fi maradhihi alladhi mata fihi. Nabi berkata tatkala beliau sakit yang akhirnya beliau meninggal dunia, ya Aisyah, ma fa'alati dhahab, ya Aisyah, bagaimana dengan emas-emas yang kau miliki? Faja'at ma bainal khamsa ila sab'ah aw samani. tis'ah. Maka Aisyah pun datang membawa 5 keping dinar atau 7 atau 8 atau 9 keping dinar. Faja'ala yuqallibu habiyadihi, maka Nabi pun bolak-balikkan keping dinar tersebut dengan tangannya. Nabi berkata, "Ma dhannu Muhammadin billahi azza wa jalla law laqiyahu wa hadhi indahu anfiqiha." Kata Nabi, bagaimana menurut Muhammad terhadap Allah? Bagaimana persangkaan Muhammad terhadap Allah? Seandainya Muhammad bertemu dengan Allah sementara emas-emas ini masih ada di tangannya. Kata Nabi, infakkan seluruh harta ini. Maka Aisyah pun menginfakkan harta tersebut. Aisyah berkata, "Ma taraka Rasulullah SAW dinaran wala dirhaman, wala syatan wala ba'iran, wala awsa bisyai." Nabi waktu meninggal dunia tidak ada sekeping dinar pun yang dia sisakan. Tidak ada satu keping dirham pun yang dia sisakan. Tidak ada satu ekor kambing pun yang dia miliki. Dan tidak ada satu ekor unta pun yang dia miliki. Dan dia tidak berwasiat dengan sesuatu pun. Kemudian bahkan Nabi masih punya utang. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin bi 30 sa'an min sya'ir." Nabi meninggal dunia masih dalam kondisi punya hutang gadai kepada seorang Yahudi karena Nabi berhutang 30 sa' gandum. Satu sa' itu seukuran zakat fitrah. Ya taruhlah 3 kilo, berarti Nabi berhutang sekitar 100 kilo syair gandum untuk apa? Akhadahu ta'aman li ahlihi, untuk makanan keluarganya. Dia punya istri 9. Nabi harus memberi nafkah kepada mereka. Nabi tatkala itu lagi tidak punya uang. Kata para ulama, kenapa Nabi tidak pinjam kepada para sahabat? Nabi tahu kalau Nabi pinjam kepada para sahabat pasti kasih hadiah, tidak mau dibayar. Kenapa Nabi tidak cerita kalau dia kekurangan? Nabi malu. Kalau Nabi cerita, pasti para sahabat yang kaya-kaya pasti akan memberikan kepada Nabi SAW. Maka Nabi diem. Sehingga Nabi memilih berhutang kepada seorang apa? Yahudi. Dan Nabi hutang pakai gade. Dan apa yang digadekan? Digadekanlah dir'uhu, baju perangnya. Bayangkan, tidak ada lagi Nabi punya harta. Tidak menggadekan dengan emas, dengan perak. Tapi dia gadekan dengan baju perang. Padahal harta utama seorang adalah apa? Baju perangnya. Senjatanya. Untuk perang, itu sudah dia gadekan, berarti dia sudah tidak punya apa-apa. Dan dia gadekan, Rasulullah utang buat apa? Bukan buat macam-macam ya. Buat makan, buat beli beras istilah kita. Bukan buat beli mobil ya. Buat beli apa? Beras. Tapi di zaman Nabi, buat beli gandum. Ya. Jadi itulah kenapa Nabi SAW waktu meninggal masih punya utang sama Yahudi. Karena sebab yang tadi saya sebutkan. Tatkala hari terakhir, hari Senin, waktu sholat subuh, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Anna Abu Bakrin kana yusalli lahum fi wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi tuwfiya fi." Abu Bakar jadi imam di hari Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. "Hatta idza kana yaumul itsnin wa hum sufufun fi shalat." Sampai tatkala tiba hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun 11 Hijriah. Tatkala solat subuh, Abu Bakar jadi imam dan para sahabat sedang menyusun saf mereka dengan rapi solat di belakang Abu Bakar. Fakasyafan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sitrul hujrah yanzuru ilaina. Jadi para sahabat kalau solat, Nabi sebelah kiri. Kan Abu Bakar solat di mihrab di tempat raudhah. Raudhah dulu tempat solatnya Nabi. Di sebelah raudhah langsung rumahnya siapa? Aisyah. Jadi para sahabat sedang bersaf, Abu Bakar jadi imam. Tiba-tiba mereka sedang solat, Rasulullah SAW membuka sitar dari rumahnya. Yanzuru ilaina wa huwa qa'im. Kemudian Nabi berdiri sambil melihat kami sedang salat. Ka'anna wajhahu waraqatu mushaf. Orang melirik, mereka sedang salat, mereka melirik kepada Nabi. Kenapa Nabi sedang melihat apa? Mereka. Kata Anas bin Malik, seakan-akan wajah Nabi seperti lembaran mushaf Al-Qur'an. Itu sangat lembut, pucat, putih ya. Summa tabassama yathab, kemudian Nabi tersenyum, berseri-seri wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahamamna an naftina minal farah bi ru'yati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu kami lihat Nabi senyum kepada kami, hampir-hampir kami bubar salat. Kata Anas, begitu gembiranya kami melihat Nabi melihat kami. Itu pandangan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami hampir-hampir keluar dari salat. Fanaqasa Abu Bakrin ala aqibai liyasila as-saffa. Abu Bakar waktu lihat Nabi buka sitar, melihat Nabi lihat lama, tersenyum melihat mereka. Dan itu kebahagiaan yang Allah berikan kepada Nabi. Sebelum beliau meninggal, beliau melihat bagaimana murid-muridnya salat subuh berjamaah, pemandangan yang sangat indah, lebih pada keindahan yang lainnya. Maka kemudian Abu Bakar pun mundur, ingin masuk dalam shaf. Beliau berharap Nabi jadi imam. Sudah lama mereka tidak mendengar bacaan Nabi SAW. Akhirnya, wa dhanna anna Nabi SAW kharijun ila salat. Abu Bakar menyangka Rasulullah akan menjadi imam. Fa asyara ilaina Nabi SAW. Nabi kasih isyarat. An atimmu salatakum. Nabi kasih isyarat. Teruskan salat. Wa rakha sitar. Fatufiya min yaumihi. Kemudian Nabi pun menurunkan kembali sitarnya. Kemudian Nabi meninggal pada hari tersebut. Inilah salat para sahabat terakhir yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi meninggal di waktu duha di hari itu. Fatimah melihat penderitaan berat yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik berkata, "Lamma saqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu." Tatkala penyakit Nabi semakin berat dan penyakit tersebut meliputi tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat Fatimah, maka Fatimah berkata kepada ayahnya, "Wakrab wa karba abah." Kata Fatimah, sungguh berat sakitmu wahai ayahanda. Kata Nabi SAW, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Tidak ada lagi keberatan setelah hari ini wahai putriku. Artinya setelah aku meninggal tidak ada lagi kesulitan. Ya. Kemudian Usama bin Zaid radhiyallahu anhu disuruh oleh Nabi untuk berangkat menyerang orang-orang Romawi. Dan beliau sudah berangkat bersama pasukan. Di antara pasukan tersebut ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka sedang pergi menuju perang waktu Nabi sedang sakit. Tatkala pasukan Usama bin Zaid bersama Umar anak buahnya sampai tempat namanya Al-Jurf, kira-kira 9 kilo dari Masjid Nabawi. Tiba-tiba mereka tetap berkemah di sana nunggu-nunggu kabar tentang Nabi. Ya, tatkala datang kabar bahwasanya kondisi Nabi semakin parah, Usama akhirnya balik bersama sebagian sahabat. Tidak lanjut perang, balik ingin melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Usama di hari meninggalnya Nabi, dia pun masuk ketemu Nabi SAW. Lama takula Rasulullah SAW, kata Usama, tatkala penyakit Nabi semakin berat, habattu wa habata an-nasu ma'ilal Madinah. Aku pun balik dari Jurf menuju kota Madinah bersama sebagian orang. Fadakhaltu ala Rasulullah SAW. Dan Usama ini sangat dicintai oleh Nabi. Makanya diberi gelar dengan Hibbu Rasulillah, kecintaan Nabi SAW. Karena Nabi sangat sayang kepada dia, seperti anaknya sendiri. Maka Usama masuk ketemu Nabi SAW. Waqad asmata fala yatakallam. Nabi sudah sulit ngomong, tidak bisa berbicara. Maka waktu Nabi melihat Usama, faja'ala yarfa'u yadai ila sama. Maka Nabi mengangkat tangannya ke langit. Summa yasubu alaiya. Kemudian Nabi mengisyaratkan kepadaku, a'rifu anna yadu'uli. Nabi sudah tidak bisa ngomong. Nabi cuma nunjuk begini, begini. Itu Nabi mendoakan Usama radhiyallahu ta'ala anhu dengan hatinya. Nabi sudah parah, sudah susah untuk berbicara. Kemudian Nabi sempat berkata kepada Aisyah, ya Aisyah tu, ma azalu ajidu alamat ta'amil ladhi akaltu bi Khaybar. Wahai Aisyah, aku masih merasakan racun yang aku pernah makan di Khaybar. Jadi Nabi waktu di Khaybar, tahun 7 Hijriah, ya, Nabi dikasih makan oleh seorang wanita Yahudi, hadiah, dan diantara sifat Nabi, beliau tidak menolak hadiah. Beliau husnudzon, ternyata wanita Yahudi ini taruh racun di kambing tersebut. Sehingga Nabi pun makan kambing tersebut, kemudian tiba-tiba kambing itu berbicara, ini masmuma, sungguhnya aku beracun. Akhirnya Nabi mengatakan para sahabat itu berhenti, sungguhnya ada racunnya, tapi sebagian sahabat akhirnya meninggal dunia. Dan Nabi juga sempat apa? Mengunyah racun tersebut. Itulah racun yang akhirnya masuk ke tubuh Nabi, dan itu sebabnya Nabi SAW sakit. Tatkala Nabi akan meninggal dunia, Nabi berkata, fahadha awanu wajatun kita'a abhari min dhalika sum. Saatnya wahai Aisyah, tiba saatnya aku merasakan urat nadiku terputus gara-gara racun tersebut. Racun sangat kuat. Sampai sahabat meninggal, tatkala langsung meninggal, Nabi tidak. Karena tugas Nabi belum selesai. Kata para ulama, di antara Ibnu Abbas, ya kenapa Nabi SAW meninggal gara-gara racun? Karena Allah ingin menganugerahkan kepada Nabi mati syahid. Ya, oleh karena Nabi meninggal dengan sebab racun tersebut. Tatkala Rasulullah SAW sedang sakit-sakit parah akan meninggal dunia, tawfiqa yatrahu khamisatan lahu. Nabi kepanasan, demam luar biasa. Demam, kedinginan campur panas. Nabi mengambil kain, kemudian Nabi menutupkan kain di atas wajahnya. Tatkala Nabi susah, fa idza tamma biha. Nabi sudah susah bernapas saking panas dan demam, Nabi buka lagi kain tersebut dari wajahnya. Faqala wa huwa kadzalik. Tatkala Nabi dalam kondisi sangat parah, sangat panas, Nabi buka kain dari wajahnya, Nabi berkata, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Jadi Nabi ingatkan masalah ini di akhir hayat beliau, dilarangnya kuburan-kuburan nabi, kuburan-kuburan orang soleh dijadikan tempat apa? Ibadah. Hari terakhir Nabi akan meninggal dunia. Dalam riwayat yang lain, kata Aisyah, qala fi maradhihi alladhi mata fihi. Nabi berkata di hari tatkala beliau meninggal dunia, di sakit yang beliau meninggal dunia, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Kata Aisyah, walaula dzalik la abrazu qabrahu ghairu anni akhsha an yuttakhadha masjida. Kalau bukan karena sabda Nabi tersebut, tentu Nabi akan dikubur di luar rumahnya Aisyah. Tetapi ternyata kuburan Nabi di rumah Aisyah, di antara sebabnya Aisyah khawatir kuburan Nabi akan dijadikan sebagai apa? Masjid. Orang-orang akan datang ibadah di situ, baca Quran di situ. Maka akhirnya di antara sebabnya Rasulullah tetap dikubur dalam rumah apa? Aisyah. Kemudian Nabi di akhir hayatnya juga memperingatkan, berwasiat untuk perhatikan sholat dan para budak. Kata Anas bin Malik, kanat amatu wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina hadarahul maut. Di antara wasiat yang banyak yang diucapkan oleh Nabi tatkala Nabi akan meninggal dunia, as-salat wa ma malakat aymanukum. Perhatikan salat, perhatikan salat, dan perhatikanlah budak-budak kalian. Artinya jangan zalimi mereka, tunaikanlah hak-hak mereka, ya. Hatta ja'ala Rasulullah sallam yugargiru biha sadruhu wa ma yakadu yufidhu biha lisanuhu. Nabi ucapkan wasiat tersebut sampai tatkala dada beliau sudah sulit dan susah untuk ngomong kalimat tersebut, tapi masih didengar oleh sahabat. As-salat wa ma malakat aymanukum. Perhatikan salat dan perhatikan budak-budak kalian, jangan dizalimi. Tiba saatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Aisyah menyandarkan tubuh Nabi di pangkuannya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, inna minni amillahi alayya, di antara anugerah yang Allah berikan kepadaku, anna Rasulullah SAW tufiya fi baiti, Rasulullah SAW meninggal di rumahku, fi yaumi, tatkala lagi jatahku nginap di rumahku, wa baina sahri wa nahri, dan meninggal di antara leherku dan di antara dadaku, wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqih inda mautihi, dan Allah menggabungkan antara liurku dengan liur Nabi tatkala Nabi akan meninggal dunia. Bagaimana ceritanya? Aisyah berkata, dakhala alayya Abdurrahman wa biyadihi siwak. Abdurrahman bin Abi Bakar, saudaranya Aisyah, anaknya Abu Bakar, masuk menemui Aisyah. Wa biyadihi siwak, dan ternyata dia sedang bersiwak. Di tangannya ada siwak. Sedang ada siwak. Wa ana musnidatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku sedang menyandarkan Nabi di dadaku. Fa ra'aituhu yanzuru ilaihi, maka aku lihat Nabi melihat kepada siwak yang dibawa oleh Abdurrahman. Fa'araftu annahu yuhibbus siwak, maka aku tahu Nabi ingin bersiwak. Aku berkata, akhudhuhu lak, wahai Rasulullah, apakah kau ingin bersiwak? Aku ambil siwak untuk engkau. Fa'asyara bi ra'sihi, Nabi hanya menundukkan, mengangguk, tidak bisa lagi berbicara, yaitu iya. Fatanawaltuhu fashtadda alaihi, aku pun mengambil siwak untuk Nabi. Kau Nabi ingin bersiwak sepertinya keras. Fakultu ulayyinhu lak, aku lembutkan siwaknya Rasulullah. Rasulullah menganggukkan lagi kepalanya. Maka Aisyah pun menggigit-gigit siwak tersebut supaya lembut. Supaya lembut. Disitulah air liur Nabi bercampur dengan air liur siapa? Aisyah. Falayantuhu. Kemudian aku pun menggigit-gigit siwak tersebut supaya lembut. Fa'amarrahu, kemudian Nabi pun bersiwak. Wa baina yadayhi raqwatun aw ulbatun fiha ma. Di depan Nabi ada sebuah tempat isinya air. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma. Kemudian dia pun masukkan kedua tangannya di air tersebut. Fayamsahu bihi ma wajhahu, kemudian dia usapkan air tersebut ke wajahnya. Yaqul la ilaha illallah inna lil mauti sakaratin. La ilaha illallah, sungguhnya pada kematian itu ada keberat, ada sesuatu yang berat. Menghadapi kematian ada sakarat. Sakarat itu secara bahasa artinya syiddah, sesuatu yang berat dihadapi orang sebelum meninggal dunia. Tsumma nasaba yadahu, kemudian Nabi mengangkat jarinya. Faja'ala yaqul, tiba-tiba dia berkata, fir rafiqil a'la, bersama ar-rafiqil a'la, hatta qubidha wa malat yadu, kemudian beliau meninggal, akhirnya tangannya pun jatuh. Ucapan terakhir yang diucapkan oleh Nabi SAW, fi rafiqil a'la. Di sini dalam riwayat yang lain, waktu Nabi mulai bersiwak, kata Aisyah, fama ra'aitu Rasulullah SAW istanna istinanan qad ahsana minhu. Aku tidak pernah melihat Nabi bersiwak lebih indah daripada tatkala dia bersiwak tatkala itu. Ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan sebelum meninggal dunia. Wa ra'suhu ala fakhidhi Aisyah, gushiya alaihi. Rasulullah sallam kepalanya di paha Aisyah. Kemudian Rasulullah sallam pingsan. Falama afaqa, waktu Nabi sadar, syakhasa basaru nahwa saqafil bait. Beliau melihat pandangan ke arah atap rumah, kemudian beliau berkata, Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, sertakanlah aku bersama ar-rafiqil a'la. Ar-rafiqil a'la itu maksudnya apa? Ada dua tafsir yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut, artinya sertakanlah diriku bersama engkau ya Allah. Ada tafsiran yang lain, ini pendapat jumhur ulama, ar-rafiqil a'la yaitu orang-orang yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, ulaika alladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa, yaitu orang-orang yang kau beri anugerahkan kepada mereka ya Allah, para nabi, para syuhada. Artinya Nabi berkata, ya Allah, ikutkanlah aku bersama para nabi-nabi yang lain yang telah mendahuluiku. Dalam riwayat yang lain Nabi berdoa, Allahumma ghufirli warhamni wa alhiqni birrafiq. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, kasihanilah aku. Ya Allah, sertakanlah aku bersama para anbiya yang telah meninggal sebelumku. Kata Aisyah, aku sadar. Aku ingat waktu Nabi masih sehat, Nabi pernah berkata, la yamutu nabiyyun hatta yukhayyara bainad dunya wal akhirah. Tidaklah seorang nabi pun meninggal kecuali dia akan dikasih pilihan tatkala itu, apakah pilih dunia atau pilih akhirat. Ya, waktu aku mendengar Nabi akan meninggal dunia, wa akhadhathu buhatun, Nabi suaranya sudah serak. Tiba-tiba Nabi berkata, fir rafiqil a'la atau ma alladziina an'ama Allahu 'alaihim, bersama para nabi yang telah engkau anugerahkan kepada mereka. Fadhonantu annahu khair, maka saya tahu nabi sedang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia tatkala itu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, umur beliau 63 tahun lebih 4 hari. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka para sahabat semuanya bersedih tentunya. Kata Anas bin Malik, syahidtu yauma dakhala al-Madinah, fama ra'aitu yauman qad kana ahsana wala adwa min yaumin dakhala alaina fi Rasulullah sallam. Aku menyaksikan waktu Nabi pertama kali masuk di kota Madinah, aku tidak melihat ada hari yang terindah, hari yang paling bercahaya seperti hari di mana waktu Nabi masuk di kota Madinah. Wa syahidtu yauma mautihi, dan aku juga menghadiri hari di mana Nabi meninggal dunia. Fama ra'aitu yauman kana aqbah wala adla min yaumin mata fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tidak pernah melihat suatu hari yang lebih gelap, yang lebih buruk dari hari di mana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain kata Anas, kana lamma kana al-yawmu alladhi dakhala fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah adha'a minha kulla shay'in. Tatkala Nabi masuk kota Madinah, maka Nabi memberi cahaya segala sesuatu di kota Madinah. Falamma kana al-yawmu alladhi mata fihi adlama minha kullu shay'. Tatkala hari di mana Rasulullah sallallahu meninggal, maka seluruhnya menjadi gelap gulita. Wa ma nafatna an Rasulillahi wa sallam al-aydiya wa inna la fi dafni hatta ankarna qulubana. Kata Anas, tatkala kami menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tatkala kami membersihkan tangan kami dari pasir bekas kuburan Nabi, kami kebas-kebaskan tangan kami, tatkala kami mengebas-kebaskan tangan kami setelah menguburkan Nabi, tiba-tiba kami merasakan hati kami telah berubah. Hari sudah berubah. Dahulu kami begitu bahagia melihat Nabi, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wejangan-wejangan Nabi, maka sejak hari itu kami langsung merasakan adanya apa? Perubahan. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya, Umar tidak terima. Umar tidak terima. Beliau berkata, "Wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah Muhammad tidak mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mati. Walam wala yab'atsannahu Allah." Dan Allah akan membangkitkan Muhammad kembali. Falyaqta'anna aydiya rijalin aw arjulahum. Dan dia akan bangkit dan dia akan memotong tangan-tangan dan orang-orang. Itu orang-orang. Disebut dalam riwayat yang lain, ya, wala yamutu hatta yaqta aydiya unasin minal munafiqin katsirin wa arjulahum. Muhammad tidak akan mati sebelum dia motong kaki-kaki dan tangan-tangan orang munafik yang banyak. Umar terus berkomentar, ya. Umar terus berkomentar. Kata Umar, demi Allah tidak ada terbetik dalam hatiku Nabi meninggal. Menurut saya Nabi belum meninggal. Apa yang terjadi pada Abu Bakar? Abu Bakar waktu lagi di tempat yang jauh, di tempat tinggalnya, di Sunnah. Maka Abu Bakar pun datang, masuk ke masjid, Dan dia tidak ngomong sama orang-orang. Sampai dia masuk ke rumah Aisyah. Kemudian dia pun menuju Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sedang ditutup dengan suatu kain. Fakasyafan wajhi. Kemudian Abu Bakar membuka wajah Nabi. Thumma akabba alaihi faqabbalahu wa baka. Kemudian Abu Bakar pun mencium Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar berkata, bi abi anta wa ummi, wallahi la yajma'ullah alaika mautataini. Aku menebus engkau dengan ayah dan ibuku, wahai Rasulullah. Demi Allah, Allah tidak akan mengumpulkan engkau kematian dua kali. Amal mautatul lati kutibat alaika faqad muttaha. Adapun kematian pertama, sudah kau sudah merasakannya. Kau tidak akan mati lagi setelah ini. Kemudian Abu Bakar keluar. Dan Umar masih ngomong sama orang-orang. Siapa yang bilang Muhammad mati? Awas, Rasulullah Umar lagi marah. Tidak ada yang berani ngomong lawan Umar. Kata Abu Bakar, ijlis ya Umar, duduk engkau ya Umar. Umar enggak mau duduk. Akhirnya Abu Bakar pun berbicara. Orang-orang mulai semuanya menuju kepada Abu Bakar. Mereka tinggalkan Umar. Kemudian Abu Bakar berkhutbah. Kata Abu Bakar, amma ba'du. Kemudian daripada itu, faman kana minkum ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal dunia. Faman kana minkum ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah akan maha hidup dan tidak akan mati. Kemudian qala Allahu ta'ala. Kemudian Abu Bakar bacakan firman Allah. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Sungguhnya Muhammad itu tidak lain kecuali seorang rasul dan telah berlalu rasul-rasul sebelumnya dan semua rasul meninggal, Muhammad juga meninggal dunia. Wallahi la ka'annan nas lam ya'lamu anna Allah anzala hadhil ayah. Kata Ibnu Abbas yang meriwayatkan kisah ini, seakan-akan orang-orang tidak tahu ayat ini ada dalam Al-Qur'an. Seakan-akan Allah tidak pernah menurunkan ayat ini. Hatta talaha Abu Bakar, sampai Abu Bakar baca tentang ayat ini. Fatalaqaha minhun nasu kulluh, maka orang-orang semua menerima ujangan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, fama asma'u basyara minan nas ila yatluha, maka semua orang baca ayat tersebut. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabatum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad hanya seorang rasul, telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apa kalau dia mati atau terbunuh kalian akan berbalik? Rasulullah akan meninggal, dia manusia sebagaimana yang lainnya. Kata Umar waktu mendengar bacaan Abu Bakar, wallahi ma huwa illa an samitu Abu Bakrin talaha fa aqirtu. Tidaklah aku mendengar Abu Bakar membaca kecuali aku pun terjatuh, tidak kuat lagi. Hatta ma tuqilluni rijlaya. Kedua kakiku aku pun lemas, kedua kakiku tidak bisa menahanku. Hatta ahwaitu ilal ardi hina samitu talaha. Aku pun terjatuh, tersungkur tatkala aku mendengar Abu Bakar membaca ayat tersebut. Alimtu anna Nabi SAW qad mat, maka aku tahu Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Fatimah kemudian berkata tatkala tahu ayahnya meninggal, ya abata ajaba rabban da'ahu. Wahai ayahanda, ya engkau telah menjawab panggilan Rabbmu. Ya abata man jannatul firdausi ma'wahu. Wahai ayahanda, sungguhnya firdaus, surga firdaus adalah tempatmu. Wa ya abata ila jibril nan'ahu. Wahai ayahanda, kami kabarkan kepada Jibril tentang kematianmu. Demikian para hadirin dan hadirat yang hormat subhanahu wa ta'ala, kisah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya Nabi hanyalah manusia, beliau mengalami apa yang dialami oleh manusia, beliau sakit, beliau menikah, beliau punya anak, ya, beliau pingsan, ya, beliau tidur, ya, beliau meninggal dunia sebagaimana manusia yang lain. Kemudian juga ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW juga mengalami sakaratul maut. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, ya, mata Nabi SAW wa innahu labaina haqinati wa dhaqinati. Rasulullah SAW meninggal di pangkuanku. Fala aqra'u shiddatal maut li ahadin abadan. Setelah itu aku tidak mengapa ada orang meninggal dalam kondisi susah. Ba'da Nabi SAW. Karena Nabi juga meninggalnya mengalami kesulitan sebelum meninggal dunia. Kata beliau, ma'akbitu ahadan bihauni mautin ba'da ladhi ra'aitu min siddati mauti Rasulullah SAW. Aku tidak pernah cemburu kepada orang yang meninggal dengan mudah setelah aku melihat ternyata Rasulullah SAW juga mengalami kesulitan tatkala meninggal dunia. Artinya apa? Bukan berarti orang soleh meninggal lantas tenang-tenang. Tidak. Nabi terakhir baru dia kemudian dalam kondisi tenang. Sebelumnya mengalami sakarat. Kata para ulama demikian, Nabi disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengalami sakit yang luar biasa, diberi ujian yang luar biasa, demikian juga Nabi diberi sakarat oleh Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar Nabi mendapat derajat yang tinggi. Namun tatkala meninggal dengan sudahnya Nabi hanya mengatakan apa? Fi rafiqil a'la. Jadi kalau ada seorang sebelum meninggal dia merasa sakit, masih itu biasa. Bukan berarti orang itu buruk, enggak, ya. Tetapi waktu meninggal yang penting dia mengucapkan kata-kata yang baik, seperti zikir, seperti astagfirullah, Allah maghfirli, seperti Allahu akbar, seperti asyhadu alla ilaha illallah, seperti astagfirullah dan yang lainnya, menunjukkan orang itu husnul apa? Khatimah. Tetapi merasakan sakarat semuanya merasakan. Saya punya kawan, dia ngerawat adiknya. Adiknya kena autis, ya. Dan adiknya sakit, meninggal di tangan dia. Waktu adiknya meninggal, adiknya merasakan sakarat seperti kejang-kejang. Maka dia sejak itu dia langsung berhijrah. Dia mengatakan, adik saya yang tidak punya dosa mengalami sakarat, bagaimana dengan apa? Dengan saya. Akhirnya dia pun hijrah dan akhirnya sekarang sudah sering ngaji. Jadi maksud saya, bukan berarti kalau ada orang tatkala meninggal kemudian sakit, panas, berat, bukan berarti dia orang buruk. Tidak. Nabi saja pun mengalami apa? Demikian. Inna lil mauti sakarat. Sungguhnya pada kematian ada rasa berat yang dialami oleh seorang akan meninggal dunia sebagai penyempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallah alam bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم تر

الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة. القرآن.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
2: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
3: Untayan Mutiara Nasihat. Nasihat.
4: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap Muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu, termasuk dari dirimu sendiri. Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, termasuk dari diriku sendiri. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar. Dan dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
3: Untayan Mutiara Nasihat. Nasihat.
5: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
2: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab Al-Qur'an, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
1: Makithina fihi abada, wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu, kecuali dusta.

0: Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
1: Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma'alayha sa'idan juruza.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba.
0: Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?

Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."

0: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
1: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Nah.

Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya, mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Saya

Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5, orang yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

0: dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
4: Radio Roja.
5: للذاكرين والذاكرات.
6: إذاعة القرآن الكريم.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Untayan mutiara nasihat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berada dalam wasiat yang pernah disampaikan Nabi tentang tiga perkara yang membinasakan. Thalathun muhlikat. Ada tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama, syukhun muta'. Yang kedua, wahawan muttaba'. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i binafsi. Kita telah membahas wasiat yang pertama, yaitu syuhun muta', kebakhilan yang dituruti. Asyukh, dikatakan para ulama, ini kebakhilan, puncak kebakhilan, atau derajat bakhil yang paling tinggi, syukh. Dan ini akan membinasakan yang telah kita sampaikan. InsyaAllah kita masuk pada wasiat yang kedua. Wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan seorang mukmin adalah ittiba'ul wahyi. Mengikuti wahyu. Mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah perintahkan kepada setiap mukmin, kepada kita, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dari syariat terbaik yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pula mengatakan, "Wa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kami jadikan Anda di atas sebuah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti syariat tersebut. Maka ini merupakan perkara yang Allah perintahkan agar kita hidup dengan keimanan kita menuju keselamatan dunia akhirat dengan cara mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang akan memalingkan kita dari mengikuti wahyu adalah mengikuti hawa nafsu. Dan sesungguhnya hakikat mengikuti al-hawa, ittiba'ul hawa, adalah sikap mengikuti atau sikap berpalingnya dari wahyu, itulah hakikat sikap mengikuti al-hawa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengikuti apa yang kau serukan ya Rasulullah, maka ketahuilah fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah sungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga hakikat mengikuti atau ittiba'ul hawa adalah berpaling dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh keselamatan, kemuliaan, kewibawaan, ketinggian, derajat hanya pada sikap mengikuti wahyu Allah, syariat Allah, dan kerendahan, kehinaan, kekalahan ada pada sikap mengikuti al-hawa, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun melarang, selalu memerintahkan kita mengikuti wahyu, wala tattabi'il hawa, wala tattabi ahwa'ahum, wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Dengan berbagai macam ungkapan Allah katakan, jangan kalian ikuti hawa nafsu. Jangan kalian ikuti hawa nafsunya orang yang mereka tidak berilmu. Jangan kalian ikuti hawa nafsu mereka orang kafir musyrik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mengikuti al-hawa karena ini pasti akan mengantarkan seorang kepada kebinasaan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, thalathul muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Satu di antaranya adalah wahwan muttaba. Ada beberapa kebinasaan, kerendahan, kehancuran, kesengsaraan, dan keburukan yang akan didapatkan oleh orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupan mereka. Satu di antaranya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para pengekor hawa nafsu ini dengan perumpamaan yang sangat buruk, dengan perumpamaan yang sangat jelek. Allah umpamakan mereka dengan anjing. Watslu alaihim naba' alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathal kalbi in tahmil alaihi alhas au tasruku yalhas. Bacakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita kisah orang yang mereka sungguhnya telah aku berikan kepadanya wahyu, aku berikan kepadanya agama, akan tapi apa yang terjadi? Fang salahu minha, dia pun seakan-akan melepas agama itu sebagaimana melepas baju, dia tinggalkan agama itu. Kemudian ketika dia tinggalkan agama, fa'atba'ahu syaitan, syaitan yang kemudian mengikuti dia, memimpin dia, membimbing dia, sehingga syaitan yang mengarahkan kehidupannya, fakana minal ghawin, maka dia pun termasuk orang yang sesat. Lalu Allah katakan, walau syi'na larafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Sesungguhnya seandainya kami menghendaki, seandainya mereka tetap berdengan agama Allah, seandainya mereka tetap istiqamah dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengendaki mereka itu akan diangkat oleh Allah dengan agama itu. Akan Allah angkat derajatnya dengan agama tersebut. Akan tapi ternyata kata Allah, orang ini justru lebih suka lengket kepada kemauan-kemauan rendahan.

anjing, binatang yang sangat jorok, binatang yang bakhil dan egois, binatang yang dia lebih suka barang najis daripada barang yang segar. Dia jilati duburnya, tidak tubuh yang lainnya. Dia seandainya mendapatkan bangkai yang bisa mencukupi 100 anjing, tidak akan dia biarkan kawannya berserikat menikmatinya karena kebakhilan dan kerakusannya. Anjing. Kerakusan kepada dunia telah menjadikan dia mengikuti hawa nafsu, selera hawa nafsu mereka. Ini yang pertama, alangkah sangat buruknya, alangkah sangat hinanya orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupannya. Yang kedua, bahwa pengikut hawa nafsu ini, dia termasuk orang yang betul-betul sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khawatirkan dia tidak mendapatkan keberuntungan hidup dan dia akan masuk dalam gelapnya kehidupan kesengsaraan yang ada. Inna mimma akhafu ala ummati, di antara yang aku khawatirkan kepada umatku ini, di antaranya syahwatil, ini syahwat, asyahwat al-ghayy fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa, syahwat yang menguasai perutnya, syahwat yang menguasai kemaluannya dan disesatkan oleh hawa nafsu atau hawa nafsu yang menyesatkan. Ini dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang mereka mutabil hawa, orang yang mereka dhal dan mudhil ini tidak layak untuk diikuti sebagai pemimpin. Sangat tidak layak mereka diikuti sebagai pemimpin. Kenapa? Karena memang mereka apabila diikuti hanya akan sesat dan menyesatkan belaka. Dhal wal mudhil. Dia telah sesat dan menyesatkan manusia. Maka Allah katakan, wala tuti man akhfalna qalbahu. Wala tuti, jangan anda taati man akhfalna qalbahu, orang telah kami lalaikan hatinya. Wattaba hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amru furuta, dan urusan mereka berantakan. Orang yang lalai hatinya dari Allah tidak layak menjadi pemimpin yang diikuti. Karena kalau dia diangkat sebagai pemimpin yang diikuti, tentu akan membawa orang kepada kelalaian kepada Allah dan kelalaian kepada yaumul kiamah, kelalaian kepada agamanya dan kelalaian kepada semua perkara kebaikan. Demikian pula tidak layak diikuti orang yang mereka mengekor kepada hawa nafsunya. Karena orang seperti ini apabila diangkat sebagai pemimpin, maka tentu dia akan mengajak manusia mengekor hawa nafsu pula yang akan menyesatkan dari jalan Allah SWT. Dan orang seperti ini urusannya berantakan. Dia akan meremehkan, melecehkan agama Allah, urusan dia semrawut, berantakan. Maka orang yang demikian tidak layak untuk diikuti, dijadikan sebagai pemimpin. Para pemirsa yang rahmati Allah, demikian pula lihatlah bagaimana Allah SWT akan menyesatkan kepada pengikut hawa nafsu. Sekalipun dia orang yang berilmu, akan tapi kemudian dia apabila dia mutabil hawa, Allah akan sesatkan dia dengan ilmu yang ada pada dirinya atau dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Allah tegaskan di antaranya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah anda perhatikan orang yang mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sesembahan dan Allah sesatkan dia dengan ilmu atas ilmu yang dia miliki. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh mengekor kepada al-hawa, mengekor kepada hawa nafsu, sesuatu yang sangat berbahaya dan sangat buruk dampaknya dalam kehidupan manusia. Demikian pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dengan jelas, dengan tegas, jangan sampai kita menjadi para pengekor hawa nafsu yang hanya akan mengantarkan pada kebinasaan-kebinasaan kehidupan yang ada. Para pemirsa, maka tidak ada obat yang lebih manfaat bagi seorang mukmin untuk mengobati dari sikap mengekor

0: kepada al-hawa, kecuali kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kitabullah merupakan syifaun lima fi sudur, dan ittiba'ul hawa merupakan penyakit yang ada dalam hati manusia, dan tidak ada obat yang mujarab, obat yang akan bisa mengobati hati yang berpenyakit kecuali atau melebihi kitab yang sangat agung, yakni kitabullah Al-Qur'anul Karim. Yang dengan demikian mudah-mudahan seorang hamba, seorang mukmin akan cepat dia bisa mengobati penyakitnya dengan dia tentunya memahami, membaca Al-Qur'an dengan penuh tadabbur dan tafahum, penuh dengan tadabbur memahami, penuh dengan pemahaman merenungi maknanya, dan disertai dengan hati yang benar-benar menyiapkan diri untuk mengikuti apa yang telah menjadi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala mukmin. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an, inna fi dzalika ladzikrat liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Bahwasanya Al-Qur'an hanya akan menjadi obat bagi orang yang mereka memiliki hati yang hidup, memiliki hati yang baik, memiliki hati yang memang siap untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dalam keadaan memasang telinga mendengarkan baik-baik, menyimak, dan dia dalam keadaan hadir, hatinya hadir memperhatikan. Maka dengan demikian Al-Qur'an benar-benar akan menjadi syifa terhadap penyakit ittiba'ul hawa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap mengikuti al-hawa ini. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Di antaranya Rasulullah berlindung dari buruknya akhlak dan mudhillatil hawa, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Karena apabila seorang kehidupan dia dibangun di atas sikap mengekor kepada al-hawa, maka sungguh dia telah memilih jalan kebinasaan dan kehancuran, sebagaimana katakan Nabi, salasun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan, satu di antaranya wahawan mutaba, hawa nafsu yang diikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sikap mengikuti al-hawa, dan dilunakkan hati kita untuk tunduk dan patuh mengikuti wahyu Allah yang merupakan jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Mudah-mudahan manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
3: Dari Ali, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah orang yang pelit, tatkala disebutkan di sisinya namaku, namun ia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripadanya.

Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyerut Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.

Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.

Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah.

0: Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi dua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.
1: كلتا الجنتين آتت أكلها

Dan dia memasuki kebunnya, sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.

0: Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna.
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.

0: Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud, tiada kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadamu kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: Atau yusbih ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi.

0: dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membulak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, "Aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku."
1: Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira.
0: Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun 'uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan.

Dan berilah perumpamaan kepada mereka, manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi, amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya, kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan, kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu dia berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan, neraka.

0: Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
4: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
6: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
7: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
6: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat.
0: Hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Ya akhirati hasanah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia. Sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah, berhutang untuk membeli kendaraan mewah, berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang, tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita, muslim, mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian, adab berhutang ada, wahai muslim dan muslimah, yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya, lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa'uqubatah. Boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ay al-habsu. Boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih. Mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Ha ya ayun sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya, pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka, ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka, ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

0: Ya.
1: Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

0: yang.
1: Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama."

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun, yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di

0: خبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan, menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang maha pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda apa yang sangat diharapkan oleh seseorang yang baru berpindah dari alam dunia ke alam barzakh? Bukan harta, bukan pula istana yang dia tinggalkan, bukan pula istri cantik jelita yang sangat dia cintai, bukan pula makanan yang lezat, minuman yang nikmat, akan tetapi dia berangan ketika dia berpindah dari alam dunia ke alam barzakh untuk kembali ke alam dunia agar dapat mengerjakan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga ketika kematian datang menghampiri mereka, salah seorang dari mereka, maka ia pun berkata, "Rabbirji'un, ya Rabbi, kembalikanlah aku ke alam dunia. La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan, dengan harta yang aku tinggalkan, dengan nikmat yang aku tinggalkan." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla." Sekali-kali tidak. Tidak akan kembali ke dunia. Orang yang sudah mati tidak akan kembali ke dunia. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah menunggu alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sungguh itu adalah kalimat yang diucapkan oleh mereka di bibir saja. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah menunggu, di belakang mereka telah menunggu, siap menanti alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat diharapkan, inilah yang sangat diinginkan, diidamkan oleh orang yang mati, yaitu ingin kembali ke alam dunia. Bukan untuk bersenang-senang menikmati kenikmatan dunia, mencicipi kenikmatan dunia yang baru dia tinggalkan, kembali kepada istrinya yang cantik jelita, atau menemui kembali karib kerabatnya, saudara handai tolannya, sahabat-sahabat dan teman-temannya, atau kembali menikmati istana yang dibangunnya. Tidak. Akan tetapi dia berharap satu perkara, yaitu beramal saleh. Maka dari itu, apabila Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, yaitu nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, umur, usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Janganlah kita lalaikan, janganlah kita abaikan kenikmatan usia, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh itu adalah kesempatan bagi kita untuk beramal saleh sebelum kesempatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian. Wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling bernasihat di atas kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang selamat dari kerugian. Dia dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan yang Allah berikan semasa dia hidup di dunia, yaitu dia gunakan untuk beriman dan beramal saleh, saling bernasihat, saling berwasiat, saling berpesan, saling ingat mengingati di atas kebenaran dan dengan kesabaran. Jadi hendaknya kita dapat memanfaatkan kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, Akthiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah olehmu mengingat pemutus kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Apa yang diputus oleh nikmat, apa yang diputus oleh kematian? Nikmat apa yang diputus oleh kematian? Bukan nikmat makan dan minum. Bukan juga nikmat bercanda dan bersenang-senang dengan istri ataupun dengan keluarga atau dengan teman-teman. Akan tetapi nikmat kesempatan yang diputus oleh kematian, yaitu tidak ada lagi kesempatan bagi kita, terputus seluruh amal ibadah kita dengan datangnya kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila mati anak Adam, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu sa'iru amalih, akan terputuslah seluruh amal salehnya illa min thalath, kecuali dari tiga perkara. Di antaranya adalah shadaqatun jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh untuknya. Maka gunakanlah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Banyak manusia yang terlalai, lupa akan nikmat yang besar ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak memperdaya manusia, yaitu nikmat as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan kelapangan waktu, kesempatan yang Allah berikan kita lalaikan. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi. Seorang yang meninggalkan alam dunia ingin kembali, bercita-cita untuk beramal saleh. Itu keinginannya, tidak ada keinginan lain dia kembali ke dunia. Dia mengatakan, la'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia sesaat saja untuk beramal saleh. Untuk mengatakan harta ini adalah wakaf. Harta ini adalah sedekah. Dia ingin kembali ke dunia untuk mengerjakan amal saleh walaupun sesaat. Nah, demikianlah besarnya anugerah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan hidup di dunia ini. Ingat bahwasanya kematian itu adalah awal dari perjalanan kita. Kita berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Kemudian kita akan menuju alam akhirat. Ya, yang pada akhirnya kita akan menuju terminal akhir dari perjalanan hidup kita ke surga atau ke neraka. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kesempatan itu tidak datang dua kali. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kehidupan dunia ini dua kali bagi seseorang. Hanya sekali. Kesempatan itu hanya sekali, maka gunakanlah sebaik mungkin untuk banyak-banyak melakukan dan mengerjakan amal soleh, menebarkan kebaikan, ya. Sebab kita tidak tahu dengan amal apa Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita dan masukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah itu turun tentunya, ya, tidak turun begitu saja. Ada sebab-sebab, ya, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Salah satunya adalah amal-amal kebaikan dan amal-amal saleh yang dikerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia lainnya. Banyak-banyak menebar kebaikan dan jangan meremehkan satu pun dari kebaikan dan perkara yang ma'ruf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka, walaupun dengan bersedekah separuh buah kurma. Separuh buah kurma. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Walau antalqa akhaka biwajhin talik. Janganlah kamu meremehkan satupun perkara ma'ruf, walaupun hanya sekedar memberikan senyuman ketika bertemu dengan saudaramu. Bertemu dengan saudaramu memberikan senyuman, mudah-mudahan ya dengan amal yang sederhana ini, senyuman yang kita berikan kepada saudara kita, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Dan itu bukanlah satu perkara yang mustahil. Banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga dengan amal-amal yang sederhana, seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah." Sungguh aku melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir berkeliling di dalam surga. Disebabkan apa? Apakah amalnya besar? Apakah amalnya hebat? Tidak, sederhana. Fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq, ya. Dengan menyingkirkan sebatang kayu yang tergeletak melintang di tengah jalan. itu dia singkirkan. Dengan amal itu Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, merahmatinya dan masukkannya ke dalam sorga. Sungguh sorga itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan hamba-hambanya ke dalam sorganya dengan rahmatnya. Maka banyak-banyaklah kita beramal soleh. Ya, mumpung kesempatan masih Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Coba lihat saudara-saudara kita yang telah lebih dulu berpulang. Ya, yang telah lebih dulu dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ajal telah menjemputnya. Bagaimana keinginan mereka yang sangat besar untuk kembali ke dunia? Untuk apa? Untuk beramal soleh. Ya, bukan untuk yang lainnya. Bukan untuk bertemu dengan istrinya yang cantik jelita. Bukan untuk kembali ke istananya yang megah. Bukan untuk kembali mengendarai kendaraannya yang mewah. Tidak. Tapi semata-mata untuk mengerjakan amal soleh. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan tentang seorang yang mati syahid. Bagaimana keinginannya untuk kembali ke dunia, untuk mati syahid sekali lagi dan berkali-kali. Nah demikian, ya. Seorang yang telah pergi meninggalkan dunia, mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia ini, agar dapat mendapatkan kesempatan, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Ya, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Maka dari itu kita yang masih Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan untuk beramal saleh, gunakanlah itu sebaik-baiknya. Janganlah kita termasuk hamba-hamba yang menyia-nyiakan nikmat Allah, yaitu nikmat al-faragh, nikmat kelapangan waktu, kesempatan. Ini kita sia-siakan. Ya, kita habiskan hidup kita, usia kita, umur kita, waktu yang Allah berikan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaknya kita benar-benar dapat memanfaatkan sisa waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita. Kesempatan hidup yang masih Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Harta kekayaan yang tidak ternilai. Kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Janganlah kita sia-siakan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang beruntung, yang dapat mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan dapat menggapai surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang yang bila namaku disebut di sisinya, namun ia tidak membaca salawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata, hadis hasan.
2: Nurun minal Qur'an.

مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
1: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

0: urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama Radio Roja menebar cahaya sunnah. Saat ini pukul 6 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Mengawali perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Dr. Musyafa'at Darini Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Sahih Fiqih Sunnah Fiqih Ibadah berkaitan dengan penjelasan adab-adab ketika beristinja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara-saudariku, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan-kenikmatannya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang baik dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang pandai dalam mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga kenikmatan-kenikmatan ini dan memberikan kepada kita tambahan kenikmatan yang lainnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada nabi yang sangat kita cintai, nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita teladani, kita taati, dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana kita beristinja. Dan kita sudah membahas juga tentang hukum istinja. Kita katakan hukum istinja itu wajib. Ya, karena tanpa istinja seseorang tidak bisa sholat yang diwajibkan kepada dia. Dan istinja adalah perbuatan untuk menghilangkan najis yang menempel pada tubuh kita. Dan kita diperintahkan untuk membersihkan tubuh kita dari najis, sehingga istinja hukumnya wajib. Yang menjadi masalah adalah ada sebagian orang yang dia sakit. Misalnya sakit beser, ya. Jadi ada najis yang keluarnya tidak bisa dikendalikan. Misalnya seseorang yang terkena penyakit salasul baul, ya, jadi kencingnya tidak bisa dia kendalikan. Tidak keluar banyak, tapi keluar sedikit. Yang sedikit itu tidak bisa dikendalikan. Keluar lagi, keluar lagi. Bagaimana kewajiban dia untuk istinja? Apakah setiap keluar dia harus istinja? Apakah setiap keluar dia harus berwudu? Ini dibahas oleh para ulama. Mereka mengatakan orang yang punya penyakit salasul baul, ya, dia tidak bisa menahan kencingnya, selalu keluar kencing itu, ya, maka hukumnya disamakan dengan orang yang terkena penyakit istihadhah, ya, seorang wanita yang terkena penyakit istihadhah. Istihadhah itu keluar darah, ya, terus menerus, tidak hanya di waktu haid saja, tapi keluar darah terus menerus, darah najis. Bagaimana kalau dia sholat, di tengah-tengah sholat keluar darahnya? Ya, di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang yang demikian, yaitu wanita yang terkena penyakit istihadhah, untuk wudu di setiap sholatnya sampai datang waktu sholat yang berikutnya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tawadda'i li kulli salatin hatta yaji'a dhalikal waqt. Wudulah engkau di setiap sholatmu sampai datang waktu sholat yang berikutnya. Jadi orang yang terkena penyakit istihadhah, dia keluar darah terus, ya, ini seorang wanita, keluar darah dari farjinya terus menerus, baik waktu haid ataupun tidak. Ini penyakit, ya. Kalau ada orang yang demikian, maka cukup dia berwudu ketika akan melakukan salat. Misalnya dia akan melakukan salat zuhur, silahkan dia bersihkan dulu, kemudian setelah itu berwudu. Setelah itu dia tidak usah memperdulikan darahnya yang keluar itu. Walaupun ada darah yang keluar, dia dibolehkan untuk sholat. Karena ini uzur, ya, ini keadaan khusus. Kalau tidak demikian, orang tersebut tidak akan bisa sholat. Maka silahkan sholat duhur, ya, pada contoh itu, silahkan sholat duhur. Kemudian dia dibolehkan untuk melakukan sholat-sholat yang lainnya di waktu itu sampai datang waktu sholat berikutnya. Nanti ketika datang waktu sholat asar, ya, dia diwajibkan untuk berwudu lagi. Dia diwajibkan untuk berwudu lagi. Kalau misalnya dia melihat ada kotoran lagi, najis, ya, di tempat atau di celananya atau di softeknya, ya mohon maaf, maka ya dibersihkan dulu. Orang yang terkena penyakit istihadhah ini harus membersihkannya dulu, membersihkan najis, ya, diganti pembalutnya. Kemudian setelah itu ya tidak usah dia memperdulikan lagi, dia wudu dan sholat asar. Taib. Setelah itu ya dia baru wajib untuk berwudu lagi ketika waktu sholat maghrib datang. Kecuali kalau misalnya ya dia batal dengan cara yang lain, batal wudu misalnya dengan kentut, ya batal wudu karena misalnya dia BAB, ya batal ketika itu. Tapi kalau misalnya ya dia tidak batal wudunya kecuali dengan keluarnya sesuatu dari jalan depannya, ya kecuali karena istihadhahnya itu, maka dianggap wudunya tidak batal karena istihadhah tersebut adalah penyakit. Orang yang terkena salasul baul juga demikian. Orang yang tidak bisa menahan kencing disamakan oleh para ulama dengan kasus perempuan yang terkena istihadhah. Jadi silahkan dia berwudu sebelum sholat. Ya, jadi kalau misalnya dia ingin kencing dulu, silahkan kencing. Ya, kemudian setelah itu berwudu. Setelah itu tidak usah dia memperdulikan ya keluarnya air kencingnya lagi. Karena kalau harus berwudu setiap air kencingnya keluar, maka dia tidak akan bisa sholat, ya karena akan terus keluar. Maka silahkan dia sholat sampai selesai, bahkan sampai waktu sholat berikutnya, ya sampai waktu sholat berikutnya. Baik. Pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan tentang adab-adab ketika beristinja. Adab-adab ketika beristinja. Baik. Adab yang pertama adalah jangan sampai kita menggunakan tangan kanan kita ketika beristinja. Beristinja itu membersihkan kotoran dari dua jalan, ya. Jangan sampai kita menggunakan tangan kanan kita. Gunakan tangan kiri, tangan kanannya untuk membasuhnya misalnya. Tangan kirinya untuk membersihkan kotoran itu. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu melarangnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "La yamsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi. La yamsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul." Jangan sampai salah seorang dari kalian memegang zakarnya ketika dia kencing dengan tangan kanannya. Wala yatamassah minal khala'i biyamini. Jangan sampai juga dia memegang kotorannya atau membersihkan kotorannya dengan tangan kanannya. Wala yatanaffas fil ina. Dan jangan sampai dia mengeluarkan nafas dengan mengeluarkan nafas ketika dia minum di wadah tempat minumnya. Ya, di tempat minumnya jangan sampai dia mengeluarkan nafas. Jadi mengeluarkan nafasnya ketika dia tidak minum, ya, ketika dia minum dan sedang berada di tempat minumnya, ya, maka jangan dia mengeluarkan nafasnya. Ini adab-adab yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya di dalam hadis ini ada kata-kata wala yatamassah minal khala'i biyaminihi. Jangan sampai dia membersihkan kotorannya ya dengan tangan kanannya. Ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adab yang kedua adalah tidak menyentuh farji atau kemaluan dengan tangan kanan. Ini juga disebutkan dalam hadis tadi. La yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Jangan sampai salah seorang dari kalian menyentuh zakarnya atau kemaluannya dengan tangan kanannya ketika dia kencing. Ya. Ini larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harusnya kita meninggalkannya. Adab yang ketiga adalah menyipratkan air ke farji atau ke zakar. Ini bagi orang yang ada was-was. Ya. Seringkali ada orang yang terkena was-was dalam masalah istinja ini. Dia merasa keluar air sedikit. Padahal sebenarnya tidak. Karena memang dia terkena penyakit was-was. Orang yang terkena penyakit was-was, maka dia disyariatkan untuk menyipratkan air ke farjinya. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan was-wasnya. Bagaimana menyipratkan air ke farji bisa menghilangkan was-was seseorang? Karena dia bisa membuat alasan untuk dirinya ketika ada was-was itu, dia katakan, itu tadi kan basahnya karena cipratan, bukan karena kencing. Ya. Dan adab ini ya untuk orang was-was seperti ini pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, tawadda'a marratan fanadaha farjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu ya pada suatu ketika ya. Pernah suatu ketika beliau berwudu, kemudian beliau mencipratkan air ke farjinya. Ya, para ulama mengatakan, ya, ini untuk menghilangkan was-was. Kalau seseorang terkena was-was, maka lakukan hal ini. Kalau tidak ada was-was, maka tidak perlu melakukan hal ini. Makanya kata-kata dalam hadisnya, tawadda'a marratan. Suatu kali pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian beliau mencipratkan air ke farjinya. Baik. Yang berikutnya adalah menjauh dari manusia ketika sedang buang hajat. Ya. Ini adab untuk buang hajat ya secara umum. Ketika kita buang hajat ya, kita diperintahkan untuk menjauh dari manusia. Ini kalau tidak ada misalnya toilet ya yang tertutup. Ini di zaman dulu ya. Ketika tidak ada toilet, maka silahkan menjauh dari manusia. Jangan sampai di dekat manusia. Kenapa? Karena hal itu akan mengganggu. Mengganggu dari sisi pemandangan, ya. Itu juga akan mengganggu dari sisi bau, ya. Coba kita lihat ya di terminal-terminal. Seringkali orang, mereka karena tidak mau membayar toilet umum, ya. Akhirnya mereka kencing di belakang-belakang bis. Kadang-kadang kencing di bannya bis. Apa yang terjadi? Banyak orang yang akhirnya terganggu oleh bau dari air kencing itu. Dan tentunya ini sesuatu yang mendatangkan dosa bagi pelakunya. Karena dia telah menzalimi banyak orang di situ. Bahkan bisa jadi orang-orang yang terkena gangguan tersebut ya, terdampak oleh perbuatannya tersebut, bisa jadi doa buruk ya. Dan kita harus takut dalam masalah ini, karena doa buruk orang yang dizalimi itu mustajab. Laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doanya orang yang dizalimi, karena antara doanya orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada penghalangnya sama sekali. Ini menunjukkan bahwa doanya orang yang dizalimi itu mustajab. Maka harusnya kita takut menzalimi orang lain, apalagi banyak orang. Taib. Intinya ya, di antara adab yang berhubungan dengan buang hajat adalah kita menjauh apabila tidak ada tempat khusus untuk buang hajat. Menjauh dari manusia agar tidak dilihat ya oleh manusia, kemudian ya tidak mengganggu manusia. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin buang hajat ya, dan tidak ada tempat khusus seperti di zaman ini, beliau pergi ke tempat yang jauh. Beliau menjauh di tempat yang tidak dilihat oleh manusia. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, kharajina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraz hatta yaghiba fala yura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah buang hajat kecuali beliau pergi ke tempat yang jauh. Pergi ke tempat yang lapang dan menjauh beliau sampai benar-benar tidak dilihat oleh manusia. Sampai benar-benar hilang dan tidak dilihat oleh manusia. Ini untuk menjelaskan atau memberikan penekanan tentang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perginya jauh banget ya, sampai tidak dilihat. Tujuannya adalah tidak dilihat ya, karena itu nanti akan membuka aurat ya, agar auratnya tidak dilihat manusia. Tujuan yang kedua adalah agar tidak mengganggu manusia. Ya. Baik. Tapi apabila toiletnya sudah ada tempat khususnya, sudah ada tempat yang tertutup, maka tidak harus menjauh dari manusia. Walaupun jaraknya cuma 5 meter, tapi memang tempat khusus untuk buang hajat, maka tidak ada masalah sama sekali, karena tujuannya sudah tercapai. Tujuan tidak dilihat oleh manusia, ya, dan tujuan tidak mengganggu manusia sudah tercapai dengan adanya tempat khusus untuk buang hajat. Karena kalau sudah di dalam, sudah tidak dilihat oleh manusia, auratnya bisa tertutup. Kalau sudah ada tempat khususnya, ya, juga tidak akan mengganggu manusia. Taib. Adab yang berikutnya, adab buang hajat yang berikutnya adalah tidak membawa sesuatu yang di dalamnya ada zikrullah, ya, ada tulisan-tulisan yang dimuliakan, ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ini dikatakan oleh para ulama makruh. Makruh kita misalnya membawa Al-Qur'an ke toilet karena di dalamnya zikrullah. Kalau misalnya ada kertas ya, ada buku-buku agama di dalamnya, ada banyak hadisnya, ada banyak ayatnya, ya, jangan dibawa untuk masuk ke toilet. Ini termasuk di antara adab ya. Tidak ada dalil yang sahih yang khusus menunjukkan masalah ini. Ada dalil namun hadisnya lemah ya, namun dalilnya lemah. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala wada'a khatimah. Apabila beliau masuk ke tempat buang hajat, maka beliau melepas cincin beliau. Beliau melepas cincin, dan di cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan ada kata-kata Muhammadur Rasulullah, karena cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya fungsinya adalah untuk stempel. Ya, fungsinya adalah untuk stempel. Ada kata-kata Muhammadur Rasulullah. Makanya karena ada zikrullah, ketika beliau ingin masuk ke dalam tempat untuk buang hajat, maka beliau lepas cincinnya dahulu. Namun saya katakan tadi bahwa hadis ini hadis yang dilemahkan oleh banyak ulama. Tapi di sana ada dalil umum, ya, ada dalil umum yang menguatkan adab ini, bahwa ketika kita masuk ke tempat buang hajat, kita dilarang untuk membawa sesuatu yang di dalamnya ada zikrullah, ada nama-nama Allah, ya, ada misalnya ayat-ayat Al-Quran. Kita dilarang untuk membawa hal-hal yang demikian. Dalil umumnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal itu masuk ke dalam ketakwaan hati manusia. Itu bukti bahwa hati seseorang itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti setiap tindakan mengagungkan syiar Allah itu diperintahkan. Dan tidak membawa sesuatu yang di dalamnya ada zikrullah ke dalam tempat-tempat yang kotor, ini termasuk tindakan mengagungkan syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hal tersebut diperintahkan. Ya, makanya dari sini para ulama mengatakan sangat dianjurkan, ya, untuk tidak membawa benda-benda yang di dalamnya ada zikrullah. Kecuali apabila khawatir hilang, ya. Kecuali apabila khawatir hilang. Misalnya di toilet umum ada banyak orang, kita tidak kenal mereka. Kalau kita titip sesuatu, bisa jadi nanti sesuatu itu diambil oleh dia, orangnya pergi, bisa jadi. Kalau keadaannya demikian, ya maka kita dibolehkan untuk membawanya. Karena desakan kebutuhan, ya. Karena kebutuhan yang sangat mendesak untuk membawanya. Seringkali ya mushaf, ya. Kita bawa mushaf tapi kita kepengen ke toilet. Banyak orang, tidak ada yang kita kenal dari mereka. Sehingga kita tidak punya ya trust, ya, atau tidak punya kepercayaan untuk tidak bisa memberikan mereka kepercayaan untuk membawa barang kita. Padahal kita sangat butuh untuk ke toilet. Maka terpaksa ya kita ke toilet dengan membawa Al-Qur'an dan kita masukkan ke kantong kita. Baik. Yang selanjutnya adalah membaca basmalah atau afwan, membaca tasmiyah dan membaca isti'adzah. Tasmiyah itu adalah bacaan bismillah. Yang saya maksud dengan tasmiyah adalah bacaan bismillah. Tidak perlu sampai ya membaca basmalah secara lengkap. Bismillah.

tidak bisa melihat mereka. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya ya iblis itu melihat kalian, dia dan bangsa dia, berarti jin semuanya, bisa melihat kalian padahal kalian tidak bisa melihat mereka. Dan jin ini juga akan tergoda dengan aurat manusia, sebagaimana manusia bisa tergoda ketika melihat aurat orang lain, ya apalagi apabila lawan jenis, ya. Jin laki-laki melihat aurat manusia perempuan, ini bisa tergoda jinnya. Begitu pula sebaliknya, jin perempuan melihat aurat manusia laki-laki, ini juga bisa membahayakan. Makanya Islam datang dengan syariat ini, yaitu membaca tasmiyah ketika akan masuk toilet, ketika akan masuk tempat-tempat buang hajat. Dengan membaca tasmiyah, dengan membaca bismillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi pandangan jin terhadap aurat kita. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala ay yaqul bismillah. Sesuatu yang bisa menghalangi pandangan jin terhadap aurat manusia, aurat bani Adam, adalah aurat bani Adam ketika salah seorang dari bani Adam masuk ke tempat buang hajat, adalah dengan mengatakan bismillah. Dari hadis ini kita memahami bahwa dengan membaca bismillah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pandangan jin terhalang untuk melihat aurat kita. Dan ini atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini disebutkan auratnya saja. Jadi bisa jadi jin bisa melihat misalnya kepala kita, tetap bisa melihat kepala kita, tapi auratnya tidak terlihat oleh mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ketika kita akan ke toilet juga, bacalah isti'adzah, ya, yang artinya adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena bisa jadi toilet tersebut ada penghuninya. Dan sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwa jin itu banyak menghuni tempat-tempat yang kotor. Apalagi kalau tempat buang hajat tersebut di tempat yang lapang, ya, di tanah lapang, bukan di toilet-toilet. Ini kemungkinan dihuni jinnya besar. Makanya kalau misalnya ada orang ke situ, bisa jadi diganggu oleh jin. Bisa jadi diganggu oleh jin. Makanya Islam ingin agar kaum muslimin itu selamat, ya, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Seperti ketika mereka akan buang hajat, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan keselamatan manusia. Silahkan dia meminta perlindungan kepada Allah agar Allah melindunginya. Isti'adzah untuk buang hajat ini dengan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Karena ya tempat-tempat seperti itu banyak dihuni oleh jin-jin itu.

yang suka mengganggu manusia. Di toilet-toilet ya, bisa jadi ada jin di sana karena memang tempat itu tempat yang biasanya kotor. Dan jin-jin suka tempat-tempat yang demikian. Agar kita selamat, Islam memberikan adab yang seperti ini. Bacalah tasmiyah agar jin tidak melihat aurat kita. Kemudian baca isti'adah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith, agar Allah melindungi kita dari gangguan mereka. Kemudian adab yang berikutnya adalah mendahulukan kaki kiri ketika masuk. Dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk toilet. Kemudian mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Taib. Adab ini tidak ada dalil khususnya. Tidak ada dalil khusus yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk toilet mendahulukan kaki kirinya. Kemudian ketika keluar mendahulukan kaki kanannya. Tidak ada dalil khusus dalam masalah ini. Adab ini ditunjukkan oleh dalil umum, ya, bahwa sesuatu yang kotor itu biasanya menggunakan bagian tubuh yang sebelah kiri. Untuk sesuatu yang bersih, yang mulia, maka biasanya dianjurkan untuk menggunakan bagian tubuh yang kanan. Dalilnya dalil umum ini. Dan itu ya disebutkan oleh para ulama. Makanya ketika kita masuk ke toilet dan itu tempat yang kotor, maka dahulukan kaki kiri. Ketika kita keluar dari toilet dan kita menuju tempat yang suci, tempat yang bersih, maka dahulukan kaki kanan. Adab yang berikutnya, adab ketika buang hajat adalah tidak menghadap ke kiblat dan tidak membelakanginya. Tidak menghadap ke kiblat dan tidak membelakanginya. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah apabila kita buang hajatnya di dalam bangunan. Apabila kita buang hajatnya di dalam bangunan. Ada yang membedakan, ya, seperti Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, Imam Malik rahimahullahu taala. Ini membedakan, ya, antara di luar dengan di dalam. Kalau di luar maka dilarang untuk menghadap ke kiblat ataupun membelakanginya. Tapi kalau di dalam bangunan maka tidak ada larangan ini. Tidak ada larangan ini. Pendapat lain yang juga kuat, ya, dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan juga dipilih sebelumnya oleh Imam Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an, mereka mengatakan tidak ada bedanya antara di dalam ruangan, di dalam bangunan, ataupun di luar bangunan. Sama saja. Kenapa? Karena hadisnya umum. Hadisnya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Apabila kalian buang hajat, maka jangan sampai kalian menghadap ke kiblat dan juga jangan sampai kalian membelakangi kiblat. Akan tetapi mengarahlah ke arah timur atau ke arah barat. Akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau menghadap ke arah barat. Ya, hadis ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup di Madinah. Dan ketika seseorang berada di Madinah,
itu kiblatnya ke arah selatan, karena Madinah itu sebelah utaranya Makkah. Penduduk Madinah itu kalau sholat itu menghadapnya ke selatan. Kalau menghadap, makanya ketika ya ketika buang hajat tidak boleh menghadap ke selatan. Menghadap ke utara pun tidak boleh. Kenapa? Karena dengan seperti itu dia akan membelakangi kiblat. Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadaplah ke timur atau ke barat. Karena dengan begitu seorang yang buang hajat tidak menghadap ke kiblat dan tidak membelakanginya. Ini hadisnya umum, ya. Tidak ada pembedaan di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Makanya sebagian ulama yang saya sebutkan tadi, ya, Imam Abu Hanifah, ya, begitu pula riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan ini larangan ini mutlak, umum. Tidak ada perbedaan di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Adapun Imam Malik, Imam Syafi'i, dan riwayat yang paling sahih dari Imam Ahmad, ya, mereka membedakan, ya, mereka membedakan antara di dalam bangunan dengan di luar bangunan. Apabila di luar bangunan, maka tidak boleh untuk menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Apabila di dalam bangunan, dibolehkan untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Suatu ketika sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah naik ke atas rumah, dan ketika itu beliau melihat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat, ya, dan menghadap ke Baitul Maqdis, tapi di dalam bangunan. Ya, mungkin ya bangunannya itu hanya bisa menutupi beliau apabila dilihat dari sisi-sisi, ya, tapi kalau dari atas masih kelihatan. Biasa, ya, di zaman dahulu, ya, kehidupannya masih sangat sederhana. Ya, mungkin ada bangunan, tapi atasnya tidak tertutup. Dan beliau alaihi salatu wassalam buang hajat di tempat itu. Ya, dan ketika itu dilihat oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau sedang naik, ya, ke atas suatu rumah. Dengan hadis ini, dan hadis ini sahih, maka para imam yang saya sebutkan tadi mengatakan berarti dibolehkan untuk membelakangi kiblat ketika buang hajat di dalam sebuah bangunan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menghadap ke Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis itu sebelah utaranya Madinah. Baitul Maqdis itu sebelah utaranya Madinah. Berarti kalau menghadap ke utara, berarti membelakangi kiblat. Kemudian bagaimana dengan menghadap ke kiblat? Disamakan oleh mereka. Tidak ada bedanya antara membelakangi dengan menghadap kiblat dalam masalah buang hajat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakanginya. Berarti dua-duanya dilarang. Kalau ini ada boleh, ya, membelakangi kiblat, berarti menghadap kiblat juga sama, dibolehkan. Ya, asalkan di dalam bangunan. Wallahu a'lam, ya, saya lebih menguatkan pendapat ini. Pendapat yang kedua ini, bahwa dibolehkan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat apabila kita sudah berada di dalam sebuah bangunan ketika buang hajat. Namun
Karena ada ulama yang tidak membolehkan, saya menganjurkan untuk berhati-hati dalam masalah ini. Saya menganjurkan untuk berhati-hati dalam masalah ini, khurujan minal khilaf, agar kita bisa keluar dari khilafnya para ulama. Sehingga ketika kita membangun rumah, ya, maka aturlah posisi kita ketika buang hajat. Atur tempat buang hajat agar tidak menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau di kita berarti jangan sampai menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Atur bagaimana biar bisa seperti itu. Agar apa? Keluar dari khilafnya para ulama. Ustaz, kalau misalnya ya rumahnya kita beli sudah jadi, Ustaz, dan developer tidak memikirkan hal itu. Kalau keadaannya demikian, kita lihat kemampuan kita saja. Kalau kita mampu untuk mengubah arahnya, maka ubahlah, itu lebih baik. Tapi kita, kalau tidak mampu, ya tidak ada masalah di sini. Kalau kita melihat bahwa pendapat yang mengatakan kalau sudah di dalam bangunan, maka tidak masalah untuk menghadap kiblat atau membelakanginya, itu lebih kuat. Ya, kalau kita memandang pendapat ini lebih kuat, maka tidak ada masalah sama sekali. Tapi tetap saja lebih baik kita keluar dari khilafnya para ulama, yaitu dengan berusaha untuk mengubahnya apabila itu dimungkinkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Yang berikutnya adalah menjauhi percakapan. Ya, menjauhi percakapan ketika kita buang hajat. Jangan sampai kita ngobrol ketika buang hajat, yang mentang-mentang tempat buang hajatnya itu berdekatan, ya, apalagi di toilet umum, ya, berdekatan sekali. Kita ngomong bisa didengar oleh orang yang di samping kita. Mentang-mentang tempatnya berdekatan kemudian ngobrol, ya, maka ini tidak sesuai dengan adab, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah disalami oleh seseorang. Disalami maksudnya ada orang yang mengucapkan salam kepada beliau ketika beliau sedang, ya, buang air kecil. Disalami, kalau orang di ucapkan salam kepada dia, itu harusnya dijawab. Rasulullah tidak jawab. Jawabnya kapan? Ketika beliau selesai dari buang air kecilnya. Ya, hal ini disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, beliau undur salamnya. Menjawab salamnya beliau undur. Ini menunjukkan, ya, bahwa percakapan itu sangat tidak baik untuk kita lakukan ketika buang hajat. Salam saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau, apalagi percakapan dengan manusia yang lain, ya, menjawab salam saja tidak mau, apalagi bercakap-cakap dengan orang lain. Bagaimana, Ustadz, kalau misalnya kita sangat butuh percakapan itu? Kita katakan ini adab, ya, kalau kita lakukan makruh. Dan kemakruhan itu akan hilang ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak. Ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, la karahata ma'al hajah. Hukum makruh menjadi hilang ketika kita sangat membutuhkan hal tersebut. Kita sangat butuh untuk melakukannya. Maka hukum kemakruhan menjadi hilang. Taib. Ya, sehingga ketika kita sangat membutuhkan sesuatu, ya silahkan untuk mengatakan kata-kata agar orang lain faham. Karena kita sangat membutuhkannya. Kalau tidak membutuhkannya sama sekali, maka ya sebisa mungkin menghindari hal ini. Taib. Yang berikutnya adalah menjauhkan diri dari jalan
atau tempat berteduhnya manusia ketika sedang buang hajat. Ya, jangan sampai kita buang hajat di jalan orang, karena itu akan sangat mengganggu orang yang berjalan di jalan tersebut. Jangan sampai kita buang hajat di tempat berteduhnya orang-orang. Misalnya ketika musimnya panas, jangan sampai kita ya buang hajat sambil berteduh. Karena tempat berteduhnya manusia itu kalau kita ya buang hajat di sana, ya akan sangat mengganggu manusia nantinya. Bahkan akan ada banyak doa-doa yang tidak baik yang diarahkan ke orang yang melakukan hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ittaqul la'inain, takutlah kepada dua orang yang melaknat. Dua orang yang melaknat ini adalah alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Orang yang buang hajat di jalan manusia dan di tempat berteduhnya manusia. Dua orang yang melaknat ini maksudnya adalah dua orang yang akhirnya melaknat orang-orang yang mengganggu mereka, ya. Tempatnya ada dua, di jalan dan di tempat berteduhnya manusia. Karena kalau seseorang buang hajat di jalan, akan banyak orang yang terganggu. Orang-orang yang terganggu tersebut bisa jadi mereka doa buruk, bisa jadi dia melaknat orang yang melakukan perbuatan itu, buang hajat di tempat orang-orang berjalan. Orang yang buang hajat di tempat teduh juga demikian. Kalau dia buang hajat di tempat itu, nanti orang ada yang berteduh di situ kemudian terganggu dengan baunya, maka dia akan berdoa buruk. Dia bisa melaknat orang yang melakukan hal itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk takut akan hal ini. Takutlah kepada dua orang yang melaknat. Ya. Dua orang yang melaknat maksudnya tadi, ya. Ada orang yang berteduh kemudian terganggu, akhirnya dia melaknat. Takut kepada orang yang demikian. Kemudian ada orang yang berjalan, dia terganggu, akhirnya dia melaknat orang yang melakukannya. Takutlah kepada orang yang demikian, agar ya kita selamat. Makanya jangan sampai kita buang hajat di tempat-tempat yang demikian. Dikiaskan kepada dua tempat ini, tempat-tempat yang biasa di datangi oleh banyak orang. Misalnya sumur, ya. Sumur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan sampai kita buang hajat di dekat sumur itu. Walaupun tidak disebutkan di dalam hadis, tapi kita tahu ya apa makna hadis itu. Tujuannya adalah agar tidak mengganggu orang lain. Kalau ada orang yang buang air besar ya di dekat sumur, akan banyak yang terganggu. Nanti akan ada doa buruk, akan ada laknat, ya, sama saja. Maka jangan sampai kita buang hajat yang nantinya akan mengganggu manusia di tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh manusia. Taib. Ini di antara adab-adab yang berkaitan dengan buang hajat. Ya, dan masih banyak adab-adab yang lainnya karena waktunya sudah habis. Maka saya akhiri sampai di sini penjelasan tentang adab buang hajat, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan meneruskan untuk membahas adab-adab yang lainnya. Ya, dan dari penjelasan-penjelasan seperti ini ya, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga, yaitu tentang kesempurnaan agama Islam. Agama Islam ini agama yang dijadikan sempurna oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun diatur oleh Islam. Bahkan hal-hal yang kecil seperti ini diatur oleh Islam. Ya, makanya para ulama banyak yang mengatakan kalau hal-hal yang kecil saja diatur oleh Islam, apalagi hal-hal yang besar, apalagi tentang bernegara, ya, apalagi tentang hal-hal yang
dibutuhkan oleh banyak manusia, pasti ada aturannya di dalam Islam, ya. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa semakin dekat, ya, kepada Islam dan bisa menerapkan syariat-syariat Islam dalam kehidupan kita secara utuh sebagaimana diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah sampai kepada kita dan bisa menyebarkannya kepada orang lain dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: إخوتي السلام عليكم الله sahabat رجاء. الحمد لله telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Sohih Fikih Sunnah Fikih Ibadah berkaitan dengan tema adab-adab ketika beristinja. Semoga penjelasan yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian serta mengajarkan kepada kita bahwa Islam telah memberikan tuntunan yang sempurna bahkan dalam perkara-perkara yang mungkin dianggap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, serta keistiqomahan dalam menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 7 tepat waktu Indonesia Barat. Ikhwati Islam azakumullah. Jangan lewatkan di kesempatan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Insya Allah kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar Menuju Negeri Abadi. Disampaikan oleh Ustaz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Dan di kesempatan pukul 10 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, kita akan simak juga program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Abdullah Zain M.A. Fidahullah dari Purbalingga. Pembahasan berkaitan dengan silsilah fikih pendidikan anak nomor 233 dengan tema mendengarkan anak guna memahami fikirannya. Nah, dan di kesempatan siang hari nanti pada pukul 13 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, kita akan simak juga program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidahullah dalam pembahasan dari kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'namun. Nam ikhwati salam azakumullah. Demikian beberapa rangkaian kajian ilmiah yang dapat Anda simak di kesempatan hari ini, di hari Senin 17 Agustus 2026 atau 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan